Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Berkelana di 102,4 PCFM. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumaha wartosna daramang? Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginulur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah Karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku jamu tetes alpa propolis. Sumangga ah, geura kapalayun deui ah, sor ah, nyangakeun.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Punten dupi teh sareng saha namina?
3: Bapak Aji Santana.
2: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
3: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
2: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
2: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
3: Ti 1 tahun setengah.
2: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, Bapak?
3: Ka rumah sakit teras ka dok.
2: Kumaha aya karaosna?
3: Margi aya parti aya gitu da pamieu teh eungap wae.
2: Nah, ayeuna dilandongan kunaon, Bapak?
3: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 88,6 FM tah. Pas jam 8 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
2: Tah, tos ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
3: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
2: Tah kana jantungna, kana lambungna kumaha karaosna, Bapak?
3: Alhamdulillah aya karaosna gitu teu abot teuing. Teu pamit payun mah upami jalan ge tos leuleus we teu taya ieu. Nyaeuna mah alhamdulillah tanagi aya deui gitu.
2: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku alfa propolis anu bade disaurkeun ka nu sanesna, Pak.
3: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi, nya panginten yalah engal we ku alfa propolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
2: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
7: Bapak Sakum.
6: Bapak Sakum dari
7: NPEN
6: Kecamatan Mundu ya,
7: Kabupaten Cirebon.
6: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
7: Iya, betul.
6: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
7: Sudah.
6: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
7: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
6: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
7: Iya, suka berair ya.
6: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
7: Agak mending, Pak. Agak mending, ya. Ada perubahan lah.
6: Enggak begitu buram lagi
7: enggak.
6: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
7: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak.
6: 20 hari. 20 hari ya.
7: 20 hari ya, 17 hari
6: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
7: Sehari 2 kali, Pak.
6: 2 kali ya.
7: 2 tetes.
6: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
7: 2 tetes, iya betul.
6: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
7: ya,
6: punya.
7: Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
6: Iya.
7: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
6: Tesma Aini.
7: Iya. Barangkali cocok.
6: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
7: Iya.
6: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
7: Iya.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis
4: Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabu genep sonten dugi ka setengah delapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 7 kilo.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di taun 87. Di tahun 87 asam urat, Abah teh teras gula. Gula netek ujian kagenep 150, Abah teh. Atau 5 tahun, damina. Teras lamung, tukur, Abah teh. Panangan oge, Abah teh. Janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna, Abah teh ngisumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna, alhamdulillah, Abah teh namanya sehat satengah. Ayah karawasna geningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna konsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo, si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh, ketiat nyeri nyanyautan, panas nyekserek jeung ramo-ramo sampean teh. Da Abah teh dugikeun ka Abah teh marerengke panangan oge. Ah, ayeuna Abah teh tos ngareut Alpha Propolis saya setengah botol. Nah, panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah antos biasa deui.
1: Alhamdulillah.
2: Muka deui yeuh. Tadi mam oge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak tah da teu biasa. Ayeuna mah teu biasa disemot ku panangan Abah teh alhamdulillah.
1: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing, genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh tos jasa jadi jasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ge tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Mun ieu teh diteun Abah ge bade ngagalaleuh. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mohon din acak tangi Abah di dieu teh di RT 1 teh, jarang RT 2. Ka masyarakat anu sabudarana Abah kitunya bilih kitu anu gaduh panyawat sama de Abah segera ngagalaleuh ya poprobuk kondisi cara Abah kitunya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang.
1: Bah, hatur nuhun pisan kana kesaksianna. Mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat, sadayana rezeki lancar sadayana Abahnya. Hatur nuhun abdi pribados oge ti Radio Unaso, mudah-mudahan sadayana dilancarkeun Abahnya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf, dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
5: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Iya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah.
5: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu, Pak?
6: Matanya perih, gatal dan berair.
5: Oh, berair, merah.
6: Merah ya.
5: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
6: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak, cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
5: Alhamdulillah, jadi berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
6: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
5: Oh, berarti seperti pertama kali pakai langsung ada gitu.
6: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
5: Oh, alhamdulillah. Amin gitu ya. Oke, Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
6: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
5: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
6: Amin.
5: Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: dia nyerenge. Ari nyetitik ngeluk tungkul da nyak maneh nateh teu pantes nyebut encep ka ian da umurna memang ian teh saluhureun manehanana. Atuh nyetitik teu ngomong deui kalah beuki rumpang rempeng ngan untung ian teu katutuluyan nanyana ciga nu kagokeun manehna oge ian ngomong deui panungtungan. Geus atuh ti cik bereskeun heula pagawean ngangke memeh ngepel jeung ngaleot heulakeun kamar kuringnya pangberesankeun kitu
1: mangga mangga den
0: nyeuti anger nyebut aden sabab geus keunah kitu ari ian ukur ngarahuh terus kadayagdag kana korsi harita teh. Nyetiti buru-buru ngaleos ninggalkeun ian mani atoh dititah ini teh kop kana wadah runtah bus ka dapur rek nguluykeun pagaweanana ngan orok kaya hatena jadi teu tenang. Da eta di imah ngan duaan teu aya deui nu sejen bari digawe teh hatena mah teu waleh hariwang.
1: Aduh nya ka mana ari Neng Yayen atunya duh meni keung kieu di imah teh taya sasaha jeung aneh deui tara-tara kisasari den ian bet di imah matak naon atuh mun ini deui ka ditu atuh ah biasana oge ini isuk datang peuting kadang-kadang teu balik atuh
0: kitu ceuk nyititi dina hatena. Kaayaanana estu sabalikna pisan jeung harepan Pak Aris. Lamun Pak Aris mah bungah ningali ian aya wae di imah teh, nganung harati rada lilir beureun ayeuna mah rada sadar ayeuna mah. Nganung harati rada sadar. Daek cicing di imah, tapi kahayangnya titik mah beda deui. Ian teh ulah aya di imah da geuning bawa hareudang kana dirina harita teh.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengetnya sarang pribados, kalerasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
3: Iya, Bapak Nang.
2: Bapak Nang atanapi?
3: Bapak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak
3: tadi? Desa Cibenar.
2: Oh, Desa Cibenarnya. Iya. Tak kapungkur watos kadieu naon keluhan anu karas
3: bapa. Keluhan tina sampean, dina sampean teh sangkeul, renyem.
2: Mohon.
3: Dari paregel.
2: Paregelnya.
3: Itu jantan abot teh lah. Tas atosna mesela alfa pomoris.
2: Alfa propolis.
3: Alfa propolis, alhamdulillah.
2: Aya karaos.
3: Aya karaosna aya di lah aya karaosna gitu tah.
2: Oh, pamit telepat we cenah kapungkur teh barareuh pe antenya.
3: Barareuh kapungkur mah, barareuh jam teh rada hareuras.
2: Hareuras.
3: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik-dik gitu ya.
2: Salit deui.
3: Salit deui aya mentak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
2: Oh, ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui.
2: Sabar tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes genteh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabar kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun enjing.
3: Enjing tengah dinten sareng santan pada bobok.
2: Mohon leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: bade. 3 kalinya.
2: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah jeung hampang janten kana urang urang teh henteu karejang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Karejang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanam eta kan diceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Coba ada selungsur ke darah tinggi nama bapaknya
3: untuk mamu ya
2: ayo nggak mama nggak mamu sehari dikirangan
3: nyanyanya
2: bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
3: sami-sami amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat.

0: sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
2: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
3: Assalamualaikum Bapak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Maaf dengan Bapak siapa?
4: Saprudin.
3: Bapak Saprudin?
4: Iya.
3: Alamatnya di mana Pak?
4: Jagapura.
3: Jagapura
4: itu? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
3: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata, Tesma Aini apa ya?
4: Iya.
3: Ini beli yang kedua Pak?
4: Kedua.
3: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
4: Iya.
3: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
4: Sakit matanya merah.
3: Matanya merah.
4: Iya, berlendir, berair, ya sakit lah.
3: Sakit
4: gitu. Iya.
3: Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
4: Iya.
3: Ada perubahannya Pak?
4: Ada perubahan banyak.
3: Apa aja Pak, boleh tahu Pak perubahannya?
4: Ya, yang ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
3: Berair sekarang.
4: Iya.
3: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
4: iya,
3: kedua kali
4: iya,
3: ya.
4: Iya.
3: Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
4: iya,
3: Pak ya.
4: Iya.
3: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
4: 67 atau 68? 67 mungkin.
3: Oh,
4: usia 68.
3: 68
4: iya,
3: usianya
4: iya.
3: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
4: iya,
3: ya.
4: Iya, iya.
3: Tidak mengada-ngada Pak ini
4: enggak,
3: Pak.
4: Enggak. Asli.
3: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
4: Iya, amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Status 2,4 Radio Peace FM. Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: sangu geus asak, sayur geus rengse, terus nyititi ngumahan piring jeung parabot sejena. Nyititi teh kana gawe geus parigel ayeuna mah. Beuki dieu, beuki apal, sagala ngarati, sagala bisa. Bubuhan calakan jeung rapekan deuh nyititi teh. Ngan basa rek mimitian ngepel, ras inget kana papatah Ian, yen kudu ngaheulakeun beberes di kamar Ian cenah. Atuh puguh hate nyititi mandeg mayong sabab inget kana pengalaman anu ngeus-ngeus. Basa cicing di imah ceuk Minah teh ya. Si horeng sarakina Rukminah teh goreng lampah kacida. Kamanehna rek nyacampah, rek ngahina, rek ngaruksa kahormatanana. Tapi untung manehna kaburu bisa ngalawan harita teh.
1: Uduh kumah hari keskil ieu teh nya. Digugu sieun kumah onam. Ari teh digugu da manehna teh dunungan. Wajar munitah kitu ka aing. Kudu kumaha yeuh.
0: Kitu ceuk Nyititi. Manehna susah rek digawe teh bisi teu nemu jeung katunggaraan jeung kecelakaan. Kajadian nu ngeus-ngeus kabayang wae ku manehanana sanajan manehna tetap salamet. Ras deui inget. Manehna teh aya di dinya lain dek senang-senang tapi jadi pagawe. Jadi pembantu rumah tangga di juragan aris. Anu kudu siap migawe naon bae sakumaha parentah dununganana. Ian oge anakna Pak Aris. Neng Yayen oge anakna Pak Aris. Kitu di Pak Aris eta teh kasebut dunungan manehanana. Kitu ceuk pikir Nyititi waktu harita. Nya akhirna Nyititi lah-lahan dek ngajalankeun parentah Ian. Cung nangtung bari jajan tung ratu tutunggulan, hate tetep deg-degan. Nyititi leumpang lalaunan di barung ku hate anu hariwang. Nguru ka kamarna Ian. Anu ceuk Ian memang kudu dibereskeun. Urung bantal sepreena kudu dicabutan. Terus dikana seuseuhkeun. Kitu parentah Ian teh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan eueuna naon ieu teh duh.
0: Garantesna blus Nyititi ka kamar memeh gap kana pagawean luak lieuk heula da aya wae rasa hariwang mah atuh geus kitu terus manehna nyabutan sepre terus digulungkeun jeung simut maksudna rek diseuseuh bantal jeung guling ditumpuk dihijikeun rek dibawa kaluar rek dipoe sakumaha pamenta Ian. Sedangkeun Ian kita dioge geus ngintip-ngintip bae ti luar kawas nuker naheun bubu wae Ian teh bari diuk teh panonna ret deui kana kaca sabab mun aya nu asup ka kamarna kalangkangna bakal kacidi dina kaca teh tadi basa Nyititi asup ka jero kamar katanyuun pisan ku Ian atuh puguh Ian temane bungaheun pisan. Nganja jantung jadi motah, jadi ratu tutunggulan Ian teh.
1: Rakadalah geus asup geuning ayeuna mah Titi, keun siah Titi, beunang si ayeuna mah. Rek kumaha de ka mana ngejar sia ah. Lebar atuh da. Tadi mangpaatkeun mah. Aduh. Titi teh nepi ka demplon kitu. Awak sakitu sampulurna. Lebar ieu mah mun ku batur. Gerentos hatena Ian bari terus cengkat. Keteyep. Keteyep. Keteyep. Ian leumpang lalaunan ngadeukeutan lawang kamar. Ari Nyititi keur numpukeun bantal harita teh. Bus Ian ke kamar sakilat nutupkeun panto cepret dikunci sarta kuncina dicabut bus kana saku bajuna atuh puguh Nyititi teh meninggal kepeg bakat kureuwas panon buncelik sungut calangap ngareret ka Ian bari ngeleper sajongdongan mah ngahuleng tenyahau kana naon-naon anu kudu dipinampah ku Nyi Titi waktu harita. Sedengkeun ia nyerengeh kumasep Suraseuri da memang bener ai rupa mah kasep pantes ian teh atuh. Terus ngadeukeutan ka Nyi Titi anu keur jongjonang tung bari bengong di jero kamar teh. Panon ian jiga galak, kular kiler kawas maung lapar. Nyapuguh Nyi Titi beukisieun gentak ngejat bari ngalungkeun bantal nu dicekelna.
2: Iteh aya naon? Aya naon Den Ian? Nanaonan ieu teh nanaonan?
1: Ceuk Nyi Titi maksakeun ngomong bari moyong kod bakat ku sieun peungeutna sapapias ka bina-bina. Ulah sieun Ti. Ulah sieun. Kuring mah moal nanaon, moal nganyerikeun ka anjeun. Malah sabalikna yeuh, sabalikna Ti, bisi can ngalaman. Kuring teh pangna asup ka jero kamar. Geus naksir-naksir. Geuning Titi teh geulis ka bina-bina. Aduh. Komo lamun Titi idang-danan ku pakaian pantes. Mata cek Akang teu pantes Titi jadi pembantu. Akang pangna kieu teh rek ngajak senang-senang. Senang-senang atuh. Mengpeung urang duaan. Jong-jong Ti. Kitu ceuk Ian bari gek diuk dina sisi ranjang. Kasuhurna geus teu make spre deui ayeuna mah da dilaanan ku Nyi Titi. Panon Ian neuteup ka Nyi Titi, teuteup anu ngandung harti. Sidik pisan bangun galak, kawas ucing lapar neuleu beurit. Kawas nu geus hayang kerakop-kerakop we ngarekep mangsana. Puguh Nyi Titi beki sieun awakna mimiti ngadegdeg ngagibrig. Awakna mimiti ngadegdeg ngeleper rek ka kenca, rek ka tuhu. Taya bahan pikeun ngejat keur Nyi Titi teh. Sabab panto kamar dikonci ti jero. Janela make sadingsig. Mangkaning imah teh anggang ka tatangga mun ngagero meta tulung moal langsung aya nu ngadenge. Katuruk-turuk di imah teh ngan maranehna duaan. Puguh we Nyi Titi teh beuki bingung asa ipis pangharepan lamun kudu pisah kaluar cina kungkungan Ian. Ti.
2: Aya naon Den? Aya naon Den? Aya naon?
1: Ih. Tong aya naon aya naon? Piraku teu ngarti. Da urang teh geus dewasa pan. Titi geus 20 leuwih geus dewasa. Akang mah komo atuh 25 taun, 24 taun. Piraku teu ngarti atuh Ti. Akang teh begitu ninggal Titi langsung bogoh yeuh. Langsung kasengstrem yeuh aduh. Katarik ati kepentang rasa ieu teh. Kunaon moyong kod jiga nu sieun atuh? Ka dieu ah, sing deukeut. Diuk deukeut Kang Ian. Yap ka dieu, yap. Yap ka dieu. Udah sieun-sieun da moal dikerekep moal dikerekep. Ian ngagupayan sangkan Titi bisa diuk deket manehanana dina sisi kasur. Panona teu oleh neuteup ka Nyi Titi tapi Nyi Titi boro-boro hayang ngadeukeutan keueung jeung sieun we nu aya.
2: Den
1: naon den Ian gitu, Akang gitu.
2: Den, udah kayak gituan Den. Kilang sae. Engal keluar. Keluar Den, keluar. Bibi bade beberes. Engal keluar Den.
1: Alah, nyebut bibi-bibi. Ngora keneh Titi teh. Akang salahnya kolot. Tepan saya sebutkan bibi. Aduh, Akang gitu. Akang nyebut nyai Titi. Nyi Titi nyoba-nyoba ngomong susuganan didenge ku Ian. Tapi Ian kalah ngagak-gak seri seetik oge temalire karena omongan Nyi Titi. Ian kalah jungnang tung terus ngadeket tanah launan ka Nyi Titi. Panona teweleh mureleng halita teh ciga meong congkok. Nenyok itu Nyi Titi kecicingen ketak ngejat ngejauhan pindah ke pojok kamar hiji deui deket pantok nu dikunci. Ian Malik terus ngadeketan deui.
2: Teka yang caket atuh, Den.
1: Rek lompat-lompat kemana, Titi? Rek ngejat-ngejat kemana? Jeng deui najan ngejerit, minta tulung oge, moal aya nulungan moal. Sok, mending pasrah. Urang sosonoan, Titi. Di imah ieu ngan urang duaan. Kata tangga jauh, moal aya nulungan. Numatak, aya nama ulah loba pamolah. Mending cicing, ngagugu ka akang. Sok, diuk. Diuk nu bener di dieu. Moal bisa ngejat. Akang teh moal ngarekep, moal, moal. Malah urang lalayaran di sagara kanikmatan, Titi. Cek ian bari nunjuk kana ranyang. Ngadengin kitu komo hatanya Titi beki keung. Sarta manehna ngarati kana maksud jeung tujuan ian. Nyi Titi ngahuleng bari mikir. Neangan akal nu hade. Kumacarana supaya bisa selamat diri ulah penang digadabah kehormatanku ian.

0: Baraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya UNASKO, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Repangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Tadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam teh.
0: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
1: Asam urat jeletutan sing siremen sareng cangkeng.
0: Mun paregel kitu panya. Oh. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
1: Dokter. Mun diurut kantos.
0: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes wae nya. Nah, ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
1: Ya, karaosna mah rampang anu sing sireumeunna teu aya, anu jeuleutanana kana patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat, Pak nya. Ayeuna bapak tos seueup sabaraha botol, Pak?
1: Mae seueup sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepatus bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami aya nu karaos panyawat sepertos abdi, ya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Nuhun bapak, hatur nuhun pido ati abdi. Mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambih lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saya nama itu?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, buat bagian coba tahu Ibu Idanya. Di mana lingkatnya, Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar itu gaduh penyawat naon, Ibu teh?
3: Lambung sarang radang paru-paru.
2: Lambung sarang radang paru-parunya. Keluhanan nu karos kumaha atau ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami ini. Mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
3: Karosna dina dada rocop.
2: Di dada terada rocopnya.
3: Mohon.
2: Tos sabar alami ibu atau kadu panyawat teh?
3: Opat sasih.
2: Opat sasihan ya. Mohon. Tos lalandung kemana wae teh ibu?
3: Ah lalandung mah tos kemana-mana wae sahur sanus sanes gitu di cobian.
2: Mohon, ayo beja cok batur cendera dibuktaskan ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeliat landong alfa propolis. Kumaha tanu karosku ibu waktu ngeliat harita.
3: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Ayah karos na gitu.
2: Reaksi na.
3: Reaksi na.
2: Kumaha tak kena salira tuh.
3: Karena salira upamies nyeri sarang singkuruwuk na ayah.
2: Mohon.
3: Perih na ayah.
2: Ngeras.
3: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh ayah. Yang ngirangan gitu.
2: Rada ngirangan.
3: Mohon.
2: Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi saperti sanadang bari sebatkeun nya.
3: Mohon.
2: Tah ayeuna kumaha tanu karosku ibu ayeuna tah?
3: Alhamdulillah ayeuna teh
2: sakitnya
3: majeng we Pak Ina gitu.
2: Kasehatna.
3: Ya. Alhamdulillah.
2: Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
3: Mohon.
2: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
2: Cobian
3: we ku ngaleut alfa propolis.
2: Oh, hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: 102,4 FM.
1: Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tipe pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Asol, RT 18 RW 06.
0: Kumaha Pak karaosna tos ngaleueut Alpha Propolis sabot?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya, Pak. Asana saur ka Bapak teh, silamungna teh mohon diciwita sok nyeri ini, Pak.
1: Mohon kawitna mah saeutaeusa ngaleueut Alpha Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
0: Kumaha Pak ayeuna karaosna tos ngaleueut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawita mah pernah meser deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha Pak di botol kadua?
1: Di botol kadua perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna Bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun
0: supaya tuntas we nya panya.
1: Mohon
0: pisan Kang Bapak anu ti mana Bapak teh?
1: Di Babakan Asol.
0: Di Babakan Asol. Alhamdulillah tos aya karaosna nya Pak. Nuhun pisan ka Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM.
1: Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Sarang Siti Nurhasanah di palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
1: Cigalontang. Oke, ieu ngagaleu apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
0: Anu katiluna Bapak ayeuna teh.
1: Kanggo saha?
0: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di palihan Kira Bongkok.
1: Mohon gaduh penyawat naon, Bu?
0: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi, Rama abdi teh. Ngan saatos ngagale alpa propolis alhamdulillah gitu. Anu maapah nanya tadi na leles katepak angin ge ngagebru saurna ayeuna mah tos eta nagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alpa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Mohon ayeuna mah saatos nuang alpa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten. Mohon ka anu sanes kitu nya bilih aya anu panyawat sami sarang Rama abdi nyaeta lambung darah tinggi sarang stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alpa propolis kitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna.
1: Meningat saha ieu alpa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Tepangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW 9, Desa Pananyuh, Kecamatan Cangkuang.
0: Tadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam teh.
0: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
1: Asam urat jeletutan sing siremen sareng cangkeng.
0: Mun paregel kitu panya. Oh. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
1: Dokter. Mun diurut kantos.
0: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes panya. Oh. Nah, ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
1: Ya, karaosna mah rampang anu sing sireumeunna teu aya, anu jeuleutanana kana patuangan nya raraos henteu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat, Pak nya. Ayeuna bapak tos seueup sabaraha botol, Pak?
1: Meseup sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertos bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami aya nu karaos panyawat sepertos abdi, nya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Nuhun bapak, hatur nuhun pido ati abdi. Mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambih lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Panyawat abdi teh nyeri sampean, ras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Ana setahun setengahan lupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
2: Panyawat upami dina sampean teh ngomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo prarana, prarangkeul, terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Pengobatan abdi mah besok ngagaleus ieu teh apotek.
1: Kumaha karaosna?
2: Ya, ya karawas mah nyata gitu, anger wae. Mun saatos mah ngadangu gitu ta. Radio gitu teh nyobian kadinya ngegaluh gitu.
1: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
2: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya. Aduh soca anak spektas deh, tuur nyeri teu aya gitu enak teh kanun sekedik deh lah. Aduh dina ya dina padaharan tok siul, tok mules teu aya ayo nama.
1: Pak Uding tos seep sabaraha botol ya Pak?
2: Aduh mah tos meserma, tadaya nama liman sekarang pun bojo.
1: Pun bojo kumaha ayo na?
2: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
1: Puluh?
2: Nyeri sampean teh. Ayo na alhamdulillah tos ae. Maaf lah. Terus biasalah kan sakit-sakit gitu.
1: Mohon-mohon. Ayah ibuna iya?
2: Ayah.
1: Cobi cingnya Rio sekedap.
3: Assalamualaikum.
1: Salam. Ibu saha itu namina bu?
3: Iros.
1: Ibu Iros. Ibu tidak mengenaun kawitna bu?
3: Ada menjadi tuur, nanti darah tinggi.
1: Saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kumaha karaosna bu?
3: Kenapa ada harampang gitu. Biasa pak, biasa. Harampang gitu. Nanti ada normal.
1: Panyawat atau seberalami, Bu?
3: Ayam udah 14 tahun, mah.
1: Duh, gini.
3: Nah, kawitnya mah dijali ke nyeri tuur. Kawit-kawit nama kangkeng ke ayah. Nama terus kata.
1: Terus sehat,
3: Bunya.
1: Mohon, terus sehat, Bunya. Mohon.
3: Ya.
1: Alhamdulillah, Bunya, ikut gitu, nak. Dilajeng teras ya, Bu, konsumsinya sehat lah gitu ya, Bu.
3: Namang.
1: Pak Uding, iya konsumsinya kumaha pas saya di dinten?
2: Konsumsinya udah mah, minyaknya kuranana, saya dinten, tilu kali, sekali teh, inget tetes.
1: Nah, Bapak Uding Alpha Propolis di Manten, Pak.
2: Periode.
1: Pak Uding, ayah pesan tuh kanu sanes. Kanu mana ayah. Mungkin ayahnya nuju ikhtiar, berjuang, sami seperti Pak Uding. Maka, Pak.
2: Mun kesadarek-sadarek, dulu-dulu abdi, beli ayah nunggu dupanya wasap-wasap abdi, sobiannya galil Alpha Propolis, di Radio UNASKO, abdi oge, alhamdulillah, terus tahunan gini ngadi jad-jad deh ayahnya gitu.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Udingnya. Doa ti abdi kanggo bapak oge ibu mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis bapak jeung ibu janten tambi sehat rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Uding ya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan pali mana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluara awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
1: Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna mah saluara awak e nungse sareng leles gitu.
0: Sate acana nganggo jamu tetes alfa propolis, Bapak kantos pengobatan ka mana wae?
1: Ya, pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di Cobian gitu.
0: Kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakedap-sakedap tina nu sanesna.
0: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluara awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
0: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat bapak, mangga pak.
1: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung, umumna mah sadayana, masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi gitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kasaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatos ta konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis, jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan Pak?
2: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi teasan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaosna Pak eta panyawat?
2: Lieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeuran naon Pak?
2: Kalresan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis ieu, Pak.
2: Nguping ti Radio UNASKO.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saat konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu?
2: Ayeuna teh hararampang, Pak, badan teh. Ayeuna mah tiis. Enak we na, Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha stroke lah masih kene aya tuh Pak.
2: Atos rada hampang Pak.
1: Ya Pak Uci tes F seberapa botol Pak?
2: Ayana teh majeng katilu penginten.
1: Karaos khasiatnya di botol kaseberapa Pak Uci?
2: Anu kahiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikan kanu sanes, kanu mana mungkin kageduhan panyawat sepatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa keinspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge geureuh ieu sae kitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Uci nya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang, panyawas strukna oge sehat, lambungna oge sehat, oge rezekina lancar Pak Uci nya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Rengse Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Bekasi. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Sesaat lagi Anda akan menyimak acara Dangdut Peace di 102,4 PCFM. Selamat mendengarkan.

0: Info Alma.
1: Nah, ini adalah hasil penelitian kami sendiri, ya. Dan ini berasal dari lebah tanpa sengat Indonesia, yang dimana propolisnya ini menjadi bahan baku propolis alfa. Saya perlu garis bawahi bahwa komponen utama di dalam propolis ini adalah alfa D-glukopiranosida yang bertindak sebagai antibiotik alami dan antioksidan alami yang sangat kuat. Dan karena senyawa ini merupakan produk turunan dari glukosa, maka kita bisa rasakan, bisa kita buktikan rasa propolis alfa ada sensasi rasa manisnya karena keberadaan senyawa alfa.
0: Demikian info alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
4: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
3: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
4: 62.
3: Ngawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Panyawatna teh lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
3: Ibu ieu panyawat tos lami?
4: Tos lami, panginten aya ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
3: Ibu sate acana di landungan ku jamu tetes Alfa Propolis, ibu di landungan nganggo naon, Bu?
4: Biasa we sok ka dokter
3: abdi. Ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
4: Nganggo Alfa Propolis.
3: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alfa Propolis?
4: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
3: Alhamdulillah, mohon.
4: Atos, iya weh ayeuna mah anu panyawat anu padi teh ayeuna teh sae gitu.
3: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
4: 2, majeng ka 2 ayeuna teh.
3: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
4: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya atuh CF oge.
3: Ibu kumaha cara konsumsina Alfa Propolis ieu?
4: Sadinten teh 3 kali, genep tetes.
3: Ibu udinga ti manten jamu tetes Alfa Propolis, Bu?
4: Ti radio Kristi Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
3: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
4: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring, kitu sumangga ngonsumsi Alfa Propolis. Mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadion.
3: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Doa abdinya, Bu. Mudah-mudahan
4: saat
3: konsumsi ieu landong jamu tetes Alfa Propolis, ibu janten tadi sehat, rezeki oge tambah lancar, ya.
4: Amin.
0: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf dan Bapak siapa?
6: Saprudin.
5: Bapak Saprudin?
6: Iya.
5: Alamatnya di mana, Pak?
6: Jagapura.
5: Jagapura
6: Kersana, Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya.
5: Ini beli yang kedua, Pak?
6: Kedua.
5: Yang berarti yang pertama udah habis ya, Pak, ya?
6: Iya.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak, sebelumnya, Pak?
6: Sakit matanya merah. Iya, berlendir, berair. Ya sakit lah.
5: Sakit gitu.
6: Iya.
5: Terus setelah memakai obat tetes mata SMA ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Ada perubahannya Pak?
6: Ada perubahan banyak.
5: Apa aja Pak, boleh tahu Pak perubahannya?
6: Ya, ada mendingan, nggak perih, nggak berair.
5: Berair sekarang.
6: Iya.
5: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
6: kedua
5: kali
6: ya.
5: Iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti Pak ya.
6: Iya.
5: Iya Bapak, umurnya berapa sekarang Pak?
6: 67 atau 68? 67 mungkin.
5: Oh,
6: 68.
5: 68 usianya ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
6: Iya.
5: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak.
6: Enggak, asli.
5: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Selanjutnya, terkait dengan keseimbangan sistem imun kita. Sangat penting, imun yang terlalu rendah tidak baik, terlalu tinggi juga tidak baik. Kita lihat kalau imun kita terlalu rendah, maka kita akan mudah terkena kanker, kena hepatitis, HIV, dan lain sebagainya. TBC itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu lemah. Kemudian juga di situ dikatakan bahwa yang imun yang terlalu lemah memudahkan kita gampang terkena infeksi. Tetapi sistem imun yang terlalu kuat, terlalu sensitif, ya, overreaction, ya, itu juga menimbulkan masalah menjadi autoimmune problem, ya, alergi dan lain sebagainya. Lalu bagaimana yang baik? Yang baik adalah yang normal. Tidak lemah juga tidak terlalu tinggi. Maka disitulah kita membutuhkan bahan yang disebut dengan imunomodulator. Bukan imun booster. Kalau imun booster itu berkhasiat untuk menaikkan. Yang lemah pengen naik imun booster. Tapi kalau sudah tinggi, kemudian dikasih imun booster tambah tinggi, justru beresiko. Maka yang kita perlukan, yang paling aman adalah kita mengkonsumsi senyawa atau bahan yang sifatnya imunomodulator. Ketika terlalu rendah akan dinaikkan, ketika terlalu tinggi akan diturunkan. Itulah kerja dari imunomodulator, mengatur keseimbangan sistem imun tubuh kita. Dan imunomodulator yang sangat baik, ya, bahan alam yang diakui sebagai imunomodulator.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nepangkeun sareng Abah Said teh, Bah.
3: Bapak Adim Ti Bungursari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungursari Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta.
2: Mohon Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
3: Tuh, panyawat tuh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
2: Upami tos janten kumaha kaosna, Bah?
3: Aduh, nyesek wae lawan pamitosna, biasa aktivitas lah pokoknya mah.
2: Mohon, takut kiduna Abah, iya panyawat tos sabraha lami, terus pengobatan tos kemana wae, Bah?
3: Ke rumah sakit kekup tos 22 kali ke rumah sakit ya.
2: Mohon, tos lami berarti banyak, iya panyawat tos sabraha lami, Bah?
3: Setahun langgung.
2: Oh, tos laminya, mohon. Takut kiduna Abah, ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
3: Alpha Propolis.
2: Alpha Propolis ya, Bah? Tah, saat tosna konsumsi Alpha Propolis, kuma karaosna, Bah?
3: Alhamdulillah, nyarausin lah gitu. Nyasri hayat probihani, robih weh lah gitu. Segala rupinya, robih. Alhamdulillah, nyata. Sehat, ya, mam rausin. Terus mapah, jayakan luka rausnya, lancar. Pokoknya tiasa aktivitas malah lancar.
2: Kenapa jantan, alhamdulillah, tos sakinten ya, Bahnya? Mohon, kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cing rutin konsumsi nanya. Mudah-mudahan Abahna jantan langsung sehat. Kurang sami ikhtiarkan, Bahnya. Ternuhun, Bah. Pido ati abdi. Abah tambah sehat. Rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Ibu.
7: Waalaikumsalam.
6: Punten, nama Ibu siapa?
7: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
6: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
7: iya.
6: Kecamatan
7: Ketanggungan.
6: Ketanggungan Kabupaten
7: Brebes.
6: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
7: 48.
6: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu, ya?
7: Iya.
6: Beli yang kedua.
7: Iya.
6: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
7: Tinggal sedikit.
6: Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
7: Matanya suka merah.
6: Suka merah.
7: Pandangan kadang kabur juga ya.
6: Pandangan kabur.
7: Iya.
6: Gitu. Iya. Nah, setelah memakai obat tetes mata tetes main ini, gimana Bu? Ada perubahannya, Bu?
7: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
6: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu, ya. Berarti cocok ya, Bu, ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu, ya.
7: Iya.
6: Semoga bisa sembuh total ya, Bu, ya.
7: Amin.
6: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
7: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
6: Terima kasih, Bu, ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu, ya, kembali amin, sehat amin. Normal lagi gitu.
7: Amin.
6: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata tes mata ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Info Alma.
1: Ya. Oke, sekarang pertanyaan ketiga dari Pak Zain tadi di Pontianak. Ya. Pak, ini kan sekarang banyak sekali propolis-propolis yang ditawarkan dengan harga murah, dengan klaim, terus kemudian dengan berbagai macam parameter, bahkan juga ada nano propolis seperti itu gitu ya. Ini sekarang bedanya apa nih dengan alpha propolis dan bagaimana kita bisa mengetahui perbedaan dari dan juga kualitasnya?
2: Ya. Betul sekali Pak Zain bahwa saat ini memang begitu banyak merek propolis beredar di sekeliling kita. Itu luar biasa memang. Nah, terus apa bedanya nih dengan alpha propolis? Ya, kalau propolis yang lain tentu saya tidak begitu tahu karena komponennya apa dan sebagainya saya juga tidak mendapatkan informasi. Yang bisa saya jelaskan adalah alpha propolis ini kelebihannya apa, isinya apa dibandingkan dengan propolis lain.
1: Oke.
2: Nah, pertama Bapak bahwa bukan hanya untuk Pak Zain ini berarti untuk semua Bapak Ibu semuanya bahwa propolis alfa itu keunggulannya memadukan keunggulan dunia.
1: Iya.
2: Keunggulan dunia saya maksud adalah propolis alfa memadukan sumber propolis tropis dan subtropis. Yang kedua, memadukan sumber dari berdasarkan jenis lebahnya. Lebah tanpa sengat atau trigona dan lebah bersengat.
1: Lebah bersengat.
2: Apis mellifera. Nah, dengan paduan sempurna hal-hal tadi itu menjadikan propolis alfa begitu kaya, begitu beragam komponen aktifnya, tetapi juga mutunya stabil.
1: Stabil.
2: Nah. Khasiatnya kuat.
1: Kuat.
2: Nah, Bapak Ibu bisa rasakan propolis alfa dengan yang lain bisa kita bedakan kok, ya. Kalau kita teteskan propolis alfa langsung ke mulut kita, itu pasti beda dengan propolis lain.
1: Iya.
2: Rasanya itu lain, ya. Kita bisa rasakan ada sensasi rasa manis, rasa pahit, kemudian sepet, dan sensasi panas dari propolis alfa. Itu pembeda dengan propolis yang lainnya. Nah, jadi memang propolis alfa ini unggul, sangat berbeda dengan propolis yang lainnya.
1: Iya.
2: Nah, kemudian juga kita bisa buktikan bahwa berdasarkan standar nasional, kan propolis itu standarnya minimal mengandung 1000 ppm.
1: 1000 ppm.
2: Ya, asam galat.
1: Galat. Ya.
2: Nah, propolis alfa itu bukan sekedar 1000 ppm, lagi. Tapi 1640 ppm.
1: Ppm per?
2: 4 per miliar. Atau kalau bahasa ilmiah itu miligram per kilogram EAG, ekivalen asam galat.
1: Galat. Waduh. Jadi ini kehebatan dari alfa propolis kita.
0: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baraya Unrasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Lepangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
4: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
3: Bapak linggih pali mana, Pak?
4: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
3: Tadi dinten damel naon, Pak?
4: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam dah.
3: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
4: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
3: Biasana upami eta panyawat atau skaraos kumaha, Pak? Jantenna.
4: Asam urat jeletutan sing siremen sareng cangkeng.
3: Mun paregel kitu panya. Bapak biasana upami tos janten eta diobaten nganggo naon, Pak?
4: Dokter. Mun diurut kantos.
3: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes panya. Nah, ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
4: Nganggo alfa propolis.
3: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
4: Ya, karaosna mah rampang anu sing sireumeunna teu aya, anu jeuleuteutanana kana patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
3: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat, Pak nya. Ayeuna bapak tos seueup sabaraha botol, Pak?
4: Meh seueup sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
3: Mun bapak konsumsina kumaha, Pak?
4: Konsumsina 3 kali sehari, 6 tetes.
3: Bapak bila ya pesan kanu sanes, kanu mana, bilih kakan lapan panyawat sepertus bapak, mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga pak.
4: Ya, kanggo masyarakat, sami warga Kampung Sinar Jaya, pemaya nu tarawas panyawat sepertus abdi, ya cobian wae ku Alpa Propolis, da abg ayana, tos sehat.
3: Nuhun bapak, hatur nuhun, pidoa ti abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi Alpa Propolis, jantan tambi sehat, rezekina oge tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: TSA
7: bukan.
6: TSPA
7: bukan.
6: TESA
7: bukan.
6: Ya terus apa dong?
7: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiemin mulu, obatin dong.
6: Obatin pakai apa?
7: Nih cobain, tetes mata Tesma Aini.
6: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
7: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
8: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
6: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
7: Coba baca ini.
6: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
7: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
9: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alpha.
1: Berikutnya adalah manfaat propolis bagi kesehatan liver. Karena kita tahu bahwa obat-obatan dan lain sebagainya memang memiliki toksisitas yang sangat tinggi. Sebetulnya toksisitas tinggi ini pada porsi tertentu sangat dibutuhkan untuk membunuh kuman. Tetapi yang dirugikan, yang mati bukan hanya kumannya. Kadang-kadang sel tubuh kita pun ada yang terikut mati, terikut rusak. Maka kita ketika sakit dan kemudian terpapar bahan-bahan sintetik yang bersifat toksik, salah satunya obat, kita membutuhkan bahan yang bertindak untuk melindungi liver kita. Dan itulah propolis. Propolis itu adalah hepatoprotektor yang sangat baik, yang sangat kuat. Kita lihat bahwa di sini, di dalam slide ini, ternyata penderita TB yang mendapatkan obat TB, kita semua tahu bahwa obat TB itu sangat keras dan diberikan dalam jangka waktu yang lama, 6 bulan, tanpa terputus, itu sudah pasti SGPT, SGOT-nya naik. Ternyata dengan diberikan propolis, SGPT-nya langsung turun.

0: tapi proses penyembuhannya cepat gitu. Ya, jadi luar biasa. Kombinasi propolis dengan obat TB bukan sekedar mempercepat proses penyembuhan secara signifikan, tetapi juga membuat livernya tetap sehat, terlindungi.
1: Demikian info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alfa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
3: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 hiji RW 8 Kertabumi.
2: Bapak teh tos ngaleueut Alfa Propolis tos sabaraha botol?
3: Tos sabotol kadua ayeuna.
2: Bapak kamari teh panyawatna kunaon, Pak?
3: Nyeri ka cida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tak abi teh engawe ka dieu meser.
2: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
3: Cacan ka mana sok aya ka toko obat mah meser gitu. Tapi teu aya reakina.
2: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleu?
3: Tina sabotolnya tos karaos. Anu hayang damang gitu.
2: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge anu sanes?
3: Kanggo abdi sareng kaum pun bojo. Aya amin engal damang gitu.
2: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
3: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh. Mangga malesel apa porit abdi ge sehat gitu, alhamdulillah.
2: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma Aini. Panasaha namina?
5: Iwa Santiwa.
2: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
5: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
2: Bapak teh nganggo Tesma Aini teh tos sabaraha botol?
5: Nembe sabotol. Nembe setengahna.
2: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
5: Alhamdulillah, anu tadi nganggo bleg teh ayeuna mah aya remeng-remeng kitu. Nu mawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi bisa damang gitu.
2: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi tahu ke dokter teh da aya harapan
5: mun dan sabaraha teh faktor usia oge jangan mempengaruhi jadi aya nama anu sabeulah bae anu palih katuhu itu
2: palih katuhu anu tos teu ningal kumaha
5: anu ningali keneh anu teu ningali mah anu kiri
2: tos nganggo tes ma ini kumaha apa karaosna
5: sabaraha tos nganggo tes ma ini nama oge satengah botol anu tadi nganggo bleg teh aya nama aya remeng-remeng deui gitu nu mawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas deui gitu ta.
2: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis
5: kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku simpuling mugi meser tes ma aini kalarsan geuning anu tadi tos ngegebleg oge tiasa ayeuna jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah menawi itu tiasa damang.
2: Nuhun pisan kasaksian bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa. Info Alpa.
2: Ya. Oke, sekarang pertanyaan ketiga dari Pak Zain tadi di Pontianak. Ya. Pak, ini kan sekarang banyak sekali propolis-propolis yang ditawarkan dengan harga murah, dengan klaim, terus kemudian dengan berbagai macam parameter, bahkan juga ada nano propolis seperti itu gitu ya. Ini sekarang bedanya apa nih dengan alpha propolis dan bagaimana kita bisa mengetahui perbedaan dari dan juga kualitasnya?
3: Ya. Betul sekali Pak Zain bahwa saat ini memang begitu banyak merek propolis beredar di sekeliling kita. Itu luar biasa memang. Nah, terus apa bedanya nih dengan alpha propolis? Ya, kalau propolis yang lain tentu saya tidak begitu tahu karena komponennya apa dan sebagainya saya juga tidak mendapatkan informasi. Yang bisa saya jelaskan adalah alpha propolis ini kelebihannya apa, isinya apa dibandingkan dengan propolis lain.
2: Okay.
3: Nah, pertama Bapak, bahwa bukan hanya untuk Pak Zain ini berarti untuk semua Bapak Ibu semuanya bahwa propolis alfa itu keunggulannya memadukan keunggulan dunia. Keunggulan dunia saya maksud adalah propolis alfa memadukan sumber propolis tropis dan subtropis. Yang kedua, memadukan sumber dari berdasarkan jenis lebahnya. Lebah tanpa sengat atau trigona dan lebah bersengat.
2: Lebah bersengat.
3: Apis mellifera. Nah, dengan paduan sempurna hal-hal tadi itu menjadikan propolis alfa begitu kaya, begitu beragam komponen aktifnya, tetapi juga mutunya stabil.
2: Stabil.
3: Nah. Khasiatnya kuat.
2: Kuat.
3: Nah, Bapak Ibu bisa rasakan propolis alfa dengan yang lain bisa kita bedakan kok ya. Kalau kita teteskan propolis alfa langsung ke mulut kita, itu pasti beda dengan propolis lain. Rasanya itu lain ya. Kita bisa rasakan ada sensasi rasa manis, rasa pahit, kemudian sepet dan sensasi panas dari propolis alfa. Itu pembeda dengan propolis yang lainnya. Nah, jadi memang propolis alfa ini unggul, sangat berbeda dengan propolis yang lainnya.
2: Iya.
3: Nah, kemudian juga kita bisa buktikan bahwa berdasarkan standar nasional, kan propolis itu standarnya minimal mengandung 1000 ppm.
2: 1000 ppm.
3: Ya, asam galat.
2: Galat.
3: Ya. Nah, propolis alfa itu bukan sekedar 1000 ppm, lagi. Tapi 1640 ppm.
2: Ppm per?
3: 4 per miliar. Atau kalau bahasa ilmiah itu miligram per kilogram EAG, ekivalen asam galat.
2: Waduh. Itu. Jadi ini kehebatan dari alfa propolis kita.
0: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
6: Ibu Nining Kartini.
5: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
6: Di Kampung Karang Kendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregdeg.
5: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
6: 8.
5: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
6: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa aya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng teu geletor. Sareng ieu cara tiasa bobo geuni.
5: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
6: 5 sasi.
5: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
6: Karaosna lesu, rasa sampean teu geletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak. Ah,
5: gitu, tuh paraos. Ibu saat acara dilandongan ku jamu tetes alfa propolis kantos ka mana wae, Bu?
6: Kadok ke kantos genep ulihan. Terus ku herbal.
5: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar ngawon-ngawon, Bu.
6: Nganggo alfa propolis.
5: Kumaha ibu saatesna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
6: Alhamdulillah, ayeuna mah aya. Nembe anu kahiji teh, alhamdulillah. Kuyang tos teu aya, jeung geletot teu aya. Terus anu kadua.
5: Ibu Nining alhamdulillah, sahenteuna atas ngaraoskeun khasiatna gitu punya. Ibu punten, uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
6: Sakupingkeun ieu dina radio. Peace, Amis. madong ngepingkan dongeng sarang wayang gini kayak iklan habis saya kata aji mi barang meser ke pon lantai
5: ibu ayah pesen tuh kanu sanes kanu mana bilih nuju ikhtiar penyabatlah sami sepatos ibu mangga bu
6: mangga kasadaya anu gaduh penyabat sepatos abdi mangga maleser apa propolis margi terus karawas ku abdi hasiatna abdi terus damang gitu kantun jagi-jagi
5: alhamdulillah ibu nining hatur nuhun kanu kesaksianannya didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis ibu tambi sehat rezeki oge sadayana tambi lancar punya
6: amin.
7: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Bapak.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Punten nama Bapak siapa?
10: Bapak Sukedi.
9: Bapak Sukedi, alamatnya
10: di mana? Alamatnya Pekijangan Bulakamba.
9: Pekijangan Bulakamba,
10: RT Loro RW 5,
9: Kabupaten Brebes.
10: Kabupaten Brebes.
9: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
10: Iya, tetes Aini, iya
9: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
10: Beli yang kedua, iya betul.
9: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
10: Hampir habis.
9: Oh, hampir ya, habis.
10: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
9: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
10: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
9: Lihat orang ada dua.
10: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
9: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
10: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
9: mata
10: Tesma Aini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya cuma agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan kok namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu
9: iya benar Pak ya jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya jadi
10: bertahap iya hilangnya mipil bertahap
9: alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya
10: perubahannya kita merasakan diri betul ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal
9: keberapa hari Pak Batim merasakan perubahannya Pak?
10: Empat hari
9: udah merasakan perubahannya
10: udah merasakan perubahan sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget kelihatannya jelas gitu
9: alhamdulillah Pak ya berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya
10: ini ya betul sudah cocok
9: terus ini juga apa namanya tidak mengada-ngada ya Pak ya
10: tidak mengada-ngada
9: asli gitu Pak ya
10: iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku
9: iya
10: pada beli obatnya kan Tesma Aini.
9: Ya,
10: itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah rubah banget. Beli keduanya ini.
9: Beli kedua botol ya, Pak ya?
10: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
9: Amin ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
10: Iya, amin.
9: Ya udah Pak gitu aja ya, Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
10: Amin.
9: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi ya, sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
10: Amin.
9: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
10: Amin. Ya.
9: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Info Alpha.
1: Bahwa propolis itu sebetulnya bahan berupa padatan plastis, ya, berwarna dan beraroma khas yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari getah. Berbagai tanaman yang dipilih kemudian dikumpulkan dan diproses secara biologis dan mengandung resin, lilin, serta senyawa aktif lainnya. Nah, propolis ini sumbernya ada dua, ya. Ada dari lebah bersengat, di dalam hal ini biasanya Apis mellifera, dan ada dari lebah tanpa sengat. Nah, kalau pada lebah bersengat, fungsinya propolis ini sebagai pelindung sarang. Sementara kalau pada lebah tanpa sengat, itu fungsinya ganda. Pertama sebagai pelindung sarang, dan yang kedua sebagai pembangun sarang itu sendiri. Nah, lebah tanpa sengat ini banyak terdapat di Indonesia, dan alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia.
0: Demikian info alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
3: Bapak Endi.
2: Bapak Endi ti mana?
3: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
2: Bapak teh kantos ngaleut obat Alfa Propolis?
3: Parantos 2 kali.
2: Nah, Bapak ieuna asalna karaos naon wae, Pak?
3: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alfa Propolis, alhamdulillah puyeng teh teu aya.
2: Aya panyawat naon di selain puyeng?
3: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alfa Propolis salit deui gitu, ngantun salit deui.
2: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
3: Atau sabaraha botol nutos saeup mah.
2: Bapak tos ka mana wae panyawat ieu vertigo? Vertigo nya, Pak?
3: Buat. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alfa Propolis sareat mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical aya puyeung mah.
2: Alhamdulillah nya, Pak. Sing sehat wae nya, Pak nya. Kapayuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten, nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan, Kabupaten
5: Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu, ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga, ya.
4: Pandangan kabur, ya. Pandangan kabur,
5: iya.
4: Gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata tetes main ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu, ya. Alhamdulillah, Bu, ya. Berarti cocoknya, Bu, ya, ada perubahannya, gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu, ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total, ya, Bu, ya.
5: Amin.
4: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
5: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
4: Terima kasih, Bu, ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu, ya, kembali sehat normal lagi, gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi
6: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Info Alma. Info Alma.
2: Selanjutnya ini penelitian saya sendiri tentang ya khasiat suplementasi propolis untuk mempercepat proses penyembuhan dan pemulihan berat badan pada penderita TB. Dan hasilnya penderita TB yang diberikan propolis itu luar biasa. Ya. Proses penyembuhannya jauh lebih cepat. Pada penderita TB yang tidak diberikan propolis, hanya dikasih obat saja, itu rata-rata proses kesembuhannya konversi dari positif ke negatif butuh waktu 10 minggu. Tetapi ketika penderita TB tersebut diberikan memang obat TB, dikombinasikan dengan propolis, ternyata hanya butuh 5 minggu ya untuk bisa sembuh.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
5: Bapak Umid Wahyudin.
4: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
5: Jatinangor, ya Dusun Warung KB, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
4: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
5: Anu teu damang teh ngawitanana pribados itunya.
4: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
5: Upami panjawat mah aduh pinu lambung mangtanya asa atos nariren ieu we nyanak mobil mangtan teras kana ieu lutut janten kumaha itu aduh nyararina teh tiasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teh naik kanu ieu kanu pundak pinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kanu mastaka.
4: Pak Umid, karadapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
5: Upami panjang di tahun 2008 sa aliran di mobil we.
4: Muhun, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
5: Muhun.
4: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
5: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Nya ka dokter we eta da mangsa dinten ka dituna kadawi deui. Ka teracek eta dugikeun ka ah entos direrenan ka rumah sakit nya ka dokter ieu teh acan teh tos ieu mangdan faktor kitu sarua bae.
4: Pak Umid, upami eta panyawat nuju karaos kumaha, Pak?
5: Aduh teu kiat dugeun ka nanting kan saurna dugeun ka kitu maka pingsan mah dirawat oge okay, teh 20 dinten.
4: Ayeuna Bapak nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
5: Alpha Propolis.
4: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna, Pak?
5: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameun gitu nya. Tuang oge na dan sarieu kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
4: Muhun alhamdulillah.
5: Namane oge tilu dinten panyawat teh atos ararisal duka ka mana tah.
4: Pak Umid, CF seberapa botol ayeuna, Pak?
5: Kurang lebih sabotol ge teh acan, iya teh acan CF.
4: Jadi tos karaos siatna panya.
5: Nah, alhamdulillah.
4: Kumaha konsumsina, Pak?
5: Ya, konsumsi mah teh ending anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
4: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin karandapan panyawat sapertos Bapak, mangga, Pak?
5: Mun teh abdi kitu nya. Khususna ti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka garaja ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng caepeun.
4: Hatur nuhun, Pak Umid.
5: Amin, amin.
4: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar banyak.
5: Alhamdulillah, amin.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Ibu.
9: Waalaikumsalam.
8: Punten, nama Ibu siapa?
9: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
8: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
9: iya.
8: Kecamatan?
9: Ketanggungan.
8: Ketanggungan, Kabupaten?
9: Brebes.
8: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
9: 48.
8: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma ini ya, Bu ya?
9: Iya.
8: Beli yang kedua.
9: Iya.
8: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama?
9: Tinggal sedikit.
8: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
9: Matanya suka merah.
8: Suka merah.
9: Pandangan kadang kabur juga ya.
8: Pandangan kabur
9: ya.
8: Pandangan kabur.
9: Iya.
8: Gitu.
9: Iya.
8: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
9: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
8: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
9: Iya.
8: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
9: Amin.
8: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
9: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
8: Terima kasih, Bu, ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal, Ibu, ya. Kembali
9: amin,
8: sehat,
9: amin.
8: Normal lagi, gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi
10: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Terima kasih. Berai Epi sudah mendengarkan acara Digoda. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih. Berai Epi masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Mualami Dei baris digelar acara Dongeng Saka Luka Pidangkeun di 102,4 Peace FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: paramitra, ku ayana usum paceklik loba tukang dagang di pasar nu ngalaman pailit. Timimiti tukang dahareun, tukang parabot, tukang sayuran, tukang pakaian, toko sembako jeung sajabana. Teu cukup kitu bae. Ku ayana usum paceklik teh di pasar ukur ngagimbung kunu daragang bari jeung eueuh anu meulina. Siga harita, kaayaan poe pasar. Nu biasana rame kunu barang beuli teh, ku waktu ayeuna mah sama sakali unggal tukang dagang tara bebeunangan duit. Malah nu puguh mah papada tukang dagang jadi silih anjuk. Tukang parabot butuh beas nganjuk ka warung sembako. Atuh tukang sembako butuh panci nganjuk ka tukang parabot. Pon kitu deui tukang dagang nu sejena. Di juru pasar belah wetan, tukang dagang VCD keur hulang-huleng bangun anu pusing. Tisuk jeput nepi ka harita geus manjing waktu duhur manehna can bebeunangan duit saperak-perak acan. Boro-boro ku meunang duit, nu puguh mah manehna dicarekan ku unggal tukang dagang, pedah ngagandengan bae ceuli batur. Siga harita manehna keur dicarekan ku tukang pindang.
1: Heh, Alek. Maneh mah teu solider pisan ka babaturan teh euy. Yah, sakabeh tukang dagang nu aya di ieu pasar keur parusing. Sabab sakitu lobana tukang dagang ari nu balanyana eueuh. Nah, ari maneh kalah senang-senang hiburan. Nyetel musik satarikna, kalah culi dewek asa gagangan euy, jeung rawing deui.
0: Cik Abah genyot bari tutunjuk ka si Alek anu geus alih profesi tina dagang tahu kana dagang PCD. Atuh trek harita musik teh di pareuman, sarta sapada harita jep kaayaan di pasar teh jadi jempling. Sanggeus nyarekan tukang VCD, Bah genyot gancang balik deui muru daganganana. Ngan kaget pikeun manehna sabab harita kasampak aya meong keur jongjon nyatuan pindang bandeng. Pudig-dig Bah genyot teh napsu lain dikieuna. Keur mah can meunang duit, turug-turug harita teh pindangna di badog meong. Ceg manehna kana sendal capit, tuluy diamang-amang rek dibaledogkeun ka eta meong. Ari eta meong sadar kana bahaya. Teu tatapa sini deui ngan pecir bae harita meong teh lumpat bari mawa kabur pindang bandeng. Atuh Bah genyot beki napsu, becir manehna ge lumpat ngudag-ngudag eta meong. Bari harita teh kadenge manehna cocorowokan.
2: Woi, tewak, tewak. Eta aya bangsat. Bangsat maling pindang dagangan dewek.
0: Maksud Bah genyot mah nyebut bangsat soteh ka meong. Ngan sigana jalma nu aya di pasar salah harti. Katempo kunu araya di pasar, Bah genyot nunjuk ka jelema anu make kaos beureum. Sabab harita meong teh lumpatna ka lebah jelema nu make kaos beureum. Atuh sakabeh jelema nu araya di pasar, tegwe nyangka yen nu disebut bangsat ku Bah genyot teh nya eta jalma anu make kaos beureum saurang lalaki tengah tubuh. Nu make kaos beureum kaget lain dikieuna. Barang adenge loba jelema nyebut bangsat bari nunjuk ka manehna. Atuh saking kusasah kan dereng-deng bae manehna lumpat. Bari harita teh angkaribung ku babawaan dua leungeuna ngajingjing kantong keresek hideung.
1: Palicet ka ditu, palicet ka dieu.
0: Maksudna mah manehna teh rek miceun salasah bari neangan tempat panyumputan anu buni. Jog harita manehna anyog ka tempat anu rada nyingkur. Atuh reg eta jelema teh eureun. Sarta kasampak di dinya teh aya tukang baramaen keur silaan dekak.
3: Lah kadalah, kabeneran yeuh. Aya tukang baramaen. Jang miceun salasa, kaos aing rek sina dipake ku manehna. Tah, ku cara kitu pasti manehna nu disangka bangsat. Salamet, salamet.
0: Rentes eta jalma nu tayalian anu sok ngaku-ngaku Mr. Haris. Atuh guragiru manehna ngalaan kaos beureum hadiah tina kuis obat cacing. Kaciri we, dina eta kaos lebah dadana aya gambar budak bucitreuk. Tuluy manehna teh mikeun eta kaos bari ngomong kieu.
3: Pak, mere kaos yeuh. Uteuh keneh karek dipake sakali. Sok laan bajuna, urang tutukeuran. Kuring nu make baju si bapa. Geun bae rubat rebet oge, kuring mah karunya we ka si bapa. Sapopoe na make baju teh eta deui, eta deui.
0: Yeuk tukang baramaen teh ngalieuk ka Mr. Haris bari kadenge ngomong kieu.
3: Beneran ieu teh, Jang? Nah, bager-bager teuing atuh si Ujang teh. Make daek tutukeran baju sagala. Didoakeun ku bapa. Muga si Ujang sing jadi tukang baramain anu sukses.
0: Porosot si bapa tukang baramain teh ngalaan baju nu geus kucel jeung loba tambalan. Tuluy eta baju teh dibikeun ka Mr. Harris. Atuh pon kitu deui Mr. Harris oge mikeun kaos beureumna ka tukang baramain. Satuluyna diparake. Atuh sanggeus tutukeran baju jeung kaos mah, breh duanana teh jadi pangling. Mr. Harris siga tukang baramain, sedang tukang baramain katempona jadi rada ginding. Caturkeun jalma-jalma nuker ngarudag nu disangka bangsa teh, harita geus anjog kalebah dinya. Barang nempo nu di kaos beureum, kontan salah saurang diantarana aya nu ngomong tarik.
2: Nah, benang siah. Maling naon tadi? Sok, buru-buru pulangkan. Atawa mending dibawakan wajib.
0: Tukang baramain kaget lain dikieuna. Barang adenge manehna dituduh bangsat. Atuh red ka Mr. Harris nuker sila anekak niru-niru tukang baramain. Mr. Harris meletetkeun matana saeutik bari ngiceupan. Tukang baramain teh ngahuleng, manehna teu ngarti dikiceupan kitu teh naon maksudna. Ngan daripada teu ngajawab pisan, antukna manehna pok ngomong.
3: Ke, baruk bangsat. Dewek dituduh bangsat. Teu ngarti dewek mah. Naon alesanana pangna dewek disebut bangsat? Pedah dewek make kaos weuteuh.
0: Jalma nu ditanya teh kerung, siga anu mikir, tuluy ret kabaturna. Nu dideret harita gancang nyarita.
2: Yeuh, Pak, pangna si bapa disebut bangsat teh, pedah tadi aya anu maling pindang, jelemana make kaos beureum. Persis pisan siga kaos nu dipake ku si bapa. Nu make kaos beureum teh rarasaan mah eueuh deui, iwal ti si bapa. Sok geurang aku.
0: Ari Mr. Harris, matana geus kuram kireum we. Sieun bisi tukang baramain balaka, yen kaos beureum teh pamere ti manehna. Keur jongjon kitu, gurudug harita aya nu lumpat ngudag-ngudag meong anu mawa kabur pindang tea. Si horeng teh bah genyot anu tita tadi nuturkeun bae ka mana leosna eta meong. Sarta kadenge manehna cocorowokan bari ngamang-ngamang sendal capit.
2: Eta tewak, bangsa talumpat ka dinya euy. Tewak, tewak, tewak.
0: Ari eta meong teu eleh kitu bae. Ngarasa diudag-udag bae ku bah genyot, terekel teh manehna naek kana tiang listrik. Sarta cleng luncat kana suhunan salah sahiji kios. Atuh reg bah genyot teu eureun. Bari anger manehna ngamang-ngamang sendal capit ka eta meong. Kadenge harita teh manehna nyarekan meong.
3: Dasar meong teu diwarah sia.
2: Kalakuan teh teu robah-robah.
3: Yah, dengekeun ku gegebir sia.
2: Ari maling teh dosa. Nyaho teu?
0: Rap harita bah genyot make deui sendalna anu tadi rek dipake neungeul meong. Para mitra sadaya, sakabeh jalma nu araya di dinya kaasup Mr. Harris olohok ngembang kadu. Barang manehna nyaho, yen anu disebut bangsa teh nyaeta meong anu maling pindang bah genyot.
3: Red Mr. Harris ka tukang baramaen anu make kaos beureum boga manehna.
0: Bari manehna teh katempong iceupan. Sedengkeun tukang baramaen dikiceupan ku Mr. Harris teh manehna gideug. Tuluy koloyong weh indit. Siga nama sieuneun kaosna dipenta deui. Sedang Mr. Harris nu harita make baju tukang baramaen teu wani tanggah anger we sila anekak bari tungkul. Sakabeh jalma nu araya di dinya pating darelek ka Mr. Harris sarta kadenge salah saurang aya nu ngomong kieu.
3: Ih, jalma teh ngora-ngora bari jeung jag-jag ngadon baramaen. Awas eueuh deui bae pagawean.
0: Tuluy ditema ku bah genyot.
3: Ulah ngomong kitu euy. Sarua bae baramaen oge eta teh pagawean. Yeuh Jang, si bapa mere sodakoh. Gopek bae nya.
0: Leung harita bah genyot teh ngalungkeun duit 500 perak ka hareupeun Mr. Harris. Ari Mr. Harris anger ngeluk tungkul bari hatena gugulunuk.
3: Cadol teh. Aing dianggap tukang baramaen. Eta tah gara-gara tukang pindang atah adol. Awas ya, iraha-iraha dibales ya ku aing.
0: Para mitra sadaya, jalma nu ngagimbung di dinya akhirna mah nungtutan arindit ninggalkeun Mr. Harris anu keur sila anekak. Ayeuna urang caturkeun bah genyot, sanggeus gagal newak meong nu maling pindang, harita maneh nagura giru muru daganganana nu ditinggalkeun. Lempangna setengah lumpat bari ingkud-ingkudan gara-gara tadi inung sukuna tiga truk. Barang jog anjog ka tempat manehna dagang. Lain deui kagetna pikeun Bah Genjot. Sabab harita tanggungan wadah pindang teh geus eueuh di dinya. Atuh Bah Genjot beungeutna jadi sepa, ret ka tukang PCD kasampah keur nundutan. Sarta ret ka tukang sayur keur kerek nyegrek, hampir sakabeh tukang dagang nu deukeut ka manehna mah keur narundutan. Aya oge anu cenghar teu ka tempo nundutan nyaeta tukang cukur. Ngan harita tukang cukur teh keur husu nyukur sirah manehna sorangan. Pangna kitu teh sigana mah ku eueuh-eueuhna jalma nu menta dicukur ka manehna. Satuina Bah Genjot nyamperkeun tukang cukur. Susuganan we tukang cukur nempo, saha nu geus ngarengked tanggungan pindang boga manehna. Sanggeus aya hareupeun tukang cukur, pok Bah Genjot teh nanya.
1: Mang, jing susuganan si emang kungsi nempo, saha anu maling tanggungan dewek?
0: Ditanya gancang tangah, sarta kadenge ngajawab.
1: Teuing atuh, ti tadi ge dewek mah, keur nyoosirah. Teuyeuh nempo anu mawa tanggungan ilaing, mending dicukur bae heula ka dieu. Itung-itung pangraris. Ti isuk can aya anu ngadon dicukur. Atuhnya mos, dewek teh can bebeunangan saperak-perak acan.
0: Kadenya tukang cukur ngomong kitu, Bah Genjot jadi keheul, tuluy ngomong bari jamotrot.
1: Ganeng lah, kalah nawaran dicukur pisan. Dinanya na oge dicukur paling nganjuk, sarua dewek ge can menang duit. Turug-turug tanggungan aya nu ngarengked.
0: Cikik teh tukang cukur kalah siri, tuluy nyarita.
1: Tetela urang sana sip, dewek ge sarua, korsi paranti diuk nu dicukur aya nu mawa. Tadi mantara dewek keur nundutan meureun.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
6: Bu Enas.
5: Ibu Enas teh yusbas berapa tahun?
6: 72.
5: 72 tahun. Ibu linggih di pilihan mana, Bu?
6: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
5: Cineam Tasik, ya, Bu? Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
6: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
5: Tapajang wae tos berapa lami, Bu?
6: Lami tos 12 tahun.
5: Sate acana nganggo jamu tetes Alfa Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
6: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
5: Teh robihna
6: ya. Teh perobihan.
5: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
6: Alfa Propolis.
5: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alfa Propolis aya perobihan teh, Bu?
6: Aya, lambung tos teh aya, eneh teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
5: Ibu Enas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
6: Nembeh hiji.
5: Nembeh hiji
6: alhamdulillah. Kadua sareng bade ayeuna.
5: Mohon nembeh hiji alhamdulillah tos karaos sasihatna Bu nya. Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
6: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
5: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sasihatna sareng ti abdi dilajengkeun nya konsumsina margi ibu tos karaos sasihatna supaya si ladong khasiatna tapi maksimal bunasnya.
6: Ayeuna ge bener bade ngagal deui.
5: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga Bu.
6: Mun kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi, mangga nyobian ku Alfa Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
5: Alhamdulillah. Ibu pun dan uninga jamu tetes Alfa Propolis di manten, Bu?
6: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
5: Ternuhun ibunya, bidu ati abdi, saataslah konsumsi ia landong jamu tetes Alfa Propolis. Mudah-mudahan tami sehat, bagi rezekina tami lancar, Bunya.
6: Amin.
0: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Maaf, dengan Bapak siapa?
9: Saprudin.
8: Bapak Saprudin?
9: Iya.
8: Alamatnya di mana Pak?
9: Jagapura.
8: Jagapura
9: itu? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
8: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya Pak ya?
9: Iya.
8: Ini beli yang kedua Pak?
9: Kedua.
8: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
9: Iya.
8: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
9: Sakit matanya merah.
8: Matanya merah.
9: Iya. Berlendir.
8: Berlendir.
9: Berair. Ya sakit lah.
8: Gitu.
9: Iya.
8: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
9: Iya.
8: Ada perubahannya Pak?
9: Ada perubahan banyak.
8: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
9: Ya, ya ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
8: Berair sekarang.
9: Iya.
8: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
9: kedua
8: kali
9: iya,
8: ya.
9: Iya.
8: Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
9: iya,
8: Pak ya.
9: Iya.
8: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
9: 67 atau 68? 67 mungkin.
8: Oh,
9: 68.
8: 68
9: iya,
8: usianya
9: iya,
8: ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
9: iya,
8: ya.
9: Iya, iya.
8: Tidak mengada-ngada Pak ini,
9: enggak,
8: Pak.
9: Enggak. Asli.
8: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
9: amin,
8: matanya
9: amin,
8: sehat total ya Pak ya.
9: Iya, amin.
8: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga
12: turug,
11: Anda.
12: Turug-turug tanggungan aya nu ngarengket. Cikik teh tukang cukur kalah siri, tuluy nyarita. Tetela urang sanasib euy. Dewek geus sarua, kursi paranti diuk nu dicukur aya nu mawa. Tadi mantare dewek keur nulutan meureun. Geus nyaho tukang cukur teu apaleun ka nu mawa tanggungan mah, bah genyot tuluy indit. Saja jalan mata bah genyot turat reret kaditu kadieu. Susuganan we manggihan tanggungan wadah pindang anu leungit teu pupugu. Tapi nu katempo ku manehna harita teh ukur tukang dagang wungkul nu keur narundutan. Samalah mah aya anu ngadon sare dina dasaran sagala. Bah genyot hatena mimiti keuheul tuluy manehna nongtoyod leumpang teluak lieuk. Keur jongjon leumpang. Lagadar teh aya meong ngaliwat. Atuh bah genyot curing hak, komo barang nyaho yen eta meong teh nu tadi mawa kabur pindang manehna. Kaciri we, dina beuheung eta meong di kongkorongan ku tali sapatu. Rebah genyot teh leumpangna eureun, tuluy jejengkean ngadeukeutan eta meong anu keur leumpang maninga geboy siga nu tenang. Lalaunan bah genyot ngudar sendalna. Maksudna mah rek dipake neunggeul ka eta meong. Tuluy manehna ngawahan, sendal teh rek dipangpengkeun. Ngan bareng jeung kitu, teu kanyahoan ujug-ujug meong teh aya nu ngagebah. Kus, kus, kus. Yeuk harita meong teh ngaliek ka jalma anu ngagebah manehna. Atuh kontan, harita becir meong teh lumpat. Bah genyot ngarasa kacida keuheulna. Lieuk kanu bieu ngagebah meong, breh katempo eta jalma teh, mawa tanggungan boga manehna. Anu tetela eta tanggungan teh geus kosong eueuh eusian. Bah genyot nyaho eta tanggungan boga manehna teh, dumeh dina dingkulna aya tulisan pindang bandeng abah genyot mantap tenan. Kebeg bah genyot ngagebeg ruas. Komo barang nempo tanggungan teh, kari dingkulna bungkul. Sedang dagangana mah nyatana pindang bandeng tea, geus teu nyesa hiji-hiji acan. Bah genyot melong ka eta jalma, siga nu nyidik-nyidik sabab asa samar kenal. Nu dipelong teh serengeh we seuri. Tuluy mikeun eta tanggungan ka bah genyot bari kadenge ngomong. Top tah, dewek mulangkeun wadah dagangan. Tuh, ari diiderkeun mah pindang teh, teu burung beak kunu nganyuk. Siap, deungeut bah genyot pias. Barang adenge pindang daganganana, beak dianyukeun ku eta jalma. Atuh bari ngadaregdeg manehna ngomong nyarekan eta jelema. Kumaha? Baruk beak dianyukeun? Ilaing teh eling teh? Ya, eta dagangan teh lain boga dewek. Jadi duitna kudu kabawa ayeuna, setorkeuneun kana boga dagangan. Hayah, pentaan deui pindangna. Ari teu dikontanan mah ulah. Dicarekan teh serengeh seuri deui bari tuluy koloyong init ninggalkeun Bah Genjot nuker nyarekan bari tutunjuk. Para mitra sadaya, ayeuna urang caturkeun tukang dagang VCD. Barang nyaho Bah Genjot geus init mah hatena bungah kulantaran manehna bisa laluasa deui nyetel musik. Satuluyna manehna milihan VCD nu kira-kira laguna keur ngetop mangsa ayeuna. Ceg harita teh kana VCD album lagu Ayu Ting Ting. Satuluyna trek disetel sarta kadenge alunan lagu Alamat Palsu. Atuh sakabeh tukang dagang nu aya di pasar teh nuker nunutan oge pating korejat. Malah anu keur sare dina dasaran oge kuat katigubrag murag kagaruahkeun. Atuh kaayaan di pasar sapada harita jadi rame deui najan ukur rame kunu daragang. Dan nubalanja mah teu saurang-urang acan. Keur kaayaan kitu, ujug-ujug lar saurang nini-nini ngaliwat ka hareupeun tukang VCD. Eta nini-nini teh tayalia nini uban. Najan ceuli nini uban geus kurang denge, tapi ari ngareungeu aya sora musik mah manehna teh ngadadak eureun leumpangna. Katempo harita teh tarangna kerung bari dengdek ngadedengekeun musik.
13: Dedengian teh sada aya lagu awet rajet. Sigana ieu jalma ngahaja nyeteh lagu teh nyindiran ka aing. Kurang ajar teh sia.
12: Satuluyna nini uban leumpang muru tukang VCD. Sanggeus deukeut anak kantawang teh nyarekan tukang VCD bari tutunjuk ku iteuk.
13: Heh, mangkelu kurang ajar. Naon maksudna ilaing nyeteh lagu awet rajet? Nyindiran aing sia teh meureunnya. Kurang ajar pisan sia. Ayo, ganti laguna.
12: Tukang VCD nuker ungut-ungutan nuturkeun irama lagu Alamat Palsu teh harita ngarenjang kaget. Tuluy nangtung bari melongkan ini uban anu keur nyarekan manehna. Teu lilapok tukang VCD teh ngomong poporongos ditujukeun ka nini uban.
13: Naon? Baruk dewek nyetel lagu awet rajet? Lumatak tamaan tah ceuli teh. Ameh teu saliwang. Ceuk saha ieu lagu awet rajet?
12: Nini uban katempo ngahuleng. Tuluy dengdek bari rada nyurang siga anu keur nitenan eta lagu. Tuluy manehna mere isyarat ka tukang VCD supaya sora musik teh dileutikan. Ari tukang VCD nurut we, tuluy sora musik teh dileutikan, susugana nini uban aya minat meuli VCD itung-itung pangraris. Harita sora musik teh lain bae dileutikan tapi tuluy dipareuman. Sarta telila pok tukang VCD teh nanya ka nini uban.
3: Kumaha ni, hayang nyoba lagu naon? Sok geura milih. Komplit di dieu mah sarawa aya. Tah ieu yeuh, geura acakan kumpulan lagu koplo.
12: Yeuk nini uban ngalieu ka tukang VCD bari rada nyureng. Telila pok manehna nyarita.
13: Ngomong naon sia teh? Wani cucungah ka aing? Make nyebut koplok sagala. Hayang diparieuskeun sia ku aing turna.
12: Ngadenge kitu, tukang VCD terus bae muncereng sarta ngomong malik nyarekan ka nini uban.
3: Aeh. Dasar nini-nini. Gere ceuli teh geura kumoceng. Dengekeun sing bener. Koplok lain koplok. Nyaho teu koplok teh nu kumaha?
12: Ditanya kitu, nini uban teh ngahuleng, manehna bingung kudu ngajawab kumaha. Da boro-boro kunyaho naon hartina koplo atuh, ngadenge musikna oge asa can ngalaman. Atuh akhirna nini uban teu kapapanjangan. Satuluyna manehna rumpurampa kana VCD siga anu keur milihan. Ceg harita teh si nini kana VCD anu sampulna aya gambar Rambo. Sarta pok nini uban teh nanya ka tukang VCD.
13: Ari ieu lagu naon jang? Penyanyina mani gagah kieu? Cing acakan jang. Nini hayang ngadenge sorana? Alus meureunnya. Siga sora wayang Gatot Kaca semu agem.
12: Ari tukang VCD. Heuheuna aya hayang serina aya. Bari nahan piseurieun pok manehna harita nembalan.
3: Yeuh ni. Numatak ge gaul geura. Eta mah lain lagu, tapi film Rambo. Naik sini nih ngadengekeun suara bedil wungkul jeung suara jelema pating corowok.
0: Cikikik teh Nini Uban Seuri teuing nyeung seurikeun naon.
13: Si Ujang mah ari ngomong teh sok kamana karep. Nya ge Nini geus kolot. Ari kudu ngadenge suara bedil mah embung. Mun eret ge film anu romantis. Geus lah, tong ka papanjangan. Nini mah hayang ge eta we lagu kasidep Nini. Nya eta ekek paeh atawa balik subuh.
0: Tukang VCD katempo kerung. Manehna bingung ku polah Nini Uban. Teulila pok nyarita setengah ngabuburak nitah init ka Nini Uban.
3: Geus Nini, ulah sarawa dicabak ari moal meuli mah. Mending balik bae ka ditu bisi dibunikeun kelong.
0: Ngarasa dititah init ku tukang VCD. Nini Uban hatena madenghel. Sarta tuluy pok manehna nyarita.
13: Heeh, geus lah teu jadi meuli VCD na oge. Laguna eueuh nu kapake. Teu boga ongkoh mesin paragi nyetelna.
0: Koloyong Nini Uban init ninggalkeun tukang VCD. Sanggeus Nini Uban init mah deur deui bae harita tukang VCD teh nyetel musik leuwih tarik batan tadi. Atuh sapada harita kaayaan di pasar teh jadi rame deui. Tukang dagang anu resep kana musik mah loba anu unggut-unggutan nuturkeun irama musik. Malah lain tukang dagang wungkul anu gandenge musik teh. Harita saurang lalaki kolot nuker lempang oge kuat kalempang na teh engklog-engklogan. Bari sungutna runyam renyom nutur kenembang siga dina VCD. Eta lalaki kolot teh ujug-ujug eureun. Barang ngadenge tukang VCD nyetel lagu Datang Untuk Pergi. Red, eta lalaki kolot teh ka tukang VCD. Satuluyna manehna nyamperkeun.
1: Duh, bisa an si Ujang mah mang milihkeun lagu jang si bapa teh. Mani pas pisan. Ieu lagu teh kasedep si bapa. Si dina rek dijual moal jang.
0: Tukang VCD kerung bari neuteup ka eta lalaki. Teulila pok tukang VCD teh nyarita.
3: Ari si bapa nanya teh kawas kabolon bae. Nya puguh rek dijual mah. Ngaranna ge barang jualeun.
0: Ngadenge tukang VCD nyarita kitu. Eta lalaki kolot teh ngahuleng tuluy ngodok enong calanana. Maksudna mah rek nyokot dompet. Ngan sanggeus diilik, tetela dompetna teh lepet, eueuh duitan saperak-perak acan. Teulila pok eta lalaki teh ngomong.
1: Duh, Jang. Nya an ieu mah yeuh. Lagu wajib si bapa. Pokona ieu VCD kudu kabawa balik. Sabaraha jang hargana?
0: Tukang VCD katempo marah mai, beungeut na cenghar. Rek ti kitu kumaha, ti isuk jeput manehna can meunang duit. Kari-kari ayeuna aya nu rek meuli VCD.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
5: Assalamualaikum, Pak.
14: Waalaikumsalam.
5: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
14: Bapak Mbing.
5: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
14: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
5: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
14: 55.
5: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
14: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean bararaa ting telpret.
5: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
14: Tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
5: 10 tahun ya, Pak?
14: Mohon.
5: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
14: Aduh, teu tiasa bobo, itu udah sampai ting jelepret geuning kitunya. Tara vertigo abis puyeng wae geuning kuga bobo teh kitu muter kesangan gitu. Lambung ieu nanti mual wae kitu wae gitu.
5: Bapak saat acara nganggo jamu tetes Alfa Propolis kan terus diobatan nganggo naon wae, Pak?
14: Wah, tos ku herbal nu sanes, terus dirawat, terus sabar kali dirawat lah, ada gitu teh ieu.
5: Bapak saat tos ngakonsumsi jamu tetes Alfa Propolis anu karaosna probihan naon wae, Pak?
14: Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alfa Propolis kitunya teh acan saya VCD tos karaos lah kitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng tara karaos we puyeng eta mah kitu. Wah, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu teh lah katun sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae ku gabobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah. Aya 70% lah pengin teh karaos kitu.
5: Alhamdulillah. Mohon Bapak uninga jamu tetes Alfa Propolis di manten, Pak?
14: Di Radio Peace FM Ciamis.
5: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alfa Propolis na kumaha?
14: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tatabu 7 hebat bobo 7 tetes.
5: Mohon.
14: Ayo genep pepes, genep pepes gitu.
5: Oh genep banyak sekali
14: ngalaminya.
5: Mohon. Bapak Billy ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sepertas bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga pak.
14: Ya maka masyarakat Desa Margaluyun umumna Kecamatan Maronjaya gitulah anu ngagaduhan panyawat sepertos abdi gitu mangga lah nyobian mesin alfa propolis gitu soalnya ya tas karawas pisan gitu hasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
5: Alhamdulillah nuhun pisan bapak karena kesaksianannya itu hati abdi mudah-mudahan bapak saat atas na konsumsi iya landong jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat
14: rezeki
5: bagi sadayana tambi lancar banyak.
14: Amin.
5: Matur nuhun bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
15: wabarakatuh. Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
16: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
17: Assalamualaikum.
18: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
17: Dengan Bapak siapa ini Pak?
18: Bapak Sakum.
17: Bapak Sakum dari
18: NPEN
17: Kecamatan Mundu ya?
18: Kabupaten Cirebon.
17: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya Pak ya?
18: Iya betul.
17: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
18: Sudah. Dua kali ini
17: ya, ya itu keluhan di matanya kenapa Pak?
18: Ya mata kadang-kadang burang tuh Pak, nggak jelas.
17: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
18: ya.
17: Kurang ya. Suka berair gitu ya.
18: Suka berair ya.
17: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
18: Agak mending Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
17: Enggak begitu buram lagi
18: enggak.
17: Itu berapa lama Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
18: Kalau enggak salah hampir 20-an lah.
17: 20 hari.
18: Lah. 20 hari ya. 20 hari ya, 17 hari
17: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
18: Sehari 2 kali, Pak.
17: 2 kali ya.
18: 2 tetes.
17: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
18: 2 tetes iya, betul.
17: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
18: ya. Punya. Nah ya ini teman-teman saya ya barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
17: Ya
18: cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
17: Tesma Aini.
18: Iya. Barangkali cocok.
17: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
18: Iya.
17: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
18: Iya.
17: Assalamualaikum.
18: Waalaikumsalam.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
19: 102,4 FM Radio Peace.
20: Radio Peace.
19: Sahabat sehat keluarga.
21: Sabaraha jang hargana? Tukang VCD katempo marah mai, beungeut na cenghar. Rek ti kitu kumaha, ti isuk jeput manehna can meunang duit. Kari-kari ayeuna aya nu rek meuli VCD. Atuh pok tukang VCD teh ngajawab. Oh, jadilah. Keun masalah harga mah, kumaha benerna bae. Ngan biasana kuring ngajual 5.000 perak. Ieu VCD eusina aya 12 lagu. Lagu kasedap si bapa aya dina urutan anu kahiji. Jadi gampang nyetelna. Waku harita ngahuleng, ras inget yen harita manehna teh keur teu boga duit. Cacakan indit ka pasar oge sabenerna mah ukur rek represing wungkul niiskeun pikir. Rek ka tukang VCD tuluy kadenge nyarita. Wah, bener-bener ieu mah yeuh. Lagu kasedap si bapa Pokona kudu bisa kabawa ka imah. Ngan ieu teh kieu, Jang. Terus terang bae, si bapa teh keur teu boga duit. Kumaha lamun dianjuk? Ngadenge waku nyarita kitu. Trek harita keneh lagu kasedep waku teh di pareuman. Satuluyna pok tukang PCD teh ngomong. Kumaha? Baruk dianjuk? Ngeunah bae. Kenal ge kakara geus wani nganjuk. Yah, bisi hayang nyaho. Kabeh tukang dagang di ieu pasar keur ngalaman pailit. Unggal poe tara aya nu barang beuli. Kari-kari ayeuna si bapa kalah rek nganjuk. Teu bisa ho. Uleng waku ngahuleng, maneh ngarasa bingung. VCD lagu kamumut manehna teh aya kamungkinan moal bisa kabawa ka imahna. Sabab teu boga jang duitanana. Keur ngahuleng kitu, ras manehna ingat yen meuli barang teu salilana kudu duit. Tapi bisa oge ku cara anu sejen, nyaeta tutukeuran barang. Waku wu susur sasar kana endong baju, siga aya nu diteangan. Nyeh manehna nyerengeh seuri, barang aya nu kacabak dina endong bajuna. Nah, iya, pasti tukang PCD bakal bungahen, lamun diajak tutukeuran barang. Gerentes waku wu, bari tuluy nu kacabak dina endong bajuna teh, harita dikaluarkeun. Gorehel teh padudan anu dijieun tina bahan tulang. Tuluy harita kadenge waku wu nyarita. Geus ayeuna mah kieu bae Jang. Kulantaran si bapa keur teu boga duit, kumaha lamun urang tutukeuran barang bae? Da harga ieu padudan teh dua kalieun harga PCD. Jaba ieu mah asli Jang. Dijieunna teh tina tulang mau. Tukang PCD kerung bari nempo kana padudan boga waku wu anu lebah pangenyotna teh geus katempo hideung. Tuluy manehna ngomong jero hate. Alus ari padudana mah. Sigana padudan titinggal jaman walana. Geus lah teu nanaon tutukeuran barang oge. Sugan we ieu padudan teh payude dijual. Geus kitu mah pok tukang PCD teh kadenge nyarita daria. Nya geus pa teu nanaon lah. Sok urang tutukeuran barang. Waku wu kacida bungahna barang ngadenge tukang PCD nya tujuan kana paniatanana. Atuh kontan harita waku wu teh nganuhunkeun. Duh, nuhun pisan Jang. Pokona mah jadi yeuh, bernostalgia jeung indung budak teh. Soalna eta teh lagu kenangan basa si bapa bobogohan jeung indung budak. Yeuh atuh nyarenkeun padudan, si bapa geus teu ngaboga-boga. Song padudan teh dibikeun ka tukang VCD. Atuh gap ditampanan pon kitu deui tukang VCD gancang mikeun piringan CD ka waku wu. Ngan sigana tukang VCD teh boga panyakit limpeuran. Harita manehna salah mikeun CD. Nusakuduna dibikeun teh CD anu eusina lagu kasedep waku wu, ari prakteh manehna mikeun piringan VCD film perang. Nya ari cangkangna mah koleksi lagu-lagu dangdut tempo dulu. Tapi eusina mah piringan CD film perang serial Rambo. Sanggeus duanana ijab kabul. Leos waku wu indit leumpangna semurusuh, ku hayang-hayangna gancang anyog ka imah. Teka catur di jalana, waku wu harita teh geus anyog ka pakarangan imahna. Hawar-hawar kadenge kumanehna, pamajikanna keur karaokean lagu dangdut lawas. Serengeh waku wu teh siri sorangan. Tuluy manehna ngomong ngagrendeng. Wah, kabeneran ye, pamajikan keur karaokean. Pokona ayeuna ku aing rek diajak mulangkeun panindengan ku lagu Datang Untuk Pergi. Pasti manehna moal teu leweh saking ku kagagas. Harita keur jaman bobogohan mun diapelan teh manehna sok haharidingan lagu eta. Pokona mah pasti leweh lah. Gancang waku ngurupanto imah nu kabeneran molongo saeutik. Kalayan teu salam-salam acan, bus manehna asup. Katayep, katayep. Harita waku teh leumpang lalaunan nyampeurkeun satukangeun pamajikanna nu keur ngahaleuang bari nyang hareupan layar TV. Sanggeus deket ngan kerewak bae harita waku nangkeu pamajikanna. Kuat ka pamajikanna harita teh ngarenyag sarta jep sapada harita jempe. Jag waku kana remote tuluy lagu karaokean teh harita di pareuman. Ari pamajikanna manehna colohok bengong nempo polah waku sarupa kitu sarta teu lila pok nyarita.
2: Kunaon ari si papi? Mamih keur nyanyi kalah kaganggu. Aya naon ieu teh? Datang-datang nangkep. Berang keneh bari naoge.
21: Serengeh waku seuri sarta pok nemal. Duh, mamih. Poe ayeuna papi teh kacida bagjana. Pokona papi bade ngajak si mami nganjang ke alam ka tukang mangsa urang bobogohan. Cing, papi bade naros. Kapungkur basa urang bobogohan, pami mami diapelan ku papi, mami sok ngahariring lagu naon. Hulang pamajikan waku teh ngahulang, nginget-nginget lagu kasedep maneh na baheula. Teu sabaraha lila nyeh maneh na seuri, lieuk ka waku tuluy pok nyarita.
2: Oh, mami emut ayeuna mah. Nya eta lagu datang untuk pergi. Nya tah lagu eta? Ari kitu kunaon pi?
21: Cakakak waku seuri bakat ku ngarasa sugema. Tah, muhun lagu eta datang untuk pergi. Ayeuna papih bade ngajak mami mulangkeun paninengan atawa cek barudak ayeuna mah bernostalgia. Tah, papih gaduh VCD na yeuh. Sok geura urang setel. Pokona mami oge bakal kagagas. Siap-siap we sapu tangan kanggo nyusut Cipanon. Ngadenge wakuwu nyarita, majar boga VCD lagu datang untuk pergi, pamajikan wakuwu langsung bae ngarangkul ka wakuwu bari kadenge nyarita dumarida.
2: Duh, papi, mami mah asa moal kiat mirengna oge. Eta lagu teh paninengan urang duaan dina mangsa nuju papacangan.
21: Mata wakuwu perembenta, siga anu keur ngalanyepan caritaan pamajikanna. Kituna teh bari ngomong jero hate. Aduh, bagja yeuh poe ayeuna. Rek teu kitu kumaha atuh. Tuman sapopoe pamajikan teh gegelendeng bae. Ari ayeuna ngadak-ngadak mesra. Komo engke lamun ngadenge lagu datang untuk pergi. Abong lamun teu meweh bari nangkep ti pepreget. Sot harita pamajikan wakuwu teh ngalesotkeun tangkepanana. Satuluyna kadenge wakuwu cumarita. Tah, ayeuna VCD-na urang gentos kunu ieu yeuh. Kenging tadi meser di pasar. Mahal-mahal oge dipeser we ku papih teh. Nepikeun ka seupeun ongkos. Ke, volume suarana urang ageungan heula nya. Satuluyna wakuwu ngagedean volume speaker aktif. Nu dimaksud sangkan lagu teh kadengena jelas. Maklum, ceuli wakuwu geus rada gembul. Geus kitu mah bus VCD teh diabuskeun kana VCD player. Barang disetel, nu mimiti kadenge teh sora ngaguruh siga angin puting beliung.
6: Tah, ieu teh sora angin ngahiliwir. Tapi kulantaran volume suarana diageungan, janten sora angin ngahiliwir teh kapirengna rada ngaguruh.
21: Cek waku bari harita teh diukna pagegeye jeung pamajikanna sarta duanana melencrong kana layar TV nu harita katempona siga gambar haseup hideung nu ngagugulung siga gunung bitu.
6: Jep sora nu ngaguruh teh eureun sarta telila kadenge sora tembakan.
21: Beres sora tembakan ditungtungan ku sora ngajelegur siga nama sora bom. Tum. Ku tarik-tarik na eta sora. Kaca imah oge kuat ka eundeur. Hulang waku wonga hulang, manehna kaget lain dikieuna.
6: Ae, nyana habet jadi sora anu teu pararuguh ieu teh. Pan tadi mah basa diacakan di pasar, lagu nu kahiji teh nya eta lagu datang untuk pergi. Moal kitu patukeur mah.
21: Wah, cilaka ieu kaya kieu mah. Pamajikan pasti ngamuk, sarta aing bakal dibubudak deui.
6: Kerentes waku, beungeutna mimiti pias.
21: Sora nu kadenge tina speaker aktif harita beuki teu pararuguh. Samalah beuki kadieunakeun, kadenge sora bom ting jelegur. Weak sora bom, ditema ku sora kapal udara, sora namani ngaguruh matak paur. Atuh kaayaan di imah wakuwu, harita teh jadi geuman mata keueung anu ngadengekeun. Jung pamajikan wakuwu teh nangtung. Satuluyna melong salila-lila ka wakuwu. Rep kana layar TV, katempo aya gambar jelema lalaki di bengker sirahna make tulisan Rambo. Rep ka wakuwu, tuluy matana molotot, sarta gantawang teh harita nyarekan lak-lak dasar.
2: Dasar salaki teu uyahan sia. Penipu, pembohong, pendusta. Terusna teh pecundang. Kurang ajar sia. Wani-wani bohong ka pamajikan? Hayah, mabur ka ditu.
21: Waku lain deui ngarasa ruasna. Kulantaran manehna sieun pamajikanna nyieun aksi piring terbang.
6: Tetatap asini deui ngan jung bae harita waku nangtung, dereng-deng teh lumpat kaluar ti imahna.
21: Manehna aya niat rek ngadatangan tukang VCD nu aya di pasar. Maksudna mah rek nempuhkeun gara-gara salah mikeun VCD nu antukna waku dibuburak deui ku pamajikanna.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
20: Bapak Endi.
7: Bapak Endi ti mana?
20: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
7: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
20: Parantos 2 kali.
7: Nah, Bapak ayeuna asalna karaos naon wae, Pak?
20: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos teh aya.
7: Aya panyawat naon di selain puyeng?
20: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
7: Gitu. Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
20: Atau sabotol nutos saeb mah.
7: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
20: Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal ai puyeung lemah.
7: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
16: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
22: Assalamualaikum Ibu.
23: Waalaikumsalam.
22: Punten, nama Ibu siapa?
23: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
22: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
23: iya.
22: Kecamatan
23: Ketanggungan.
22: Ketanggungan, Kabupaten
23: Brebes.
22: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
23: 48.
22: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
23: Iya.
22: Beli yang kedua.
23: Iya.
22: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
23: Tinggal sedikit.
22: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
23: Matanya suka merah.
22: Suka merah.
23: Pandangan kadang kabur juga ya.
22: Pandangan kabur,
23: ya?
22: Pandangan kabur.
23: Iya.
22: Gitu.
23: Iya.
22: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
23: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
22: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
23: Iya.
22: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
23: Amin.
22: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
23: ya,
22: pesan-pesannya.
23: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
22: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
23: Waalaikumsalam warahmatullahi
10: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: 104,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: mantra-mantra winulan sastra tinuwara panjiang ngawuwus nengi kanda purwantara
1: dupi basa purwa
0: purwa hartosipun wiwitan
1: dupi tara
0: tara hartosipun kraton
1: ya kedaton opo hikitala
0: Karaton ingkang dianggo jejer sinarita boten wenten malih. Kejabi di Karaton Jonggring Salaka Karaton Balemer Sukonda Sawarga Maniloka Mayapada.
1: Toh, iya ini.
0: Yang Otipati Jagatnata Batara Guru, yang Pramesti. Ingkang sampun lumungsur saking keraton Himawat
1: Lajang
0: Saiki sampun wontening keraton Balemer Sukonda Balemu Sawara Parajuwata Marasanga
1: Tah, iya iki
0: Wontening setingil binatur rata lengah yang dedampar dentapin alipiting sososari nenggana waretna
1: Tah, iya iki
0: Lebek babut perang wedani ginanda widajabat kasturi lan sinebaran sari-sari.
1: Dah, yeke.
0: Mawerak sukan kerajaan ditaretes intan rinuk mi murubmu biareka dia kunang-kunang.
1: Laras.
0: Sengit kasturi angin-anginan kembang-kembang warna-warni di papayes malar pantes. Angin surga ngahiliwir matak seger gamelan silokan nantang ngemprang
1: walah iya itu
0: yang ngotipati ngahaturanan lingi resi narada iokan neka putra resi guarsi saking sidik uda-uda
1: iya itu
0: wireh dinadanget iya kasumpingan tamu Di marca padanya taki sabda palon utawi lurah semar kudra pawana
1: yege
0: sadayana sami ajri para dewa sami hempak merbayaksa
1: leres
0: daya anuantun batuk-batuk acan ku ayana ajri kasumpingan ia sang hiang mumet Yaita sang hiang ismaya anu kiwari Nange wujud anu nyumput punik dinut saang negerak bari teka tembok
1: Laras
0: Ingis kurisi rempan kukayaan siun salah kecap Margi sadayana dikawit hiang ngotipati duika para dewata Ajrih Paur ningali Semar Badranaya.
1: Waloh tantos blan.
0: Kusorot socana oge. Sadayana teu aya nu wantun tangah-tangah acan. Margi hakikatna ieu Semar Badranaya teh nu kagungan ieu sawarga Maniloka.
1: Ieu iki.
0: Itu kaayaanana di sawarga Maniloka Jonggring Salaka di Karaton Palemer Sukonda

0: ngawiyosaken kawontenan sawarga Maniloka Jonggring Salaka.
1: Tah, iya inggih.
0: Di Karaton Balemer Cukona Hyang Otipati Jagatnata Hyang Pramesti.
1: Leres.
0: Batara Guru oge Resi Narada kasumpingan tamu ti Marcapada.
1: Leres.
0: Nyaeta Ki Sabda Palon Semarudak Putra Pawana.

0: ngandika kawedaling lisan mekaten pengandikanipun Hyang Otipati Jagatnata. Sakang Panjinrada. Adi, kurang bagiakeun geuning ieu. Kakang Semar, Kakang Sabda Palon Hyang Mumet.
1: Eta
0: parantos aya di hareupeun urang. Kang, haturan Kang. Wilujeng sumping Kakang, Kakang Mumet.
1: Wilujeng sumping sepuh.
0: Kalayan ngahaturkeun semah katuran rawuh. Semah katuran rawuh kohonyuk panjenengan Kakang Mumet. Nuhun Hyang Otipati oge Resi Guarsi.
1: Leres.
0: Pembage ditarima ku dua leungeun keun sajeung katuhu. Kalayan puja stuti araranjeun heug ditarima. Atur nuhun. Sareng saha? Asa kieu we?
1: Saese we. Wah, taranyana krencang.
0: Kalayan hapunten tina naon rupiha kalepatan ageung sumawonten alit. Oh atuh urang saling maklum.
2: Hapunten Kakang Semar. Saling maklum.
0: Aya pikir saeun naon Kakang Mungeut. Teu aya ibarati tadi na bade kasumpingan tamu. Cobi aya pikir saeun naon Kakang Semar.
1: Jangan.
0: Oh, urang buru singket nawe ieu mah nya.
2: Leres.
1: Cobi ulah.
2: Ai saperkara mah nya eta hayang pangih.
0: Sono. Sami Kang.
2: Kaduana ti eta. Nya eta aya hal-hal anu rek ditepikeun. Ngan saheulaanan hampura ari hampura teh ieu teh rek make bahasa jane basa jan
1: urang bahasa urang
2: entong make jeung basa karatonan
1: bahasa pribadi we
0: da urang mah pribadi antara dulur jeung baraya leres mangga saraos saraosna we Kakang Semar mangga mangga mangga saraosna mangga kaula istuni ngarasa bagja barina sugema kusonona kusumpingna oge asa kagunturan madu kaurugan menyan putih dilongok kusalira Kakang anu panggedena anu payus ku kaula di aku bapa peperihan kaula atau tetiasa jelaran seueur anu kedah direngsekeun anu tetiasa diwakilan kurusanes. Oh percaya percaya percaya ngan wayahna we da puguh ai jadi pamimpin mah picapeun
1: piripuheun
0: piripuheun malah aya hiji manusa kekasihing pangeran dina sasauranana di mana urang menang jabatan menang pangkat teh eta teh musibah leres leres dek teu disebut musibah kumaha sabab kahiji picapeun kaduana kudu bener-bener ngawakapkeun diri boh ka nagara boh ka bangsa hakikatna ngawakapkeun diri ka nu kagungan
1: leres
0: leres wayahna di dieu meureun tawakal teh sobar jeung sajabana
1: sobar jeung tawakal teh
0: ngaran-ngaran diuk dina korsi hartina teh eta teh puasa bari dadaran mati geni bari ngopi
1: bari ngopi
0: leres tak kitu gogoda teh bakal leuwih ti sagala rupana di antarana nu bakal ngeleket teh kana hate teh tahta wanita jeung harta tina soal harta teu kurang-kurang jelema sanajan bari saturunan
2: sanajan bari jeung sagetih perebut warisan nepi ka teu wawuh deui jeung dulur. Sili baeudan, sili omongkeun eta teh cacak jeung batur saturunan. Sagetih.
1: Laras.
2: Teu kurang-kurang dordar parasea perebut dunya, perebut harta. Leres. Tah eta watek dunya. Ayeuna wanita teu kurang-kurang anu sili bunuh. Leres. Harta wanita jeung tahta teu kurang-kurang jelema komo di mana geus abus kana politik mah. Parebut tahta teh nepi ka tega ngorbankeun batur, tega ngagogoreng batur, tega ngagubragkeun batur.
1: Sumohon.
2: Leres. Sok hanas manehna hasil pamaksudanana. Leres, leres, leres. Ta eta teh mangrupakeun urusan dunya timbala. Teu ingeteun yen dunya mah pinuh ku romantika kahirupan jeung ari dunya teh moal lila.
1: Salangkung.
2: Moal langgeng aya di dunya hiji waktu mah meureun. Lain meureun deui pasti bakal pinangih jeung poe akhir anu nganung harti pe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pinggaraneunana. Telepat Kang. Telepat, telepat, telepat, telepat. Sabab bakal aya nu leuwih alus tibatan kahirupan dunya nyata na akhirat. Lamun teu mulus dina urusan dunya, tangtuna aya akhirat di dinya kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang. Balitungan anu akhir. Sabab yakin manusia bakal pinangih jeung balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang. Beda deui jeung sato. Sato mah ngan ukur samet paeh samet bilatungan, tapi jelema mah yakin bakal pangih jeung balitungan. Balitungan naon sababna kudu aya balitungan? Sabab manusia mah meunang pansen. Pangna pangeran ngayakeun jin jeung manusia teh kajaba pikeun ngabdi pikeun ibadah.
1: Leres.
2: Ari ibadah teh migawe hiji pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenarioana jeung eta pagawean bakal ngahasilkeun salametna dunya jeung akhirat. Ibadah ngaranna. Tah ninggal kana sawatawis kajadian anu kaalaman di alam marsapada timbalan. Harengheng ku dedengean pajejet ku dedeuleuan.
1: Leres.
2: Beuki dieu, beuki canggih teh kalah beuki bararodo jelema. Rajeun pinter da puguh nu pinter, usahana ge ka nu bodo, da ka nu pinter deui mah moal daekeun. Malah hiji waktu mah eta iman disingkirkeun, iman ilmu wungkul. Memang dunya teh indahna teh ku ilmu. Ngan ari ilmu apan cicingna teh dina otak. Mun seug otak geus kaansikan ilmu, urang bakal pinter. Di mana geus pinter bakal enteng. Enteng usahana, loba hasilna, ngan gede dosana. Naon sabab gede dosa? Sabab nu pinter mah usahana ka nu bodo. Dumawi dibarengan ku iman teh eta. Ari iman ngan sikna dina ati, mun seug ati kaansikan iman, urang bakal bener, geus bener bakal enteng, enteng ibadahna loba amalna. Jadi ayana iman jeung ilmu teh keur ngadalian hawa nafsu. Ai nafsu ngan sikna dina akal jeung elingan, mun seug akal jeung elingan geus kaansikan ku nafsu, urang bakal salah. Di mana salah bakal enteng, enteng cilakana loba kahayangna. Kulantaran ieu numpuk kahayangna nepi kacul kana pengabdian teh kana ibadah teh, malah agama teh ngan ukur dipake kedok. Agama teh ngan ukur dipake papaes caritaan. Nya eta jadi we jelema teh loba saur tanpa bukur, loba carita tanpa nyata. Numawi kajadian di dunya ayeuna loba nu dararemo ka rajana alatan, raja-rajana teh jalalir janji. Teu apaleun yen aya raya teh anu ngabogaan kadaulatan sapinuhna. Anu temahna raya teh dibarobodo ku nu palalinter
1: dibohongan
2: seseueuh. Parantos usum rupina. Heeh. Nepi ka kajadianana tukang newak ditewak, tukang ngahukum dihukum, tukang mariksa ge dipariksa. Birokrasi awut-awutan, ekonomi rusak, dar teh ayeuna mah jeung bencana alam datangna ka dunya teh rupa-rupa nu angin puting beliung, anu banjir, anu gempa, gunung bitu, jelegur belah kidul, candrengse diomean belah kidul geus jeleger di belah kaler, candrengse diomean di belah kaler geus sing carorowok belah kulon, canangeus belah kulon, beledug belah kidul, belah kaler oge geger, bencana alam ajab ajab ajab ajab ajab ajab. Can ayeuna panyakit rupa-rupa make jeung aya kecap cikungu nya, kaki gajah, demam berdarah, muntaber, aid, hepatitis, kanker, tumor, alalanyar, timbalan, timbalan, timbalan, timbalan. Ieu geus teu malalikir naha ieu teh? Teu mikir yen eta teh ajab. Ceuk dina katerangan manusia, lamun nyukurkeun kana nikmat-nikmat pangeran bakal ditambah deui nikmatna ngan sabalikna, lamun teu nyukurkeun bakal datang rupa-rupa ajab anu leuwih banget. Teu sadareun eta nepi ka pamahdi nya. Timbalan Kang. Loba dikakayak rariat di hiji nagara.
1: Sumohon.
2: Kajadian gempa bumi turun waragad ti luhur.
1: Kanggo gempa.
2: Keur gempa. Can ayeuna turun raskin dibagikeunana teh kanu wawu we jeung kanu dulur-dulur na wungkul. Ieu bangsa ti luhur nepi ka handap geus loba ieu. Malah hiji pamarentah ngabewarakeun yen ieu kajadian kieu teh ku lobana panyakit masyarakat.
1: Eta
2: tuluy diomong-omong ai penyakit pejabat teu diomongkeun. Padahal sarwana
1: padahal eta nu leuwih gede
2: mah. Jadi ieu hukum teh berlaku na teh keur nu laleutik kungkul. Nu gede mah rajin dibui oge kawas hotel tempat pangbuyanana oge. Malah di tempat pangbuyanana oge aya pejabat mamake jeung aya karaokean sagala.
1: Aya karaoke.
2: Aya dugem.
1: Oh.
2: Tayeuh teh sarua jeung nemongkeun kabeleugan di eta nagara. Nemongkeun kabodohan, ieu jahiliyah dina alam modern ayeuna luar biasa. Aya oge anu demo, leuheung lamun demona teh deui teu diburuhan lamun datang tina ati sanubari demokrasi ngaranna. Da ieu mah demo rajeun demo diburuhan. Atuh nepi ka ngayakeun tindakan anu anarkis, make jeung aya PT demo sagala.
1: Aya
2: di mala. Kajahatan beuki loba. Leres. Tah nyoko we ka urang. Sabab raja-raja nu aya di dunya teh aya pingpinanana nya eta Batara Guru. Ai Batara Guru teh heuh anjeun jadi pingpinan triloka, tilu loka alam, alam luhur, alam maya pada, alam kadua alam madya pada, alam katilu alam marsapada. Ieu teh di bawah pingpinan salila.
1: Tugeuning.
2: Kulantaran dewa-dewa sok disararemah. Jadi jelema teh sararieun lamun dek demo ka dewa lintang ti aing nu datang ka dieu. Ngawakilan anu loba, ngawakilan hatena. Da di dieuna disingsieunan ku Kawasandra di muka. Rajeun daek ibadah disingsieunan ku Kawasandra di muka, rajeun daek ibadah dibibita ku Widadari. Ta eta teh can darewasa teteh. Eta berlaku tapi keur ka budak. Eta metode teh.
1: Keur ka budak TK.
2: Aye keur ka kolot mah teu kudu kitu. Cacak di bibita geuning jelema loba nu hare-hare.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Lepangkeun sareng ibu saha ibu?
5: Abdi ibu Entin.
4: Ibu Entin teh linggih paling mana?
5: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Sikadu, Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
4: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
5: Abdi atos yuswa 73.
4: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
5: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, ja.
4: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
5: Abdi mah tos lami lah kana sataunan langkung.
4: Salama ieu ibu pengobatan datang yang wanawan wae, Bu.
5: Asal segala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
4: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
5: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ngari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasa damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naonna nuju karaosna gitu.
4: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
5: Nganggo apa? Propolis.
4: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamut tetes alfapropolis?
5: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan kitu ayeuna teu karaos panas teuing kitu ayeuna teh minangka nuju rada harampang kitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
4: Ibu teh ieu nembe seep sabaraha botol, Bu?
5: Nembe seep sabotol kadua ayeuna bade.
4: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
5: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
4: Ibu uninga ti manten jamu tetes alfa propolis?
5: Ti uninga tina nguping tina radio pis Ciamis.
4: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
5: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo alfa propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
4: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu nya.
5: Amin.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
8: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Puri
2: datang ka dieu teh menta supaya turunkeun dewa anu bisa ngadewasakeun jalma-jalma nu aya di dunya. Teu beda ti bolon aya raja-raja oge.
1: Beres.
2: Rupa-rupa pan anu jadi raja di dunya teh aya raja, aya presiden. Di Malang. Tapi tetap ai kadaulatan mah aya di tangan rakyat sanajan kerajaan oge. Coba aina pikir ku di dinya. Na lamun eueuh rakyat di dinya teh rek mimpin cucunguk. Timalan. Aya teh ngawakilan rakyat anu loba ieu.
1: Duh, leres.
2: Narek cicing wae anjeun teh moal usik. Pikeun ngadewasakeun manusia nu aya di dunya.
1: Rek hare-hare.
2: Ieu kajahatan beuki loba beuki meuweuh. Hayang ngadenge aing langsung ku sorangan hampura ieu uang aing. Ulah ditempo semar rakyat tapi aing lanceuk di dinya. Tina kamelang, tina kanyaah, tina karempan, bisi silaing ti soledat letah, leuhung keneh dewek rakyat, dagang cendol, ti soledat ngan ukur rugi na peupeus gelas jeung keler, rugi ukur pribadina, tapi lamun ti soledat letah pamimpin, mata keramat kamale mamaan kanu teu maeus teu meuleum. Nu matak ojo leno sampean. Ojo neko-neko.
1: Ulah ojo hare-hare.
2: Ulah ojo hare-hare. Ulah ojo lali. Kang Mas. Di dunya ayeuna ilahi lamun teu masalah bakal pada ngadukung. Tapi dia payuneun Allah moal bisa deuleuh rekep dengdeng papak sarua. Sanajan anjeun Batara Guru salah tetep ka neraka deuleuh moal bisa disogok hukum Allah. Di dunya mah hukum dijual meulikeun oge teu nanaon ku silaing. Ha? Bisa diubaran ku duit tapi hukum pangeran teu bisa disogok jang kade. Sanajan silaing otipati raja di raja di mana geus paeh mah deuleuh hargaan keneh bangke teri tah. Bari lauk nu pangleutikna teh teh. Leres, lain rasana teh puguh. Telepat Kakang Semar, telepat si lain aja dog deui.
1: Barokan.
2: Batara Guru jeung Naragada teh lamun di dunya mah teu beda ti supir jeung kenek. Lamun supir lulutan kenek bagianana, ai siang aja dog wae.
1: Barokan.
2: Lamun sakira-kira teu sanggup jadi pamimpin eureun.
1: Ulah maksakeun maneh.
2: Da tukang ojek oge daekeun ukur ngajedog wungkul mah dina korsi bari hirup teh dibarengan ku rasa tanggung jawab.
1: Wah, eta kamujang memet.
2: Ya aing anu ukur sama sungut can nepi kana leungeun, lamun geus nepi kana leungeun sia rampal teh beungeut teh gua aing. Cing, dewek menta laporan pertanggungan jawab raja. Nepi ka mana gawe silaing, timimiti di istrena nepi ka ayeuna. Dewek teu hayang ngeneukeun para dewa wungkul anu menta pertanggungan jawab teh. Tah, lamun di dunya mah deuleuh aya laporan pertanggungan jawab teh jadi objek teh.
1: Dipake kasempetan teh.
2: dipakai kesempatan sekali laporan pertanggungan jawab raja nu meuli mobil, nu meuli sawah. Dewa-dewa teh. Mata kenyataan anak parontok-rontok nih.
0: Leres. Ieu kajadian teh kedah kitu.
2: Eta solusina kumaha?
1: Cari jalan keluar.
0: Dupi kapalai salira. Memang eta teh ka nyaurkeun kajadian dupi orasina. Maksadna salira teh.
2: Na teu hayang Batara Guru salaku pimpinan Triloka ngarobah akhlak-akhlak jelema nu saralah. Na teu hayang urang dieu numpes kajahatan. Sok ngomong. Menta laporan pertanggungan jawab heula.
0: Oh, ai salara.
2: Cicing, cicing, cicing, cicing. Aing teh hayang ngomong jeung si lain cicing.
1: Burukan teu wae. Hayang nyarita jeung wakil.
2: Cicing sia, bisi dikepret ke wae.
1: Hayang langsung ti raja.
2: Sok ngomong.
1: Cing.
0: Jangan parantos. Ngeus. Saperkawis wilujeng sumping sareatna kaula Raja Triloka saleresna mah salira nu pangagungna mah.
1: Wah.
0: Kaula mah aya pangsiunna tapi rakyat mah teu aya.
1: Eta geuni.
0: Teu aya pangsiun rakyat. Jadi nganung harti rakyat anu kagungan kadaulatan sapinuhna.
2: Tah. Sok buktikeun kanya akar rakyat tapi ka ulah mana? Teu carak kana butuhna ka rakyat geuning daek apruk-aprukan ka kampung-kampung hayang dijadikeun pamingpin teh jeung ngadak-ngadak amis budi deui berehan. Pirah ku aing geus gek dina korsi gadon culang cileung neangan palingeun. Digebro sia ku aing ningalikeun. Geus lain rahasia deui ieu teh bongana ayeuna alat informasi geus loba media cetak, media elektronik,
1: canggih.
2: Can komputer, can Facebook, Facebook.
1: Canggih.
2: Anak aing geus si cepot, eh main komputer we ayeuna mah. Make jeung aya www.cepot.com segala.
1: Main internet.
2: Ieu dunia maya ayeuna geus disebarkeun ka rakyat. Di dieu mah meureun geus leuwih canggih pangna disebarkeun oge.
1: Canggih. Kaburukan. Berarti geus kalalar di
0: rakyat. Leres Kakang. Nampi, nampi. Kaula ngarasa bagja diseukseukan ku salira.

0: numpes kejahatan pikeun ngarobah akhlak-akhlak jelema. Kaula teh kirang kumaha kapungkur salira nyaksian dina jaman Ramayana, dina jaman Arjuna Sastra Bahu Lokapala.
1: Lokapala.
0: Dina jaman Lokapala aya kajahatan, anu eta kajahatan teh hese ditumpesna nyaeta anu dipingpin ku Dasamuka Raja Alengka. Nya kaula harita gawe kaula miwah para dewa hasil musyawarah anu mupakat. Kaula teh nurunkeun Wisnu. Wisnu ka alam dunya dimutasikeun. Dina lahirna Wisnu ka alam dunya teh da kudu ngaliwatan rahim jelema. Jadi orok geus gedena jadi ngaran jadi raja di Maespati ngaranna Arjuna Sastra Bahu.
1: Wah. Leres.
0: Nepi ka Dasamuka teh nepi ka taluk ku eta Arjuna Sastra Bahu. Janji moal ngalakukeun di kajahatan. Nya Wisnu balik deui we ka sawarga da geus rengse tugasna. Nganjelaran Dasamuka umurna panjang kulantaran eueuh anu dipikasieun Arjuna Sastra Bahu paeh nyaeta mulang na Wisnu ka sawarga. Dasamuka teh maceuh deui kajahatanana. Tah Batara Wisnu teh diturunkeun deui ngaliwatan rahim jadi putra Raja Ayodhya kakasihna Batara Rama. Nepi ka matina Dasamuka digenset ku Gunung Sonara-Sonari.
1: Wah, eta.
0: Eta gawe-gawe kaula jeung para dewa. Kasaksi gede kok bener.
1: Bener. Kasakseni.
0: Ta ayeuna jaman Mahabharata ieu. Laras, laras, laras. Taina salajengna salira teh dina orasi anu salajengna kaula asa dibentar gelap tengah poe ereng-erengan. Sabab? Sabab kaula teh saur salira oge dewa kawasa ayeuna leuwih kawasa. Dewa pinter ayeuna leuwih pinter yen kaula teh sarua we makhluk. Da urang teh aya nu ngajadikeunana nyaeta pangeran.
1: Iye.
0: Kaula diteken saolah-olah ditodong kudu ngarobah akhlak-akhlak jelema. Heeh. Tah kukituna mah ngatingali dina sawatawis katerangan yen Allah moal bade ngarobah akhlak-akhlak manusia atanapi nasib jelema sahingga eta jelema kudu bisa ngarobah nasib pribadina. Allah moal bisa ngarobah atuh komo kaula. Kahiji eta salira hapunten bilih langkung teuing saur. Saha anu bisa numpes kajahatan? Margi hade jeung goreng teh parantos kun payakun, parantos jadi, parantos ngajararadi. Manusia moal bisa numpes paling-paling manusia mah usaha pikeun ngaleutikan ruang lingkup kajahatan. Moal aya jalma dewasa upama tanpa aya salah. Sabab nu ngadewasakeun manusia jadi nyaho teh kulantaran salah. Jadi kaula moal bisa ngarobah paling-paling kaula usaha pikeun ngaleutikeun ruang lingkup kajahatan. Contohna di masyarakat nu pangleutikna siskamling ngarona eta teh lain nganung harti numpes kajahatan. Da kajahatan moal-moal leungit paling-paling ngajaga eta lingkungan supaya hindar tina ancaman-ancaman nu jahat.
1: Leres.
0: Benar. Kahiji

0: kadua kaula nyaeta tadi ka kuping teh hiji kudu bisa ngarobah, kadua kudu numpes, teu tiasa. Numawi di dieu turuna agama teh nyeta supaya dipalikiran ku jalma-jalma. Nyaeta kudu bisa takwa, hartina takwa teh bisa milih mana hade mana goreng. Taeta pansen kaula. Ari ayeuna? Ayeuna teh kaula geus nurunkeun deui Wisnu, ayeuna karaton Wisnu teh kosong. Karaton utara segara teh geus kosong deui, parantos kosong deui. Margi Wisnu na parantos diturunkeun ka dunya. Geus parantos. Saha? Nya eta lahir Raden Narayana, Raden Kresna putrana Prabu Basudewa ti Mandura. Anu ayeuna masih keneh remaja putra. Eta Wisnu teh turun kainya, kainya. Da kajahatan anu oge karek bade ayeuna mah. Heeh. Kuring teh cicing teh di Astina. Ayeuna jadi raja Astina teh Pandu Dewanata boga anakna lima. Keur laleutik keneh bareto budak eta teh Panawa teh maot Pandu Dewanata. Nya karajaan teh dituluykeun ku lanceukna ku Dastarata nu lolong. Ngan Dastarata boga anak deh disebutna Kurawa. Keur barudak keneh ayeuna oge. Tak ayeuna teh kulantaran baheula na Pandu Dewanata janji yen adat istiadat di karaton anu kudu nuluykeun karajaan teh anak nu panggedena, anak Pandu nyata Yudhistira. Ngan kulantaran Dastarata boga anak deh, kulantaran raja Dastarata teh nuluykeun Pandu nya ayeuna teh rek parebut kakawasaan antara Kurawa jeung Panawa, nagara Astina teh keur direbutkeun ayeuna teh. Wah, eta. Ngan Panawa anu kadese sabab Dastarata nu kawasa ayeuna teh geus kompanye mikeunan harta kakayaan da dirojong ku raja supaya masyarakat teh anut, supaya masyarakat satuju ka suyudana ka daska anak Dastarata nu panggedena teh Jakapitana. Leres. Ta ieu teh bakal nimulkeun Raja Wisuna bakal pasea antara dulur jeung baraya tina sagetih jeung saturunan. Nah geus anu bakal jadi garis pemisahna cing parantos nyaeta Narayana kakasihna. Ngan supaya sadar salah saurang narimakeun kana ieu kajadian kumaha carana cing pikeun nakis ieu kajadian supaya ieu kajahatan teh papaseaan ulah ngagedean di Astina.
1: Ulah dugi karongkah ulah.
0: Dupi pan oh salira teh ngasuh nu mana? Duanana ge boh Kurawa boh Panawa teh kaasuh. Ngan anu rada saroleh mah jigana Pandawa. Sabab eta mah kaurus dalimaan. Ai anak Dastarata mah 100. Bara degongna naker.
1: Da teu kadidik.
0: Maruntangulna luar biasa. Ayeuna bayangkeun nu 5 lawan 100. Da bakal eleh anu 5 ieu teh.
1: Oh, tebih.
0: Eleh sote ceuk lahir. Heeh. Tapi mudah-mudahan we tiasa hindar.
2: Kok kumaha ieu neangan satria piningit di nagara Astina karunya ka rakyat? Malah kolot-kolot di kampung mah geus sing gerentes Ieu nagara bakal bisa aman, subur makmur lamun dipimpin ku budak angon. Hartina teh budak angon teh budak hartina anu pinuh ke pengabdian ka angon dirina ka angon nafsuna. Tah pikeun milih jelema anu eta kumaha carana?
0: Cingnya atuh kapaksa kaula ayeuna dek milarian jalan kaluar. Kumaha carana? Nyangakeun adi.
1: Nyangakeun
0: kapungkur salira sareng kaula teh nya eta jeung nu jadi lanceuk panggedena Kakang Rancasan Suwargi. Heeh. Pasea pan urang ge baheula parebut layang Jamus Kalimusada.
1: Leres.
0: Nepi ka Kakang Rancasan ngemasing pati tumakaning perlaya. Ka ieu layang Jamus Kalimusada teh aya di kaula. Heeh, kumaha tuh? Ayeuna mah geus waktuna ieu layang Jamus teh kudu diturunkeun ka dunya. Bikeun ka hiji jelema ngan samemeh dibikeun kudu diuji heula mentalna. Diuji mentalna. Diborobot ku rupa-rupa pertanyaan. Kahiji ngeunaan ka pangeranan, kadua ngeunaan ka manusaan. Kumaha ari manusa anu ngabogaan pangeran jeung kumaha manusa anu ngabogaan pri ka manusaanana? Eta kudu bisa kajawab, lamun kajawab eta

0: mana anu gede nilai juangna, mana anu gede harkat jeung darajatna, bakal kapangih engke oge tina caritaan. Da ngaran-ngaran pipamingpineun anu bakal jadi panutan rakyat mah bakal beda engkena. Cerdas dina sagala rupana. Kajaba ti urang gawe we sarerea ayeuna. Tapi salira oge ulah cicingeun deh bantuan deh ka ula. Heeh, henteu.
1: Leres, urang sami-sami usaha
0: kulah. Henteu, kumaha carana? Cih kan atuh adi, akang oge bade ngiring jabung tumalapung ge ieu perjuangan teh.
1: Ih, kan tenan urang sami-sami usaha.
0: Cara mancing nama babari. Kumaha? Ai nagara Astina teh pan lega. Heeh. Tah, anu beulah wetana aya hiji tanah di dinya. Kabeneran eta tanah teh gamung. Tapi eta tanah teh kareh kapanasapon ku nagara Astina. Eta tanah teh tah wayahna we akang teh kudu nyieun nagara di jero nagara. Tak engke urang Astina bakal ngararamek, bakal ngagugat ka salira.
1: Sumohon.
0: Cenah meureun naha nyieun nagara di jero nagara. Tadi dinya ku salira pertahankeun. Ai karatona, karatona kaula para dewa dek diutus pikeun minahkeun karaton utara segara.
1: Duh, sae.
0: Da kosong ayeuna Wisnu na geus turun. Ta eta karaton dek diturunkeun dina peuting engke. Ka eta tanah tapi anu kabawa ka Astina. Salira wayahna kudu jadi raja di dinya. Dikumplitan man tukang nyangu jeung sajabana di karaton aya. Gamelan ulah tinggaleun dari dunya mah resep hiburan dek mah.
1: Resep teh
0: langsung we yeuh. Ti dieu dek kamu ngaliwatan. Ka pariwisata nu aya di dunya di dieu we lah. Ti dieu teh sawarga langsung.
1: Kenangna mah wanaya we jeung robot.
0: Sabab eueuh perhatian di dunya mah deuleu.
1: Leres.
0: Ya. Tak itu dinas pariwisata ti dieu we langsung. Muhun mangga. Gamelan sagala rupana kirim. Nyata pikeun ngembangkeun seni di ditu sabab naon? Ai seni teh deukeutna jeung rasa. Mangga dikintunkeun ku kaula. Pokona mah dewek mah karisle di ditu jadi raja.
1: Karicalik we ulama di
0: ditu. Tah ieu teh meureun layang jamu sakali musada teh bikeun. Bikeun. Ka jalma anu bisa ngajawab kana pertanyaan jeung gede nilai juangna dina dadana. Wow. Mangga.
1: Sae.
0: Hiji ieu layang jamus jang.
1: Leres.
0: Oh. Meureun dewek jadi raja teh kudu boga pati.
1: Pirak ku sagala ku raja atuh.
0: Kakang Panjin Rada kaulan. Wayahna we barengan heula Kakang Semar. Sementawis anjeun jadi patih di eta nagara. Nyangakeun né nagara na mah ngaranna ka salira. Rajana naon téh? Mangga Kakang Panjin Rada geura sarengan Kakang Semar. Keun kaula dek ngabewarakeun ka dewa dek nurunkeun karaton ti dieu. Moal kacirieun ku manusa dek tengah peuting we nurunkeun karatonna oge. Salira mah kantun celek we di ditu.
1: Kantun calik.
0: Sakitu mangga urang sami-sami bajuang. Ih, da ku dewek sorangan mah moal bisa. Iwati kudu sabilulungan. Gawe rancage paheuyeuk-heuyeuk leungeun paantai-antai tangan yuk. Oh, balat tentara kirimkeun ti dieu meureun da aya di jero karaton mah kudu boga balat tentara. Mangga.
1: Sawarga 12 we.
0: Pasukan Dorantaka, pasukan Sawarga dikintunkeun satengahna ka itu.
2: Oh, ngagajihna mah peke kumaha urang dieu.
0: Sumuhun mangga, mangga. Obat-obatan sabab di Astina teh masyarakat tangtuna ge loba nu garering meureun kaula teh kudu boga rakyat. Dek nurunkeun dek ngabagi-bagi sembako mangga mangga mangga naon rupi hal anu dipamrih ku kaula dilaksanakeun. Heeh.
2: Obat-obatan supermi tah.
1: Supermi. Priyogi supermi
0: teh. Nya.
1: Sembako teh
0: teh. Pokona mah sembako kitu tah. Mangga mangga. Diestokeun naon rupa kapalan. Anu penting urang nyitak eta jalma Satria Piningi teh. Leres.
2: Sakitu narada wayahna urang turun.
0: Mangga mangga Kakang Semar mangga mangga mangga. Kaula dek ngabewarakeun ka para dewa he para dewa. Enggeh enggeh enggeh. Meureun kadenge ku Arandika wayahna laksanakeun naon nu paha pancen. Mangga mangga. Mangga mangga. Sakitu Wilujeng Kang Wilujeng Bajuang. Aya naon-naon mada kaula ge teh dia ngamonitor. Heeh heeh syukur syukur.
2: Tak kitu meureun nya. Heuh hampura bisi kaleuwihan basa dewe.
0: Ih sawang suna Kang sakedahna urang silaturahim teh atuh. 100 taun sakali mah.
2: Lila teu euy atuh ah.
1: Oh. Labi teh kitu kitu.
0: Oh kitu nya.
2: Mangga mangga mangga Wilujeng Kang. Dek dek ini hayu narada urang init. Mangga mangga.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalerasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
3: Iya, Bapak Nang.
2: Bapak Nang atanapi?
3: Bapak Pak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak
3: tadi? Desa Cibenar.
2: Oh, Desa Cibenar ya. Nah, kapungkur waktu sekadieu naon keluhan anu karas
3: bapak? Keluhan tina sampean, dina sampean teh sangkeur, renyem.
2: Mohon.
3: Dari paregel.
2: Paregelnya.
3: Itu janten abot lah. Tasa atosna mesela alfa pomoris.
2: Alfa propolis.
3: Alfa propolis, alhamdulillah.
2: Aya karaos.
3: Aya karaos dari aya di lah, aya karaosna gitu ta.
2: Ah, pamit telepat we cenah kapungkur teh barareuh pe antenya.
3: Barareuh kapungkur mah, barareuh jam teu rada hareuras.
2: Hareuras.
3: Aya nyerian sakedik, ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya.
2: Salit deui.
3: Salit deui aya mah tak bade namahan deui nanya namihan deui ieu teh.
2: Oh, ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui.
2: Sakali tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes ge teh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabara kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun enjing-enjing
3: tengah dinten sareng santan pada bobok.
2: Mohon leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: pada kalinya.
2: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu.
3: Alhamdulillah jeung hampang janten kana urang raten teh teu karejang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanam eta kan ceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Coba ada selungsung ke darah tinggi nama bapaknya.
3: Untung mamu ya.
2: Ay nggak mama nggak mangsa alit.
3: Ay mohon.
2: Dikirangan.
3: Ya ya ya.
2: Bapak Pandang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya.
3: Sami sami amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860
4: Meni rajin kokos rekan wayeh.
5: Eh, cemuhun. Dan meni barala. Tak enak dipandang gitu, teh. Bade kemana, cek?
4: Eta ce, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya ce, cobian geura, insyaallah karaos enakeun.
4: Tetes mata naon, iya teh ce.
5: Tetes mata, tes mah, aini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata, ce.
4: Wah, geningan seueur kasiatna, ce. Kumaha cara pemakaianna, ce?
5: Gampil pisan, ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, ce. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, ce.
4: Oh gitu, aman ya teh ce?
5: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, ce. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
8: 102,4 FM
9: Radio Peace Ciamis.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Aing dek jadi raja di dunia, aing dek miheulaan ka dunia, aing bakal mepek balad diansur ke siapa aing. Cuk rarasaan beda karena hati ieu aya nu ngintip deuleuh.
1: Dah, pirasaan beda.
0: Aya cak-cak bodas,
1: aya nu nyerakeun wae.
0: Tapi parandene kitu genteng-genteng ulah potong jurig sakti setan kumawasa. Moal leuwih mulia sia tibatusa.
1: Ih, leres wae. Kana tonggal lider mah.
0: Sok sia tugas aing tugas. Ngan aing nyaho ka sieun sia. Yen janji anjeun moal rek ngaganggu ka jelema anu bener-bener istiqomah dina kamanusaanana.
1: Sumohon eta we berapa
0: bae. Naon Kakang Semar? Anteun, teun.
1: Da moal apaleun.
0: Moal apa seling mah?
1: Da mencrona kumaha lahir.
0: Iwa anu awewe anu geus kawin ka awewe genut.
1: Kawin ka awewe genut tapi teu awet.
0: Nah, ieu kolot.
1: Leres. Para tos waspaos bae.
0: Unyuk sumangga. Tapi ieu parantos aya laporan selenting bawaning angin kolepat bawaning kilat para dewa parantos di darama. Nyaeta minahkeun karaton ka hiji tempat nyaeta ka jagat raya. Karaton Utara Segara.
1: Sumohon.
0: Kantu nyicingan urang kari ngalih ka dunya, tapi upami di jug-jug kuleumpang eta bakal bulanan urang nepi ka itu.
1: Utantos.
0: Heeh nya. Bulanan lamun di jug-jug kuleumpang mah urang teh.
1: Leres atuh bulan.
0: Kumaha atuh carana? Apan elmu anu ngagampangkeun teh? Ku elmu mah sakeudeung jang sakejap teh saperti urang ti dieu ngomong ka luar negeri pan akibat tina ngelmu mah bisa ngaliwatan HP ayeuna ngomong ayeuna kadenge
1: laras
0: ta eta teh dina elmu mah elmu sari ning gampang
1: laras.
0: Setiap jorojoy dirinya geus nepi.
1: Sumuhun.
0: Tah, dina wujud urang oge aya anu sakilat teh.
1: Cing.
0: Tong boro make jeung deukeut.
1: Maha kulan.
0: Sanajan anggang ditungtung dunya, asal urang geus ngalaman ka eta tungtung dunya, aya ing nepi.
1: Tukeuning.
0: Kamilah teh.
1: Oloh.
0: Oh, leres, leres, leres. Tah, urang nuturkeun eta we. Sari ning gampang.
1: Sumohon.
0: Urang init bari cicing urang lumampu.
1: Kantenan.
0: Tur ta urang sakaligus disalin. Urang nyicingan karaton. Da sagala rupana geus dipepekan di karaton teh. Laras, laras, laras. Mangga ngiringan, ngiringan.
1: Sakalian ganti wujud.
0: Dupi carana abeh kabedol silaing ku dewek sing sarua bersihkeun hate. Sayang sia bagja kantenan ceuk dina katerangan pang bagja-bagja na jelema anu geus bisa meresihan hatena.
1: Sumohon.
0: Ai bersih mah tereh nepi sagala rupa oge.
1: Ai ku bersih mah kulan waya
0: aman digampangkeun yeung di perjalanan teh bakal pinuh ku barokah.
1: Sumohon.
0: Leres, leres. Mangga jeung bakal ditembongkeun tanda-tanda kaagungan anjeuna.
1: Eta
0: sok urang tepungkeun leungeun di dinya jeung leungeun kaula abe barang nepina ka itu kalayan urang sakaligus ya disalin. Urang sami-sami rap sidakep sinuku tunggal mateni babahanan catur driya.
1: Catur.
0: Catur hartina opat
1: driya.
0: Driya angen-angen sir budi cipta rasa.
1: Leres.
0: Urang merdih kana asihna Gusti, menta kana murahna nu kagungan. Sok urang bareng.
1: Allah.
0: Mangga, mangga, mangga. Akurkeun hate. Bersihkeun sok kontak kana kagungan anjeunna mah bujeng hinga urang pamentas sakieu ngayakeun bumi langit sawarga neraka teu ngagedekol-dekol acan cukup kukun payakun.
1: Wah.
0: Urang make aji sarining gampang. Sangkarna Dewa Parusa. Sangkala menta kalamenti sangkala enta entigara sangkala kala ruatan pangruatan dasamala.
1: Wah.
0: Jumeneng waringin sungsang angan cik sari ning gampang gampang saniat niate gampang sapolah polahe gampang sakarep karepe bae tulak sari sapudenda ing batara gede Semar Badrana yang ngagunakeun aji sari ning gampang
1: iye ge
0: nyaeta ngalih bari cicing lumampah teu ngalengkah kalayan sakaligus disalin parantos ngancik di hiji karaton anu aya di Marcapada anu neme kengeng ngalihkeun para dewa sadaya sakedet netra dijabah kalayan izin pangeran
1: iye ge
0: Semar Badranaya dijabah sapaneja nyaeta pindah di ieu tempat kalayan teu ngalangkungan waktos jam-jaman
1: geus
0: istuning memenitan
2: nuresah ya sesekar ningwang nuresah ya

0: rada parantos salin jinis aya di karaton anu kengeng ngalihkeun para dewa.
1: Walah, ieu ge.
0: Kang Rayi.
2: Gusti nu maha agung.
3: Dugi ka kitu moal
0: elmu. Kacana kaula ku elmu salira nuhun.
3: Kahiyuman bangkong.
0: Kahiyuman bangkong. Lain elmu kaula. Tapi elmu pangeran moal heseun.
2: Leres, leres, leres, leres. Nuhun, nuhun, nuhun, nuhun. Ieu karaton parantos ngalih ka dunya nya.
3: Leres.
2: Nuhun, nuhun. Agreng kieu para eman
3: para
2: seti nu ngajaga di lawang-lawang karaton parantos disayogikeun wah
3: dayang-dayang
0: rea teh tangtuna oge ti mimiti nagara nepi ka ngaran urang ngarang we
2: kinten-kintenna nagara naon ieu kasebatna urang
3: cing anu pantes
0: nagara Ajar Padang.
2: Ajar Padang.
0: Ajar Padang. Tah ngaran akang teh Prabu Wiramanik.
3: Wah.
2: Salira teh.
0: Iya.
2: Dupi kaula.
0: Anjeun patih kaula Wirasakti.
2: Wirasakti. Tina wira terusnya.
0: Tina wira.
2: Dupi hartosna wira.
0: Wira iku wong lineuwi. Ya eta manusia anu diansikan ku kapasrahan jeung karidoan pikeun nangtukeun pajuang milarian manusia anu bener-bener bisa ngajalankeun rel kamanusaanana
2: timbalan timbalan
0: ya eta pikeun ngurangan kajahatan di ieu dunya urang sami-sami usaha
2: leres leres leres
0: bari urang nyebarkeun ilmu ilmu katauhidan ilmu kamu kasapahan supaya manusia eces jentre kakresana dat gusti nu kagungan nyaeta kana tanda-tanda kaagunganana di mana manusia geus apal kana tanda-tanda kaagungan tanda-tanda kakawasaan dirina bok bakal ngarasa bodoh. Yen hirup teh geuning teu bisa naon-naon jeung teu bisa sakama-kama.
2: Timbalan, timbalan.
0: Tah kitu pikeun ngalegaan ieu nagara wayahna. Bulah ditu aya lemur. Geura bagikeun sembako. Kalayan eta rakyat menta supaya cenang ngaku manehna teh lain rakyat Astina tapi rakyat ieu nagara Ajar Padang.
3: Tantos
2: eta. Atuh da kumaha pangitan sieuneun ku rajana?
0: Merena atuh kana lapar.
3: Pangabutuhna cumpona.
0: Merena ka jalma anu butuh pisan. Pasti manehna bakal nyengsang. Da ieu mah keur nyani wara wungkul. Lain sanyana. Lain sanyana ngarebut nagara tapi ieu mah dina raraga bajuang pikeun nyitak jalma anu bisa ngajalankeun rel kamanusaanana.
2: Oh mangga mangga mangga mangga mangga.
3: Sae.
0: Bawa sababaraha kareta pasukan bawa bagi-bagikeun sembako pangabutuhna sumponan rahayat.
3: Sumohon.
0: Supaya maranehna ngaku yen manehna teh jadi rakyat nagara Ajar Padang. Bewarakeun ku anjeun ieu teh nagara kitu bejakeun.
2: Mangga mangga mangga mangga.
0: Tah kitu
2: mangga mangga mangga mangga. Rupina ayeuna keneh bade lumampah kaula, bade ngiringkeun itu kareta miwas sedanten pasukan pikeun ngadugikeun sembako. Angean obat-obatan sareng sajabina.
0: Bra lumampah jung lumaku jigra ini.

0: Bola dia bola hingga hingga hingga hingga. Ayo tepikeun ka rakyat.
1: Leres.
0: Omat ulah wani-wani ngeganggu eta hak rakyat.
1: Ulah sakedikit.
0: Sanajan sagede siki sasawi ulah wani-wani nyieun kasalahan.
1: Leres dosa ulah-ulahna.
0: Lamun anjeun ngakan harta fakir miskin. Dina harti sampean sarua jeung ngakan seuneu neraka.
1: Sumohon.
0: Inggih inggih inggih teh stopkeun ge. Kandelan agama dina diri anjeun.
1: Kaimanan.
0: Kandelan kaimanan jeung katakwaan. Lamun ngomong ulah dibarengan ku bohong. Ngadek sacekna nilas saplasna.
1: Sumohon.
0: Lamun ponok tong wani nyambung. Mun panjang tong wani neuteuk, mun condong tong wani motong.
1: Ih, katena.
0: Ngadek sacekna nilas saplasna nya ceuk nyana lain ceuk lainna.
1: Sumohon.
0: Bangga, bangga.
1: Bangga, bangga. Ah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
0: Bapak kagaduhan panyawat taun, Pak, ngawitan, Pak?
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge, sarang lambung, sarang vertigo, pemilih telepat mah.
0: Eta panyawat tos sabraha lami, Pak?
1: Lami itu pami jantung di 2018, upami nusanes nama, namanya paling lah ya setahunan.
0: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis, nya rumah sakit, terus kadok herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
0: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
0: Bapak ayeuna bapak nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teh tatos teh nyeri pami di lebetan teh. Kurang pemain kalau di lebatan nyeri mam ge ayo nama alhamdulillah teras jantung tepatos ting ngageder pami iya teh aya sakedik meun naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah gitu nya sareng disana ge alhamdulillah tepatos ka ieu ting vertigo alhamdulillah ana teh tepatos ting puyeng pami ka mah asa muter pami eta teh pas jantung ana mah teu mung aya nya sakedik deui menten dana mae saboto nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
0: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis teh dikonsumsina teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes minten teh.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh di radio.
0: Li aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak.

0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
3: Bapak Sakum.
2: Bapak Sakum dari
3: Penpen,
2: Kecamatan Mundu ya.
3: Kabupaten Cirebon.
2: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
3: Iya, betul.
2: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
3: Sudah. Dua kali ini ya.
2: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
3: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
2: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
3: Iya, suka berair.
2: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
3: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
2: Enggak begitu buram lagi
3: enggak.
2: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
3: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak.
2: 20 hari. 20 hari ya.
3: 20 hari ya, 17 hari
2: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
3: Dua kali ya. Dua tetes.
2: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
3: Dua tetes, iya betul.
2: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
3: ya,
2: punya.
3: Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
2: Iya.
3: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
2: Tesma Aini.
3: Iya. Barangkali cocok.
2: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
3: Iya.
2: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
3: Iya.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: Radio Peace Ciamis.
6: Radio Peace Ciamis.
5: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Di

0: banglus lampahipun ieu patih kairing walat debalat tamtama semakta.
1: Tah, ieu ge.
0: Ngabagi-bagikeun sembako. Anggean leuteun obat-obatan sareng sajabina.

0: Hai Prabu Wiramanik. Digagakkan maksud siapa aing jahat.
1: Laris.
0: Hei, sejumlah wala dia pada tamtama.
1: Kula.
0: Sikap pedang tamsir gara bicara siapa nak hipung.
2: Bangga. 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: ayah naudai baraya baraya baraya desa baraya yang seangkatan saya
1: ada apa
0: yang sajajar
1: yang sajajar
0: mangsa sekarang
1: sajajar sama awak
0: mangka darah ratang
1: leres
0: nyerang ke negara ajar padang
1: betul
0: sababnya
1: ada apa sababnya
0: negara ajar padang
1: ya
0: negara jajahan saya
1: betul jajahan saya
0: sekarang saya dan balad-balad akan ngegalaksak

jalannya. Asal gagal maksadnya, makanya yap darah datang. Jangan ada yang tak kabawa. Laksanakan.

0: cinta kana kabar.
1: Ada jalma hayang ka jalma badak.
2: Ayah.
1: Wayahna.
2: Wayah.
0: Sami cinta ka bangsaan.

0: sono. Alah. Ta gendong ke mana-mana. Alah.
1: Kemana-mana dengan gugu-gubuk budak
0: we. Da ai budak dituna di imah da pasea wae jeung anak kucing.
2: Bikeun ka indungna atuh.
0: Heeh.
2: Ka indungna bikeun.
0: Apa indungna geus maot? Heeh. Indungna maot katabrak eutreuk.
1: Katabrak teureuk.
0: Heeh. Alah. Oh, kumaha aing maraban anaknya itu usaha mah tuh ah.
1: Oh, keur mah dirondelan ku anaknya.
3: Abah.
0: Naon?
3: Adek ka mana, Abah?
0: Dek usaha, Jang.
1: Rek usaha.
3: Usaha naon?
0: Oh, atuh kumaha bapa we maneh mah teu perlu nyaho.
1: Nu penting mah barang dahar we anak.
3: Abah. Atuh Abah kawin deui, Abah.
1: Abah kami naik kanu genut kanya.
0: Edek orang jabong. Iya.
3: Abah kira-kira na lamun abah kawin ka Teh Nunung keur saeun.
1: Moal.
0: Sahana.
3: Teh Nunung.
1: Moal.
0: Teh Nunung mana da loba.
3: Nunung. Ba atuh Teh Nunung urang jalan cagak. Urang teh sia sagala herang.
1: Teh Nunung sagala herang.
0: Oh eta genut mah.
1: Genut.
0: Sarua.
3: Atawa ka Ibu Nunung Sinen.
1: Amo keur saeun.
0: Amo daekeun ka abah mah.
1: Darurupaan bapa sia.
0: Heeh.
1: Darurupaan bapa sia teh teu kaseh.
3: Tuh mah aya nu timuruan mah. Atawa ka Mas Yuning mah.
1: Ah, moal keur saeun.
0: Wah.
1: Nah jangan geus putus ge da moal kersa.
0: Iya.
3: Abah, abah.
0: Naon?
3: Ujang hayang disunatan.
1: Aduh, khawatir.
0: Heeh, kayak geus boga duit nya jang nya.
3: Sunatan nah, lain ku duit disunatan mah ku peso.
0: Heeh, apan meureun? Abah teh kudu muruhan kana nyunatan.
1: Kaparaji sunat.
3: Atuh ku abah keureutna.
0: Teu bisa.
3: Diajar.
0: Da kudu ka ahlina atuh.
1: Heeh, kaparaji sunat.
3: Hayang disunatan cara Cepriana.
1: Heeh.
3: Tia, Cepriendi.
1: Ya,
3: Prosa. Cep Dinar. Cep Bahiril. Ujang hayang disunatan mah.
0: Heeh, kek geus boga duitnya.
3: Ayo nya, Bah.
0: Ah, can boga duit, Jang.
1: Can boga duit kek geus boga rejeki.
3: Ari mah ka mana, Bah?
0: Pan maot.
3: Ari maot teh naon?
0: Maot teh dicana ku Allah.
1: Kunu kagungan.
3: Oh, jadi Allah teh bogoheun ka mah.
0: Ya, siap. Eta bapana.
1: Teu sadar burukeun lain manehna.
3: Bapana teh ngancrut wae pangnama pae oge teh nyeri hate. Heeh. Boga bapa kitu patu teh bah.
0: Ulah diturutan bapa si Ajang.
1: Lah eta main wae jeung inung.
3: Jeung bapa ujang teh sok judi bah.
0: Ulu nya ah teuing.
1: Ujang sok inung. Minuman keras.
3: Ai. Hai judi teh barang haram teh bah. Ladang nu teu rarido nu areleh teh dihakan teh jadi kulit jadi daging jadi sungsum jadi balung jadi bagar pangawasa sarua jeung diracun teh anak jeung pamajikan teh lamun dibere barang akan ladang judi.
0: Heeh, bapana goblok teh mah. Teu gableng pucus pisan. Ari bapa sia saha.
2: teh sadar buruk.
3: Lu apaan maneh?
0: Elu itu si goblok ka aing gini.
1: Lain murukan, murukan lain ka manehna.
0: Gelo sati lu, lamun lain anak waing dilalapkeun. Ngarusiakeun polos ya teh.
1: Hay budakna mah pisolehkeun.
3: Ah. Uyang teh hayang diajar ngaji, Pak.
0: Hah?
3: Hayang diajar ngaji.
0: Alus.
3: Pang pangmulikeun ikro.
2: Ikro.
0: Heeh.
3: Hayang apa huruf hijaiyah?
2: Oh, atuh geuning.
0: Heeh. Hijaiyah teh.
3: Oh, diajar alif-alifan.
2: Oh.
3: Alif ba ta sya.
0: Naon teh alif ba ta sya teh?
3: Oh, huruf hijaiyah teh alif teh bisa dibaca a, bisa dibaca i, bisa dibaca u.
0: Alif teh.
3: Iya.
0: Lamun hayang jadi a
3: di Jabar.
0: Jabar Banten.
2: Yah,
3: lain Jabar. Dicurek di luhur di Jabar teh.
0: Lamun hayang jadi i
3: di JR curakna di hanap dibacana jadi i.
0: Lamun hayang jadi u.
3: Lamun hayang jadi u mah di PS.
0: PS anu sok dicaok ku barudak.
2: Lain
3: PS macana alif PS u jadi u dibacana alif Jabar a alif JR i alif PS u a i u.
0: Heeh alus aja.
3: Jabar ba b j r b b p s bu
0: bakakak
2: babi bu
3: babi bu
0: heeh ajarkeun ka kolot
2: babi bu
0: alus teh euy
3: alif tangwin jabar an alif tangwin j r in alif tangwin p s un
0: anturkeun
3: lain anin un
0: heeh
3: tangwin Jabar ban B, tangwin JR bin B, tangwin PS bun
0: ban butut
2: ban bin bun
3: ban bin bun itu abah
0: bener
3: abah
0: naon
3: kurang tatarucingan siap
0: tatarucingan sok tarucing naon
2: tarucing naon si
3: abah apa tahu.
0: Tahu teh bahasa Indonesia, tahu teh nyaho.
3: Tahu atuh teh mah.
2: Tahu.
3: Ieu mah tahu.
0: Oh, batur tempe.
3: Heeh.
0: Heeh, ai kitu.
3: Tahu naon? Anu pang bau-bau na.
0: Tahu geus heubeul. Tahu buruk.
3: Lain.
0: Tahu anu geus 4 taun.
3: Lain.
0: Tahu anu geus dipodolkeun.
3: Lain, atuh teh mah tai lain tahu.
1: Tahu nu geus kabadah runta.
0: Tahu anu dihakan bagong tuluy dipodolkeun.
3: Lain.
2: Lain.
3: Tahu naon nu pangbauna? Bau.
0: Taluk ah.
3: Taluk.
0: Taluk.
3: Tahu tu sia.
0: Goblok, sia teh kumaha teh koslin ka kolot teh goblok.
2: Doraka.
3: Oh, da ka amo ku aing ka tukang atuh.
0: Alah, nya si ka sebelah.
3: Abah.
0: Naon?
3: Hayang motor, Bang.
2: Ah.
0: Hah?
3: Hayang motor.
0: Ah, sia.
1: Geus lain-lain.
0: Budak keneh hayang motor kudu gableng SIM. Kudu diuji.
1: Kudu boga berwes.
0: Kudu boga berwes. Nah, sia teh.
3: Buru-buru, Bah.
0: Teu boga duit, goblok.
3: Eh, apa? Ngiridit, Bah.
0: Hah?
3: Ngiridit.
0: Eh, Tegableg uang muka ujang.
3: Buru-buru, Pak.
0: Bugu dah motor teh kurupu.
3: Apa buru-buru apa yang motor, Pak?
2: Kawas kana langinan.
0: Iya mah. Kabeuli motor di mana pan baju ge tegableg. Naon teh sia murucut kana tongong aing?
3: Apa tadi uing ngomong hayang motor?
0: Hayang modal mun budak teh nya. Nah, teu nyebut ngiridit sia teh teh.
3: Iya, beteng uing ngiridit.
0: Nyalingit goblok. Aduh, tongong aing kapodolan
2: bawa kacai kitu.

0: guna lampah eta.
1: Doh, iya ge.
0: Kacarios ieu Astra Jingga sareng Dawala.
1: Leres.
0: Anu nuju milarian ramana nyaeta Semar Badranaya. Ngaleos tanpa permios ini tanpa pamit di negara Astina.
1: Walah, leres.
0: Astra Jingga Dawala apruk-aprukan ngulon ngetan ngidung ngaler mapai-mapai susukan. Bisip palit yun jadi kolot. Wow. Maklum usum banjir.
1: Ketenan.
0: Ya.
1: Akan.
0: Kemangihan Bapak Dewek. Oi.
1: Ah, itu akan. Nah, kemana? Ayo. Ayo kemana Bapak?
0: Ayo, guys. Ayo itu, guys, kadiyo. Nanyakeun ka Pak Haji Oman si Dodadi itu cenah teu panggi.
1: Oh kitu. Sabarani.
0: Nanyakeun ka Apih Barjan.
1: Apih Barjan.
0: Duka cenah teu apa?
1: Ka Atoto Jabar itu.
0: Naroskeun ka Atoto Jabar, teu ngajawab. Teh Hajah Aang.
1: Porokan.
0: Di Salahaur.
1: Salahaur.
0: Di Serelek. Pak Ohim.
1: Pak Ohim.
0: Pak Oyen.
1: Pak Oyen.
0: Ditanyakeun teh teu cenah teu apa?
1: Oloh, boa-boa.
0: Oh.
1: Ya, sugan ka Pak Haji.
0: Ditaroskeun ka Encep Entis.
1: Ka Bantis.
0: Ka Bapak Agus Lioban.
1: Bapak Agus Lioban. Ka Kang Pilot.
0: Ka Kang Pilot. Lapur cenah teu panggi?
1: Oh, lah. Kitu akang.
0: Kalah panggih jeung anu anyar panganten. Anu beger pakokolot.
1: Oh, ya. Si Genut.
0: Si Cunihin.
1: Tetaruskeun. Ka Pajing Kusna ka Sukamala atuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sarang bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 2 Opat.
0: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Apa di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obo teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obo teh teu kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
0: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penten lah kana sataun setengahan anu berat nama penten sataunan lah.
0: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Dacan ka mana-mana kan aya ka Berios mah atos kitu ngan ngadangu ti radio.
0: Bapak atosna kitu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis propolis.
0: Bapak kumaha saatosna konsumsi alfa propolis teh?
1: Aya nama badan mah darah raos kitunya sampean teu aya burung ka parengkel aya nama tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe SF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade mesa
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obo we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana kakaduhan panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya nama nya pami anu gaduh panyawat sapertos bapak. Cobian weh meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin kokos rekan wae.
4: Cemuhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
3: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, ieu atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, ieu, Ceuk, cobian geura, insyaallah karaos enakeun.
3: Tetes mata naon ieu teh, Ceuk?
4: Tetes mata, tesma. Aini, Ceuk, insyaallah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapertos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata ngahilangkeun atil kanu mata sareng mencegah tumor mata, Ceuk.
3: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
4: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
3: Oh gitu, aman ya teh, Ceuk?
4: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh keamananana.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
7: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Ah.

0: keur mah aing mah aya masalah. Neneangan bapa eueuh. Mangkaning aya teh usum culik cenah bejana.
1: Power dihipnotis sa. Lain katur-katur
0: hirupna. Katamah tamah ku sira laing diheureuyan.
1: Untung akan coba luas.
0: Daing teh lain bolon. Asa ku naker-naker teuing ka aing ngeureuyan.
1: Lain make naker.
0: Masih mun ngarora kene sia teh da geus arincuan. Dikituan teh nu gelo lain sia teh.
1: Da teu rumah sa budak mara nya.
0: Pada nyeung seurikeun teh ka rumah sep.
1: Hayang kalah ngahajakeun nya.
0: Kalah ngahajakeun. Abah engke aya nu manggil deui. Eta kabina-bina teh geus karolot kieu masing bikeun ka budak ngora.
1: Ka budak ngora. Hayang teh lah.
0: Aya budak ngora tapi hayang geus kolot kieu digunyang ganjing terus. Ieu teh ngalangawayang ge teh pisah tauneun deui deuleuh.
1: Ieu teh
0: duitna ge teh nyesa saperak-perak acan.
1: Ada da bakat kulila satah.
0: Pinter ieu nu hajat.
1: Pinter kumaha ari akal.
0: Bisa tauneun deui hargana ge harga baheula.
1: Harga baheula.
0: Harga kadaluarsa ite.
1: Harga 2000 dalapan 2000 salapan.
0: Heeh, pek pikir siling. Untung dewek datang oge geus sok. Da lamun khianat mah gegeringan ya aing teh. Genah aing geus kumpul ge teh sadudulur.
1: Heeh. Loba dulur Kang.
0: Cing ke mah euy tong lalajo wae heuh kararaul nu lalajo teh atuh ngarawayang ka dieu kabeh. Mapay sia urang ewang. Alah. Heeh sinen satilu-tilu di luar mun kararaul ka dieu nya lah rame.
1: Kahayang teh.
0: Heeh. Alah sadeuleuk ewang mah kaueuh nya.
1: Ya.
0: Genah hayu kumpul kieu teh seniman saniwati teh
1: heuh. Asa pasal loba dulur Kang.
0: Oh, mangkaning di dieu teh aya sangar, sangar juru kawih.
1: Sangar juru kawih
0: tepaling. Oh, alhamdulillah ti disebut bar Bandung Jawa Barat.
1: Leres.
0: Aya bantosan ngadukung. Nyitak ieu nyitak juru kawih da urang Subang urang Karawang mah genggerongna teh aralus.
1: Adah.
0: Sinden teh.
1: Sinden eta boro-boro sinden tukang oh. Ramet ge meningeuna.
0: Tong boroh make jeung sinen nu geus jadi tukang ngaramet oge okay, titah ngawi.
1: Ngawi.
0: Eh teu ngeunahna na taku.
1: Heeh. Dari dahlina.
0: Alah. Oh da kudu kitu engke mah kahareup ti mimiti dalang panayagan sinen teh kudu doktoran neus kabeh. Dalang nu teh masih acara si Asep Sunanar SMP geus teu tamat.
1: Ah.
0: Baong keur budakna sia teh mah.
1: Tadina kabaru
0: kawin. Umur 17 tahun geus kawin sudah. Lain nurunkeun sakola. Eh kitu engke mah kahareup supaya naon? Supaya tangtangan nu bakal datang teh kajawab ku seniman. Tanu matak seniman morosot teh dilantarankeun latar belakangna pendidikanna kurang. Nya. Heeh. Jadi lain seniman anu morosot padahal apresiasi nu nonton anu naek. Nya nu ningkat.
1: Gelar ongko rana ongko
0: aja gitu. Dokter ongko rana ongko.
1: Harus.
0: Ya. Kitu doakeun ka barudak-barudak nu kahareup dalang-dalang teh sing leuwih kapake ku masyarakat. Dari akang mah ah moal lila deui.
1: Dari akang moal lila kana ka mana?
0: Apan ieu wujud teh dituntut ku waktu. Awak meureunan di hakanan mangsa, ieu diri diciwitan wanci. Tereh balik dewek teh.
1: Ah.
0: Tereh ngegebleg jeung taneuh.
1: Mudah-mudahan mah panjang yuswa we.
0: Hoi kahayang mah.
1: Masih kana diperyogikeun akang teh.
0: Masih kana diperyogikeun heuh kan bae daya turunanana. Heeh.
1: Hayu ku kitu teh apa?
0: Nah kitu. Oh geus. Hayu ku kitu teh mah terus-terusan dewek teh itah sanajan geus kolot kieu kapake da puguh sinen ge geus sabaraha hiji we anu geus lolos.
1: Geus sabaraha kali ganti
0: kan. Sabaraha ganti sinen mah da kitu awewe mah geuning bari kolot.
1: Oh, pan karena ge sengkaleng atuh.
0: Nah, awewe sengkaleng teh kumaha maksudna?
1: Beda jeung lalaki, lalaki jeung paribasa lalaki mah bare butut-butut ge saeng tamagan najan geus bocor bisa dijual. Ari awewe sengkaleng jadi dibates waktuna teh.
0: Beda eti kaler mah sanajan saeng kaleng tapi sia beuki. Ampun. Jang,
1: kulan, kulan.
0: Heuh teu manggihan bapa dewek teh?
1: Ah, demi Allah, Kang.
0: Lapur aing ka cuka dieu ge deuleut tatanya mah tatanya aing teh.
1: Kang, sabaraha dinten teh ayana bapa?
0: Aya mun sabulan mah euy.
1: Eh, nah tukang tataroskeun sugan atuh.
0: Aing mimitina mah cenah rek kacai heula dewek teh magrib.
1: Nya.
0: Ngah da teu balik deui.
1: Moal di rabu
0: keur. Aing dewek joker lah sasare. Udang-udang isuk-isuk na diteteangan teh isuk-isuk lapun pabeberang teh aya pasasore weleh peuting leungit we. Nepi ka ayeuna teh pangih deui.
1: Milih pada usum banjir akang bisi ka bawa palin.
0: Heeh eta kitu atawa meureun ah gua kuculik nya euy.
1: Ah. Eta paur dihipnotis geuning aya nama usum.
0: Paur aing mah kaning boyot leumpang na teh deung.
1: Karunya na teh kitu.
0: Aing teh can mulang bisa can bisa mulang tarima kalau jadi kolot cuma tak diteteangan oge.
1: Enyanya
0: tuh. Tapi kasih gede kia teh heh dah burung palung bodoh gelo gede bapa dewek kia teh.
1: Ukur nyusahkan eka kolot.
0: Nyusahkan. Aiku kitu teh amat temelang nate dah temelang sian di garong batur atau di bega batur teh bapa dewek mada tara makai erloji erloji asan.
1: Tara aka polos eh bapa magedingan mah.
0: Baju ge. Aya nu mere teh kalah dibikeun deui ka batur.
1: Dipolikir we.
0: Make endong, da endongna teh kosong we.
1: Kosong, bawa kantong tapi tara eusi bapa
0: mah. Heeh.
1: Beda beda jeung panayagan.
0: Bawa-bawa di leuba bapa aing nya.
1: Tataroskeun we Kang.
0: Naon?
1: Nya tataroskeun mah pilarian atuh. Da kegaya rarantanana
0: meureun. Atawa meureun bapa aing teh kawin deui. Bengir pa kokolot. Tepa penyakit nanti pahat pancep haji entis.
1: Tidak mungkin atuk mage kurang kumaha ya Kang. Mage kurang kumaha dan bahan lebih ti emak atuk.
0: Acan dah.
1: Abdi ke kabita ku pun.
0: Acan bunga pemajikan bapak ing mah.
1: Acan gitu. Oh di dalam lakon iya mah acan akan
0: suka. Acan.
1: Angkura.
0: Cing bunga pikiran siling deh.
1: Dari ke bapak tempat kesalira.
0: Tah di dunia mah euy kitu demi wanci bakal pangih jeung karugian. Sing horeng nu kumaha nu teu rugi teh jalma anu iman jeung amal saleh.
1: Amal saleh.
0: Jeung anu sok saling wasiatan ku hakna dibarengan ku kasobaran.
1: Eta

0: kena panon kana irung kana sungut eta selera. Di wawal-wawal oge urang daging domba itu beuki mah kalah utah.
1: Kalah olah Kang.
0: Nya.
1: Bener.
0: Oh, ieu mah keur kunu resepe.
1: Resepe urang mah
0: keur. Kitu da. Dan naon da di dunia mah setiap ka jelema lobeun ning ka resep teu anggang cenah mika ngewa.
1: Betul.
0: Nya sanajan ka jelema lobeun ning ka ngewa teu anggang cenah mika resep.
1: Ka resep.
0: Dara siko dunya teh mah beurang puting hodong hiji poek saang salah bener awe lalaki heuh.
1: Papasangan ya,
0: Kang. Papasangan pan dunya mah. Cek teh oge nya.
1: Aya resep aya henteu bener.
0: Atuh ieu teh etang-etang ngahibur panganten anyar we. Heuh. Siapa entis?
1: Oh nya. Etang-etang ngaruat teh ka panganten anyar.
0: Aye kawin geura ngeus tapi can bulan madu manehna mah.
1: Oh kitu akang.
0: Nya. Bene antep cenah ah. Lain di kebon teh. Alah di kebon jengjing. Bila mana teh hudang di lakop cenah geus teh ku jengjing. Alah di laminating. Tak kitu euy. Mudah-mudahan ka payun tiasa ditepangkeun deui urang teh nya heuh.
1: Amin amin.
0: Alah. Kamarana tuh seniman teh itunya kararaul cenah kada rieu.
1: Lamun urang mah kararaul atuh ka dieu
0: resep. Heeh, heueung dek teh ieu.
1: Kariung Kang.
0: Alah, Jang.
1: Ulan.
0: Teu sangkanya Bapak Hajat penting ieu.
1: Naon teu sangka kumari akang?
0: Heuh, ka Gunturan Madu ka urujuan Menyan Putih halodo da teu beurang mah tadi ngagebret.
1: Ngagebret akang. Ti Bandung keneh age.
0: Ti Bandung keneh dek kahujanan.
1: Ya, kulebih.
0: Hayu dongkap ka dieu. Alhamdulillah dijabah geuning ieu Bapak Hajat.
1: Sumohon.
0: Mudah-mudahan eh segala rupina jeung rezeki-rezekina ka kapayun teh seueur nya.
1: Amin, amin.
0: Heeh. Tah kitu urang teh cing jadi sejarah hirup teh.
1: Sumohon.
0: Di mana urang geus arareuweuh teh meureunan budak-budak teh oh baheula mah lalajo Pak Asep Sunanda.
1: Wah, nya Pak Asep.
0: Padahal dewek mah geus jadi tulang. Tah dewek jeung Asep Sunanda, dewek mah di dunya keneh Asep Sunanda mah geus jadi tulang, aing mah beuheung teuing di museum.
1: Buating di luar negeri akan mabari.
0: Heeh, dewek mah. Kitu tah. Nya
1: Kang.
0: Numatak ayeuna mah cing aya gunana keur batur. Hoirunas anpauhum linas jadi panghade-hadena jelema anu aya gunana keur ka batur.
1: Sumohon.
0: Tah kitu.
1: Beres
0: Kang. Dina naon eh? Apa arti sebuah nama tanpa karya?
1: Pakarya betul.
0: Yang penting kita karya, gawe.
1: Gawe.
0: Naon eh? Boh tina seni gumantung kena keahlian sewang-sewang.
1: Profesi masing-masing.
0: Nya, gumantung kena profesina sewang-sewang. Batur mah pan nunyeun piring, nunyeun teko, pan kapake ku urang teh nyara rambung.
1: Heeh, oh, bener
0: Kang. Hah?
1: Bener kapake ku
0: urang. Tah kitu, ulah ngejentul eueuh gawe ai dahar beuki, udud beuki digawe mung. Dan nu kitu teh patung.
1: Patung teh Kang nya.
0: Kudu dipekprek teh nu kitu teh.
1: Eta teh?
0: Heeh, tah si kedulna tah.
1: Nya.
0: Si Muntangul. Bawa mah boga anak pamajikan mah pan kudu diusahakeun teh.
1: Bener.
0: Ari jalu kawamuna ala nisai ai lalaki teh pamingpin ti eta awewe aing ngaranana pamingpin mah kudu bisa maraban ka anak pamajikan teh heuh.
1: Bener.
0: Ngimahan. Ngimankeun. Nya.
1: Ibadah gede tetep maraban anak pamajikan.
0: Ibadah gede pang gede-gedena ibadah teh maraban anak pamajikan ku rejeki anu ha
1: halal.
0: Halal. Kitu ta euy. Ya.
1: Ulahan Kang.
0: Nyaan sering teh manggihan bapa dewek.
1: Demi Allah Kang, demi Allah. Be-
0: Lah, naon? Di mana sih? Di dia sih si walungan.
1: Karena
0: neangan bapak lain ngising. Juri ya. Mun urang mah tong diomongkeun. Geura ngaheujeun atuh kitu nya.
1: Keur baik
0: tuh.
1: Eh,
0: naon teh?
1: Wapi hujan deui.
0: Syah. La la la la, naon kada geura?
2: Naon rejo?
0: Naon ah? Kareu deui sare. Tuh di hareup aya naon deui? Gusti. Meuni ngaleut. Bangsa naon eta?
1: Leret. Leret aya tiuk teh. Ulah jadi cicrae.
0: Meuni asa didudut teh jantung aing. Nah, saya teh geret heula atuh.
3: Ya, Gusti.
4: Oi. Nah.
0: ayah jelema diharap sugan apaleun kamana ai jalan ka nagara Ajar Padang belah mana payun gusi sampeurkeun ku maneh.

0: 4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Malam ini baris digelar acara Tatar Sunda Nuka Pidangkeun di 102,4 PC FM. Wilujeng ngadangukeun.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Ranca Tapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, Jang.
1: Ibu teh tedamang tos seberapa lami?
2: Abdi mah tos lami lah, karena setahunan langkung.
1: Salama iya, ibu pengobatan.
2: Asal segala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ngari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan weh nganggo cai panas dina sampean moh dina naonna nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe SF sabaraha botol, Bu?
2: Nembe SF sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga timanten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ini uninga nguping tina radio, radio pis Ciamis.
1: Ibu bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahit ya, Bu.
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat taunna, Ibu.
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna salira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos mengalami, Bu?
1: Atau sataun langkung.
0: Sate acana kang jamu tetes alfa propolis, Ibu kamana apa ibu pengobat?
1: Ya biasa ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh keduh panyawatna.
0: Eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku Alfa Propolis, alhamdulillah.
0: Nah, kumaha saatos nganggo jamu tetes Alfa Propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui, teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Iya, tanya-tanyarari upami gugah bobot teh. Masaknya kan tepuyang. Jantan papah oge ayah nama tiasa lancar deh. Biasa nama kan pemimapah. Asa gara-gara lutut teh ayah nama milah kenceng deh ibu teteh salumpat deh.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayahnya 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243. Ayah nama milah tos kantun 85 deh.
0: Alhamdulillah jantan ibu 100 konsumsi iyo landong diabetesna lungsur bunya?
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu, kumaha cara konsumsi nampu?
1: Upami enjing-enjing, ibu tengah leut, genep tetes, lebetkin kanu cai herang. Tara siang oge sami genep tetes, badai bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uningan alfa propolis di mana, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu ayah pesan te kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami penyawata sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa ke inspirasi mangga, Bu?
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak sadayana, umum nama anu ayah di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari, upami tiasa masa kecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes, atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut Alfa Propolis setiap dinten ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alfa Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar bunya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Antarana diabetes, kolesterol, riut, puyeng, upami ugah enjing-enjing, perasaan tel lalenjung gitu.
1: Bapak tos ngalit alpa propolis kumah apa karaosna?
0: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos te ayal riut, sarang puyeng nana te, sarang lenjong nana te te ayah. Nah, ayana tos sep, meserdina nuka dua kali na.
1: Bapak ti dua dinten langsung ayah karaosna pak?
0: Dua dinten langsung karaos, ayah siat na. Alhamdulillah gitu, syariat na.
1: Bapak tos ka mana ya Pak berobat?
0: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksi na gitunya. Di radio, nyobiannya alhamdulillah aya karawas na gitu.
1: Radio mana gitu Pak, nu didangukeun?
0: Radio PIS.
1: Radio PIS unggul Pak?
0: Mohon.
1: Bapak gaduh pesan-pesan Pak ka pendengar radio PIS?
0: Oh aya ka warga sekitar, ngupingkeun kana ieu radio. Anu sami gaduh panyawat sapertos abdi cobi meser alpa propolis. Abdi oge alhamdulillah syariat neme erep sabotol. Oge tos aya karaosna gitu.
1: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alpa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Rengsek Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Apa Raya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Peace sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Kapan kiamat itu akan datang? Ini rahasia Allah. Jangankan kita yang orang awam, baginda Nabi sendiri tidak diberitahu oleh Allah kapan kiamat itu akan terjadi. Tetapi sungguh pun demikian, banyak hadis-hadis yang menjelaskan ciri atau tanda-tanda datangnya kiamat. Nah, kalau sudah bicara soal tanda, tanda kiamat itu ada dua. Pertama yang disebut alamatus sughra, tanda-tanda kecil. Ini waktunya masih ada tenggang. Ada yang dinamakan alamatul kubra, tanda-tanda besar, artinya kiamat sudah diambang pintu. Apa tanda-tanda kecil dari datangnya hari kiamat itu? Misalnya kata Nabi, apabila ilmu sudah diangkat oleh Allah, artinya apabila ulama sudah banyak wafat, minat orang belajar agama berkurang, lalu kebodohan nampak merajalela di mana-mana, zina dikerjakan secara terbuka, minuman-minuman keras jadi kebanggaan, itu termasuk di antara tanda-tanda kecil terjadinya hari kiamat. Apalagi misalnya iza waladatil ammatu rabbataha, apabila budak sudah melahirkan tuan. Apa maksudnya? Ada yang mentafsirkan apabila anak sudah bisa membudaki orang tuanya. Orang tua yang melahirkan dia, yang membesarkan dia, demi setelah si anak besar jadi orang berpangkat, bertitel, berharta, berkedudukan. Jadilah orang tua itu budaknya. Sehingga sering dibilang, kalau orang tua kaya, anak jadi raja. Tapi kalau anak yang kaya, orang tua sering jadi budak. Apalagi munculnya fitnah yang bergelombang, timbul perang antara dua bangsa yang besar, waktu berjalan terasa sangat pendek sekali. Itu merupakan tanda di antara tanda-tanda kiamat. Termasuk di dalamnya sulit membedakan mana laki, mana perempuan. Kan kalau tanda-tanda kayak begini sekarang sudah banyak kita lihat kan? Ulama banyak wafat, penggantinya sulit. Zina dikerjakan berterang-terangan, minuman keras jadi kebanggaan. Banyak anak membudaki orang tuanya, sulit membedakan mana laki, mana perempuan. Kadang-kadang dari belakang kita lihat perempuan benar, begitu kita colek, nengok jenggotan. Ini termasuk tanda-tanda kecil. Masih ada tenggang sampai akan terjadinya kiamat itu. Nah, yang dimaksud dengan tanda-tanda besar, ini tanda besar artinya kiamat sudah diambang pintu. Pertama, matahari terbit dari sebelah barat. Apabila matahari sudah terbit dari arah sebelah barat, tertutuplah sudah pintu taubat. Bersabda Nabi kita, لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. Tidak akan datang hari kiamat sampai matahari terbit dari arah sebelah barat. Fa iza tala'at, manakala matahari telah terbit dari arah sebelah barat, wa ra'aha an-nasu, manusia banyak menyaksikan itu, amanu ajma'un, mereka pun lalu beriman. Yang tadinya kafir, yang tadinya ingkar, yang tadinya membangkang, setelah melihat matahari terbit dari sebelah barat, buru-buru beriman, berlomba-lomba mengucap dua kalimat syahadat. Tapi apa yang terjadi? Kata Nabi, wadzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Hari itu adalah hari yang iman sudah tidak berguna lagi bagi seseorang apabila sebelumnya memang dia tidak pernah beriman. Au kasabat fi imaniha khaira, atau beriman tetapi tidak pernah melakukan kebajikan di dalam keimanannya itu. Hari yang sudah kasib, hari yang sudah terlambat, beriman tidak akan ada gunanya lagi. Ini pelajaran buat kita. Sebelum sang surya terbit dari sebelah barat, sebelum nafas sampai di tenggorokan, artinya pintu taubat masih terbuka. Kalau dua hal itu sudah terwujud, nafas sudah sampai di kerongkongan, atau matahari sudah terbit dari arah sebelah barat, tertutuplah sudah pintu taubat. Tak ada lagi gunanya pangkat, jabatan, harta, bahkan beriman pun dalam suasana macam itu. Too late, kata orang kulon. Sudah terlambat. Matahari terbit dari arah sebelah barat. Itu tanda besar, artinya kiamat sudah di ambang pintu. Lalu apalagi tanda besar? Munculnya Dajjal. Dajjal artinya pendusta-pendusta yang menyesatkan manusia. Ada dua macam Dajjal, saudara. Ada Dajjal kecil, ini Dajjal-Dajjal kelas teri. Kalau ini sejak zaman Rasulullah sudah ada itu. Tiap zaman ada. Di zaman Rasulullah misalnya, ada yang bernama Aswad Al-Unsi dari Yaman. Ada yang namanya Musailamah Al-Kazzab dari Yamamah. Ada yang namanya Ibnu Sayyad dari Madinah. Ini Dajjal-Dajjal di zaman Rasul. Musailamatul Kazab memproklamirkan diri jadi nabi dia. Di zaman Rasul masih hidup. Ini Dajjal zaman nabi. Di zaman sahabat muncul Dajjal-Dajjal. Di zaman kita sekarang ini Dajjal-Dajjal pun gentayangan. Dajjal-Dajjal kelas teri. Kerjanya mendustakan manusia, menyesatkan manusia, memalingkan manusia dari jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang merupakan tanda besar dari datangnya kiamat, Dajjal-Dajjal kelas kakap. Pembohong-pembohong besar yang menyesatkan masyarakat manusia, berpaling dari jalan Allah, mengikuti jalan mereka. Apa sih ciri Dajjal itu? Kata Nabi dalam hadis Bukhari Muslim, inna Dajjal, sesungguhnya yang namanya Dajjal itu, yakhruju, satu saat akan muncul mendekati hari kiamat, wa inna ma'ahu ma'an, si Dajjal ini membawa air, wa naran, dan juga membawa api. Dua simbol. Di tangan yang satu dia bawa air, di tangan yang satu dia bawa api. Wa ammal ladzi yarahu an-nasu ma'an fanarun. Adapun yang orang banyak lihat air, hakikatnya adalah api. Yang dilihat api, hakikatnya adalah air. Oleh sebab itu, kalau api yang ditawarkan, ambillah air. Kalau air yang ditawarkan, pilihlah api. Maksudnya apa ini? Ini bahasa simbol, saudara-saudara. Dajjal bicaranya seolah-olah untuk kepentingan manusia. menawarkan surga. Surga yang dia tawarkan hakikatnya neraka.
4: Hai manusia, kalau kau mau bahagia, jangan dekat-dekat dengan agama. Sholat itu tidak efektif dan efisien, tidak produktif dari segi ekonomi itu. Menghadiri majelis taklim cuma buang-buang waktu. Tahajud, tasbih, tahlil, baca Quran, apa itu? Pekerjaan mubazir saja. Hidup ini cuma sekali, masa yang cuma sekali, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mumpung, dibawanya sifat mumpung, tetapi dalam pengertian yang sangat negatif. Bicaranya seolah-olah untuk kepentingan manusia, tetapi sebenarnya menjerumuskan manusia. Menawarkan air, tapi sebenarnya api. Menawarkan api, tapi hakikatnya air. Buat apa kamu sholat? Buat apa kamu bayar zakat? Buat apa kamu puasa? Surga yang dicanangkan Dajjal, hakikatnya neraka. Neraka yang digambarkan Dajjal, pada dasarnya adalah surga. Jadi memutarbalikkan fakta itu kerjaan Dajjal. Yang hak jadi batil, yang batil dibilang hak. Yang benar jadi salah, yang salah malah jadi benar. Tuntunan disuruh jadi tontonan, tontonan malah menjadi tuntunan. Itu pekerjaan Dajjal profesinya. Zamannya Nabi Adam, Dajjalnya kan iblis. Betul?
3: Betul.
4: Apa sih dan kerajuan iblis itu?
2: Allah setelah menciptakan Nabi Adam kan bilang, Adam, kau dan istrimu Hawa tinggal di surga ini. Seluruh fasilitas yang ada di sorga persilahkan kau nikmati.
4: Satu yang tidak boleh, jangan coba-coba dekati pohon khuldi.
2: Dekat saja jangan,
4: apalagi sampai memetiknya. Datang Dajjal yang namanya iblis ini, Adam, kamu tahu enggak kenapa tidak boleh makan buah khuldi?
5: Ya enggak tahu, pokoknya saya dilarang.
2: Bodoh kamu Dam. Khuldun artinya kekal. Kalau kamu makan itu buah, kau akan kekal di surga buat selamanya. Allah tidak kepengen.
4: Maka dilarang kamu makan buah khuldi.
2: Kalau kau ingin kekal di surga Adam, makan saja. Saya bicara begini ini untuk kepentingan kamu Adam.
4: Ini kan ciri-ciri Dajjal.
2: Bicaranya sih seolah-olah untuk kepentingan Nabi Adam. Hakikat sebenarnya menjerumuskan Nabi Adam supaya ingkar dan melanggar larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi setelah muncul Dajjal, timbul kekacauan-kekacauan di masyarakat. Banyak yang terpengaruh, terpedaya dan terpesona. Termasuk mereka yang memproklamirkan diri jadi Nabi. Mereka yang memproklamirkan diri jadi Rasul di zaman sesudah Rasulullah wafat. Itu adalah Dajjal-Dajjal.
4: Maka saya ingatkan, kalau di zaman kita sekarang ini ada orang ngaku jadi nabi, ada orang ngaku jadi rasul, biar bahasa Arabnya kental, Quran hafal, hadis ribuan hadis hafal, biar pakai serban sampai menyengser ke tanah, bahasa Arabnya fasih, tapi dia mengaku jadi nabi, jadi rasul, kita umat Islam wajib tidak percaya. Wajib untuk tidak percaya. Itulah Dajjal-Dajjal zaman kita sekarang ini.
2: Tidak mustahil mereka datang mempengaruhi orang-orang awam supaya berpaling dari Rasulullah, mengikuti mereka. Nah, di akhir zaman nanti, mendekati hari kiamat, Dajjal ini muncul. Dajjal kelas kakap, menyesatkan masyarakat manusia
4: untuk berpaling dari Islam, mengikuti seruan mereka.
2: Apalagi di antara datangnya kiamat itu, tanda yang besar itu, turunnya Nabiullah Isa al-Masih, putra Maryam. Menurut berbagai hadis yang sahih, Nabi Isa al-Masih nanti akan turun lagi. Tidak membawa risalah yang baru, tapi meluruskan risalah Islam ini yang telah banyak ditinggalkan oleh masyarakat.
4: Bahkan ada hadis menjelaskan beliau akan membunuh Nabi, mematahkan kayu-kayu salib, lalu melaksanakan haji dan umrah mengikuti syariat Nabi Muhammad, bukan membawa agama baru. menjadi semacam mujaddid, reformer, menyelamatkan manusia dari bisikan dajjal. Bahkan ada riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi Isa berhasil mengalahkan dajjal, mengembalikan masyarakat manusia kembali kepada ajaran Islam yang datang dari Allah, dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain, turunnya Nabi Isa bukan sebagai nabi dan rasul baru, tetapi mengikuti syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Saudara hadirin, ibu-ibu hadirat yang saya hormati. Kemudian apalagi di antara tanda-tanda besar akan datangnya kiamat itu? Keluarnya asap atau awan. Kata Nabi, inna min asrati sa'ah duhanan yamla'u ma bainal masyriqi wal maghrib. Di antara tanda-tanda kiamat, munculnya awan atau asap yang memenuhi antara langit dan bumi. Ini pun diperkuat dalam surah Ad-Dukhan ayat 10. Fartaqib yauma ta'ti as-sama' bidukhanin mubin. Fayughshan nas hadza azabun alim. Bagi orang-orang yang beriman, mereka biasa-biasa saja. Tapi bagi orang kufur, datangnya asap dan awan ini merupakan azab yang kelewat pedih. Barangkali sedikit mendekati gambaran tentang azab yang pedih ini, saya ingatkan alam pikiran kita kepada peristiwa yang belum lama terjadi. Pernah dengar berita bocornya reaktor nuklir di Chernobyl, Uni Soviet? Pernah dengar? Bocornya reaktor nuklir di Chernobyl yang mengakibatkan ratusan, bahkan sangat mungkin ribuan nyawa. Cuma satu reaktor. Bagaimana kalau seluruh cadangan nuklir yang dimiliki oleh para negara adik kuasa ini diledakkan? Bahkan yang konon menurut catatan, cadangan nuklir yang dimiliki bersama oleh Amerika dan Rusia sekarang ini sudah sanggup memusnahkan 6 miliar manusia. 1,5 kali lebih banyak dari jumlah manusia yang nongkrong di permukaan bumi ini. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati. Lalu saat mendekati hari kiamat, apalagi tandanya? Setelah Nabi Isa wafat, pada saat turunnya yang kedua kali, lalu Allah meniupkan angin sejuk, semua orang-orang beriman, orang-orang baik wafat, sehingga penghuni bumi ini cuma tinggal lagi terdiri dari orang-orang kafir. Tidak ada lagi di bumi ini yang bisa mengucapkan Allah. Sehingga dalam hadis kudus itu ada keterangan, Inna Allah Azza wa Jalla yakulu li Israfil. Allah pernah pesan kepada malaikat Israfil. Kata Allah, Israfil, Iza sami'ta qailan yakul Allah, Allah, fa akhirin nafah 40 sanatan ikraman liqailiha. Hai Israfil, apabila kau dengar di permukaan bumi masih banyak orang yang mengucapkan Allah, Allah, maka tunda sangkakala kiamat itu 40 tahun. Untuk apa? Ikraman liqailiha, menghormati orang yang mengucapkan Allah, Allah itu. Wah, jadi karena sekarang masih banyak yang mengucapkan Allah, besar hatilah kita, masih jauh kiamat itu. Tapi jangan lupa, kiamat pribadi, kiamat kecil itu yang gak kita sangka-sangka. Ajal datang mencabut nyawa, itu kiamat pribadi. Dan itu yang pasti kita hadapi. Dan itu yang membuat kita tidak boleh bersikap main-main di dalam kehidupan sekarang ini. Saudara hadirin yang saya hormati, tidak ada lagi orang-orang muslim. Seluruh penduduk dunia ini kafir. Lalu terciptalah struktur sosial yang berlandaskan prinsip hidup semau gue. Bakal terjadilah prinsip di mana yang kaya menyantap yang miskin, yang kuat menindas yang lemah. Hidup sudah bagaikan di rimba belantara, berlaku hukum rimba, siapa yang kuat dia yang menang, siapa yang lemah menjadi mangsa. Timbul kekacauan, maksiat merajalela, munkarat menjadi-jadi, sehingga isi bumi ini penuh dengan segala macam perbuatan dosa. Tidak ada perlunya lagi alam diperpanjang temponya. Datang saat yang sudah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla, maka terjadilah yang disebut kiamat kubra, kiamat besar, kiamat hancur-hancuran. Bagaimana kejadian ini dimulai? Dalam surah Az-Zumar ayat 68, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nufikha fis-suri fasa'ika man fis-samawati wa man fil-ardi illa man syaa Allah." Maka manakala ditiuplah sangkakala, terkejutlah seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Bila saat kiamat datang, Allah perintah malaikat Israfil, Israfil, tiup sangkakalamu. Ditiuplah sangkakala oleh malaikat Israfil. Yang akibat daripada tiupan itu, seluruh yang ada di langit, seluruh yang ada di permukaan bumi terkejut. Yang ada di langit siapa? Malaikat kan. Bayangin aja kalau malaikat kaget, apalagi kita. Terkejut seluruh makhluk yang ada di bumi, yang ada di langit mendengar suara sangkakala itu. Bunyinya tidak sanggup kita bayangkan dahsyatnya. Ledakan nuklir, ledakan neutron, belum apa-apa ketimbang bunyi sangkakala malaikat Israfil ini. Nah, lalu mendengar bunyi sangkakala ini, gemparlah makhluk, kacaulah alam. Bumi gempa, planet-planet bertabrakan, gunung meletus, air laut tumpah ke darat, angin topan bertiup, halilintar menyambar, lalu semua yang bernama hidup mati total. Mati bareng tanpa persiapan. La haula wala quwata illa billah. Saya kadang-kadang dalam tafakur bermohon, ya Allah, mudah-mudahan saya enggak nemuin kiamat beneran. Meri, gak bisa kita bayangkan macam apa suasana mak seperti itu. Allah saja banyak memberikan gambaran, misalnya Al-Qari'ah, wa mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, kejadian yang menggemparkan. Tahukah kamu apa kejadian yang menggemparkan itu? Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus watakunul jibalu kal ihnil manfus. Pada saat itu manusia berterbangan bagai kupu-kupu, gunung berterbangan seperti kapas ditiup angin, gunung saja macam kapas, konon lagi manusia. Kematian total, mulai semut sampai gajah mati, jin mati, iblis mati, malaikat mati. Malaikat saja mati. Saudara hadirin yang saya hormati, kematian total yang tanpa persiapan. Orang bilang, Pak, kalau mati bareng begitu yang repot malaikat maut dong ya. Cabut, cabut sana, cabut sini. Itu kalau menurut logika kita, mestinya begitu menurut logika. Tapi logika juga yang bilang, gak perlu serepot itu. Sebab untuk mematikan listrik di wilayah DKI, di wilayah Jakarta, gak perlu tiap rumah didatengin, matiin, matiin, matiin, ya lama. Cukup dari kantor pusatnya saja PLN, tekan satu tombol, gelaplah seluruh Jakarta. Saudara hadirin yang saya hormati, kematian total. Lalu setelah kematian total, planet-planet juga mati, dalam arti tidak bergerak dan beredar. Angin mati, dalam arti tidak bertiup. air mati, dalam arti tidak ada riak gelombang, pokoknya semua mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernafas mati. Dalam ayat lain, kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di permukaan bumi fana, yang kekal cuma Allah subhanahu wa ta'ala. Yang paling belakang mati malaikat maut dan malaikat Israfil, tapi mati juga sesuai dengan janji Allah. Menurut hadis Bukhari Muslim dari Abi Hurairah, masa tenggang waktu antara kematian total pada tiupan sangkakala pertama dengan proses kebangkitan pada tiupan sangkakala kedua, 40 lamanya. Tidak dijelaskan oleh Abi Hurairah 40 jam, apa 40 hari, apa 40 tahun. Hadis-hadis cuma menyebutkan 40 saja. Sunyi alam, yang tinggal cuma Allah saja lagi. Ketika itu Allah berseru-seru, katanya, limanil mulkul yauma, siapa para penguasa hari ini? Mana itu raja-raja dan penguasa yang dulu mengaku jadi Tuhan? Fir'aun, mana Fir'aun sekarang? Yang dulu jadi raja, merasa berhasil, sombong, lalu tidak mau turun-turun dari kekuasaannya, sampai kepada puncak kekurang ajarannya mengangkat diri jadi Tuhan. Mana itu Fir'aun? Namrud, mana sekarang Namrud? La ilaha illa ana, ternyata tidak ada Tuhan lain selain daripada aku, kata Allah. Proses kemudian, saudara-saudara, turunlah hujan dari langit. 40 lamanya hujan itu, tidak jelas juga 40 jam atau 40 hari. Setelah air turun membasahi, datanglah tiupan sangkakala yang kedua. Semua yang bernama mati bangkit dari kuburnya masing-masing. Ini yang disebut yaumul ba'tsi, hari kebangkitan. Allahu Akbar. Pada saat kita bangkit dari kubur kita masing-masing, kumpul di padang mahsyar namanya. Bayangin aja, saya sendiri gak sanggup bayangin. Manusia sejak zaman Adam sampai zaman kiamat kumpul bareng di tempat sama. Berapa banyaknya itu? Dan yang luar biasa, menurut satu riwayat, pada saat bangkit itu, masya Allah, roman muka kita berubah, disesuaikan dengan amalan kita waktu di dunia ini. Barang siapa yang waktu di dunia amalannya itu amalan tikus, di akhirat nanti dia bangkit dari kubur, mukanya seperti muka tikus. Gagah betul badannya, tapi mukanya seperti tikus. Kenapa? Amalannya waktu di dunia seperti amalan tikus. Apa amalan tikus itu? Suka ngegragoti barang yang sudah disimpan rapi-rapi. Orang sudah simpan uang rapi-rapi, simpan perhiasan rapi-rapi, digragoti oleh tikus. Maling-maling, pencoleng-pencoleng, koruptor-koruptor, itu nanti di akhirat nanti kita lihat mukanya seperti muka tikus. Oh, ini waktu di dunia suka nyolong, hanya seperti muka tikus. Barang siapa yang waktu di dunia ini amalannya itu amalan macan, dia akan bangkit nanti mukanya seperti muka macan. Apa amalan macan? Macan itu amalannya menang-menangan. Orang yang mau menang saja, gak mau mengalah.
5: Coba lihat di hutan. Kenal hutan enggak?
3: Kenal.
5: Di hutan, raja hutan di mana-mana pasti macan. Betul kan?
3: Betul.
5: Padahal hutan belum pernah bikin pemilihan umum. Tapi macan tidak peduli ada pemilihan umum apa tidak, pokok saya raja. Sebab apa? Macan jadi raja itu bukan karena benar, tapi karena kuat jadi raja. Setelah dia jadi raja, rakyat hutan yang mesti dilindungi malah dimakan oleh raja macan. Kambing rakyat hutan dimakan oleh macan. Ayam rakyat hutan dimakan oleh macan. Itu nanti kita lihat di akhirat itu, mukanya seperti muka macan, gagah betul.
6: Radio Peace FM. Peace
7: Radio.
6: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Lalu barang siapa yang di dunia ini amalannya itu seperti amalan anjing, nanti dia punya muka seperti muka anjing. Apa amalan anjing? Pertama, anjing itu kalau disuruh jaga rumah, dia tidak bisa membedakan mana maling, mana tamu. Biar yang datang maling, kalau bawa tulang, anjing kalem. Yang kedua, anjing itu akan setia kepada siapa saja yang memberinya roti. Siapa yang memberinya roti, itulah majikannya. Apa kata majikannya, pasti dia laksanakan. Soal benar atau salah, dia tidak peduli. Setelah anjing dapat roti, dia tidak punya pilihan lain kecuali bilang, abdi mah kumaha juragan wae ayeuna mah. Saudara hadirin yang saya hormati, berkumpul di padang mahsyar, tiap orang sibuk dengan persoalannya masing-masing. Matahari waktu itu didekatkan oleh Allah, panas luar biasa. Ada yang saking panasnya itu mencucurkan peluh keringat sampai sebatas mata kakinya. Ada yang keringatnya sampai sedengkulnya. Ada yang keringatnya sampai sepusatnya. Ada yang keringatnya mengalir sampai sebahunya. Ada yang kelelap oleh keringatnya sendiri. Sementara orang di sampingnya enggak apa-apa. Bergantung lagi amalan dia waktu di dunia ini. Saudara-saudara, sebagian orang dalam kepanikan padang mahsyar berombong-rombong datang mereka menghadap Nabi Adam. Ya Adam, anta abal bashar. Hai Adam, Tuhan adalah bapak moyang manusia. Kami sebentar lagi akan disidang, dimintakan pertanggungan jawab. Tolonglah kami, hai Adam. Kata Nabi Adam, jangankan nolongin sampean, saya sendiri tanggung jawab di hadapan Allah ketika dulu tidak boleh makan khuldi, saya serobot. Sudahlah, urus diri masing-masing saja, nafsi-nafsi. Begitu kata Nabi Nuh, begitu kata Nabi Ibrahim. Tiap orang bertanggung jawab sendiri-sendiri. Ketika itulah saudara-saudara, nikmatnya menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Walaupun menurut abjad kita ini umat paling belakang, kan paling belakang kita ini toh, karena Nabi Muhammad adalah Nabi akhir, tapi akan dihisab lebih dulu, lewat di atas sirat lebih dulu, masuk surga lebih dahulu ketimbang umat-umat belakangan. Ketika Rasul mendekati ajal, beliau tanyakan itu kepada Malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata, Muhammad jangan khawatir, Allah sudah berjanji, inni haramtul jannata ala sa'iril anbiya hatta tadkhulaha anta wa haramtuha ala sa'iril umami hatta tadkhulaha ummatuka. Surga aku haramkan buat seluruh nabi kecuali kalau engkau Muhammad sudah masuk ke dalamnya, dan surga aku haramkan buat seluruh umat kecuali kalau umatmu Muhammad sudah masuk ke dalamnya. Logikanya, walaupun menurut abjad kita umat paling belakang, bakal dihisab paling dulu, lewat di atas sirat paling dulu, masuk surga paling dulu.
8: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Lu kalau mampir ke neraka juga paling ya resiko, resiko. Jangan mau enaknya aja paling dulu. Saudara hadirin yang saya hormati, setelah masa kebangkitan itu jangan dikira begitu bangkit langsung diperiksa. Masih menunggu menanti ribuan tahun perhitungan padang mahsyar untuk sampai kepada proses yang disebut yaumul hisab, hari perhitungan. Seorang demi seorang bakal dipanggil. Bayangkan saja, om kita se-RT saja di absen kadang-kadang perlu waktu lama. Ini manusia sejak zaman Nabi Adam sampai datang hari kiamat, satu demi satu disidang di hadapan Qadhi Rabbul Jalil. Status sosial copot sudah waktu itu. Yang pernah jadi hartawan di situ tidak lagi kelihatan kehartawanannya. Yang pernah jadi jenderal tidak lagi dipanggil jenderalnya. Yang ustadz tidak lagi dipanggil al-mukarramnya. Seluruh status sosial selesai. Dipanggillah kita seorang demi seorang menghadap Qadhi Rabbul Jalil. Bagaimana proses penghisaban itu? Pertama proses tanya jawab. Di antaranya ada hadis menyatakan lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'i khisalin. Besok di hari kiamat tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba sampai dia ditanya lebih dulu tentang empat persoalan. Tentang ilmunya. Kemana ilmu itu diamalkan? Tentang umurnya. Di mana umur itu dihabiskan? Tentang masa mudanya. Kemana masa muda itu dipakai? Tentang hartanya. Dari mana harta itu didapat dan kemana harta itu dibelanjakan. Ini termasuk proses tanya jawab. Jadi kalau istilah pengadilan dunia, nama Fulan bin Fulan. Kamu waktu di dunia diberikan umur panjang untuk apa? Pernah mengalami masa muda, kemana kau habiskan masa remajamu? Kau diamanahkan ilmu, dengan apa ilmumu kau amalkan? Kau diberikan harta, dari mana harta kau dapat, kemana kau belanjakan? Tak seorang pun yang bisa mungkir. Sebab apa? Di kala itu yang menjadi saksi bukan orang. Yang menjadi saksi adalah seluruh anggota badan kita. Tangan bicara, kaki jadi saksi terhadap seluruh amalan yang akan yang pernah kita kerjakan pada saat kehidupan di alam dunia ini. Selesai proses tanya jawab, lalu diperlihatkan buku catatan kita waktu hidup di dunia ini. Jangan lupa Allah itu menyiapkan dua super komputer kepada kita, sebelah ditempelin sebelah kanan, yang sebelah tempelin di sebelah kiri. Komputer itu namanya Raqib dan Atid, dua malaikat yang apabila baik kita lakukan, refleks saja akan menulis kebajikan kita. Jahat kita kerjakan, akan tertulis. Catatan itu nanti diperlihatkan kepada kita. Waduh, alangkah malunya pada saat diperlihatkan catatan kita, buku rapot kita, merah melulu. Barangkali diperiksa sambil diomelin, brengsek lo. Buku merah melulu begini bagaimana waktu hidup di dunia? Tidak cukup diperlihatkan buku catatan kehidupan, rekaman kehidupan. Rekaman kehidupan kita secara utuh sejak terlahir sampai ajal datang merenggut nyawa. Barangkali mirip dengan video sekarang ini, di mana terekam dengan baik seluruh kegiatan kita sejak yang sekecil-kecilnya sampai kepada yang sebesar-besarnya. Untuk kemudian kita pun menerima balasan In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau baik, ya baik balasannya. Kalau jahat, ya jahat juga balasannya. Catatan-catatan kita diberikan. Kalau banyak kebajikannya, diberikan di tangan kanan dengan cara yang halus. Kalau banyak kejahatannya, diberikan dari sebelah kiri atau dilempar dari belakang. Itulah sebabnya sejak di dunia ini kita sudah mohon kepada Allah. Ketika berwudu membasuh tangan kanan, apa kita bilang? Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikan saya kitab di tangan kanan, dan kalau saya memang perlu dihisab, hisablah saya yang seringan-ringannya. Tangan kiri berlindung kita kepada Allah. Jangan sampai diberikan kitab di tangan kiri atau dari arah sebelah belakang. Wa'udzubika an tu'tiya kitabi bisimali aw min wara'i zuhri. Dari arah sebelah belakang. Na'udzubillah min dzalik. Setelah selesai lewat proses penghisaban, lewat mizan, timbangan, maka yang sudah selesai dihisab itu bergeraklah menuju sirat, jembatan yang terbentang menuju surga melalui neraka. Saudara-saudara, panjangnya perjalanan sirat itu memakan waktu ratusan tahun. Tetapi orang yang lewat di atas sirat pun macam-macam bergantung amalannya ketika di dunia ini. Ada yang lewat di atas sirat itu kalbarkil khatib, seperti kilat yang menyambar, lep, sudah sampai dia di surga. Cepat bukan main. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang lari-lari. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang jalan biasa. Ada yang sambil merangkak, ada yang sambil ngesor, ada yang sambil gelayutan, ada yang selamat sampai ke ujung, ke surga, ada yang tergelincir jatuh masuk ke dalam neraka, bergantung amalannya dalam kehidupan di dunia sekarang ini. Tiap kita akan melewati yang namanya sirat ini.
2: 102,4 FM Radio Pi.
3: Radio Pi.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Saudara-saudara, kaum muslimin yang saya hormati. Dengan demikian, mereka yang selamat melalui sirat sampai ke terminal akhir surga, mereka yang ketika dihisab ternyata banyak kejahatannya daripada kebaikannya, mereka singgah di dalam neraka. Nah, adapun orang-orang yang beriman, menurut ayat Quran dan hadis Nabi, itu nanti ada bermacam-macam. Ada orang beriman itu yang dimasukkan surga. Ada orang beriman itu yang dimasukkan ke dalam surga. Ada orang beriman itu yang disebut penduduk surga. Kenapa lain-lain, Pak? Karena waktu di dunia amalannya juga lain-lain. Ada orang beriman yang masuk surga. Ini paling murah tiketnya. Mau masuk surga? Kata Nabi begini. Ma min abdin qala la ilaha illallah thumma mata ala dhalik illa dakhala al-jannah. Kalau seorang hamba sudah mengucap dua kalimat syahadat, dia yakin dengan kebenaran kalimat itu sampai matinya, orang itu akan masuk surga. Abi Dzar yang waktu itu diajak bicara heran, ya Rasul, kok gampang betul? Iya. Walaupun orang itu mencuri, iya. Walaupun orang itu berzina, iya. Biar dia mencuri, biar dia berzina, kalau dia sudah mengucap dua kalimat syahadat, dia yakin dengan kebenaran kalimat itu sampai matinya, itu orang akan masuk surga. Jadi masuk surga cukup dua kalimat syahadat, yakin sampai mati masuk surga, itu perkara masuk. Tapi kalau pertanyaannya diterusin, masuknya kapan, Pak? Nah, ini lain lagi urusannya. Sebab ada yang masuknya itu langsung, ada yang mampir dulu. Di sana tempat cuma dua, Kalau tidak surga, neraka. Mau ke surga, tapi mampir dulu. Yang mampirnya jelas di neraka. Kenapa? Dalam hadis kudsi ada riwayat, nanti itu di akhirat, setelah Allah selesai mengatur penduduk surga, masuk surga, yang neraka, masuk neraka, Allah berkata kepada malaikat Malik, malaikat Malik, lah baik ya Allah, itu bajingan-bajingan tengik, manusia-manusia durjana, yang waktu di dunia tidak mau sujud, jauh dari ulama, gemar melakukan yang munkarot dan maksiat, hidup di tengah masyarakat selalu jadi bibit keonaran, kufur, sudah masuk neraka semua? Sudah ya Allah. Nah, kalau sudah, coba sekarang kamu masuk, Malik.
3: Saya?
1: Iya! Masuk neraka.
3: Mau apa ya Allah?
1: Kata Allah, akhriju minan nar man kana fi qalbihi misqala habbatin min khardalin min iman. Kau masuk neraka, cari
3: di dalam neraka orang-orang yang ada imannya walaupun kecil sebesar biji zarah, angkat mereka keluar. Masuk malaikat Malik ke neraka, cari orang yang ada imannya, korek-korek. Ya repot, udah pada gosong. Yang ada imannya diangkat ke atas, yang ada imannya diangkat ke atas, lalu dimandikan di Nahrul Hayat, namanya sungai kehidupan di akhirat nanti. Cakep lagi rupanya, bersih lagi wajahnya, apel di hadapan Allah. Kata Allah, bagaimana mas? Kapok enggak sampean?
1: Kapok ya Allah. Nah, kalau kapok, idhab fadkhulil jannah. Pergi, masuk surga sana.
3: Berangkat mereka ke surga, ketemu sama teman-temannya yang udah sampai lebih dulu, yang gak pakai mampir lagi. Terjadi dialog, kata teman-temannya yang udah pada nyampe duluan, mas,

Sholat mah enggak saya. Enggak pernah ngasih makan fakir miskin. Enggak pernah hadir di majelis taklim. Pendeknya enggak pernah melakukan kebajikan. Maka saya pun mampir di neraka Sakor. Untung betul saya punya iman mas sedikit. Waktu hidup di dunia dulu saya pernah mengucap dua kalimat syahadat. Sekali-kalinya waktu mau kawin. Masya Allah. Untung saja kawin. Kalau enggak kawin, polos. Itu juga penghulu sudah setengah mati ngajarin. Ashadu ala, ashaduaan, ashaduaan. Ini namanya masuk surga, ada mampir dulu. Ada pula orang mukmin itu yang dimasukkan surga. Namanya dimasukkan kan terima beres. Saya masuk ke rumah, jalan sendiri, cari tempat sendiri. Saya dimasukkan ke dalam rumah, terima beres, pokok ada di dalam. Itu dimasukkan namanya, enggak pakai mampir. Tapi tentu tiketnya lebih mahal ketimbang yang pertama tadi. Apa kata Allah? Innal ladzina amanu wa amilus salihat la ukaffiranna anhum sayyiatihim wa la udkhilannahum jannah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian beramal soleh, kami hapuskan segala dosa dan kesalahannya, kami masukkan mereka ke dalam surga. Lihat ayatnya, Allah yang memasukkan, kita yang dimasukkan. Tidak pakai transit, tidak usah mampir. Cuma tidak cukup syahadat, tidak cukup amanu, tapi diiringi dengan wa'amilus salih. Iman, amal. Tidak cukup syahadat, lalu dibuktikan dia sholat, dia zakat, puasa, lalu dia melakukan berbagai macam kebajikan. Ini yang menyebabkan dia tidak pakai mampir di tempat yang bernama Sakor. Lalu ada pula orang mukmin itu yang disebut penduduk sorga. Wah, ini sudah fit ini. Ashabul jannah, penduduk sorga. Siapa mereka? Kata Allah, innal ladhina amanu summa istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannah hum fiha khalidu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu istiqamah, tetap dalam melaksanakan perintah Allah, tidak goyah, tidak labil tapi stabil, istiqamah, mereka tidak takut dan tidak bersedih hati, merekalah penduduk surga. Iman, istiqamah. Tidak punya duit, sembahyang. Banyak duit, sembahyang. Miskin, sembahyang. Kaya, tetap sembahyang. Istiqamah. Kadang orang kalau susah, rajin ke masjid. Banyak duitnya, ngelihat masjid melengos. Itu yang dibilang, waktu miskin hamba Allah, setelah kaya jadi hamba harta. Bergeser, tidak ada nilai istiqomahnya. Saudara-saudara, dengan begitu penduduk neraka itu dua. Ada penduduk permanen, ada penduduk yang semi permanen. Yang semi permanen, orang-orang beriman yang mempunyai dosa besar. Mereka masuk ke neraka untuk menerima azab sesuai dengan dosanya. Bila selesai masa azab itu, mereka akan diangkat untuk ditempatkan kembali ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dikala itulah saudara-saudara, ada yang disebut syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tentu jangan lupa, syafaat ini ibarat kain menambal dia. Kita punya kain bolong-bolong sedikit, syafaat yang menambal. Sholat kita ada kurang dikit, sedekah kita ada campur riak dikit, amalan kita ada tidak karena Allah dikit, kita berharap syafaat. Jadi biarlah kain masih bolong-bolong, yang penting punya kain. Tapi kalau kainnya tidak ada, yang ditambal apanya? Sholat tidak, puasa tidak, zakat tidak, berharap syafaat saja ya, terlalu berlebihan itu. Saudara hadirin yang saya hormati, apabila selesai proses penghisaban, proses penghitungan, maka dikala itulah manusia

0: terbagi dalam dua kelompok besar. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok orang-orang beruntung yang masuk ke dalam surga dan sekelompok lagi masuk ke dalam neraka. Akan memakan waktu untuk menceritakan sifat surga dan neraka, tapi insya Allah pada kesempatan pertemuan lain saya sampaikan. Namun sebagai gambaran umum cukuplah saya sampaikan sebuah hadis kudsi. Allah jelaskan, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara fi qalbil bashar. Aku sediakan buat hamba-hambaku yang soleh, yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terdetik dalam hati manusia. Jadi kenikmatan surga belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, belum pernah terdetik dalam hati. Pedihnya azab neraka belum pernah terlihat mata, belum pernah terdengar telinga, belum pernah terdetik dalam hati. Saudara hadirin yang saya hormati, oleh karena itu sebagai uraian akhir daripada kiamat ini, marilah sama-sama kita memanfaatkan hidup dengan sebaik-baiknya supaya jangan timbul penyesalan di hari kemudian nanti. Mudah-mudahan kita seluruhnya diselamatkan Allah dari azab neraka dan mendapat surga dan ridho-Nya. Sekian dan demikianlah pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga Anda.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT2, RW2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokona mah komplikasi.
1: Ibu eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokona mah lemes eungap, pokona mah teu tiasa dibayangkeun. Sering pingsan kena nyeros teh balelol. Teras upami tos kitu teh sampean teh leuleus. Jantung ngageder gitu tah.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Muhun, kantos diobatan yang kunaon wae, Bu?
2: Ah, ka medis, ka dokter, kemana-mana, tos capek.
1: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu namina?
2: Alpha Propolis.
1: Muhun, ibu kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu? Robihan naon wae nu ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyembuhkeun. Alhamdulillah, tos cerewet gitu ayeuna mah, alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, para terapi ayeuna mah tos aya ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten matak percanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih tiasa, tapi kan tetiasanya leuleus gitu. Terus jantung teu ngageder, kena lambung, pokoknya maraos ringan, pokoknya mah kena saca oge janten tiasa ningat, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah, berarti ibu alhamdulillah jodohnya.
2: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
1: Ibu di ayeuna tos konsumsi sabaraha botol, Bu?
2: Nembe sabotol, sareng ayeuna nembe dua.
1: Sadidinten kumaha, Bu, konsumsina?
2: Ngawitan mesen mah sadinten teh 3 kali 4 tetes, janten 12 tetes. Tah, tos saminggu janten genep tetes 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu diingati manten ieu jamu tetes Alpha Propolis.
2: Tina radio onis kan sok ngawupingkan dongeng.
1: Aya pesen teu kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Mohon, mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang. Anu ngadamkeun Allah, tapi kan kita kada istiarnya. Alhamdulillah, abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kana kesaksianannya. Ibu pidoa hati abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bu.
2: Amin. Amin. Amin ya
1: rabbal alamin. Ibu hatur nuhun sakali deui ibunya.
2: Sami-sami, Dek.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
1: Vertigo sareng ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Mah ieu panyawat tos sabaraha lami mah?
1: Ah, vertigo mah lami. Tos wah ti jaman mana ka etang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah nya.
1: Nya eta mah vertigo mah di landongan kitu ieu deui sumping-sumping deui.
0: Mah eta panyawat utamina kan vertigo, asma sareng nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karos nama?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mamang jepek we. Sok dibobokeun. Puyeng gitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana mah?
1: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, tering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emate nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saatos nganggo alfa propolis naon wae nu karaos nama?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah teu saram. Ayeuna tos nang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calang apa kitu. Ngahanyu sesek.
0: Dina vertigona kumaha mah?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos bendamang geus kan
0: kitu. Ayeuna teh tos seueur sabaraha botol mah?
1: Nama ge dua.
0: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat na mah?
1: Tingawitan teh ka hiji.
0: Mah kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
0: Maida, hatur nuhun karena kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambi lancar manya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun manya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha, Bu, karaos?
1: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
1: Bobot tibra, jantung tiis, ena mah henteu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Hatur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari, Kecamatan Balai Endah.
0: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami bapak mah sarasna tos lami gaduh panyawat anu intina bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung pengintainannya tos 13 tahun pengintain eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sana kunaon bili dampaknya tina obat peksambingna
0: mohon. Pak Dede 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae pak?
1: Ya alhamdulillah ayla lanong makanya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamar ge satu acara dan dua sasi saum teh menyebian ngalandungan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitu nya. Mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajodoan nya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku nganguping ti radio maya aya landung gitu.
0: Bapa pami panyawat nuju janten biasana naon nu karaos pa?
1: Ti payuna upami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapak kan dugi ka 600 500 kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal capek bisa atosna ngaleut apa propolis bapak teh namae CF sabotol panginten geus satelan CF tos aya karaosna janten seger lah sarira teh kan kitu tensi raos kitu nya eta teh tos dicek teh normal deui kan gitu. Ya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge iya we seger kitu teh teu aya pargel kayak gitu mung panginten
0: terus sakinten ya
1: banyak sakinten terus pami ateulna eta mah jarang teu tipoin mah teu unggal wengi waktos gitu geter
0: gitu. Bapak cara konsumsina kumaha pak?
1: Alhamdulillah panginten bapak ngalaksar geus sesuai petunjuknya arahan teteh jantan sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten dana 18 tetes.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten pak?
1: Bapak nyetel radio tadi dirinya ah bapak hoyong nyepian bapak ikhtiar ya rada karaos ayak panginten nganggo alfa propolis teh.
0: Bapak bili gaduh pesen kanusanes
1: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian we lah bah panyawat naon wae cobian we ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
0: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.

0: 102,4 Radio Peace FM.
1: Seringkali hamba tak pernah mensyukuri kasih sayangmu yang tiada henti.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pepangkeun sareng papasahan namina Pak.
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggih pilihan mana Pak?
1: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae Pak?
1: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
0: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon mohon.
0: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae Pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus kamana-mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna lah teh kana disebatkeun, nah, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Tainan teh terus nemeh hiji kan nemeh sabotol bapak ngal eta terus rada ipis ieu teh mentak meser deui teh kitu tah ngaros sehat weh gar ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
0: Nembe CF seberapa botol ku propolis dan ten nembe sabotol bapak atas majeng kasehat
1: terus robih pisan gitu.
0: Kuning hati manten Pak Alfa Propolis.
1: Pak masuk ngupingkeun radio
0: bilih aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos bapak mangga Pak.
1: Tah ka para wargi atau sahawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sepotos abdi cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
0: Ternahun bapak pido ati abdi mudah-mudahan han saatosna konsumsi Alfa Propolis janten sehat rezekina oge tampil lancar banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Apabila seluruh manusia ini mengenal Allah, maka seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayah Nabi kasumpingan deui salah sahiji penjahit anu aya di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sareng bapasahan namina, Pak?
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ayah Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
1: 47-an.
0: Sadidinten Bapak damel naon, Pak?
1: Nah, biasa we kuling aput, Bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sarang nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku Bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha, Pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah kitu nya karena mastaka nyeri sarang sesah ulem gitu.
0: Mohon Bapak hate acana nganggo alfa propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
0: Selama pengobatan eta kumaha aya probian apa henteu, Pak?
1: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
0: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha nu karaosku Pak Anang?
1: Alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun, eno mah janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya eno mah. Kantun ieu begahna sakelik deui teh.
0: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: Dua, ayeuna bade katilu ya.
0: Berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadinten teh tilu kali enjing-enjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
1: Genep tetes.
0: Pak Anang uninga alfa propolis di mantan, Pak?
1: Radio.
0: Bapak beli aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat seperti Bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Nya panginten ti Bapak mah ulah ieu ulah putus asa wae kitu we dina milari obat tong ditinggal awis henteuna gitu. Teu penting mah ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih palih mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama ieu ibu pengobatan nganggo naon wae, Bu? Sate acan ku Alpha Propolis.
2: Ah, lo sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu? Jantenna.
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ngari kitu. Upami teu acan di anggok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu, aya henteu karaos panas teuing gitu, aya teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu, hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah, biasa na mah kan kahampangan teh sesah gitu.
1: Ibu teh ieu nembe SF sabaraha botol, Bu?
2: Nembe SF sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga tina nguping tina radio, pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka para wargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu, aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.

0: mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumaha wartosna daramang? Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah Karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku jamu tetes alpa propolis. Sumangga ah, geura ka palayun deui ah. Sor ah, nyangak.

0: sakit atuh, Den.
1: Rek lompat-lompat ka mana, Titi? Rek ngejat-ngejat ka mana? Jeung deui najan ngecerit meta tulung oge moal aya nulungan moal. Sok. Mending pasrah. Urang sosonoan, Titi. Di imah ieu ngan urang duaan. Ka tetangga jauh moal aya nulungan. Numatak ayeuna mah ulah loba pamolah. Mending cicing ngagugu ka Akang. Sok diuk. Diuk nu bener di dieu. Moal bisa ngejat. Akang teh moal ngarekep, moal, moal. Malah urang lalayaran di sagara kanikmatan, Titi. Ceuk Ian bari nunyuk kana ranjang. Ngadengi kitu komoha teh Titi beki keueung. Sarta manehna ngarati kana maksud jeung tujuan Ian. Nyi Titi ngahuleng bari mikir, neangan akal nu hade. Kumacarana supaya bisa selamat diri ulah penang digadabah kehormatan ku Ian. Tapi samemeh Nyi Titi menang akal. Tekenyahuan Ian nupukek nyekal pepeuteuan Nyi Titi. Atuh teu bisa ngecat najan babadugu oge teu bisa lesot.
0: Anaunan ieu teh aduh. Anaunan ieu teh. Anaunan. Anaunan ieu teh aduh. Anaunan atuh. Anaunan. Den, anaunan, Den.
1: Tetela anjeun teh geulis ti. Geulis ti. Aduh, manis. Pika uruyeun, pika yungyuneun. Aduh. Cicing atuh, cicing atuh.
0: Tongkikian, aduh, tongkikian atuh, Den. Tongkikian, Den. Aduh, Den. Sing hawatos. Ka bibi atuh, Den.
1: Eta nyebut aden wae Akang kitu. Tong nyebut bibi. Titi cukup. Aduh.
0: Tekingin kikian tuh, Den. Tekingin kikian tuh, Den.
1: Aduh. Cicing, cicing. Disangka. Orang mojang desa teh endah. Bagja, bagja temen. Bisa papangih jeung kuring. Bagia gelis. Hayu atuh gelis, hayu gelis. Titi gelis. Kitu ceuk Ian anu ciga-ciga nu mabok. Bari kek nyekel deui pepeuteuan Nyi Titi nu kenca. Atuh duanana jadi dicekel kabeh. Pageuh pisan. Ian jeung Nyi Titi pahareup-hareup. Lalaunan Ian ngadeukeun ka Nyi Titi. Terus tungkul jika rek maco.
0: Tekingin kiat, tekingin kiat. Aduh, ulah kiat tuh.
1: Kibeg, nyejinti ngebadung. Penget ngebalir, bari tetar jalan. Hayang nesot. Aduh, aduh. Ian puguh beki nafsu. Napas namanya ngehegak lir napas kuda we atuh geus lat poho kana temah wadi Ian teh napsu setan geus ngawasa kana dirina. Cicing, cicing ti moal naon atuh, moal naon ti. Aduh,
0: Den, Aden, lesotkeun, lesotkeun. Ampun, ulah kieu, Den. Kunaon Aden teh, kunaon atuh, Den, kunaon atuh, Den.
1: Teu kurang naon, Akang normal. Aduh, ngan hayang we ka Titi atuh ti. Aduh, sok mengpeung eusa saha ti.
0: Resotkeun, resotkeun, Den. Ampun, Den.
1: Ceuk Nyi Titi bari terus tetela jalan hayang leupas. Tapi Ian kalah beki nafsu teu ngadenge kana omongan Nyi Titi. Ian geus nekat. Nyi Titi dirangkul ditangkeup pageuh manis di papreket.
0: Lesotkeun, lesotkeun, lesotkeun, lesotkeun ka Aden.
1: Aduh. Ayo, ayo, ayo. Geus kitu dipangku ku budak kana kasur. kurinyal nyetiti hudang cepet nampiling ka ian. Tapi waleh terirasa ku ian lengan ian kalah ngacamret baju. Berawak soe dada nyingrai breh kawaina nyititi temong malah puhuk kalapa gading kat ciri beki jelas nafsu ian puguh beki gang kedur panona berem napas ngahegak. Cicing ti kunon kalah tetar jalan atuh. Awas ulah ngalawan sia tinggal iya sa iya.
0: Den ian tekeng atuh den tekeng kikian atuh den tekeng kikian den tekenging den tekeng den aduh sing istighfar den.
1: Ingat ya oge inget aing gati inget ti mata ki oge ningali anu herang-herang pasti akan kabita. Sakali deui bebadung awas titik mending mati sia atau pasrah ha. Cek ian setengah ngancam tapi sahanurek masrahkeun kahormatan ku cara kitu najan nyage pangawak awewe titik teh anu hengker kurang tanaga ari dikitu-kitu teuing mah teu burung nekat. Barang dengan ian ngarak gamang kana harigu tanda perah deui kerewak dikegel satarikna atau meninga cenghok ian teh gerakanana rada ngaraneg leungeuna katara nyeri tapi teu kapok kalah beki barangasan. Awas ya. Aduh. Kurang ajar. Rek ngalawan sia teh, ha? Jadi, rek ngalawan sia teh. Kurang ajar sia. Aing. Rek mani kanimatan sia teh, lakang ngegel.
0: Tesuka terido aing mah duh. Tesuka terido sia teh. Aduh. Setan ieu waduh.
1: Ian geus teu sabar. Talajak setan geus teu bisa ditahan. Gabung nyeuti di rontok. Ditengkek sakuat tenaga. Nyeuti geus teu bisa walakaya. Leungeun dihompet teu bisa gerak. Hiji-hijina jalan iwal ti ngajerit meta tulung. Kero ngajerit panatan langit ngocek panatan mega. Minta tulung satarikna atuh puguh ieu teh amekeun kek sungut nyititi dibekem bari kuhulutu sarita teh.
0: Ampun.
1: Titing sia teh kurang ajar. Teka jadi sia kurang ajar sia coba jadi ragamang kana sarung pantal terus didedetkeun kana sungut titik nyapukuh titik mani tetara jalan awak aduh gelajer hayang lepas kersaning Allah dina kaayaan usakitu beritna kadenge ayan ulempang rusuh citepas reket sadapan temuka kero ayan nyalukan sur awewe horeng yeyen datang haritate.
0: Teteh di mana teteh

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Wadia balad tantos nages sadayana panyawa tantos aya lanongna sapertos anu tos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
3: Aja.
2: Mohon, linggi di mana Bapak?
3: Cikoja Bendungan.
2: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
3: Benjolan.
2: Benjolan?
3: Renyam-renyam remati.
2: Oh, remati ke panya.
3: Iya.
2: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atawa
3: teh kumaha? Renyam-renyam panas.
2: Mohon, teras.
3: Teras. Napas nyesek.
2: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
3: Tos 2 tahun.
2: Tos 2 tahun,
3: dua
2: mohon.
3: Tahun.
2: Tah, ayeuna kan ngaleut landong Alfa Propolis Bapak teh nya.
3: Mohon.
2: Mohon, sabar botol Bapak?
3: 2 botol.
2: 2 botol. Tah teras anu benjolana kumaha ayeuna ayah henteu bawa benjolan
3: hilang benjolan benjolan hilang
2: terus aya ayeuna namanya
3: aya
2: mohon
3: panas panas teu aya
2: sesak napas teu ayeuna kumaha
3: aya
2: alhamdulillah mati
3: teu aya
2: alhamdulillah
3: sehat
2: janten sehat sareng mamanya
3: ya, sehat
2: alhamdulillah ya. Reaksi sareng senang ngeliat landung Alfa Propolis kumaha harita pak
3: sagala karasa urat-urat karejang-karejang napas ngahayo panas
2: kan panas mohon sabar alami eta
3: pak we sadinten
2: sadinten reaksi
3: sadinten.
2: Nah, alhamdulillah ayeuna mah sareng
3: sehat.
2: Alhamdulillah. Bapak aya saran teu Kang Onus ya, Nes?
3: Syukur upami sapertos abdi ayeuna di dieu. Kadu panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas, renyem itu ieu napas nyesek.
2: Sesek napasnya.
3: Lambung teu aya.
2: Alhamdulillah,
3: sehat.
2: Sehatnya.
3: Ya.
2: Mohon Bang panginten cobiana ku landong Alfa Propolis bapanya.
3: Iya.
2: Mohon Bapak aja haturun ya.
3: Iya, sami.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bu.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan Ibu Ramini ya?
6: Iya.
5: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
6: Di Lubung Bata.
5: Lubung Bata?
6: Lubung Brebes.
5: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
6: Umurnya 55.
5: 55.
6: Iya.
5: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
6: iya.
5: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
6: Ada.
5: Perubahannya apa Bu?
6: Perubahannya yang ini jelas nih.
5: Jelas?
6: Jelas. Yang ini ya iyo nya madan kadeuleu.
5: Sebelumnya?
6: Sebelumnya babar pisan. Babar pisan itu
5: enggak bisa sama sekali.
6: Enggak jelas.
5: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
6: iya.
5: Udah jelas matanya.
6: Udah.
5: Yang kiri?
6: Ya, yang kiri
5: jelas.
6: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
5: Iya. Yang kanan.
6: Yang kanan yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
5: Oh, jelas nemen.
6: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
5: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya?
6: Ketiga
5: botol, Bu, ya.
6: Iya.
5: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu,
6: iya.
5: Ya Bu ya. Ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya.
6: Enggak iya.
5: Penanya perubahannya nyata gitu
6: nyata.
5: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
6: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah ini.
5: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum
6: iya.
5: Warahmatullahi wabarakatuh.
6: Salam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 0811-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Peace FM. Masih disarenganku Abah Damis anu ngahaturkeun dongeng Sunda carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Teteh,
1: di mana teteh?
2: Gitu cek ngeyen. Nyapuguh ian maringa cenghok bakat kurewas. Amak pacampur jeng sieun-sieun kanyahuan ku adina nyaeta yeyen. Kajongdongan jempe ian cicing napas nangah hegak.
3: Jempe sia, cicing sia, sia. Tok isada sia, cicing.
2: Kesang tiis nyorolok masihan awak. Arinya titi bungahen. Manehna ayah harapan deui. Ngan hanya kalah reka korowok sungut nak dicocokkan tapi itu eleh akal dah suku mah teka dempet terus digutra kujrak setarik nak kana kasur atau puguh karenge keluar seranu bruk-bruk dina ranjang nyeyen curinghat ngerasa curiga ongkoh sabab tadi kadenge ayah nu minta tulung hawar-hawar yeyen murupan to kamar ian terus disurungkeun tapi pageuh dikunci ti jero.
0: Teteh, di mana teh? Di mana?
2: Cek nyeyen, bari ngetrokan panto, tapi teh nu nemalan.
0: Teh Titi, di mana teh? Di kamar.
2: Ari ian bekireuwa sabab kadenge kelayan jelas, Arina datang nyamperkeun ka kamarna, ian gugup celeng loncat ka deukeut jendela.
3: Kurang ajar sia. Gara-gara maneh sia Didi. Cicing sia. Sok. Awas ditobles ku aing sakalian ieu lawan ngagorok di sia. Waduh.
2: Ian uyup ayap hayang picil tapi teu bisa sabab jendelana make saringsing.
3: Cilaka. Si Yeyen datang. Kurang ajar ngaganggu wae ka aing teh. Aing rek nikmat imah ieu aduh.
2: Cek hatena bari dua kieuk bingung jeung samar pola. Sabot kitu Nyi Titi jadi bebas manehna puru-puru ngalaan lamak nu nyocokkan sungutna. Atuh bebas nyarita kerok ka Yeyen.
0: Ning, tulungan. Eceh tulungan Ning, tulungan.
2: Pokna bari terus turun tina ranjang memener samping anu ngaleleke.
0: Teteh kunaon teh?
3: Tulungan cece ayi tulungan cece.
2: Ngadenge kitu ian beki gugup tapi teu kebalinaan manehna buru-buru nyokot putusan. Kunci panto dialungkeun ka Nyi Titi.
3: Pikir sia. Tapi awas, ulah bebeja. Ulah bebeja ka si Yeyen nya. Ulah bebeja ka Yeyen. Hayo, pikir. Awas, ulah bebeja ieu.
2: Nyi Titi bungah kop nyokot kunci. Kolotrak brai panto muka. Bus Yeyen ka jero kamar barang red ka Nyi Titi. Ngacenghok, colohok bengong mata simeuteun.
4: Kaget nenyok kaya Nyi Titi nubatan sakitu baju ngaliglag jeng saroe buuk karusut samping hampir merosot benget na sepa
2: ari ian tadi oge ges ngeplos ka kolong ranjang da boga ari kaera maatu nyempo di kolong paringa hep-hep da jantung na ratug pikiran bingung sok sieun dibecakeun ka bapakna.
0: Teh, kunaon ieu teh kunaon? Kunaon teh? Ning, tulungan du ampun. Tulungan Ning. Tulungan. Cece teh. Nya kunaon? Kunaon?
2: Titi teu wani cumarita nu sajelasna kalah ngarontok ka Nyi Yeyen ngarangkul bari ngumbar cipanon.
0: Ning, nya kunaon atuh ceuk kunaon ceuk?
4: atau pukuhnya Yeyen bekidewas terus nuyunya Titi dibawa ke tengah imah. Gek sina diuk dina korosi geus kitu ditanya kalawan dari anak keranan.
0: Aya naon anu saanyana ye teh? Naon anu geus tumiba ka diri teteh? Nah eta acuk rugi ka kitu, aya naon ieu teh?
4: Nyi Titi bingung. Rek bebeja terus terang bisi ia neuteuli nu akhirna matak cilaka. Nyi Titi perang sabil bingung ku pijawabeun naha kumaha kuduna? Kalah Cipanon beki juuh ingak-ingakan bari nyusutan Cipanon.
0: Neng Yeyen, duh, tete, duh. Teteh un asa-asa teh, ulah sieun-sieun jeung abdi mah teh. Kuring perlu nyaho, nanaon anu geus kajadian ieu teh. Den iya neng.
4: Tembalna meh teu kadenge.
0: Hah? Kang Ian?
4: Yeyen ngejenghok najan teu diceritakeun oge. Sakilat geus kaharti ku Yeyen. Pasti lanceukna geus milampah kalakuan anu teu munasabah. Milampah nireca ngajarankeun talajak setan.
0: Mana ayeuna Kang Ian teh? Mana ayeuna Kang Yana teh? Kamana? Kamana? Di kamar, Neng, di kamar.
4: Tebanyi Titi kagok asong. Barang ada yang kitu, Nyi Yeyen buru-buru asup ke kamar Ian. Maksudnya rek nepungan lanceukna rek minta tanggung jawab tina kalakuan anu sakitu hina na jeung aibna.
0: Kurang ajar boga lanceuk teh atuh. Kerma paung atuh. Sugan teu geus cager ya aduh. Awas ya, dibecakeun ka bapa ku aing mah.
4: Tapi barang bus ka kamar teu kanyahuan, kolepat. Aya panengeul kana beungeut meneran kana cukang irung meni asa ngapurinyai karasana ku Nyi Yeyen. Kocek ngajerit truk nyuuh bari mengbeunan beungeut Nyi Yeyen teh bareng jeung kitu. Ceng! Kolepat! Kucingkang! Kolepat! Kocepat! Aya anu bijil ti kamar kebat kaluar les duka teuing ka mana.
0: Kabur. Kabur. Aduh, Neng. Neng. Neng ayah pun ten ecenya, aduh. Hati-hati dan mana wite tuang raka mual gitu atuh. Eta rarai itu kena naon Neng. Aduh ce nyeri ce aduh. Ya irung abdi ce aduh nyeri ce. Neng ayi aduh. Hayu urang ka tengah bumi deh atuh Neng ayi. Apun ten ceceunya aduh. Hayu atuh hayu.
4: Saterusna Nyi Yeyen diajak dipapah dituyun ku Nyi Titi diajak ke tengah imah deui didiukeun dina korsi anu tadi teh.
0: Hapunten ceceunya teu hati-hati da manawi teh tuang raka moal kitu geuningan kalakuanana aduh eta rarai teh kuna naon ayi duh ce nyeri ce duh tapi teu sawios-wios ce aduh mung rada rada eumeur sakedik aduh ce aduh teu sangka boga lanceuk teu boga talajak leuwih ti sato duh teng teingeun ieu mah geus nyacampahar ka wanita dianggap aduh dianggap runtah pisan urang teh ya Allah ya Rabb ce

0: Lar terusnya Titi ke kamarna rek ganti baju anu masih keneh bener da puguh nu tadi mah geus saroeh basa dijewang ku Ian teh sanggeus tarapti Nyi Titi nyamperkeun deui Yeyen bari sakalian rek mariksa beungeut Nyi Yeyen tapak neungeul Ian teh.
1: Dasar kurang ajar lah, kurang ajar Kang Ian mah. Lain cenah mah eta mah aduh. Sato jiga nama eta atuh da bari mabok dia tuh salah gaul. Kareujeungan jeung jelema edan jelema buraung bara gajul atuh ce. Ka mana ayeuna teh aduh. Jelema buraung teh aduh. Keun wios atuh aji, mudah-mudahan be tuang raka teh sing geura eling, sing sadar kana lakulampahna aji.
0: Duka aku mah hanya Titi teh sanajan hampir jadi korban nafsu setan Ian kalah kanyarita kitu dihareupeun Yeyen mah. Geus kitu mah duanana geus tenang deui anggur ngobrol anu sejena malah akhirna mah Nyi Titi nyaritakeun pangalaman saprakna datang ka kota Bandung tepi ka ayeuna dibejakeun satarabasna teu aya nu dikirungan dipiningan dicaritakeun kabeh. Kira-kira wanci pak beberang, Pak Aris geus datang balik di kantorna.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapasahan namina, Pak.
1: Bapak Sunar.
0: Mohon Bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu teh atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak, anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagala librig kitu.
0: Salama 2 tahun eta Bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Aduh. Teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna Bapak saurna atos konsumsi alfa propolisnya, Pak.
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabraha botol, Pak?
1: Name hiji, tapi alhamdulillah meskipun name hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka name hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
0: Janten Bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu diraos, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar.
0: Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes antara pi 6 tetes sadinten 3 kali.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalerasan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atau salami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu ka dieu teu acan aya karaosna kitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo Bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin amin.
0: Mohon Bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa prop

0: tulis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
2: Assalamualaikum Bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Maaf, dengan Bapak siapa?
3: Saprudin.
2: Bapak Saprudin?
3: Iya.
2: Alamatnya di mana Pak?
3: Jagapura.
2: Jagapura itu?
3: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
2: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata, Tesma Aini ya Pak ya?
3: Iya.
2: Ini beli yang kedua Pak?
3: Kedua.
2: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
3: Iya.
2: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
3: Sakit matanya merah.
2: Matanya merah.
3: Iya. Berlendir.
2: Berlendir.
3: Berair. Ya sakit lah.
2: Sakit gitu.
3: Iya.
2: Terus setelah memakai obat tetes mata sama A ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
3: Iya.
2: Ada perubahannya Pak?
3: Ada perubahan banyak.
2: Apa aja Pak? Boleh tahu Pak perubahannya?
3: Ya, ya ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
2: Berair sekarang.
3: Iya.
2: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
3: iya,
2: kedua
3: iya,
2: Pak ya.
3: Iya.
2: Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
3: iya,
2: Pak ya.
3: Iya.
2: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
3: 67 atau 68? 67 mungkin.
2: Oh,
3: 68.
2: 68
3: iya,
2: usianya
3: iya,
2: ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
3: iya,
2: ya.
3: Iya, iya.
2: Tidak mengada-ngada Pak ini
3: enggak,
2: Pak.
3: Enggak. Asli.
2: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
3: amin,
2: matanya
3: amin,
2: sehat total ya Pak ya.
3: Iya, amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Yen, naon di mah? Naon di teh?
1: Numawi apa? Kang Ian ngelakukan tindakan anu aib sareng jahat ka bina-bina atuh, Pak.
0: Nanyeun patalaku naon deui atuh? Budak teh. Aduh, apan geus sadar geus cicing di imah? Aduh, ka bina-bina imah yeuh. Naon da teh yeuh cik jelaskeun ka apa? Ka mana si Ian ayeuna? Ka mana? Jeung ka mana ari nyititi deui?
1: Ari cititi mah nuju masak di dapur. Pada nyayogikeun tuang saurna teh. Kang Ian mah aduh tadi oge tos ngereles kabur duka ting ka mana. Malah mah tos nenggel abdi, Pak.
0: Astagfirullahaladzim. Si Ian sugan teh geus eling budak teh. Dasar bangkawarah ieu mah yeuh. Aduh, mun kieu carana mah. Sok caritakeun naon geus kejadian yeuh. Saterusna nya Ian nyaritakeun satarabasna kalakuan Ian dek ngalakukeun hal anu nista ngagadabah kahormatan nyititi teh atuh puguh we Paris teh ngapudael deui amarahna ngadenge laporan Yayen kitu mah bari teu seueur saur anyeuna teh ayeuna mah ngan katingali raraina reup keuneuk rai pias ditambah semu ngemeng kuci mata.
2: Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabb. Untung Yayen mah teu kitu. Indungna mana kedawang. Alah. Dicarek ulah ka Mekah keukeuh we ini keun bae lah sing salamet teh nu penting mah. Ieu anak kuring lalaki si Yayan. Si Ian. Aduh, ya Allah. Pasihan abdi kasobaran kakiatan karena ieu cocobi oge mugia anjeun masihan panang tayungan kapun anak sareng bukakeun bae hadepun anak ka jalan anu lempeng apunten dosa-dosa abdi sareng turunan abdi ya Allah.
3: Kitu jumritna manah Pak Aris ari ras kulalampahan Ian anu beuki dieu teh kalah beuki maceuh beki meweh teu aya euyeuhna. Kitu kaayaan Pak Aris, Yayen jeung Nyititi anu geus mangih kareuwas anu kacida harita teh. Sedengkeun nu jadi bahan pamikiranana harita teh geus aya di imah mangaraksa Ian teh kalawan diuk paduduaan jeung sobatna nyaeta Rusli. Bangun kacida sonona sabab geus lilah tepat tepung da Ian tara kaluar ti imah kurang leuwih hampir 2 bulan lilana sigana mah puguh sono ka bina-bina Ian karusli teh kitu di kamang raksa ari mang raksa mah teu ngidung ariung harita teh sabab boga pagawean anu kudu buru-buru direngsekeun atuh jongjon we duaan ngobrol antara Ian jeung Rusli teh sidih tamplokeun eusi hatena.
0: Ya. Aya naon usahana ieu teh? Naha manih plengles bari jeung ngateu beja teu carita. Nyar-nyar api kamelangeun akang ieu mah yeuh. Ceuk Rusli dari naker.
4: Aduh, biasa Kang.
0: Aya halangan ti jero. Halangan ti jero, halangan naon?
4: Aduh. Kuring teh teu menang bijil di imah, Kang.
0: Sabada kapergo ku bapa, basa gelut teh apaan? Atuh sajabat ti kitu. Bapa loba narima laporan ti luar ngeunaan kalakuan kuring.
3: Tembal Ian sabada kana.
0: Ade ayeuna geuning bisa kaluar ti bumi ieu teh.
4: Kabur, Kang.
0: Bari moal kabingung ieu teh. Malah jika namuan bisa buru-buru mulang ieu mah sabab kuring sieun ku bapa.
3: Sieun ku bapa.
0: Naon sababna eta teh? Rusli panasaran.
3: Ian ngahuleng teu daek nyaritakeun usanyana palebah dieu mah.
0: Teuing kumaha hatena teu merean mun kudu bebeja terus terang. Ngeunaan hiji kejadian nu aya potula patalina jeung Nyititi teh.
3: Jang, Tanya nama Kang Teges Lila hayang terang Bumi Ujang, hayang terang Ibu Rama Ujang. Tapi naha teu meunang wae atuh, cik atuh ajak sakali-kali mah hayang jonghok.
5: Waduh ulah Kang, ulah. Ulah Kang.
3: Nah kumaha? Sabab mun Akang ulin ka imah kuring bakal leuwih barabe, Kang. Pokona urusan urang duaan weh eta mah. Urusan urang duaan pasti bakal beres. Malah ayeuna ge urang ulin jalan-jalan Kang kagok lah kuring mah. Bari neangan deui siji hek. Bari ulin lah neangan duit Kang. Kagok imah yeuh. Nyaha hayu atuh. Giling enteng neangan duit jeung Ujang mah nya. Atuh urusan kieu mah urusan Ian atuh di Kota Bandung mah.
2: Tetapi kumaha bebejana ka Mangaraksa?
3: Lah biasa we ka kota kitu. Rek ulin, rek bisnis kitu. Kitu we Kang yeuh.
2: Ian jika nu hare-hare hirup we padahal mah teh geus ngalakukeun hal anu pikaruaseun batur. Nya eta rek niat teh ngagadabah kahormatan Nyi Titi di imahna teh.
3: Rusli ngagugut terus ngajengkang heula ka tukang nepungan Mangaraksa. Bebeja yen rek ulin heula ka kota.
2: Kumangaraksa teu dihalangan atuh Rusli atuhkeun harita teh.
3: Terus duanana bari gil ti imah Mangaraksa niatna rek arulin ka kota sakuma biasana. Sanggeus aya di jalan Rusli jeung Ian badami neangan akal nu hade sangkan bisa meunang duit keur poya-poya.
2: Ka mana ayeuna Jang?
3: Ayeuna mah Kang urang leumpangan ka Pasar Baru we lah. Didinya sok loba pirjekieun geura di Pasar Baru mah. Loba didinya mah pirijkeun lah piduiteun Kang di Pasar Baru mah. Pan loba jelema nu kadinya atuh. Tah mun geus boga duit, urang ulin ka saritem hiburan Kang. Biasa ka saritem neangan kanikmatan Kang.
2: Pan loba geuning teu lagi urang kadinya wae ye mun lah mun hayang hiburan teh.
3: Pokona mah neangan jelema nu gareulis lah didinya mah kitu. Loba nu aneh noy Kang.
2: Iya nyalengeh seuri.
3: Kumanehna geus kabayangkeun hiburan nu bakal kapanggih di eta tempat.
2: Hayu lah. Pan Akang oge kungsi kadinya baheula jeung si Jihek malah mah.
3: Terus manehna laleumpang deui mapay trotoar bari rada treret kawas nu neangan palingeun.
2: Go ka parapatan terus eureun megat bemo.
3: Tekuk si Lila lara aya anu ngaliwat keparengan kosong bemo teh.
2: Rek bemo eureun.
3: Celak Ian jeung Rusli kana bemo. Ari di tukang aya panumpang saurang awewe tengah tubuh nyekeloket hideung dijieun tina kulit. Mimitina mah teu dipalire ku Ian teh ngan Lila bet penasaran.
2: Panona teu weleh nitenan ka eta awewe.
3: Breh awewe teh make perhiasan
2: gelang, anting, kongkorong jeung panitih emas.
3: Atuh nu tadina daya niat jahat oge nenyok kitu mah jadi kabita tah da puguh keur lieur teu boga duit atuh.
2: Jerojoy aya karep rek ngacambret eta awewe
3: terus noel ka Rusli nu ditoel ngarati ngadeukeutkeun ceuli ka Ian.
1: Aya naon Jang? Kang, bijilkeun si Ih. Tuh. Ta. Aya pilaukeun, Kang. Ibu-ibu.
3: Ian mere isarat ku panon dina jero bemo teh. Halisna ngarinat kaparengan si awewe teh panonna keur melong ka hareup kawas anu merhatikeun jalan bisi tujuanna kaliwat meureunan.
2: Atuh puguh Rusli melong ka eta awewe teh.
3: Breh perhiasan pikabitaeun. Jeung eta nenyo dompet rada kembung.
2: Boa kembung teh boa bon atuh naonnya ceuk urang mah. Tapi yakin eta kembung teh kulantaran loba duit, pinuh ku duit.
3: Rusli ngarati kana isarat Ian, manehna ngan sakirat nyambut peso balati nu memang tratinggaleun unggal ulin oge sabab sasat jadi modal utama.
2: Terus Rusli ngisep diukna ngadeukeutan ka eta ibu-ibu. Kaita awewe
3: sanggeus deket pok nanya sopan nakeranan.
6: Bade mau berangkat kemana bu?
3: bade angkat ka mana Bu? Punten sim kuring tumaros ieu teh. Pokna bari melong.
1: Oh. Ane mau pergi ke stasiun. Mau pergi ke stasiun ane.
3: Tembalna ponok make bahasa Indonesia. Kitu nate bari ngareret tapi ngan sakeudeung terus namah melong deui ka hareup eta si ibu teh. Sanggeus si ibu melong ka hareup Rusli ngomong deui. Bu. Cek Rusli deui. Eta awewe ngalieuk di ka Rusli bareng jeung kitu ngan sakilat congop peso geus antal ka Cikoro.
1: Jangan.
3: Bibir si ibu ditungkup. Congop peso dengan kapres kena Cikoro. Atuh meni buncerik si ibu teh beungeutna ngadadak sepa. Ulang ngomong, ulang ngacerit. Ulang ngacerit, awas.
1: Jangan.
3: Ulang ngomong, cicing. Ya kan kapres si peso yuk, karena beheng yuk. Pasrahkeun loket. Pasrahkeun loket, hayo. Loket pasrahkeun. Cek Rusli bari melotot. Nyapugu si ibu teh geus teu bisa hojah. Panon melotot awakna ngaleper ngadaregdeg. Sampai meh sadar kana naon-naon nu geus kejadian, teu kanyahoan loket tang geus disamber ku Ian. Awas. Ya. Aman keun Ian.
5: Iya Kang.
3: Lep. Eta loket kajeroeun bajuna geus kitu ngacamret kongkorong meningan sakorepat lep kana saku baju. Cicing, awas. Ieu peso ye. Awas ya. Cicing. Dina waktu anu singet, loket jeung perhiasan geus dirawat ku Ian, bemo terus maju. Supir teu nyahoeun karena naon-naon anu geus kejadian di tukang. Sabab kabeneran suasana di jalan kacida ramena. Tapi penumpang rada carang. Atuh perhatian supir tetep ka hareup, canyahoeun yen dina kendaraanna aya kajahatan. Si ibu anu tadi jadi korban taya deui jalan iwal ti pasrah karena nasib. Sabab geus teu pisah hojah. Mun kumawani ngaceritang tu congop peso nancep kana ti korona. Atuh kapaksa basrah beungeutna beki sepapia sarita teh. Kumajang. Beres Kang. Beres aman Kang. Ngesiap yeuh. Tembal Ian. Guanana ruak ieu kaayaan di jalan rada lowong, kendaraan rata-rata tararik akhirna srong ka parapatan. Bemo eureun heula atuh. Atuh asa dipere ka sempetan Ian jeung Rusti teh. Teng teng teng tarurun, tarus mentas rusuhan harita teh. Hei Jang.
5: Ya siap Kang.
3: Si ibu tadi colohok bengong panona melong ka Rusti jeung Ian anu geus jauh. Saangeus Dalila kakara sadar keur ngagorowok nyebut jamret-jamret harita teh bari curug nang acir kana duaan puguh we supir bemo kaget sakur jalma nu ngarengek raduaseun
1: jamret itu jamret bangsat itu maling itu maling jamret aduh tolong jamret kejar itu lari ke

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di palimana, Pak?
1: Di Kampung Pondong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol.
0: Aya
1: kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Oh,
1: sering digugur.
0: Mohon.
1: Tadi koyang ungap sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tadinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri,
0: mohon.
1: Sok ngodo dada kita,
0: mohon.
1: Dada teh asap mana nyeri nyeri, cuma sok finishing out kita itu dada, yeah, dada yeah. Di punggung kita itu pasti ya. Gitu. Terus lambung, lambung dahar teh naik kalhur engap kayak gitu.
0: Terus kayak engap omingnya.
1: Nah,
0: terus bapak ayeuna tos sabaraha lami pak, ya panyawat teh?
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Mohon. Nah, kukituna bapak tos 5 tahun pengobatan, tos nganggo naon wae, tos kamana wae pak?
1: Kadok. Sekarang ke herbal.
0: Berarti bapak pengobatan terus ke herbal,
1: ya,
0: terus ke mana-mana, terus ke medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju di leukeunan, nuju ikhtiar, nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Oh, ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. Abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cinta apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis. Karena harus pabli mah cocok, lengit, ya asam urat dia lelengit, nyeri ya punggung, punggung, alhamdulillah, lengit, cangkeng. Cangkeng alhamdulillah tuh ayeuna.
0: Ayeuna kumaha masih kena karaos teh sesekna?
1: Ayeuna mah masih kena tapi teu yeuteung ayeuna mah bisa ngepel, bisa ka masjid ge alhamdulillah.
0: Oh, ibadah lancar
1: mah. Oh, ibadah lancar. Keuri mah ka masjid ge pa capek.
0: Oh, kitu.
1: Oh,
0: mantap. Ayeuna mah saatosna konsumsi alfa propolis.
1: Alfa propolis alhamdulillah.
0: Ibadah ge lancar
1: pamingnya. Lancar, alhamdulillah lancar eubah keuri mah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udah ulang sare udang gitu nya. Wah, puyeng, puyeng. Ayeuna mah alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah ning bener-bener lain abdi ieu nya. Mentak kabel meser. Wah, meni bebrak balik tadi tuh.
0: Nah, kecah. Pak Oming konsumsi apa propolis itu seep seberapa botol, Pak?
1: Tilu.
0: Oh, seep?
1: Tilu.
0: Oh, tilu botol.
1: Nah, jeung ayeuna teh tilu jeung ayeuna aja.
0: Ayeuna teh bade ngageuleuh seberapa botol di Pak Oming.
1: Tilu.
0: Jadi kan tos seep tilu, ayeuna bade ngageuleuh tilu botol
1: tilu,
0: dinya.
1: Tilu botol.
0: Alhamdulillah. Ya. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, ti botol.
1: Hiji seep ka hiji tah. Langsung aya-aya perubahan. Ieu imah angot imah ya. Ini langsung eueuh wae mah.
0: Mohonnya. Jadi iya botol pertama saya perubahan Pak Oming.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah kitu na Pak Oming nya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nya eta Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes, ka nu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih aya ari ka ieu ka propolis teh cocok ari abdi mah nya. Tugan kitu anu sajen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah.
0: Atur nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat.
1: Amin. Pak Oming
0: tambah rezekinya banyak.
1: Amin.
0: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini,
5: Pak? Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: NPEN
4: Kecamatan Mundu ya.
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
5: Iya, betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah. Dua kali ini
4: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. nggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
5: Suka berair ya.
4: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending malah. Agak mending, ya, ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20-an malah.
4: 20 hari. 20 hari ya.
5: 20 hari ya, 17 hari
4: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari 2 kali, Pak.
4: 2 kali ya.
5: 2 tetes.
4: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
5: 2 tetes ya, betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
4: Iya.
5: Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya, Pak?
4: Tesma Aini.
5: Iya. Barangkali cocok.
4: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
7: 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: jamret, bangsat itu, maling itu maling, jamret, aduh, tolong, jamret, tolong kejar itu lari, kejar, aduh.
1: Mana jamret kamu? Jamret ke mana yo? Mana jamret nak?
2: Cek jela laki nu nangtung dina trotoar, si ibu nunjuk ka Rusli jeung si Ian nu geus jauh sarta geus deket kana kendaraan sejen.
1: Uguh we calma pahibut malah aya nu lumpat ngudag Rusli.
2: Tapi lampu setopan kaburu hejo. Mobil maraju deui Rusli jeung Ian teu kanyahuan leosna, da kaweur ku nu lalar liwat. Atuh si ibu teh bari ngegel curuk carinak dak bari humaneun harita teh.
0: Ya Allah, ya Rabbi, kenapa hari ini ada penjahat? Duh, ya Allah, ini uang dan perhiasan. Aduh, lapur, aduh, ada yang bawa oleh bangsat, duh.
2: Sedengkeun Rusli jeung Ian tadi teh rurusuhan muruk kendaraan umum nuker eureun. Lantaran kehalangan ku lampu beureum, bus kajero gek dariuk kelayan tenang. Teu nemong keuneu tas nyieun kajahatan. Atuh puguh we basa lampu hejo, geleser mobil maju, puguh we nu ngudag leungiteun tapak. Rusli jeung Ian kawas nu ngiles di jero karamean kota. Nu jadi korban teu bisa nanaon Iwati ngahluk bingung.
1: Mobil nu ditumpakan ku Ian ngeberung maju. Leo ka kenca, leo ka tuhu, akhirna tepi ka jalan Muhammad Toha. Didinya majuna alon, kendaraan ngantri atuh da puguh harita teh.
3: Turun jang,
2: cek Rusli. Hayu lah,
1: cutuanana tarurun, cereng ongkos nang dibayar.
2: Masalah nanaon, kenek jeung nu sejena nganggap jalma biasa kanu duaan teh. Atuh Rusli jeung Ian bebas leumpang teu sieun aya anu nyusul.
1: Dua nana leumpang mapay jalan nu berasna ka alun-alun, cepet ngaler teu pungkal pengkol. Akhirna tepi ka alun-alun terus milihan tempat keureureuh anu sunyi sepi kahieuman ku tangkal kembang.
3: Aduh. Tapi oge jeung rewas nyampir-ampiran den, aduh jang
2: nyakang lah aduh
3: Buka dompetnya jang, dompetnya buka naon esina.
2: Cek Rusli sanggeus merenah.
1: Ian ngagugu dompet terus dibuka,
2: ari breh teh duit mani metet campur jeung receh. Terus diudulkeun breh eusina rupa-rupa.
1: Aya KTP, aya surat onangan, aya bon balanjaan jeung surat nu sejena. Teuing surat naon da teu puguh.
2: Heug duitan diitung ku duaan terus diketukeun kabeh bisi aya nu tinggaleun. Geus puguh kitu mah lung loketna dipiceun kana wadah runtah.
1: KTP jeung surat-surat sejena dikekesek bur dipiceun, ari duit dibagi dua.
3: Alah, entengnya terila lah dengan duitnya. Gewe pokoknya maju. Pokoknya masa panjang Ian eueuh 2 bulan akang sabenerna mah geus kangen teu wani ari sorangan mah akang teh hayang aya batur. Asa gede tanaga lah mun aya batur mah kitu. Aya batur mah kumaha gitu.
2: Jadi keur abdi eueuh mah akang jarang kikiaan.
3: Ya osok wae lah, ari aya waktu salse mah ngan jarang-jarang lah loba cicing di imah akang teh. Kitu ge da sok diawet-awet we duit hasil kikituan teh lah. Hasil nyopet kumaha lah sok dikumpulkeun heula keur bekal maksud teh. Tah lamun kurang akang sok keluar deui kitu. Ayeuna kebeneran ujang datang yeuh jelas tanaga andeuy ya akang teh.
2: Kamana ieu teh yeuh ngajual perhiasan yeuh, bingung akang mah. Hayu tuturkeun kuring, urang ka pasar baru yuk. Urang ka pasar baru.
3: Ya, siap lah.
2: Bral dua nana laleumpang beras ka jalan banceuy.
3: Leo kakenca ke jalan ABC, sorok ke pasar baru. Didinya ia ngajual emas menang acamret teh. Teu aya itu jeung ieu da geus boga langganan matuh nu jadi penadahna. Aman weh menang duit rada mecekil harita teh antara Ian jeung Rusli waktu harita.

Urang nyaritakeun dina mangsa pasosore. Bada Isa antara Ian jeung Rusli duanana geus aya di hiji tempat leuleumpangan bangun senang bari ting pelenyun udud ditambah ku sora musik anu hawar-hawar lampu disko ting karicep awewe lalaki balawiri aya nu silih kaleng aya oge anu ayang-ayang gung jeung rupa-rupa deui. Ari Ian jeung Rusli reg ngarandeg deket nu dagang rokok. Panon arutret kawas aya nu diteangan. Rusli betras inget basa manehna mimiti nyaho ka kota Bandung. Panghelana nginep teh didinya pisan. Nyaeta di hiji rohangan anu lega nu boga na awewe genut. Tapi genut oge rada geulis awewe teh pantes keneh. Aya kaciri urat-urat tegelisanana. Sakali tepung mah someah eta awewe teh. Ngan ngadua kalian mah jadi judes. Da puguh harita mah nu kadua kalian mah memang Rusli ngeus jadi galanangan. Barang ras inget ka dinya, ras deui inget ka si Cihek kana lalampahanana anu estuning pikakeuheuleun. Napas Rusli ujug-ujug ngahegak, jajantungna jadi ratug, kuntu kekerot nahan amarah. Kurang ajar setan teh. Gara-gara si Cihek ya aing jadi kieu. Aduh, setan alas teh. Penipu ulung si kurang ajar teh. Geus meunang mah kabur weh. Aduh. Rusli jiga nu ngalinur, ujug-ujug kukulutu sorangan satengah teu sadar. Kunaon, Kang? Akang jiga nu amek-amekan kitu ieu teh. Akang teh lamun ningali tempat ieu, Jang, inget ka jaman bareto. Basa Akang mimiti nincak kota Bandung. Nyeti dieu mimiti nalalakon Akang teh yeuh. Ti dieu yeuh. Dibawa ku si Jihek tah. Harus kurang ajar teh tah. Ti dieu yeuh. Ti tempat ieu, Jang. Oh kitu. Tapi ari Akang amek ka saha atuh? Akang teh moal amek ka saha. Akang amek lamun lain ka si Jihek. Si Jihek tah. Kasadeui atuh. Ah, mun kitu mah urang teangan di dieu atuh, Kang. Sugane aya. Hayu lah. Bari sakalian urang ajojing lah jeung anu garelis yeuh. Duit aya da. Bari neangan si Jihek yeuh. Da pasti aya mah nama sok adiwa yeuh. Terus dua anak leuleumpangan deui, gok jeung awewe anu dangdananana kaleuwihi. Wedak kanal bibir burahai, panonna ngagiler ka Rusli. Tapi kurus li teu direret congjon leumpang jeung Ian. Bus manehna ka hiji rohangan eureun sakeudeung teu aya nu matak narik kana hate. Terus pindah deui gok ka hiji rohangan anu kungsi diponokan ku Rusli. Di dinya mah rada lila Rusli teh malah kungsi ngobrol jeung hiji awewe nu rada centil. Tapi Rusli jeung Ian teu kagoda ku eta awewe. Nah jangan tadi niatna rek neangan hiburan oge, ayeuna mah robah pemikiranana. Kang, kumaha Jang? Ti mimiti papisah bareto geus kungsi tepung atau acan jeung Jihek teh. Nu matak acan pisan Jang. Geus meujehna tepung atuh Kang, da geus lila tuh. Kayang Akang oge kitu ieu teh Jang. Barang keur guneum catur kitu, bray aya panto muka. Torojol ayah hiji lalaki bijil buu kusut kancing baju cingcet jika nama basa make narusuh. Eta jelema teh lar ka hareupeun Rusli ana direret kebeg Rusli ngarenjang sabab moal kasamaran tangtu eta teh si Jihek kentak noel ka Ian terus nunjuk ka si Jihek anu geus nukang. Saha Kang? Ta eta si kurang ajar teh tah. Si kecuel teh si Jihek ta eta tah nu bieu. Nu bajuna cingcet sabeula. Jiga nama geus naonnya Kang? Ah. Kawas teh apal we ari Ujang, apan urang biasa ka dieu. Oh nya. Ngarti kuring oge. Hayu ah, urang tuturkeun.

Waktos na parantos tenyekapan deunya. Cag urang tuna heula ieu dongeng nanya, urang teundeung dihandeuleum hieum, urang tunda dihanjuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deunya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bekasi. Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengar

Sritinuning pasewakan busana maneka warna, serba kapuspit tengutiana

0: cinari tegelis kang kapiwarti enggal anu kacarios. Ngawiasakeun kawontenan nagara Pringgandani. Nagara subur makmur gemari pahlawanawi aman santos sakerta lan laharja.
1: Iya, iya.
0: Ingkang dados nalendra. Dadia Ratu Kusumaning Ayu Pranyata Dewi Arimbi. Anu sasatina waktos yete remagan kian Arya Purbakesa boten kantun Raden Gatotkaca salaku putrana Ratu Arimbi. Sami tungkul hamari kludat nyimah narimang sabda ajrih ningali pamor ingkang ibu Raden Gatotkaca. Alis manis melas melis leik kedeh pangandika Ratu Kusumaning Ayu Arimbi. Unira kangandika. Aduh anak Gatotkaca kalayan purba kesayap kadie kakareup aceuk sono nu taya papadana. Nampi nuhun esa. Kana naon rupiha pembagih kalayan ngahaturkeun simbah baktus kohnyuk panjenengan pangersa mokratu. Pujastuti sampean ditampi dening tangan loro kiwa tengen simpen pelungi hati pun dehing mastaka Purbakesa.
2: Wah, nuhun mo.
1: Edas.
2: Nuhun. Kalih nati eta atuh
0: aya pikeun sae nang ngaraon. Purwa mokersa nimbalan esa dina waktos ayeuna. Malihan geuning itu pun anak hidup Mas Putra.
3: Ya kadie kapayun anak ing anak Ibu Raden.
2: Kaulah. Putra Gatotkaca nampi kana pembagi. Kalayan nunjuk sumbangan ngahaturkeun semasungkem kunyuk panjenengan pangersa ibu.
3: Pujastuti sampean. Pujastuti hidup ditampi dening tangan loro kiwa tengen simpen pelungi ati pun dihing mastaka Raden.
2: Hatur nuhun ibu. Oge ka panjenengan rama paman.
1: Apa lagi nyenak.
0: Halo.
2: Aulad.
0: Nuhun kasep. Pujastuti hidup ditampi dening tangan loro kiwa tengen simpen pulungi ati pun dihing mastaka cu anak ing anak mang. Cakene hidup teh diakod-akod. Cakene jeung mang congkrak.
1: Ya, cakial,
0: cakene main ngoleci.
1: Ya, cikene dibere empeng. Ya.
0: Cikene dibere empeng. Kungsi ngompol dina tonggong merang. Ayeuna geus sagede kieu nuhun aler.
3: Kula rayi
0: jigana. Moal aya deui anu bakal tiasa nraskeun ieu nagara Pringgandani lintang ti si aler.
3: Ya teu aya wagelanna da puguh moal ka saha turunna.
1: Tantos.
0: Ukituna mok dina waktu ayeuna ngarasa bagja barina sugema negerakeun rasa syukur ka Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya ku rahmat sareng pitulungna.
3: Bagja mok boga turunan dina waktu ayeuna atuh moal putus meureunan turunan urang teh Purbakesa.
0: Ih nya eta.
1: Bagat nyawon.
0: Ngan hanya kawe ieu si aler. Lo
2: kaula.
0: Deudeuh cu. Sasat boh mok boh ieu tuang putra. Anu dina waktos ayeuna teh sasat parantos 13 taun dikantun ku caroge mok teh. Hideup Gatotkaca 13 taun malihan upami telepat ieu kana miminguan deui tutas 13 taun nyamurna tuang Rama Pandawa. Timbalan. Sakumaha anu aya patula patalijang jikurawa yen telakeun nagara Amarta bakal dibikeun deui ka Panawa mun seug Panawa parantos ngalangkungan hukuman 12 tahun ditamihan sataun nyamur. Anu dina waktu ayeuna duka di mana jeung kumaha nasibna tuang Rama? Naha mangrot? Naha aya keneh? Mang oge ieu teh bujeng hinga aya katerangan anu buleud teu gepeng-gepeng acan. Malihan ka setiap penjuru dunia, intel-intel ti nagara Astina teh dikerahkeun pikeun naliti di mana ayana jeung kumaha nasibna Panawa. Tibalah. Can aya ajeb.
1: Can aya beja-bejaan.
0: Naon ajeb teh paman? Ih, ajeb teh basa teh dibalikeun mah beja. Gining aya berita aya ajeb undranya Idmal Anyud. Naon hartosna? Aya ajeb undranya Idmal Anyud, hartina teh aya beja nu anyar di alam dunya. Kitu teh.
1: Tina sekilas maskom juga nembegan.
0: Kitu. Enging warkos di mana, Mang? Eta teh tina sekilas maskom. Kitu numutkeun beja tinu garelo. Mingus ya montong nyareng seuri keuneh ka aing teh.
1: Tai da ka ongkeur puasa
0: teh. Eh, bisi disebutkeun luar tina tetekon ke sia laboratorium.
4: Berita panggilan.
3: Ah, kitu rayi. Sanajan aceuk oge keueung anu taya papadana. Kaayaan hirup nu ngelis tunggara lara jeung balangsa.
0: Tenan ditinggalkeun ku ieu bapa budak sasat tina kasalahan saeutik tegening kitu. Lo cing jadi conto kasalahan mah sanajan saeutik ulah dek wani ngicip-ngicip
1: kantenan
0: sanajan sagede siki sasawit tetep bakal aya balitungan di malam ya. Leuhung keneh ajing buduk di jarian di mana paeh ngan ukur bilatungan. Tapi lamun manusia teu iman jeung teu takwa ka pangeran di mana paeh teh sajabat ti bilatungan teh bakal balitungan. Eta ceuk Mang oge. Ulah lalawara hirup di dunya teh cu. Cing emut geuning kolot baheula mah cenah sararakti mah keujeung bisa ngaleungit. Lain ngaleungit tina panempo batur. Nu kitu mah bakal dipake alat pikeun kajahatan kadang-kadang. Leres teu tiasa mawana.

0: sok aya wae ngan urang cing bisa ngaleungitkeunana. Duh nya. Tau. Kitu. Cek urang Cianjur oge kadang-kadang aya, kadang-kadang eueuh bonus teh. Iya. Bos THR, bos. Lamun eueuh ti dunungan aing Pak Haji Sidik ti Jono. Wah, lapur moal aya udud. Kan eta we nu nyaah mah hiji-hijina
1: taliten tamakulan
0: ih marukana
1: ati anang mah da meni suwung pisan
0: kitu dunungan uing anu ti geger sunten Kang Topik Paturohman
1: eta teh
0: nuhun parantos katampi wasiat konglomeratna tak kitu kasep tina kawit main dadu tuang rama nepi ka nagara Amarta diborohkeun ayeuna meunang hukuman heukeun
1: tepira tina ceken
0: tina ceken tepira tina gopleh nya tau ayeuna numutkeun etangan mah parantos 13 taun ngan ukur mimingguan deui katamat 13 taun kitu tau ah kitu Raden hitungan ibu geda ayeuna teh ngan ukur mimingguan deui wayahna taliti ku hidep di mana ayana jeung kumaha nasibna kalayan dina nalitina hidep oge sami cing ati-ati kapan ieu teh tuang rama teh sasat nuju diincar ku juru talung tik ti nagara Astina
2: tau
0: tak kitu kasep kalayan wayahna tepangan tuang rayi anu aya di nagara Dwarawati Raden Abimanyu kumaha nasibna dina waktu ayeuna
2: timaran
3: sajabina ti kitu kapan tuang rayi Abimanyu mah pesasat parantos sararabi ka putra naraka Prabu Batara Kresna ka Dewi Siti Sonari naha kumaha dina waktu ayeuna teh parantos nampi turunan atawa nampi teu acan
0: tak itu kasih perisa kalian kitu langak longok lamunnya maparantos kagungan putra Raden Abimanyu atu urang ngirim-ngirim kado ti dieu
1: atuh kan
0: tenang nya ngirim parsel ongkor nuhun kitu ka Pak Haji Sidik parselna katampi nyengger
1: aya milik
2: di malam
0: lir pendra
1: ieu ge
0: barang mujur raos guneman satur di salabeting pagelaran Jawi Keraton Nagara Pringgandani Dewi Arimi Purbakesa lan Raden Gatot Kaca.
3: Yen netelakeun di luar surak hambal-hambalan yen aya tamu.
0: Teu aya sanesnya eta Astra Jingga sareng Dawala.
3: Anu diutus ku Pandawa. Wireh Pandawa engke di mana mulihna tina tutas anu sataunya

0: pernah nanti ya. Ayat tamu, ayat tamu, ayat tamu, ayat tamu, ayat
1: tamu, tamu. Pangapunten Gusti, ayat tamu.
0: Ay, ay, sahaja ngalih Raden Kadir.

0: ulah jadi benu salaksa puna dos duka kalayan unyuk sumanga Gusti. Nyangakin beheng tangar tek-teken suku genteng bloken bari disik-sik dikunyit-kunyit dicacak diwalang-walang jisim abdi parantes kumawan tun ngadehes kadampal Gusti Ratu Kaulan. Deh penggawa aya naon maneh lumampah anu sakieu kuruh kakarehokna jiga anu mangih karewas.
1: Aya naon ieu? Aya naon penggawa?
0: Gusti nguningakeun aya jelema duaan maksa palay lebet ka karaton bari jeung karuleuhu.
2: Bapa anu ngenta teh.
3: Kang dieun.
0: Punten Gusti abdi batuk. Teu nanaon. Abdi teh kaserang emplu Gusti duh.
2: Puasa ongkoh berarti.
0: Abdi teh puasa ongkoh dina waktos ayeuna teh Gusti. Coba saha caritakeun? Duka da karuleuhe kulan Gusti meni maksa palay lebet ka karaton bade dedeheus ka salira. Bangsa mana? Duka bangsa mana? Diikat saurang nu panjang irung saurang.
1: Waduh, boa-boa.
0: Tobat. Anu bener? Sumuhun Gusti, Gatotkaca.
1: Kaulah.
0: Purbakesa.
1: Iya, mah.
0: Buah-buah putra na Kakang Semar Astra Jingga Jeng Dawala.
1: Aduh buah-buah cikan seraka dia.
0: Aya idin kaula pikeun lumebet ka ieu karaton coba cenah lumampah ka dieu.
1: Mangga hamid.

0: wala nyaeta parantos kengeng widi lumebet ka ieu karaton nagara Pringgandan kitu kaayaanana ieu utusan Panawa
1: punten kulan
0: punten kulan
2: aduh sastra jingga
1: dulu itu ya kan dia domalah kan dia maneh

0: Kurutun sumah pangapakeus abdi geus. Aduh, tobat teuing sastra jingga ditarima.
1: Sastra jingga. Bagjan taya papadana, geus ulah sedih, ulah sedih, ulah sedih. Diuk lanan diuk diuk.
0: Caek lah.
1: Bagja cing dawala.
0: Abdi mah cepot.
1: Aeuh. Tiap kadieu kadieu ka mana si dawala?
2: Mau?
0: Buru-buru.

0: bodoh tu lah. Mula.
1: Lu si dah wala mengelepak dia. Nggak? Eling dah wala.
0: Mula.
1: Dedah teik dah wala merenan etat te baka tingku bunga, baka tingku sedih.
2: Baka tingku sono jika kamu
0: bawa. Jengka sip Gatot Kaca, banyu rekanya kulimun.
1: Aduh.
2: Pokokan ku jalanan.
1: Henteu kulan teu eling abdi mah. Semah kapihatur Gusti Ratu. Dawala
2: abdi
1: ditarima, ditarima dawala.
0: Ditarima dawala. Nuhun dawala.
1: Sono.
0: Yap diuklan, diuklanan, diuklanan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Apa parja dalang parja lah manapa desa manapa abdi ini di blok RT2 RW 1 Dusun Kaliwon Desa Manapa Jaya Kecamatan Cilebak Kabupaten Kuningan.
1: Mohon Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mung 2 rupiah abdi mah mung riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya cantosna abdi meser obat Alpha Propolis istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tetangga alhamdulillah katinggalan ku tetangga da abdi sok kunang iteuk upami kasabah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna geus jadi sawah ieu teh kitu alhamdulillah janten aya namesa botol abdi ge istilahna mah ada meser deui da nya kitu kang ngajagjagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Kitu Pak.
1: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabar tahun, Pak?
2: Abdi tos 73.
1: 73 tahun. Bapak sate acana di landongan ku jamu tetes Alpha Propolis. Bapak kantos ka mana wae?
2: Sering ka meser obat herbal teras ya ka disuntik gitu ka medis ka klinik ka musir ka Kuningan di Perios gitu tapi da aya perobihan musa kedap-kedap gitu.
1: Mohon Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landung naon Pak?
2: Enten obat Alpha Propolis.
1: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten Pak?
2: Di Radio Cadongeng, wayang, pansada, saban dinten wayang siang bengi aya be wayang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Tabubuhan jiwa dalang resep kena wayang teh.
1: Alhamdulillah. Pak Parja aya pesen teu kana sanes kana mana mungkin aya dana jeung ikhtiar panjawatna sapertos Bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Pak.
2: Ya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilahna mah nu sok kunang itu kaena mah henteu kunang itu alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes perobihan deui alhamdulillah lah sae dirawatkeun teu kana mam resep pisan kitu mudah-mudahan ge tatangi biasa.
1: Hatur nuhun Pak Parja kana kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis Bapak jantan tambah sehat rezeki oge tambah lancar banya.
2: Amin amin amin
1: mudah-mudahan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma Aini panasahan namin apa?
5: Iwa Santiwa.
4: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
5: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
4: Bapak teh nganggo Tesma Aini teh tos sabaraha botol?
5: Neme sabotol. Neme setengah na.
4: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
5: Alhamdulillah anu tadi nganggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng gitu. Nu mawi ayeuna mah sate hoyong meser deui manawi geus ada mang gitu.
4: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi sendiri kalau ke dokter teh tak ada harapan.
5: Mohon dan sebenarnya teh faktor usia oke jangan mempengaruhi jadi aja nama anu sabulah baik anu alih katuhu itu.
4: Alih katuhu anu tos teningal kumapa?
5: Anu ningali kene anu teningali anu kiri.
4: Tos nganggo tes ma ini kumapa kakaosna?
5: Siapa nantos nganggo tes ma ini nama oke setengah botol anu tadi nganggo black tak jadi nama aja remang-remang deui gitu. Numawi ayeuna hoyong ulah remang-remang wungku hoyong jelas deui gitu ta.
4: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS
5: kapar wargi sadaya anu gaduh panyawatna panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku sim kuring mugi meser tes ma aini alasan geuni anu tadi entos ngegebleg oge tiasa ayeuna jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah menawi itu tiasa damang.
4: Nuhun pisan kasaksian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata tes ma aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio PIS Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Wanti sabar nanti bangar ngeramakam sadaya

0: Rimi Gatot Kasalan Purbakesa Bingah Nutaya Papadana Kasumpingan Ia Astra Jinga Sang Dawala.
1: Iya ini
0: Gunira Ngandika.
2: Aduh, coba ting Astra Jinga Dawala.
0: Oh, Dawala. Bagja.
3: Alah. Ya.
0: Teuing sieu mah babari juuh.
3: Nya.
0: Heeh.
3: Bari juuh Cipanon sia ta mah.
2: Matak teu ge dek euy lah. Haturkeun sumah pangabaktos konyuk Gusti Ratu. Sastra Jinga. Abdi lah. Ditarima pujastuti maneh cepot.
0: I abdi ge teu kantun Gusti.
2: Nuhun Dawala.
0: Nuhun Dawala. Pot nuhun pot. Ditarima pot.
2: Dan
0: ditarima.
2: Da teu aya nyemah ka salira mah.
0: Hayo keun bae geus bae.
3: Hayo geus miheulaan.
0: Oh, keun bae ditarima we kitu lah. Oh.
2: Montong ceceniran maneh teh cepot. Ampun.
3: Ya, opas sedih, opas seri.
0: Kumaha kumaha donungan maneh dina waktu ayeuna di mana ayeuna jeung kumaha nasibna? Jeung. Di mana ayeuna Pandawa? Oh, di mana Kangjeng Rama, Bot? Lah.
2: Ari dewek mumenyong. Ari eusa teh ngan ukur ngan teu silahin.
3: Pondok letah
4: sia teh.
5: Deung gede kenggung
2: geus. Silahin anu kudu nyarita mah dek ka balelo, lamun nyarita di payuneun dunungan teh.
3: Komo di
2: pelong mah sia teh mah. Komo di pelong mah dek arap apreup-eup. Dek nyebut treuk oge kadang-kadang beus.
3: Lamun nerima sarung tah sia teh
2: mah. Mun nerima sarung ti Pak Haji Ateng.
5: Jeung Pak Haji Sidik.
2: Panghulana dek mah. Atawa nerima wartel. Lain wartel.
3: Rapel.
2: Nah kitu warsel.
0: Coba
2: nyarita.
0: Tong beting heuleuy pot muni anger maneh mati baheula.
3: Eureuk-eureuk.
2: Aye teh kieu kumaha atuh da abdi teh sing?
0: Haling atuh pindah ka tukang tukang.
2: Adi di dieu we caket kuping gajah.
0: Tadi dinya we maneh diuk pot.
3: Rumah saponok letah.
0: Hayu rumah saponok letah mah cicing nya dina kukupingan.
2: Kuping gajah belguk lain kuping. Aduh, ampun. Tong lobah keureuy, tong lobah keureuy maneh teh pok geura nyarita kumaha ka dongengna. Dinas. Dinas ka nyong.
0: Oh, ai ka batur nitah dinas. Ieu kumaha eureuy wae. Aye. Kieu salarasna mah Gusti kulan.
2: Kumaha Dawala?
0: Sakedap diwaktosna rupina kana 13 taun tamat numawi abdi dongkap ka dieu oge.
2: Kewanan Pandawa teh salamet.
0: Sumuhun salamet kulan.
2: Salamet kulan. Jempe maneh mah cepot jempe.
0: Hae lah.
3: Ongko geus ngawakilkeun cenah
0: mah. Ongko geus ngawakilkeun, ongko ngecebrek cing-cing lanan.
3: Jadi pendengar.
0: Heeh.
2: Eh, dek ka dieu.
3: Da moal burung waratra ari kajing.
0: Salresna mah ukur mimingonan deui kirang langkung kana 13 dinten deui rupina Pandawa tutas kana nyamurna.
2: Bener. Di mana ayeuna?
0: Di mana ayeuna, Bot? Buru-buru Bot, pinjakeun Bot. Gola.
2: Duda aye ka dewek aye nanya naon macak teh balang ku siling ngonyong nya.
0: So buru-buru. Salresna mah nanging ieu teh panuhun euy kulan. Teu kengeng aya jami sajabadi sajabeti urang sadayana nu di dieu.
3: Si aya cak-cak
0: bodas. Pilih aya cak-cak bodas.
2: Cak-cak bodas teh euy kudu dipaehan jadi cak-cak teh teh sunah Rasul. Lamun cak-cak kudu dipaehan teh.
0: Oh, cak-cak bodas teh eta mata-mata anu kudu dipaehan teh lain cak-cakna.
3: Anu sok lahir bibir.
0: Anu sok lahir bibir. Dipaehan hatena ulah cenah ribut. Nya. Pandawa teh salresna ayeuna teh aya di nagara Wirata.
2: Di mana Dawala?
0: Di Wirata kulan.
2: Salamet sarerea.
0: Salamet.
2: Gelanan kumaha eta nyamurna nepi ka teu bisa kapanggih kitu. Sok bejakeun ini nyamurna euy.
1: Dupi Kangjeng Rama, dola. Nyamurna teh kumaha?
0: Nyamurna Tuang Rama teh Gusti Bima.
1: Iya. Yeah.
0: Janten tukang mencitan sato kulan.
2: Jaga kakasihna ge Jaga Bilawa.
1: Jaga Bilawa.
0: Mohon.
3: Bang mencitan muning.
1: Ulu ulu ulu.
2: Di mana-mana aya bade rapat-rapat saresehan sidang pleno. Nu mencit sato-sato na teh kangge tuangan menak-menak teh nyaeta Gusti Bima.
3: Nu kaage teh Kang.
2: Ampun teuing. Tersangka nepi ka pelebah dinya nya nasib panawana biadab teh ka bina-bina teuing Kurawa.
0: Sumuhun kulan.
1: Ari maneh jadi tukang naon?
2: Ari mah sing jadi tukang teuing di dieu.
1: Sawoh sia.
0: Cicing atuh.
3: Lain
2: tong pipil
3: ngomong. Lain sok lewo-lewo wae nya si eta mah. Mun urang mah jempe atuh.
2: Bejakeun ka tukang kamera deh kan tong disorot gitu ah.
3: Liwar.
0: Tak itu kulan.
2: Ari Raka Yudhistira.
0: Gusti Yudhistira teh janten tabib penasehat di karaton penasehat raja. Kakasihna oge Wijakangka.
2: Rujak cuka
0: sanes Wijakangka.
2: Oh nya.
1: Oh, ari ibu rujak cuka lah, rujak cuka.
2: Sugan teh dadedengean atuh cu, naha ai ratu ulah salah. Tajelema ibu oge sarua. Ieu teh pikiran bakat tingku diarahkeun pisan ka ayaan ka Pandawa.
1: Tepino.
0: Gusti Arjuna mah tukang kenang tari. Guru nate si Berlin.
3: Si Berlin kenang aja ipongan.
2: Tari
0: sumuhun kaleresan Raja Wirata teh kagungan putra istri kakasihna Dewi Utari eta teh nuju aya teh parantos cerdas pisan kulan jaipongananna teh. Nya
3: dina lagu
0: Tari Merak.
2: Merak mana?
0: Merak Sumatera anu bade ka Sumatera teh ini.
3: Tari Merak
2: ari maneh ka bina-bina teuing dawala. Eta mah atuh pamentasan
0: sumun.
1: Aduh.
3: Tari Merak
0: nya ditunya. Tak kitu kulan Gusti Nakula Sadewa mah janten tukang ngurus kuda.
2: Ari Dewi Drupadi.
0: Gusti istri Drupadi mah janten pelayan di karaton teh kulan.
3: Canoli.
0: Canoli.
2: Saha kakasihna
0: Malini.
2: Malini
0: sumur kalini teh emak teh teh sanes malines Malini.
2: Duh ya teuing ari bapa maneh
0: bapa abdi mah kulan sok cicing ya sisi jalan nyana kencleng unga aya mobil ngaliwat teh kulan ditamprakeun
2: naon
0: nuju ngabangun masjid
3: eta teh.
0: Muhun
2: ari maneh
0: abdi mah biasa we kulan ka itu ka dieu tukang ngalongokan sakapeung abdi mah sok ngarit mangalakeun jukut kangge kuda mantos-mantos Gusti Nakula.
2: Ari Sastra Jingga
0: ieu mah eueuh gawe dituna teh ngarupun ngalamun teh ceurik jeung ceurik
5: dahar
0: we Jingga tuh cung sok ngabejakeun Rusia Batur ah. Sok monokeun rejeki teh teh. Tak itu kulan.
2: Ari maneh datang ka dieu maksud jeung tujuanna anu pokok kumaha? Kumaha coba caritakeun?
0: Saleresna mah ka abdi teh ka yurungan kulan ku Gusti Bima.
2: Kumaha?
0: Sumuhun da rengsena. Nyamur teh panginten mulih teh bade ka dieu sadayana Pandawa teh kedah sasayogiane di dieu.
2: Kitu dawala.
0: Sumuhun kulan.
2: Bingga. Wah merwata suta.

0: Papadana wireh panawa di menareng senyamur tiwirata pada mulih kapringgandan. Gundir hangandika.
1: Aduh, bagian nutaya papadana dawala nuhun, dawala purba kesa.

0: marete sepot ngadon ajrag-ajragan gitu.
1: Nibing lah. Sepot. Menawi teh raos nyanyina teh teh.
2: Nuhun-nuhun dawala. Jadi panawa cerek ka dieu mulangna. Jadi Kangjeng Rama teh kebakal ka dieu mulihna dola.
0: Sumuhun kulan.
2: Bagja nu teh paparana.
0: Tah kitu rupina kulan abdi teh ngawartosan teh. Abdi bade wangsul dewe ayeuna bade ngadugikeun naon rupihal sayogi henteuna di dieu disadiakeun dawala oge purba kesa menta supaya sasadiaan sasatoan anu sakirana bisa didahar antara di antarana sapi muning doma jeung sajabana sadiakeun.
2: Moal teu mah hayu.
3: Wah,
2: sae.
3: Moal teu ponyok.
2: Sae.
0: Jadi mana hayang rek pulang deui dawala?
1: Sumuhun kulan. Bade wangsul dewe abdi teh sin kawirata nenging. Nya kitu cewe da abdi teh tanggungan mah dipalih ditu da abdi ka dieu teh sin api-api we bade ngicalan kangkung. Adeh. Kitu kulan. Bilih kapenak pokona mah ku inte-inte ti nagara Astina margi ka setiap penjuru dunia. Juru talung tik ti Astina teh disebarkeun kulan pikeun milarian panawa. Margi janjina ge pan kitu di mana-mana panawa pangih nyamurna bakal mulang deui hukuman anu 12 tahun. Alhamdulillah dugi kadangat ayeuna teh henteu kulan.
0: Ya bagja nu taya papadana jadi maneh marek balik deui pot.
1: Nuhun kulan.
0: Ari eueuh gawe mah atuh geus we di dieu jeung tibatan di ditu eueuh gawe.
3: Jeung ngalamun bari ditu.
1: Ah serius bari ngiringe ka itu sekeueung abdi mah di dieu teh.
3: Eta pada loba buta.
0: Heuh atuh teu nanaon.
2: Astra jingar wala.
1: Abdi agan.
3: Abdi gan.
2: Kaula dik lumampah kana gara dua ruwati dik ngabejaan Abimanyu tapi rek rancepan yen panawa aya di Wirata bade ngawartosan uwa batara.
0: Tah kitu sae atuh kulan.
2: Hayu urang bareng lumampah ayeuna.
0: Sae. Da wala. Kulan mending dahar keula ka itu di ditu
1: jik. Hayang rata-rata jelema nya euy. Iya. Ngarek balik ke nawaranana teh. Heeh. Mun kita tadi mah bawa heula mah nyari dadanya. Heeh.
0: Naon seuripot?
1: Henteu kulan ieu. Abdi sing bade rebaranana cewek. Ieu samping teh butut.
0: Atuh kaputan.
1: Bade yo.
3: Kasih kan tergantian.
1: Ampun dek mah ya.
3: Dengar ti
1: teu teh. Geus kamu loba pamenta ieu mah. Heeh. Teu ngalalarti jelema teh. Alah. Saya atuh agat
2: mangga ibu putra Gatot Kaca bade lumampah ka nagara Dwarawati ngawartosan Abimanyu oge Uwabatara. Ayo pot bareng.
0: Tah ka Gatot Kaca we menta keur jajan mah di jalan.
1: Sae. Ana da teu kedah kikituan oge abdi teh di bahanan ieu teh.
0: Kusaha
1: Pak Haji Sidik kalesan kulan.
3: Eta nu geten.
1: Iya, Pak Topik Paturohman we ti geger Sunten.
3: Sakitu ge loba
1: bahanan ka abdi. Iya, Pak Haji Anun we.
3: Iya. Loba nu nyaah ku kitu.
1: Seueur nu nyaah ka abdi mah ku kitu teh mah da jelema mah ku masyarakat.
3: Ada syariat kumaha Kang?
1: Satiap panjang irungna panjang anu mikanyaahna oge.
3: Panjang rezekina oge.
1: Panjang rezekina. Iya. Ka dek kajen eueuh rezeki we jeung tibatan panjang irung ieu.
0: Sok atuh ka itu. Oh astajing adawala Gatot Kaca brawartosan tuang Rama Uwa oge Abimanyu yen panawa teh salamet.
2: Teu pinudama epek atuh ka sip salamet ka itu. Rampung daun tutas pangan di kaibu.
0: Pelar kasep lumampah.
1: Bade permios abdi geusen.
0: Prat sepocing salametnya. Salam baktos kasadayana anu sami linggih di Wirata.
1: Sae. Abdi ge bade permios kulan.
2: Bradawala
0: Dawala sing salametnya salam baktos dugikeun
1: saya.

0: rumah kesa.
1: Sakumaha nu parantos diuningakeun wireh bade sasayogian. Bikin sumping napanawa bilih nya bade sumping ka dieu.
0: Atuh kacung.

0: Raden Gatot Kaca ingkang samya halumampah maksud ngajungjung negara Dwarawati. Reng semahanan kastra jingga dawala anu bade mulih kawirata. Gatot Kaca halumampah.
1: Oh, dah. Wilujeng bot.
0: Saya Wilujeng angkat acuagan. Iya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emas saha itu namina, Ma?
2: Mate emas Siti Fatimah. Di Cisangkan Girang, RT 6 RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Mak teh karandapan penyawat naon, Mak?
2: Nya lelah otot, so dokter lelah otot, sareng osok ieu pami bangun tidur teh ieu teh si jari-jari tangan teh renyem cing sireumeun asa kaku kitu tah. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamuntangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobat mah tos ke sana kemari.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Mak?
2: Ti 2008 sama entos ampe 14 tahun atuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
1: Atos 14 tahun ya, Mak?
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta emak tos ka mana wae pengobatan?
2: Saal ka dok tos kanu ka alternatif sakun ngabatosan teh entos di tepangan pokona mah tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil kitu anger wae gejeg dina mah pasti teu tiasa tebih kitu.
1: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Ma?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Ma?
2: Anu karosna teh anu bami bade tati ayeuna mah tos sampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salatos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu aa.
1: Muhun, mah teh tos seep sabaraha botol?
2: Meme oge satengahna, satengah botol kitu meme samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh ana teh. Tos ah tos seneng we mah ge semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna gitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak we.
1: Alhamdulillah. Mun mah kumaha konsumsina eta sadinten sabaraha kali?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes, tilu kali sadinten.
1: Ai emak punten uninga Alpha Propolis di manten, Mak?
2: Nya ti radio.
1: Oh, mun.
2: Terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkan ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka sanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah panyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkeul naik tangga oge babari eungap mantos 14 tahun enda penyakit ieu. Saatosna minum Alpha Propolis, alhamdulillah nambe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten sareat da Allah anu ngalanong anu ngadamangkeunna mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksianna, mudah-mudahan saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat.
2: Amin, mohon
1: tambih lancar banyak, hatur nuhun.
2: Mohon, mohon, mohon.
1: Dan kita nyamanya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, sehat selalu aanya, sing jaya, karena radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya aanya.
1: Hatur nuhun, Mak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: 102,4 FM
5: Radio Peace Ciamis.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Alah, ada wala. Nau,
7: akhirnya enggak jauhan wae ka dewek Cacu. Moya dewek ngobrol kudu cocorowokan. Gos kamaru we ka aing teh mun kitu aing jeung Pak Haji Ateng.
8: Aduh. Alah, mesbung di deukeutan.
6: Gusti. Alah, ampun cing dekat euy.
9: Nau kan?
7: Eh?
9: Nya nau nak kantung mandelar wae tu?
7: Heeh, ana dipikir ibulak balik ki papai dirasa-rasa ku dewek tina hukuman Pandawa teh ha, tina soal main dadu.
9: Main dadu ari kitu. Heeh.
7: Tina rumen.
9: Eta mah tina ceken teu pira.
7: Tina ceken tina kiu-kiu. Si horeng euy judi teh haram jeung nya.
9: Eh, agama mah da teu lepat ta
7: kan. Heeh. Maha benar euy Allah teh dengan segala firman-Nya.
9: Ta eta
7: Numacak buru-buru gara baralik deui kana firman-firmanna.
9: Teh aya deui.
7: Pikir pigawe pok pek prak pok urang teh atuh cenah ngaji pek pikiran prak pigawe. Da cenah geningan anu bakal kabawa ka itu mah lintang ti amal, aya mah teh gawe. Nya.
9: Nu bakal mayungan.
7: Heeh, teu cukup loba saur tanpa bukur, teu cukup loba carita tanpa nyata.
9: Eta.
7: Nu penting mah kanyataan.
9: Matak ana puasa rek tamat oge.
7: Heeh. Kudu gemleng urang teh. Ulah kabawa ku sakaba-kaba.
9: Ah, moal Kang.
7: Kadar prinsip beda-beda. Paham beda-beda, wajar da di dunya.
9: Da di dunya, teu kitu-kitu.
7: Di dunya mah ah, teu kitu-kitu acan mah piraku.
9: Alam rame.
7: Alam rame disebutna oge. Macak kembalilah kepada Allah.
9: Tenang.
7: Jadi balik deui we urang teh kana jalan anjeunna.
9: Kana pitroh-pitroh
7: nanya. Kana balik deui kana pitrohna komo ayeuna pan tereh silaturahmi nya
9: sakedap deui takan
7: sareh tereh eta urang teh balik deui kana pitrohna tenan saolah-olah urang teh kudu jadi balik deui ka bayi
9: bulan suci
7: bulan suci panana teh bayi apa bayi
9: nya bayi
7: orok geura paek orok pikir ku silaing orok
9: naon kitu akan
7: orok pindah ti tengah imah kana dipan atawa dipindahkeun naha eta orok teh pindahna teh dipindahkeun atawa pindah sorangan.
9: Jadi pindahkeun atuh.
7: Tuh. Ai nu bersih mah sagala oge di. Nya. Dipindahkeun, dihuapan, diparaban, disusuan,
9: ditulungan.
7: Ditulungan, diibakan. Tah, lamun maneh hayang sagala di, pek atuh geura balik deui kana kasucian.
9: Oke.
7: Lain suci seperti orok. Balik deui maneh kana suci teh bersih hate. Ulah boga dir itu ieu goreng sangka kebatur. Nya.
9: Ulah boga dir.
7: Abe engke ditulungan, dirahmatan,
9: ya. Dirizkian.
7: Dirizkian. Pek pikir ku silaing. Nya.
9: Tenang. Laras.
7: Ai orok mah euy diaping. Nya. Dibere, dihuapan, diaping. Buktikeun tong diapingna.
9: Sing buktoskeun
7: kuana. Pek ayeuna orok ku silaing lamun kokolonangan dina dipan anu jangkung. Dirontok tak ku indungna lamun eta manehna ngolonangna ka sisi
9: dirabu dipan.
7: Coba lamun si laing anu geus kuhisan kitu heuk ku kolonangan dina dipan ceuk batur teh itu nu gelo
9: ditataranjang
7: kitu heuk bari ditataranjang nya da sing jareurit batur teh lalumpatan
9: paling untung nya buaya
7: kitu teh pakuradeun teh pakuradeun lalah
9: bener
7: lamun hayang sagala di kitu ulah mah rawak karep sorangan. Nya, ulah bawa karab sorangan. Kumacuk dalang urang mah.
9: Nya.
7: Lamun ceuk dalang teh crek crek crek pangkatan noning nang nong nang nang kung de. Kitu.
9: Mun dalang kaluar tuturkeun berarti rek mare gaji.
7: Heeh, kitu. Seperti buah kawung. Buah kawung. Buah kawung ceuk gedang teh pak ting tung ting pak tu bak ting bang ting bang ting bang bak tung ting bang ting duh kitu
9: kumacek lulugu
7: nanaon kumacek lulugu sagala rupa oke nya
9: tenang
7: mudah-mudahan teh atuh nagara Amarta bisa balik deui dewek bisa jadi RT deui di Amarta nya
9: jadi sapam tu akan
7: jadi konglomerat atuh aing teh ah, dawala, naon? Heueuh, lamun dewek wae. Oma teh pangbungkuskeun ku salamar boe.
9: Salamar boe
7: akang. Ladang ngeleketek tina rupa-rupa proyek.
9: Dah, tenan.
7: Lamun dewek ayeuna nu mahan pati.
9: Sengsar.
7: Pangmesenkeun padung jati.
9: Padung jati.
7: Ka Paji Sidik.
9: Keun.
7: Ladang ngumpulkeun komisi nya.
9: Tenan.
7: Kontrak-kontrak anu can diteken. Jeung SPK-SPK nu can dilaksanakeun awurkeun kaluhureun paesan dewek. Hah? Ieu oge beja ti Pa Opik.
9: Eta teh.
7: Opik Paturohman geger sunten.
9: Heeh.
7: Lamun aya nu kasinggung mah Pa Opik teh tewak. Heeh. Geuliteung aing ah. Heeh. Dah hiburan ah.
9: Hiburan naon ri akang ka hiburan?
7: Aya bintang tamu. Aduh, nung. Udah punya anak ya? Udah turun mesin. Duh. Nung. Udang Subang ya, Teh?
9: Eta Teh. Heeh. Paingan suantena tuh. Heeh. Nya suantena saenakeun.
7: Heeh. Cacak suantena nya. Heeh, komo putra anak ke nya.
9: Anu
7: bakal neraskeun. Ulah lawara. Heeh. Gede milik. Dah. Anu boga ieu salaki-salakina Neng Nung gede milik.
9: Ya.
7: Oh, pek Neng Nung cing taat cing tuhu kacarog ge teh nya Nung nya.
9: Cing jujur.
7: Cing jujur. Alah, ayeuna mah loba awewe ti batana laki. Lamun urang teu jujur teu tumut ka salaki dosa tah. Heeh. Heuh, cing jadi awewe anu nitah nya Nung ka salaki teh.
9: Heeh. Naon nu kejeung titah nya?
7: Aduh, jaminanana oge euy, sawarga Firdaus teh keur awewe anu nitah nya Nung ka salakina.
9: Eta teh.
7: Eh, aing mah. Kitu. Marukana meureun nitah nyandungna padahal meureunan pangna nitah nyandung teh geus bersih hatena meureun nya. Tah bersih hate anu bakal jadi cicing di sawarga Firdaus teh eta. Anu geus nyingkah eta teh kageuleuh kangewana dina hate. Panasan teu kaopan teu payaanana.
9: Tenang.

0: Kulu-kulu bem naik kana kulu-kulu gancang. Jai pongkeun. Cing nung lah. Dari kanya kaset tukang rebab na. Abah, bah ni.
1: Kadi ngalutung gara-gara se.
0: Oh, ayo dikereyeh ni kereh mapan urang teh nepi kana waktu na.
1: Ya. Burung akang.
0: Cikaraca katinggang batu tuh. Urang teh alun-alun kebanjiran legok batu na. Ha? Oh, kita syok kanya. Buru-buru ah. Duh, nyangakeun ye ka Pak Haji Muhtar anu aya di Cijawura. Nya. Pak Haji Sidik anu aya di Jonol. Pak Haji Anun. Dah, lamun dewek jadi satria gitu.
2: Rasa tayamnya talang sara diri abdila. Tobat abdi setiap mandang.
1: Kolehnya.
2: Lah-lahan tak ayak daya hirup ke disapu batu.

0: ¡Ay, no!
1: ¿Me ves acá?

0: saat siling ke mana oi. Ngan eta pelbah cangkeng siling ke can bisa ngegitak.
1: Beras
0: jika bikeyi. Elah. Ampun deh.
1: Beras kene jika cenjuk.
0: Jika si Ece Juli bebeng awak siling.
1: Karena teteh.
0: Kudu juga yuk kudu diajar tari balet gitu pek. Abeh loba goyang siling. Ana da lain awewe kuring mah.
1: Mata kudu diajar senam
0: gitu. Diajar senam. Skor jantung, jalan kaki unggal poe.
2: Iya, minang sasapu ge.
0: Pan cu pemerintah ge kicu, kita itu harus mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga.
1: Olahraga.
0: Tuh.
1: Sehat ketika itu.
0: Sehat ketika itu nate. Jadi harus mendegungkan masyarakat dan memasyarakatkan degung. Ya. Itu. Dola, naon? Heuh, urang teh euy ulah eta teuing teh. Ya bisi kaburitan.
1: Ya ulah kajongjonan teuing atuh.
0: Ulah kajongjonan teuing.
1: Bisi kaburu hujan akang.
0: Bisi kaburu hujan.
1: Ponok poe.
0: Hah?
1: Ponok poe aya nama.
0: Ponok poe. Anggere poe mah sakitu.
1: Maksudna hujan
0: kasorenakeun.
1: Nya maksudna hujan kasorenakeun.
0: Urang teh harus mengutamakan kerja keras.
1: Kerja keras disiplin nasional.
0: Digerakkan disiplin nasional teh perlu ku urang di pibana.
1: Ditaati.
0: Ditaati salaku warga negara anu tanggung jawab ka nagaranya. Jadi wawasan kebangsaan nasional teh nya.
1: Laras.
0: Wawasan kebangsaan teh kudu ku urang dilaksanakeun.
1: Kudu ngabudaya.
0: Bener kudu geus ngabudaya dina sagara pawidang. Ayeuna mah macet di ditu di dieu. Sadar antri jeung sajabana nya. Hah?
1: Laras.
0: Komo nagara urang mah nagara anu ngabogaan falsafah anu tangtu.
1: Tangtu.
0: Anu luhung nya eta Pancasila. Lima dasar anu tangtu.
1: Tangtu.
0: Malahan ayeuna mah butir-butirna oge parantos ditamih. Kapungkur mah 36 butir, ayeuna mah jadi 45 butir.
1: 45.
0: Tapi aya jumlahna mah anger salapan-salapan kene.
1: Salapan
0: kene. 45 salapan. Waktu 36 salapan.
1: Salapan.
0: Ya.
1: Angka salapan.
0: Jadi salap ya. Angka salapan mah eta falsafah urang. Ya. Oh ayeuna Quran, ai Quran teh lobana teh 6666 ayat.
1: Ayat.
0: Cenah, cenah eta oge. Ai genep na teh opat siki. Jadi genep kali opat teh 2 o.
1: 24.
0: Tuh, sabaraha loba na jud? 30 jud. 30 jud, 30 jeung 2 opat sabaraha? 5 opat, ai 5 jeung opat sabaraha?
1: 8
0: keneh. Nya.
1: Kitu.
0: Anger keneh, pasapah di urang mah. Nya, wali oge salah. Yuswa Nabi oge jungjunan urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 63. Ai genep jeung 3.
1: Salapan
0: geuneuh. Nya. Sik dewek oge.
1: Teu jauh ti angka salapan.
0: Teu jauh urang ti angka genep, aya ti angka salapan.
1: Salapan.
0: Kitu. Liang geus salapan. Liang nu aya di awak urang oge salapan.
1: Salapan kitu akang.
0: Hiji panon.
2: Panon 2.
0: Panon 2. Irung 2, opat
1: tah.
0: Sungut hiji.
1: 5.
0: Eta celi 2
1: 7
0: dihanap pe 2 nya
2: salapan kene
0: yeuh
2: jang naon tadi
0: liang nu teu ceureug anu 2
1: liang
0: omongan lamun si Dedi mah jadi 8 teh teh kitu Dedi duh ka 10 liang baud nya
1: tenang da
0: kan tak kitu euy butir-butir dina Pancasila anu 45 butir teh perlu ku urang dihayati
1: dihayati
0: diamalkan
1: diresapi
0: diresapi nya
1: tenang
0: kitu ruh naon yeuh ah buru-buru ah heeh lamun atuh kitu can nganuhunkeun ka Neng Nung Neng Nung nuhun yeuh ah bintang tamu
1: tenang.

0: ieu Patih Nagara Wirata. Anu dina waktos ieu sasat ngajegal Dewi Drupadi anu kakasihna Dewi Malini sasat nuju nyamur di ieu Wirata.
1: Duh, tenan.
0: Patih Kicaka ngandika. Malini
2: kalanun.
0: Bagja papangih di dieu.
2: Naon atuh aya pikeresan naon ieu teh Gusti Patih teh reuwas anu taya bapadana asa di bentar gelap tengah poe ereng-erengan kaulanun.
0: Ieu iya. Aya hal-hal anu baris ditepihkeun ku kaula. Ha?
2: Tapi noda mah kaulanun.
0: Nyata dek ngedalkeun eusi hate. Anu ieu eusi hate teh muga-muga we Nyimalini bisa nerima da kakang. Ha?
2: Tapi noda mah kaulanun.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng bapasana mina, Pak.
4: Sareng Agus, Pak.
3: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
4: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12 Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot.
3: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
4: Iye teh upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
3: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
4: Sasasi satengah.
3: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
4: Aduh, 5-4 kali
3: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
4: Wah, jejeletutan dugi keun tuang ge sieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang alfapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
3: Bapak konsumsi alfapropolis kumaha, Pak?
4: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
3: Bapak atosna konsumsi alfapropolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
4: Nya aya anak kana emam nya alhamdulillah semangat deui teu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetanku silet dina tenggorokan teh.
3: Bapak ieu karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
4: Sabotol ge teu acan seet masih kene aya namung nya alhamdulillah ari damang mah atos mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seet.
3: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
4: Di radio.
3: Bapak pilih aya nu bade didugikeun kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak.
4: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alfapropolis insyaallah aya khasiatna. Sareng kaalamanku abdi alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
3: Hatur nuhun Pak Agus kanu kasaksiana pidoati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfapropolis janten tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
4: Amin
3: ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum, Bu.
8: Waalaikumsalam.
7: Dengan Ibu Ramini ya?
8: Iya.
7: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
8: Di Lubung Bata.
7: Lubung Bata?
8: Lubung Brebes.
7: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
8: Umurnya 55.
7: 5.
8: Iya.
7: Ibu kan udah beli obat tetes mata, tetes mata ini yang
8: iya.
7: kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga, Bapak ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
8: Ada.
7: Perubahannya apa Bu?
8: Perubahannya yang ini jelas nih.
7: Jelas?
8: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadulu.
7: Sebelumnya?
8: Sebelumnya babar pisang. Babar pisang itu
7: enggak sama sekali.
8: Enggak jelas.
7: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata desma ini yang kedua,
8: iya.
7: Udah jelas matanya.
8: Udah.
7: Yang kiri?
8: Ya, yang kiri
7: jelas.
8: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
7: Iya. Yang kanan
8: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas men.
7: Oh, jelas nemen.
8: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
7: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya,
8: ketiga.
7: Botol, Bu, ya.
8: Iya.
7: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu,
8: iya.
7: Ya Bu ya. Ibu merasakan
8: iya.
7: sendiri gitu kan ya.
8: Enggak,
7: perubahannya nyata gitu
8: nyata.
7: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
8: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ini ya.
7: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum iya. warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Fis FM.
10: Radio
9: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Malini,
2: kalau mangga atuh gerah pedara bejer beas ulah bari di dinding kelir genang siloka gerah pedara sacara basna aya naon ieu teh kaula nu
0: Nyai apa malini kakang?
2: Kam tenan moal bireuk salira teh hiji jalmi anu sakti mandraguna punjuling apa-apa. Jigana moal aya tandinganna.
0: Ye. Akang anu ngaran Kicaka. Para ratu Mika Yungyun, para menak Mika Serap, kolot ngeso budak era dengan Mika Dede.
11: Oh, benar.
0: Sahal kesian ku Kicaka. Asal aku bebenteng negara.
11: Wah.
0: Urang Astina. Kabe. Tuh anu wani-wani. Nyinggung perasaan patih Kicaka, patih negara Wirata.
11: Mika Serap deh, bisa daya
0: lagi. Eh? Seber ningali kaula. Percaya.
2: Kam tenan kaula nun.
0: Iya. Jeung acan saurang oge aya hiji awewe anu nolak ka kahayang Kicaka. Kitu nyi. Dimimiti Nyai Malini jadi pelayan di karaton. Dimimiti abus geus sataun ayeuna kurang. Nyaeta akang teh ngarasa katarik birahi ka pentag asmaragama. Cinta anu sumeramah dina baya anu ngajengjenangan angin numpuk dina kolbu. Jiga da moal bisa dipapalerkeun. Moal bisa lipur ku dipapaler. Moal peruh ku dibeberah. Lintang ti akang hayang laksana kauntun tipung katamang bias laksana kapiduhiat kanyai Malini. Kira-kira na kumaha bakal narima kada kanyaah akang bakal nampi ka kasih akang. Jawab Malini.

0: tangga gebrai ayah waleran anu tangtu.
1: Aduh kau lamun.
0: Kumaha malini?
1: Sadaya-daya berat nyuhun, berat nanggung, berat narima kenana kananan rupi kaka asih anu parantos dikedalkan ku selera panjenengan Gusti Pati.
0: Ya, benar. Tuloy.
1: Saha anu bade nolak, saha anu bade nampi kananan rupi kaka asih anu parantos dikedalkan ku selera boh kasaha bae istri. Dapuguh salira teh hiji jalma anu sakti mandraguna bari jeung patih nagara bebenteng nagara.
0: Bener.
1: Sadayana mika serap, sadayana mika reueus. Atuh pon kitu deui kaula nanging kaula mah sok maca diri dapuguh kaula teh jalma sangsara balangsa keureut pakeun pungsat bahan, lieuk eueuh ragap teu aya usaha ge nganukur buburu. Cicing dina Curug Batur. Sadaya-daya kaulanun.
0: Ya. Nyai terek dijahit nasib. Dek diangkat harkat derajat ina buburuh iya. Ngkemah nyai bakal semujud ke nyai. Kabeta. Cing percaya.
1: Anu mawi iya kaulanun. Sarang nadei. Kaula teh dina waktos ayeuna mah sok ingis kurisi rempan ku kaayaan.
0: Sabab
1: ari anu jadi marga lantaran kaula teh parantos gaduh salaki kaula nu
0: oi. Walah. Boga salaki.
1: Leres kaula nu.
0: Boga salaki. Nah, acan katinggal ku akang salaki nyai.
1: Anu mawi kaula nun salaki kaula teh lain bangsa manusia.
0: Lain manusia.
1: Sanes kaula nun.
0: Tapi orang Kerdia.
1: Sanes kaula nun.
0: Orang Afrika.
1: Sanes.
0: Orang Aring. Orang Utan.
1: Sanes kaula nun.
0: Urang ulin jua.
1: Nah, asa kabina-bina teuing ieu teh.
0: Sarjana yang sirikeun di lebaknya. Tatangga sebelah kitu.
2: Ya, nu ngalas suluh juga nama mo.
0: Tapi nyai survei membuktikan.
2: Wah, wow, eta.
0: Survei membuktikan. Akang tetep cintanya. Cek dina pamili 2000.
2: Pamili 100.
0: Acek pamili 100. Survei membuktikan nyai bogoh kakang. Ya bogoh teu.
1: Kantenan bogohna.
0: Tah ieu. Asa bogoh we, pokona mah batu turun ke sik naek itu purun ieu daek.
2: Eta we.
1: Tapi aiku kitu teh masa panjang kaula gaduh salaki mah teu wantun ngalangar atuh daun nona daun saga kabeulitan daun awi teu ayeuna sugan jaga atuh sugan aya milik abdi
0: anu penting lain daun nona tapi daun ceuli. Daun nona daun ceuli kabeulitan ku
2: daun sere
0: susumping pokona mah nyai kudu daek ka kakang teu apa akang kana sisiniran anu kitu mah
2: dasar seni atuh ayeuna mah.
1: Nanging maga teh teuing kaula dipikapalai ku salira bakal ngalayanan kana nu pikakarep salira asal salaki kaula teh paehan heula.
0: Salaki nyai
1: teu pina damel sok ingis kurisi kaula teh kaula nu
0: Bangsa jin. Jam sabaraha kaluarna?
1: Wah, ai kaluarna teh ka tengah wengi.
0: Tengah puting.
1: Leres kaula nu.
0: Di mana?
1: Di sisi situ geuning di palih kidul teh aya situ nu rada alit.
0: Nya.
1: Tah di dinya di tengah-tengah nusa sok kaluarna teh kaula nun.
0: Gilir minangka.
1: Laras kaula nun.
0: Waduh. Kisaka moa munur sasiku moa ngejat satunya beas. Pikeun nying hareupan eta salaki nyai bangsa jin. Saha ngaranna si jin teh?
1: Kalanun
0: jin eta teh saha aranna?
1: Seureun ngaranna teh kaulanun.
2: Jin kafir atawa jin naon?
0: Jin kafir atawa jin Islam?
1: Eta teh aya nu nyebat jin kafir ongkoh, jin Islam ongkoh. Da disebut Islam atuh da salatna teh langka.
0: Kumaha puasa?
1: Oh, mau puasa mah tarapisan.
0: Sama ya tujuh ngakang. Jadi biji nanti tengah penting.
1: Tapi noda mah kaulanu.
0: Di bulah kidul ieu tempatnya memang aya situ benar-benar. Pangulinan akan kita tiba dang mah.
1: Ah, ayu wengi teh sok keluar kaulanu.
0: Kuit diintip ku akang penting ke di kadek lah. Di paehan. Ari nya mah nyai tega pikeun maeha salah ke nyai.
1: Leres kaulanun dasanes bangsana atuh kaulanun kaula manusia kawin kajin.
0: Engke ku akang dilaksanakeun.
1: Heh. Unyuk sumangga kaulanun diantos engke sarengsena maehan salaki kaula mah diantosnya di tempat pangresan kaula.
0: Bener nyai. Moalan calin silujan pulang udara tidak telegada.
1: Moal.
0: Iya. Iya. Saya nyai, engke akang bakal datang. Permios heula akang aya hal-hal nu didugikeun ka Sang Nalendra Prabu.
1: Heh, tunjuk sumangga wilujeng. Asana teh kabina-bina teuing kicaka-kicaka.
2: Laras kulana.
1: Barang ieu Dewi Drupadi nyaeta nu ngakumbalini. Nuju ngahuleng ngaraga meneng ngolo kemang kadus sapraptane pun ieu Bima nyaeta mulih didamel mencitan sasatoan sasat jadi jaga itu kaayaanana alasan ngalangkung kae tempat. Aduh, da asa kabina-bina teuing asa bagja nu teu aya papadana Bima. Ka desa Kedeung Bima. Pilawa.
0: Iya. Anah apa

0: Jateng Bilawa.
1: Ana apa Kakang Bob? Naon aya di dieu ngejentung?
0: Anu mawi acek teh tiwas aya hal-hal anu bakal didugikeun.
1: Aya naon?
2: Geus meunang beja Patih Nagara Wirata teh bogoheun ka Aceh.
1: Boy, bogoheun mah da jelema normal. Wajar we da si Mok geulis. Itu bogoheun wajar normal cetengarana
0: tapi aya leuwihna bogoh mah teu naon ieu mah aya leuwihna
1: leuwih naon
0: penting ke aceuk teh kudu ngalayanan kana sare jeung manehna
1: wih wong gebleg wong edan ulah dilayanan ulah disanggupan
0: ku aceuk teh geus disanggupan.
1: Wih, awewe naon ngarana si Mok
3: istri
1: kaya wong gebleg kaya wong gendeng muni sagala disanggupan sagala supate sanggup naon kasang tukang napang disanggupan
0: dek bisa nolaku maka kapan eta tepati nagara kahiji kadua napan urang tersasat jadi bawahan.
1: Tapi itu bogoh mah montong.
0: Sanajan bari bogoh oge teu meunang ka panaceuk teh boga salaki.
1: Ye. Yeah.
2: Tah jadi pangna ku aceuk disanggupan teh aya hal-hal anu matak nyugemakeun.
1: Kumaha?
2: Ceuk aceuk teh teu nanaon pikeun ngalayanan anjeun tapi pangmaehankeun salaki kaula, aya salaki kaula teh bangsa jin.
1: Kitu ceuk si Mok.
0: Bener. Aye kaluarna teh sok tengah peuting. Nyaeta ti hiji nusa belah kidul memang aya situ.
2: Di tengah situ aya nusa tapi dinya bijina salaki kaula kitu ceuk aceuk.
1: Jadi
0: wayahna peuting engke mah pangnyampeurkeun eta picaka terek nangtang salaki kaula. Dek nangtang salaki aceuk kitu ku aceuk dibohonganana.
1: Jadi manehna engke tengah peuting rek datang rek maehan. Heus laki si Mok kitu.
0: Teu pino wayahna bilawa ka itu jadi jin api-api beungeut curang careng.
3: Angean rada digan teh nya.
1: Urang podaran ku aing. Jelema geus luar tina katangtuan hirup. Maksa-maksa nu teu suka.
3: Tenan.
1: Bahaya imang keluk lamun diantep.
0: Kitu-kitu. Nuhun-nuhun oge lamun nepi ka taluk ulah dipaehkan.
1: Wah, tuman. Tuman. Sabab manehna teh geus kana. Kagorenganna nu aya dina awakna sabab boga rasa aya aing pangjagona, boga rasa aya aing pagagahna, cenah mah hirupna teh sahau kadua gaplok.
3: Wah, hampang leungeun.
1: Hampang leungeun.
0: Ku kituna eta mah kumaha anjeun wae Bima Obilawa?
1: Iya. Yeah.
0: Sakitu aceuk rek init pangrengsekeun ieu pasualan supaya tengtrem sarerea.
1: Iya. Yeah.
0: Permios Bilawa.
1: Iya, wilujeng Mok.

0: mampah katinggali rentang-rentang Astra Jingga Dawala.
1: Pon.
2: Ya, Dawala itu juragan jaga bilawat le.
3: Nungan tuh kang.
2: Agan semah kape hatulan.
1: Diterima, Pon.
4: Ti abdi ge teu kantun kulan.
1: Iya, ti mana sia?
4: Kapan abdi teh tos dipringgandani?
1: Iyo, kumaha si Arimi?
4: Saurna teh Gusti Ratu teh palaygeura tepang cenah parantos sono pisan. Parantos gok asa gok we cenah saurna teh.
1: Kumaha si Gatot anak aing?
4: Tah, tuang putra Raden Gatot Kaca oge sono saurna teh malihan aina teh bade ka nagara Duarwati, nuju angkat ka nagara Duarwati. Bade ngawartosan yen sakedap deui panawa malihan panawa bade diusiahkeun eta oge.
1: Dibejakeun yen aing aya di dieu.
4: Da dipaksa abdi teh.
1: Eueuh jelema deui lian ti eta.
4: Ah, cing persantene kana iman abdi kulan.
1: Ye. Engke penting aing barengan.
4: Ka mana?
1: Urang ka situ beulah kidul.
3: Urang kana balaja.
4: Naon bade moro Bagong?
1: Lain.
4: Morojo.
1: Bisa keksia.
4: Tengah damar meren.
1: Si Mok teh dipaksa ku si Patih Kicaka.
4: Dipaksa naon?
1: Kudu ngalayanan, kudu daek ngalayanan karena nafsu na si Kicaka. Ngancek si Mok cena pangmaehan keneuhlah salaki kaula. Nyata bangsa jin ai biji na teh tengah peuting.
4: Umaha tuh pami wakil keneka ya pun lancek dah pun lancek gaji gajin.
3: Ya, kayak mirip-mirip teman.
4: Dawala tekengin hari, dawala ah. Dawala tong gitu ah. Dawala tong gitu ah. Sasi sawu mite dawala ah. Bisi dibabu ke kuaing.
1: Wayana barengan.
4: Saya kulan engke.
1: Iya. Awas ya lamun hees.
4: Wah kulan. Nya pemi iya nu diikat. Tukang hees. Ye, ai tanaga digunakeun mah pirak we euy.
3: Aduh.
4: Sing percaya kana iman dewek.
3: Ya, siap pagang oge
4: atuh. Siap-siap. Kumaha upami?
1: Watak penting ke ku aing dicekek.
4: Moana naon, Lan? Sedangkeun eta teh patih nagara. Mung cing atos-atos ye kulan.
1: Taon.
4: Beli aya anjing pelacak. Urang dilacak bakal kapenak.
3: Sieun teh dagang anjing pelacak.
4: Itu kulan mangkaning awak abdi bau pisan. Bisa tuh. Nya. Itu kulan dilacak tuh jaga bang. Mangkaning harita oge abdi teu tua teu dosa, kulan harita teh aya polisi mawa anjing, anjing pelacak. Nya. Harita teh aya nu dibunuh da ayeuna mah gan duh maehan jelema teh meuni.
3: Kawas ka satu we.
4: Kawas ka satu we kulan nu dicacak.
3: Cacak 10.
4: Anu ah rupi-rupi kulan kaayaan ayeuna. Bencana alam di ditu di dieu. Anu dihakan lauk paus wae aya. Dina jero dina jero lauk paus teh aya ramo, aya tangkorak, aya sepatu, aya dus. Itu kulan.
1: Ye. Daek barengan ge.
4: Sae kulan.
1: Pikeun nengtremkeun ieu kajadian ulah nepi ka riweuh. Urang warah wae.
4: Sae kulan sae.
1: Ayo lumampah.
4: Sae kulan. Da. Naon? Ayo.
1: Pada-pada lumampah.

0: Jang.
1: Bulan.
0: Nah, ai lengkah juragan Bima.
1: Beda jeung sanes sama Bulan ah.
0: 10 lengkah anjeuna, 2000 lengkahan dewek.
1: Ya. Matak cape nuturkeun akang.
0: Cape nuturkeun matak tiba heula tara babarengan jeung eta ge dewek kitu.
1: Cape nuturkeun.
0: Fungsi harita linglung. Ai manehna mah gancang masyarakat Tasi. Dek mah inget-inget di Sumatera Selatan. Leon, mudah-mudahan rengse ya keprihatinan urang sarerea teh. Nya sing bisa ka Bandang deui nagara Amarta dibikeun deui ku Kurawa. Sakumaha janjina yen di mana tamat 13 tahun, 12 tahun dihukum, 1 tahun nyamur bakal dibikeun deui. Ayo ah.

0: Bangsajin dengan ini ya. Jin, Bangsajin, anu ngaku salakuna si Malini, ya aing ya. Anu bakal ngerebus si Malini memajikan maneh. Kaluar lamun maneh lalaki turta lamun nya maneh salakina si Malini.
1: Eta jantan kayaknya kok.

0: na mangsa tengah peting jumplang jempling. Ia patih kisaka larak lirik lir dadali bari sumar sumar manigan prata kajaja ngandikan. Jin, anu ngaku salah pilih si Malini. Cing hayangnya ho. Lamun mane bener-bener salah kira si Malini kira datang tak iya sabenerna salon pisah laki si Malini.
1: Si Sumar we tetek ini
0: wah. Aing kudusin ku jin. Mana hayang nyaho salah kira si Malini teu datangkeun.
1: Surat oke gini mo.
0: Gung.
1: Nah jauh-jauh.
0: Gue secara wokanya, gus. Cempek.
1: Bisa dicuriga kade.
0: Cempek, tong cecok.
2: Tong ngeri.
0: Naon sebabna? Iya waktu nak geus beak. Cempelanan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nepangkeun sareng Abah saeh teh, Bah.
4: Bapak Adim ti Bungursari LT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungursari Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta.
3: Mohon Bah Adim, Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
4: Oh, panyawat teh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
3: Upami tos janten kumaha kakawasna, Bah?
4: Waduh, nyesek wae lawan upami tos ieu, tiasa aktivitas lah pokona mah.
3: Mohon, tahu kiduna Abah, ieu panyawat tos sabraha lami, terus pengobatan tos ka mana wae, Bah?
4: Ka rumah sakit ke tos 22 kali ka rumah sakit ge.
3: Mohon, tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabraha lami, Bah?
4: Tos 1 tahun langgung.
3: Oh, tos laminya. Mohon, mohon. Tahu kiduna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
4: Alpha propolis.
3: Alpha propolis ya, Bah. Tah, saat tosna konsumsi alpha propolis, kumaha karaosna, Bah?
4: Alhamdulillah, nya raoseun lah kitu. Nya saleh aya probihan ieu robih we lah kitu segala rupina robih. Alhamdulillah nya sehat ieu mam raoseun, terus mapah teu aya kana karaosna lancar. Pokoknya tiasa aktivitas mah lancar.
3: Panembah janten alhamdulillah tos sakinten ya, Bahnya. Mohon kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cing rutin konsumsinya. Mudah-mudahan Abahna janten langsung sehat. Kurang sami ikhtiarkeun, Bahnya. Atur nuhun, Bah. Pidoa ti abdi, Abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna Tesma Ayeni, ibu ti mana?
7: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
6: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
7: Tos 2 tilu sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
6: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
7: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
6: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
7: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon.
6: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui ka nu sabaraha botol?
7: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih kitu di rompok oke meser deui ena ge teu acan saeup aya namung maksad teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh. Seger eta teh cara rekas jelas.
6: Ibu

0: Abdi Neni Sri Herlina.
1: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo tes Maaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata tes Maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Atau api-api tanya suara bangkong.
4: Suara bancet.
3: Tanya suara bancet. Bapak tadi ngus. Aui-aui tetes suara belentuk. Ngangan suara nu aneh.
4: Suara jalan tak.
3: Suara naun nu aneh. Muntah salah. Suara plastik. Ah, nah siatif ni. Naik plastik asup satu. Ya, oh. Satu naon, satu lomong, loba gering dina teh lomong plastik. Dula tong bodoh sih mah. Cepat diuyahan siling teh euy. Kurang teh tarucingan sih jeung dewek sok ah. Sok lah.
4: Kitu ae ka Bang Benang teh
3: ai doma ka asup satu naon sia. Naon doma? Doma mah ka asup satu mamalia. Alus. Ari orai ka asup naon? Reptilia. Ari muning edan ka asup satu naon? Muning edan. Sarua jeung doma ka asup mamalia. Lain belegug. Muning edan mah ka asup satu ngabahayakeun. Jurik. Aja da tengah puting kieu mun deuleuh jemplang jempling waduh. Ngan ukur suara lonok nu kadenge. Ter ciang-ciang deuleu.
4: Cari tangkas.
3: Cari cangkas deuleu. Aya teteh naon? Ceuk Pa Opik Paturohman. Naon? Lampah lonok ku urang ulah ditiru. Bisa salin rupa, bisa hideung, bisa hejo. Bisa nyupiran. Jeung bisa kuku lutus. Nah, si monyong.
4: Alus tak kan?
3: Lain euy geuning kitu londok nya euy. Naon? Heueuh ceuk siling bieu. Ai londok mah bisa salin rupa, bisa hideung, bisa hejo.
4: Disebut lelonokan
3: teh eta. Eta disebut lelonokan teh dieu. Saperti lonok-lonok anu aya dina jaman modern kiwari. Naon? Anu ngadaharan atawa anu ngadaragoan dina meja-meja penguasa. Ngadaragoan turuna surat sakti dulu. Pikeun keperluan kolusi. Pek pikir ku si lain. Komo lonok nu hideung mah bisa luluncatan tapis pisan dina wates-wates tanah rakyat. Pahibut dulu masang-masangkeun patok. Cenah mah keur lapang golep teh euy. Heeh. Lah, teuing sabaraha nya bakal kagantianana. Atau bakal sabaraha ngagantianana ka anu keur rumahuh butuh panyalinungan.
4: Lain
3: satumak dua tumak. Sabab komo lonok anu hejo mah aya ku pinter ngagiler-giler angka. Majarkeun teh cenah supaya walatra. Sararea menang bagian. Demi nungaran pangwangunan teh atuh.

0: Aluh, woi. Lonok mun gede panjang irungna. Eta mah kakuring eta mah. Komo euy lonok anu keur parabut alas mah deuleuh. Aluh,
1: muni recok.
0: Papadu parabut alas jeung papada baturna. Silih reweg, silih cakar, silih banting, silih tampiling. Dua nana ngajejer kojor. Teu usik teu malik. Laun-laun teu kadahar rejekina mah. Laun-laun ngagencet teh ka dirina. Diri teh bener. Aya amatir ti mana teh si kurang ajar teh. Hei, bangsa jin. Can sumping wae juragan Bima cacu. Sapraptane pun ieu kicaka anu nuju sumar-sumar kemandigan ieu Bima anu ngaku jaga bilawa margi nuju nyamur. Sumping dipalih kidul. Wis. Aja kaget bangsa manusia. Rak. Naon? Asupkeun udud jeung bensin. Ribut dilieu. Urang lalajo sia.

0: bang sajin teh aye. Urak kapinu gawe. Benar bang sajin?
1: Teu salah.
0: Saha ngaran maneh? Bang sajin kaula. Lain ngaranna.
1: Ah, jin we ngaran kaula.
0: Geus boga pamajikan maneh.
1: Memang eus tapi bangsa manusia. Ngaranna Malini.
0: Ya. Hei, jin.
1: Anah apa?
2: Si Malini teh sabenerna geus digawe di Karaton Nagara Wirata, kaula Patih Wirata. Kaula katarik kataji ka pati-pati ka Pentang Asmaragama, eta mah lain jodoh bangsa jin atuh. Eta mah pijodoan bangsa manusia deui sareng kaula. Lamun maneh hayang ngarepkeun Malini balik deui, geura semplakeun takta ka tua pakeun sapegatkeun buku salamar. Kaluar getih satetes amakan sadami, kaluar nyawa ti naraga.
1: Aji mula ditegak kadijaya wong ngedan.
2: Pada-pada pin datang.
0: Ya, maju.

0: Hahaha, bangsa jin. Binatang edan sia.
1: Ampun bangsa jin. Ampun
0: binatang.
1: Pemasti kersahyang tumamparan.
0: Ia patih kicaka barang badeng ngarontok deui aya tekad pikeun ngabongohan.
1: Nanging ia Bima, pananganana nyel kodor kapayun pansanaka mebes karena hulu angin hingga ngemasing patih tumakaning perlaya patih nagara Wirata.
0: Wah, wah, ah.

ngeus si mana horeng manusia anu hirup di alam dunya. Pangarti anu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah kabehelas paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaiman.

0: Mandraguna tetep bakal kena ku mati.
1: Janji ilahi muabadin nyalahan yen sakabeh awak-awakan manusia bakal kena ku mati.
2: Gening dawala nya cik dek oge
3: teu sapira nya
2: gening eta si Sapira agan di kumaha
4: maneh narek ngarontok ieu pancana kabebes kana hulu angan
2: aduh maha cuk
4: alungkeun kana ka situ
2: ha
4: alungkeun ka situ
3: cina dihakan bayawa
2: teh nya dawala alungkeun cenah empek atuh lain nitah deui eh dan nitah lagi ka silaing
4: kana antep si cepot mantep dola ayo alungkeun ka sai
2: agan moal dilacak urang sadayana meningku agane sakantenan kanya cabak bili aya anjing pelacak
4: hay kitu
2: kamari ge aya anjing sakti hebat pangambeuna
4: kumaha
2: sumuhun aya nu maok sepedah dilacak ku anjing dipaokna mah ku lalaki budak anu umur 23 taun aya nu direweg ku anjing nini-nini eta mah irung anjing pahili jeung irung lonok heuh atawa anjing pasu
4: ampun aing euy urang alungkeun bae nya
2: sae

0: Nyangatkan ke orang jonol, itu sa jonol.
1: Baraya Radio Peace,
2: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
3: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
4: Mohon.
3: Oh, nu pamiling kita di mana teteh?
4: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
3: Kecamatan?
4: Surade.
3: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
4: Lambung.
3: Teras?
4: Radang usus.
3: Mohon.
4: Batu ginjal.
3: Tos sabar alami teteh?
4: Atos sausum.
3: Tos sausuman ya? Mohon. Tos lalandong ka mana wae teteh?
4: Tos ka itu ka dewe lah kita tapi teh acan aya pirobihan.
3: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalah tandong naon teteh?
4: Alpa propolis.
3: Mohon. Siap sabar botol teteh?
4: Atos F2 botol.
3: Sareng ayeuna pangintenya?
4: Mohon. Mohon.
3: Takumaha teteh sareng sendang ngalah tandong alpa propolis panyawat teteh? Teme kan di check up-nya.
4: Mohon.
3: Naon wae nu tos damang teh?
4: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
3: Alhamdulillahnya.
4: Ginjal teu aya.
3: Alhamdulillah. Sareng sendang ngalah tandong alpa propolis. Alhamdulillah nama penyawat lambung tos teu aya tos sehatnya.
4: Ya, alhamdulillah.
3: Mohon alhamdulillah.
4: Wirobihan
3: gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
4: Amin.
3: Mohon. Assalamualaikum teh.
4: Waalaikumsalam.
1: Baraya Radio Peace.
2: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813-8068-60
5: Meni rajin perkos rekan wae.
6: Eh, cemuhun. Dan meni barala. Tak enak dipandang gitu, teh. Bade kemana, cek?
5: Eta cek, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
6: Oh, iya atuh cek, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya cek, cobian geura, insyaallah karaos enakeun.
5: Tetes mata naon, iya teh cek.
6: Tetes mata, tes mah, aini cek. Insyaallah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cek.
5: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
6: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
5: Oh gitu, aman ya teh cek.
6: Insya Allah tetes mata tesma ini 100% herbal cek. Janten tos tangtos atuh keamanan nana.
7: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata tesma aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
8: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata air.
9: Raden Urat Sangka, anu dina waktu sieu disarengan ku Kandi Urat Nala, padahal ieu teh Arjuna nuju nyamur. Uniraha ngandika,
10: Kandi.
9: Kaula nun kaula.
10: Eta maneh mah kejeung nyangupan hayang jadi kusir sagala. Nah, eta teh geus bener maneh teh.
11: Dikira gampang urang.
10: Da teu gampang ieu teh perang, Kandi, perang. Ngarti?
11: Pati taruhan aganya.
10: Parohanana ge patitur taan di si hareupan teh jago-jago Astina di antawisna Resi Bisma karena Resi Drona jeung sajabana jeung sajabana.
12: Jago-jago sepuh atuh
13: kamah. Ku temah unggul. Iya.
10: Bawiraos kaula ulah bade sieun mayunan jago-jago paripaos teh mah ulah ngepek jawer ngamang jangjang kumeok memeh dipacok miyuni hayam kabiri.
12: Duh, tenan.
10: Bisa eta kani maneh ngomong kitu.
12: Ku gede hate eta.
10: Gede hate tapi dek nyatakeun hayo kusiran keun kaula anu bakal ngangkat gonewa lan pusaka. Maju kani naik karena kereta kusiran.

0: masukkan.
1: Ula ula ula ula.
2: Wah, dia bola tam tam.
1: Ula ula.
2: Ayo, sikap pedang tam sih. Gak ada berita rasa penalimpong. Maju.

0: kamu ingin uyas.
1: Aya naon kulan wa?
0: Tinggal itu pasukan dari arah rangkat amuin. Aya serangan ti Astina dari su.
1: Aya kitu eta kulan.
0: Kuayana Patih Kicaka Nagara Wiratang masing pati urang Astina ngayakeun serangan di belah kidul deuleung Unyang.
1: Sumoga.
0: Aya naon, Pak? Huluh, sieun sia. Mun reueus aing mun ngomong ti kajauhan sareng nyampeurkeun kitu.
1: Naon keureuwas kolot?
0: Lain kumaha eta carana, Pak? Mangkaning aduh, heuh nyeta deuleuh. Kada sing ati-ati deuleuh Ujang, sing ati-ati deuleuh.

0: kani.
1: Ya Allah nu.
0: Awas, ulah hareup teuing. Di dieu geus cukup tingali anu sakitu ngajajarna kareta-kareta jago-jago. Tuh, anu tengah Resi Bisma teh tengalana. Digeneng para pasukan oge palih kiwana Resi Drona. Palih tengen. Karena oge belah kulona pisan eta Prabu Sidana dibarengan kudur sesana oge Patih Hari Sang Kuning.
1: Duh. Tepi nodama.
0: Eta mane nepi ka saeutik oge tegempeur. Kumaha teh?
2: Meni tenangna keur mo.
1: Sudi mati suka perlayaan sur lebur papan kari tulis pikeun ngabelaan lemah sai. Bawi rawas kaula mah kitu dunungan.
0: Ha eta teh nganu kursa mah teori teh teh ngomong teh kabeh oge. Da kanyataanna mah alah sieun kadi.
2: Gagedean hate dunungan jiga na momong.
1: Cobiane kaula nu.
3: Hei, urang-urang Wirata, ayo lamun bener maneh lalaki langit larang jagat totosan bujan hauli. Gera lawan ieu kula, paman. Paman Kunting.
1: Alah-alah, Nger.
3: Paman Druna.
2: Nger.
3: Eyang Bisma. Ula, Duryudana.
1: Kakang Adipati Karna.
0: Ula, ula, Yayi Prabu.
3: Sok hayang nyaho pasukan ti nagara Wirata emak serang.
1: Ya, enya.
2: Ditujukeun ka sajumlah anger citraksa-citraksi dumareksa Parto Marmo Wirupaksa Daruk Citra-Cita Daruk Citra Soma Citrayuda Bumawikata Wikata Bumawikata Jajajaya Wikata.
3: Ulah.
2: Ayo.

0: saya Domamparan.
1: Iya, Ji.
0: Tembakan Adipati Karna tina hiji senjata datang ratusan panah anu mamalana. Walau dia bala tamtamak pihak Wirata amur rasut cing jarung ke cing jarulit kakenaan ku panah panah na iya Adipati.

0: masyarakat sadayana panah anu dikaluarkeun teu mampu istuning katakis ku panah-panah adipati Karna. Bingung anu teu mangé tungtung susah manah nu taya sudana. Kitu Raden Murasangka. Aduh, silaka kani. Eta maneh mah sakieu panah sing balalesurna darmah ka dipajukeun ka hareup. Nya wajar we rasiko perang mah kitu kedahna eleh sareng meunang, teu meunang atuh eleh.
1: Tapi katenang.
0: Sarua we atuh jeung rek maehan kaula kani. Punurkeun kareta. Awon kasebatna satria Munur Yuda. Awon kasebatna hiji satria anelan bangsa anu parantos ngalisankeun sumpah yen sanggup ancur lebur papan karitulis jeung tibatan nagara aya nu ngaruksak. Bari dikamanakeun harga diri upami ayeuna urang kedah ngejar. Si Kani nepi ka kitu ngomong.
2: Kawas pahlawannya
0: mana? Kapan sadayana oge parantos ngagaduhkan tanggung jawab bikin ka nagarana? Panuhun we ulah munur terase lawan. Bawi raos kaula kumaha upami ieu mah upami nanging panuhun we ulah jadi benu. Naon? Kumaha upami salira? Nyup ngusiran kaula anu perangna. Aduh, itu si Kani.
1: Tapi kapalebah dinya eta bodoh.
0: Panjang.

0: Ratikin pinasti kersah jalwiti.
1: Kurang ajar manehkannya.
0: Ya urang anu sakieu geus pamuratakna piraku dek mampu ngalawan.
1: Aing ngalawan mah mampu wae nanging kiat sareng henteuna eta mah Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya nu kagungan aturanana.
0: Punurkeun kali.
1: Nya atuh teu aya wagelanana.
0: Lajeng. Ieu Arjuna anu ngaku kandih hurat nala. Dina waktu ieu mengkolkeun karetana mabur di ieu

0: lantur sasana tingali si urasangka kabur tas si bangsa. Dek mampu kumaha tas si kurang ajar.
1: Hah? Hayang sorobot.

0: Nyaeta samemeh nyamur sataun nu parantos kalangkung teh nyimpen pusaka-pusaka linuhung hasil tatapa sareng puasana. Kitu kayanana ieu Arjuna panengah Pandawa. Atuh Raden Urasangka,
1: kandi rek ka mana ieu teh maneh teh?
0: Kumaha antosana sakedap di dieu?
1: Dek ka mana?
0: Hoyong kahampangan. Aduh, Gusti. Buru-buru, Kade.
2: Carekeun pisan.
0: Bisi musuh ngudak ka dieu. Barang ieu Kandi Huratnala mulih ti lebet leuweung. Naik kana kareta nyanak panggulan anu digemol.
1: Naon eta teh?
0: Kumaha upami kieu bae Gusti?
1: Naon?
0: Upami salira nu ngusiranana sawios kaula anu perangna. Aduh, eta si Kani.
1: Nepi ka nekat maneh teh lieur henteu. Atawa kudu diabuskeun ka rumah sakit jiwa ku kaula.
2: Hayang ponok umur jiga.
1: Ieu teh perang, ieu teh perang. Musuh-musuh anu sakitu sakti mandraguna. Pusaka-pusaka tidak geras, tidak kalah luar. Mua mampu, Kandi, mua mampu. Sarua jeung sosorok kojor.
0: Satria korban di medan perang ngabela lemah saingna. Bakal jadi pahlawan gugur disebutna.
1: Eta mapatahan si Kandi, mapatahan. Saluhurna ge Kandi. Tak atuh marek aluhuran sirah.
0: Maneh mah ngan ukur samet jadi tukang kenang. Ngenangan si Utari. Untung ku kaula diajak ieu oge kulantaran kaula nya.
1: Moal bisa maneh perang teh moal bisa. Di mana latihan?
2: Can katingali latihan.
1: Can. Teu latihan maneh teh kan itu latihan.
2: Kagak tepelan ge can
3: katingali. Moal panah ketepel ya tarang.
1: Sakalian ngetepe manuk oge geuning anu diketepe manuk aye keuna kana muning.
2: Penulisan lain.
1: Ulalala ora.
0: Bawiraos kaula.
1: Bawiraos, bawiraos.
0: Ieu mah urang cobian heula we ieu kaula gaduh pusaka dina gemolan ieu.
1: Bener eta teh.
0: Teu pino tega lara.
1: Tega.
0: Pati
1: tega.
0: Lamun kitu Kani awas ya lamun silaka. Mangga kaula nun pengkolkeun dewe ieu kareta. Sawies kaula anu rek ngalepaskeun panas salira ngusiran. Aduh. Nya teu naon Kani, cikan hayang nyaho.
4: Stop.
5: Ada?
4: Hayang stop.
0: Naon Resi Druna?
6: Aya naon Kakang Tua?
7: Aya naon Paman?
1: Aya ngali. Aya kareta anu nyebrut ka dieukeun. Awas. Pertahankeun. Cicing heula.
7: Iya.
0: Lajeng wae ieu Kandi Huratnala nyaeta ngangkat gonewa lan panahna.
8: Lan pegang

0: pena stiker sayang tumampara. Ia pusaka anu dilepaskan tidak gonewaku ia kandi hurat dalanya ta Arjuna. Tina hiji panah datang ribuan panah. Seueur wala debala tamtama para Kurawa anu kapanggang ku panah-panah.
1: Obat abun.
2: Lamun sieuk di kakawenan mah ku Mang Ite kaget Mang. Kaget ku nirea ningali yeuh. Ada. Mung jalanan waktu sieuh. Aya kitu
3: sayangna. Naon Resi Drona?
2: Ieu kasepuhan naha ieu asa wawuh teh makan teh ieu? Budak di mana ya? Elmu Mang teh kieu pisan. Sri Weda dan Nur Weda, Sri Nur Weda.
4: Eta teh
2: ulalala ora. Anger, anger karena
5: kaula nun kula paman.
2: Hebat ieu jelema teh, jelema di mana ieu aya Brahmana ieu?
3: Wah, kitu Arjuna mah ieu budak teh.
1: Wah, kira ku teuing atuh sepuh.
3: Resi Drona ngiceupan ka Resi Bisma. Bener, bener teu salah.
2: Wah, boa aja.
5: Ayah naon ayah 12 tahun ka 13 tahun na nyamur ieu budak teu panggih di mana ayana kasep. Nah kabiadaban urang Kurawa hirupna ka pepende ku dunya nepi ka tega nyingkahkeun batur tepi ka tega ngahalalkeun sagala upacara
4: nyingkahkeun baraya nyek
2: ho tapi parendene kitu Gusti mah morek nangeuy ti bongkokna. Salah talah pahiri jeung bener. Kula dek lalajo we nepi ka pabecing angger karena lawan ka nya.
5: Karena dina waktu sia ngalepaskeun panah pusaka.
3: Nanging sadayana panah katakis ku panah-panah ieu kandi huratna lah.

0: Iye, Raden Urasangka ngahuleng ngaraga meneng kaget ningali ieu kasaktian anak Kandi Huratnala.
1: Itu si Kani.
2: Aduh, Ani.
1: Gaulanun hebat maneh Kani. Teu sangka di mana maneh diajar ruk itu ni. Teu sangka itu si Kuni. Aduh,
3: hebat. Anas dihina teh si Kuni.
1: Teu disangka maneh Cangkir. Naon Cangkir teh heh Kuni. Sadaya da ayo terus Kani terus tema.
0: Unjuk semangat kaulah. Tina dinten ieu teh kaleresan pisan parantos tutasna sataun nyamurna panawa.
1: Sanajan bari kaboker oge

0: Lajeng wae siliki sepanana ieu Durna sarang Bisma. Ku Arjuna parantos kajudi yen pasti apaleun ieu kasepuhan. Malahan Arjuna ngalepaskeun panah tapi seseukeutna mah dipengker. Buntutna anu dipayunkeun pikeun ngablesat maksud mah rek ditemakeun ka Dipati Karna. Dilepaskeun ieu panah bari mundur majuna. Lajeng kena kana dada Dipati Karna. Aduh. Anu boga elmu nu kieu patut mah lintang ti eta hiji-hijina.
1: Dah, saha teh?
0: Si Arjuna ieu. Oh, nya geus waktu nak manehna sataun nyamur bebas.
1: Oh kitu,
2: lah. Aduh, batur mundur, batur mundur.
0: Alah, urang Wirata Sakti, Wirata Sakti. Mundur, bawa kuat, mundur. Katurug-turug tipalih kulon aya serangan. Budak ngora, duaan amuk-amukan teu aya sanes Gatot Kaca sareng Abimanyu.
1: Nggih.
0: Nya eta ngagiringkeun sato-sato anu tadina bade di sana ka nagara Astina ku alat dia balatam tama miwah ku para Kurawa.
1: Nggih.
0: Kapernaku Gatot Kaca sareng Abimanyu. Atuh ieu sasatoan teh dipulangkeun deui ka Wirata kalayan para Kurawa seueur anu tatu di amuk. Bagja nu taya papadana geuning anak kula itu di beulah kulon Abimanyu oge Gatot Kaca. Kani. Kaula nun hebat maneh kani. Teu sangka kani maneh teu sangka. Aduh. Teu sangka maneh kani kahiji maneh teh bakadi aku adi, kadua maneh bakadi istrenan jadi pahlawan nagara Wirata sanggup. Aduh ampun kaula mah jalmi bodoh balelo taya kanyaku. Ih ulah kitu ni, ulah kitu ni. Ulah ngarendahkeun diri. Maneh teh jago ni. Kahiji kaduana daek maneh dikawinkeun ka si Tari.
3: Dah, eta geuning.
0: Si Tari mana? Si Tari anu sok dikenangan ku maneh si Dewi Tari. Dewi Utari dina lagu Daun Pulus Keser Mojong. Apaan maneh kenangna? Aduh, kaula mah parantos kolot. Para lunteuing ajrih nu taya papadana. Dikawinkeun ka si Utari ku kaula maneh kani. Moal tiasa ajrih kaula nun. Kang Cing Rama, Kasep anaking anak Amaya padieu paman. Semaka pikatur Rama, Abimanyu. Abimanyu anak Ama Kasep. Ama geus salamet tutas tina nyamur sataun. Ayeuna mangsa naha. Gatot Kaca.
2: Kaula nun peumeun.
0: Salamet Mang Kasep.

0: Hani ulun saha ieu teh? Pun anak Abimanyu ieu Gatotkaca. Abimanyu
1: leres kaula nun Eyang.
2: Leres Eyang.
0: Na ari maneh teh Kandi saha?
1: Ieu teh Kangjeng Rama Panengah Panawa
0: Arjuna. Kandi ari maneh Arjuna?
1: Leres kaula nun.
0: Aduh.
1: Upami bade mah neuneun kadeudeuh nu nakanyaah utari bari ditikahkeun sawios ka ieu we pun anak Abimanyu.
0: Kandi siga ngeulin Arjuna mah teh ni.
1: Daya-daya kaula.
0: Teu sangka itu Kandi. Hampura Arjuna, hampura Arjuna. Ari Bima
1: eta teh anu jadi jaga Bilawa teh Kakang Bima anu jadi tabib Kakang Yudhistira Mokmalini teh eta teh Aceuk Drupadi pinten tansen anu ngurus kuda teh na kula sadewa.
0: Aduh teu sangka hampura Kandi kula hampura.
1: Sadaya-daya kaula nun
0: Panawa bebas tina nyamur sataun kantun dina rarabina Abimanyu ka Dewi Utari. Kalayan langsung kana Kresna Duta. Kastina pikeun nga nagih janji na Kurawa nyaeta nagih Nagara Marta. Ieu lalampahan Panawa tutas nyamur urang cekapkeun ka dieu kembang tineutik sinebaran sari tutup lawang Sibotaka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina napa?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah setruk, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada rocok, sampean nyeri, teras sagala macam lah abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di parios-parios mah. Namung teu aya karaosna kitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu ahli. Teras dirawat kenying sekali itu akan karawas naun-naun. Teras abdi dongkap kadie meser papa pori sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayeuna parantos sae tilu dinten abdi sae ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di kadie meser deui abdi sasiki itu. Teras disambung sareng aya anu nitip ibu-ibu ku abdi di sanak bae ka desa kandenan. Da namung kitulah malu mah di kampung mah teu gadukeur jalan ka dieuna kitu. Mana ku abdi dibantu bae.
0: Da tebih nya Pak lokasina.
1: Mun tebih kitulah Ibu Aminah namina teh sami sarang abdi sa desa sa kampung teras i Abah Karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras Ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge iya pendengar Radio Peace?
1: Oh muhun gaduh mangga itulah masian rangka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana tu anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat iwari lah ayeuna geura meser obat Propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
0: Apa Propolis ya Pak? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 68.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina ma?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2 RW 18 Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Ma?
1: Vertigo sarang ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Ma ieu panyawat tos sabaraha lami, Ma?
1: Ah, vertigo mah lami. Tos wah ti jaman mana ka etang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah
1: nya. Nya eta mah vertigo mah di landongan gitu ieu deui sumping di sumping deui.
0: Ma eta panyawat utamina kan vertigo, asma sarang nyeri sampean nya. Tah upami tos janten biasana kumaha karos nama?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasana naon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah ngajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng gitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana, Ma?
1: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emate nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saatos nganggo alfa propolis naon wae nu karaosna mah?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah tos haram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calanga apa kitu. Ngahanyu sesek.
0: Dina vertigona kumaha mah?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mendamang geus kancing.
0: Ayeuna teh tos seueur sabaraha botol mah?
1: Nama ge dua.
0: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat nama?
1: Tingawitan, nanti kahiji.
0: Oh. Ma, kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes, sakali. Tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
0: Ma Ida, tuh hatur nuhun. Karena kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis. Janten tambi sehat. Rezeki nogi tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Oh, sarang saha nang bieu teh mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh, Ibu Yaya. Mun upami linggih
3: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas, mohon. Tos ngaleueut alfa propolis saep sabar botol?
3: Tos saep sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos?
3: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
2: Mohon. Name sabotolnya ngaleueut teh?
3: Mohon.
2: Pas name di check up naon wae ento sehat teh?
3: Ento sehat.
2: Ento sehatnya.
3: Pas
2: lungsur.
3: Kantun rematikna salit.
2: Rematikna salit
3: sarang
2: radang pinggulnya.
3: Radang pinggulna mohon.
2: Mohon mohon. Eta teh name sabotolnya?
3: Mohon.
2: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun nya.
3: Mohon. Alhamdulillah ya mah tos teu karaos.
2: Sabaraha kali sadinten ngaleut?
3: 3 kali.
2: Sabaraha tetes teh?
3: 6 tetes.
2: Berarti anjing
3: siang sarang wengi.
2: Wengi bae bobonya.
3: Mohon.
2: Mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813 8000 6860
5: 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Kumbu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Mak iya.
1: Mak iya teh linggih pali mana?
2: Oh, Ciawi pali RT 3 RW 9 Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ieu ibu teh asma nya panyawat teh teh suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung. Lamung teh lamung mah nembe aya pantan 1 tahunan mah lamung mah.
1: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
2: Ba upami misakeun bade ka warung oge sakitu caket. Aduh, sok napas, upami makan teh, kirang semangat gitu, janten ayah hoyong makan ya, untuk pemutus karaoke nyeri gitu, lambung teh, pemutus makan teh, kirang semangat teh pokoknya lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Nah, ente saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya, biasa we, wah ui ke rumah sakit, kasep.
1: Ayo, nah, mate dilekenan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dilekenan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan anu karaos ku ema naon wae?
2: Mate nemu bade saboso oge alhamdulillah lamung tos raosnya. Terus mam oge raos deuih nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos sek. Alhamdulillah mun manjur.
1: Alhamdulillah. Ma ieu tos saep sabaraha botol?
2: Namae sabotol sareng kaduana ieu na teh.
1: Cara penggunaanna kumaha mah sadidinten?
2: Sadidinten teh 3 kali genep tetes enging-enging terus sanga hari bade bobo we teh ayeuna bade ngaleueut deui mah teh.
1: Ma bili aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos ema mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga mah.
2: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti ema lambung sareng sesek napas mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da ma oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh terus seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibak pandagi alhamdulillah kitunya mate iya ge jamu teh istuning nama manjur karaosna ku mama asa sosok pisan gitu mangga beli kadayana nu gaduh panyawa seperti ema anyawa sagala wae sobian gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, hatur nuhun anu kesaksianna nya. Mudah-mudahan emak saatos na konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu tambi sehat oge rezekina tambi lancar manya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat menuju sarang teh beatinya.
3: Ya.
2: Mohon. Upami linggit teh.
3: Cikaret batu bubut.
2: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beati teh?
3: Malak pagirung.
2: Malak pagirung ya?
3: Ya.
2: Mohon. Janten maksana kumah malak pagirung teh teh?
3: Jadi pageh teh bisa ngamekan. Engap.
2: Engap.
3: Ya.
2: Terus karena pernapasan kumah?
3: Ya tak engap. Eh.
2: Engapnya?
3: Ngangahe engap.
2: Oh.
3: Ya sesak, sesak napas
2: sesak
3: gitu.
2: Sesak napasnya. Tau sabar alami ya teteh?
3: Ayo hitungan mah 11 bulan.
2: Hampir setahunan ya?
3: Ya hampir.
2: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kemana wae?
3: Kemana mani.
2: Oh tos ka itu ka dia panginten ya?
3: Ya tos ka itu ka dia.
2: Mohon mohon mohon. Tah kamari kan ngeliat landong alfa propolis. Saya sabar botol tah?
3: Karak sabotol kadua arek.
2: Kadua ayunanya.
3: Ya kadua anu ayuna.
2: Teras kumaha tak anu karosta nuju ngeliat alfa propolis sabar adinten nu karaos.
3: Tilu poe teh tos karaos ngemplong,
2: ngemplong
3: irung teh nya.
2: Ai kamari mah pamit lepat mah ngucurnya.
3: Nya, ngucur aya kaluar darah gitu tah.
2: Hmm.
3: Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
2: Malahan mah kulembo ge ngangobandal teh tilu nya.
3: Nya, nyana da eungap teh apan nganga.
2: Laras laras laras.
3: Ayeuna mah alhamdulillah.
2: Sareng seneng ngaleutan nong propolis.
3: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
2: Laras. Sabaraha kali eta ngaleut teh sadinten?
3: Tilu kali.
2: Sabra tetes sekali ngalah
3: genap genap
2: genap genap berarti anjing ya
3: nya anjing si. Lohor jeng sontan bade bobo
2: laras laras laras mohon alhamdulillah kamari teh nampa nyawa nanti kamari
3: polip
2: polip nya
3: nya menurut dokter mah polip
2: alhamdulillah ayo nama sarang sedang ngalah tandang alfa pros alhamdulillah ya.
3: Alhamdulillah ayo nama longsong gitu irung teh henteu ngap teuing
2: alhamdulillah
3: kawangkong ayo nama bente
2: bentes deuing
3: nya ayo nama
2: da kamari mah kuat malengpeg nya
3: malengpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malengpeg teh ya
2: mohon mohon mohon alhamdulillah. Alhamdulillah. Aya saran teu Kang Nusanes. Bilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu.
3: Nya bilih anu sami.
2: Mohon.
3: Wa biatos di wartosan tadi Ciwates aya sami cerabi cenah melegpeg irung teh. Meser abi ge cita ti dinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
2: Laras.
3: Nya alfa propolis ceng teh.
2: Laras. Hatur nuhun teh nya.
3: Nya sami.
2: Assalamualaikum.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sarang saha namina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten.
3: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng puyeng.
2: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
3: Hai bapak mah, namanya setahun setengahan gitu lah.
2: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
3: Obati iya di apotek, mung teh aya karaosna gitu. Ngadangu, iya, tirido iya. Dan bapak nyobian ka dieu, alhamdulillah tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak bapak jag-jag teu karaos, biasa sok pijetan ena mah henteu gitu.
2: Entah ayeuna teh bapak dilandongan ku
3: Alfa Propolis.
2: Alfa Propolis teh uninga ti manten bapak
3: di radio.
2: Cara ngangena kumaha bapak?
3: Bapak menten petunjuk genep tetes sakali minum 3 kali pagi, siang, malam.
2: Bapak seep sabaraha botol Alfa Propolis?
3: Bapak mah teu seep sabotol.
2: Karaosna ku Alfa Propolis di botol ka hiji, ini kumaha tak karaosna?
3: 3 dinten, mulai 3 dinten obat, bapak teu karaos sarampang gitu.
2: Alhamdulillah. Nah, ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha, Pak?
3: Asam urat, cangkeng atau puyeng teu teu aya. Ayeuna tengan bapak mah hoyong dugikeun ka normal sehatna gitu.
2: Bapak atuh nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
3: Amin, amin.
2: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860.

0: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian tipe pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser dina nu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten langsung karawas, aya hasiatna alhamdulillah gitu, syariatna.
0: Bapak tos ka mana ya, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman aya reaksina gitu nya di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abi oge alhamdulillah syariat neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Para simpatisan kurang ya, isu praktis itu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian tim pengguna Alpha Propolis. Bapak Sahanamin apa?
1: Bapak Saptar.
0: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cibogo, Desa Kadupanda, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
0: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayeuna?
1: Satu botol.
0: Ayeuna bade mesek deui ka sabaraha botol?
1: Dua botol.
0: Kadua kali berarti nya, Pak? Hina mesekna.
1: Dua kali.
0: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
1: Di pinggang, pimbing, sareng paha, abdi tetosnya. Enak, abdi tetep sari di ayeuna teh ka di kapeporit ka Ciamis.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio Opis?
1: Ya, abdi tetep sari obatnya karasa, karasa enak. Alhamdulillah, makan enak, tidur enak. Jadi kamana ka sawah ka leuweung ka rumah ge enak. Jadi kayak keluhan naon-naon gitu.
0: Bapak tos kamana wae kitu, Pak?
1: Abdi tos meser umhun ka Pukur aya di Dayeuh Luhur, nya ka Banjar, nya Mudena. Herbal, tapi da teu aya karaosna abdi teh nyalari ka dieu abdi teh ka Ciamis.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sabar ya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieuyeuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alfa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah stroke, ras mual, ras harigu, naon tah? Dada rocok, sampean nyeri, ras sagala macam lah abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di parios-parios mah. Namung teu aya karaosna gitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu alit. Terus dirawat kenying sekali itu acan karawas naun-naun. Terus abdi dongkap kadie meser papa pori sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayeuna parantos sae tilu dinten abdi sae ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di kadie meser deh abdi kasiki gitu. Terus disambung sarang aya anu nitip ibu-ibu ku abdi di sanak bae ka desa kandenan. Nah namung kitulah malu mah di kampung mah teu gadukeur jalan ka dieuna gitu. Mana ku abdi dibantun bae.
0: Da tebih nya Pak lokasina.
1: Mun tebih kitulah. Ibu Aminah namina teh sami sarang abdi sa desa sa kampung teras i Abah Karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar radio PIS?
1: Oh muhun gaduh mangga itulah masian terang ka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana atau anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat diwari lah ayeuna gerak meser obat Propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
0: Apa Propolis ya Pak nya? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Hadir tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Raya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sareng saha namina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten.
3: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng puyeng.
2: Nah, dupi panyawat eta teh keluhan eta teh tos sabaraha lami Bapak karaosna?
3: Hai Bapak mah namanya setahun setengahan ngeten lah.
2: Salami setahun setengah eta tos dilandongan ka mana wae?
3: Obati ieu ti apotek. Mung teu aya karaosna gitu. Ngadangu ieu tirido ieu enten Bapak nyobian ka dieu alhamdulillah tilu dinten di cobian alhamdulillah awak Bapak jag-jag teu karaos.
4: Biasa sok pijet.
3: Pijetan. Enak mah teu gitu.
2: Entah ayeuna teh Bapak dilandongan ku
3: Alfa Propolis.
2: Alfa Propolis teh uninga ti manten Bapak.
3: Di radio
2: cara ngangena kumaha Bapak?
3: Bapak mun petunjuk genep tetes sakali minum 3 kali pagi, siang, malam.
2: Bapak seep sabaraha botol Alfa Propolis?
3: Bapak mah teh seep sabotol.
2: Karaosna ku Alfa Propolis di botol ka hiji nya kumaha ta karaosna?
3: 3 dinten mulai 3 dinten obat Bapak tos karaos rampang gitu.
2: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha Pak?
3: Asam urat, cangkeng atau puyeng tos teu aya. Ayeuna tengan Bapak mah hoyong dugikeun ka normal sehatna gitu.
2: Bapak hatur nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan Bapak teh sing sehat tarasnya.
3: Amin, amin.
2: Hatur nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
6: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
5: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
6: Tos 2 tilu sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
5: Ibu teh kantos nama nganggoan teh satu botol karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
6: Alhamdulillah seger titingalian bengras gitu henteu pan abdi sok karacam kerejem gitu tah titingalan teh gitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca gitu pamina.
5: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
6: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
5: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui ka nu sabaraha botol?
6: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta na teh cara rekas jelas.
5: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
6: Oh pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 tahun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat salagi aya keneh landongna mah da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di Radio Pis Ciamis.
5: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha nami teh?
6: Abdi Neni Sri Herlina.
5: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Panyawat abdi teh nyeri sampean, ras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Ana setahun setengahan lupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
2: Panyawat upami dina sampean teh ngomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo prarana, prarangkeul, terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Pengobatan abdi mah besok ngagaleus ieu teh apotek.
1: Kumaha karaosna?
2: Ya, ya karawas mah nyata gitu, anger wae. Mun saat tos mah ngedangu gitu ta. Radio, gitu nyobian kadinya ngegaluh gitu.
1: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
2: Alhamdulillah ayeuna mah terarangkeut teh aya. Aduh soca anu teh pentas deui tuwur nyeri teh aya gitu anu teh kangen sakedik deui lah atuh dina ieu dina padaharan tok seueul tok mules teh aya ayeuna mah.
1: Pak Uding tos saep sabaraha botol ieu, Pak?
2: Adi mah tos meserna tadayana mah 5 sareng pun bojo.
1: Pun bojo kumaha ayeuna?
2: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
1: 10.
2: Nyari sampean teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf, Pak. Terus biasa lah kan sakedik-sakedik gitu.
1: Mohon-mohon. Ayah ibuna iya?
2: Ayah.
1: Cobi cing nyarios sekedap.
3: Assalamualaikum.
1: Salam. Ibu saha itu namina, Bu?
3: Iros.
1: Ibu Iros. Ibu tidak mengenaun kawitna, Bu?
3: Ada menjadi tuur, nanti darah tinggi.
1: Saat tosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kumaha karaosna, Bu?
3: Kenapa ada harampang gitu. Biasa, Pak. Biasa. Harampang gitu. Nanti ada dan normal.
1: Panyawat atau seberalami, Bu?
3: Ayah umur 14 tahun mah.
1: Duh, gini.
3: Nah, kawitnya mah dijali ke nyeri tuur, kawit nama kangkeng ke ayah, nama tos kata.
1: Tos sehat,
3: Bunya.
1: Mohon, tos sehat, Bunya. Mohon.
3: Ya.
1: Alhamdulillah, Bunya, ikut gitu, nak. Dilajeng teras ya, Bu, konsumsina sehat lah gitu ya, Bu.
3: Namang.
1: Pak Uding, iya konsumsina kumaha pas ya di dinten?
2: Konsumsina udah mah, minyak kuranana, sa dinten, tilu kali, sakali teh, inek tetes.
1: Nah, Bapak Uninga Alpha Propolis di Manten, Pak.
2: Periode.
1: Pak Uding, aya pesan teh kanu sanes? Kanu mana ayah. Mungkin ayana nuju ikhtiar, berjuang, sami sepertos Pak Uding. Mangga, Pak.
2: Mun kasadarek-sadarek, dulu-dulu abdi, ya, ayah nunggu dupanya sepertos abdi, sobianu ngagalin Alpha Propolis, di Radio UNASKO, ya abdi oge, alhamdulillah, terus tahunan gini ngadi jag-jag deui ayeuna kitu.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Udingnya. Doa ti abdi kanggo Bapak oge Ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis, Bapak jeung Ibu janten tambi sehat, rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Uding ya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun, Pak. Hatur nuhun, Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
7: Bapak Sakum.
6: Bapak Sakum dari
7: NPEN
6: Kecamatan Mundu ya.
7: Kabupaten Cirebon.
6: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
7: Iya, betul.
6: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
7: Sudah. Dua kali ini ya.
6: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
7: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
6: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
7: Suka berair ya.
6: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
7: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
6: Enggak begitu buram lagi
7: enggak.
6: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
7: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak.
6: 20 hari. 20 hari ya.
7: 20 hari ya, 17 hari
6: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
7: Sehari 2 kali, Pak.
6: 2 kali ya.
7: 2 tetes.
6: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
7: 2 tetes, iya betul.
6: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
7: ya. Ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
6: Iya.
7: Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya, Pak?
6: Tesma Aini.
7: Iya. Barangkali cocok.
6: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
7: Iya.
6: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
7: Iya.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahit ya, Bu.
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawa taunna, Ibu.
1: Anu kahiji Ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawa tos mengalami, Bu?
1: Atos sataun langkung.
0: Sate acana kang jamu tetes alfa propolis, Ibu ka mana wae, Bu, pengobat?
1: Ya biasa Ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang Ibu teh gaduh panyawatna.
0: Oh, eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh Ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku Alfa Propolis, alhamdulillah.
0: Nah, kumaha saatosna nganggo jamu tetes Alfa Propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
1: Alhamdulillah Ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui, teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Ieu tanyarari upami gugah bobo teh pasake geun teu puyang. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui, biasana mah kan pemimapah asa gararejeud lutut teh ayeuna mah alhamdulillah kenceng deui, Ibu teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah Ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek Ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan Ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu nya.
1: Muhun alhamdulillah.
0: Alhamdulillah muhun. Ibu, kumaha cara konsumsi nabu?
1: Upami enjing-enjing, Ibu teh ngaleut, genep tetes, lebetkeun kanu cai herang. Tara siang oge sami genep tetes, bade bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uningan alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami panyawata sepatos Ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Bu.
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapa-bapa sadayana, umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari, upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang. Upami kareresan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes, atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis tiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoati abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bu nya.
1: Muhun.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata.

0: seperti apa Pak Kawan?
1: Agak mending Pak lah. Agak mending, mending ya, ya, ada perubahan lah.
0: Enggak begitu buram lagi enggak, ya.
1: Enggak.
0: Itu berapa lama Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
1: Kalau enggak salah hampir 20-an malah.
0: 20 hari.
1: Lah. 20 hari ya. 20 hari ya, 17 hari
0: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
1: Sehari 2 kali, Pak.
0: 2 kali ya.
1: 2 tetes.
0: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
1: 2 tetes ya, betul.
0: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
1: ya. Punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Iya. Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya Pak?
0: Tes Maaini.
1: Iya. Barangkali cocok.
0: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
1: Iya.
0: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
1: Abdi nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
0: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge sareng lambung. Sang vertigo pamit lepat mah.
0: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Lami eta pami jantung di 2018 upami nu sanesna mah lumayan paling lah ya sataunan
0: pamit. Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus ka herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
0: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek geuleus aktivitas teh.
0: Bapak ayeuna bapak nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Kurang pemain lo di lebatan nyeri mam ge ayo nama alhamdulillah teras jantung tepatos ting ngageder pami iya teh aya sakedik meun naon aya benda nu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng misalna ge alhamdulillah tepatos ka ieu teuing vertigo alhamdulillah dana teh tepatos ting puyeng pami ka murung mah asa muter pami eta teh pas janten teh nama teu mung aya nya sakedik deui menten dana mae saboto nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
0: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes menten teh.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh di radio.
0: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak?
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ada mangkeun Allah Subhanahu wa taala mung iman karos kusim kuring pribadi alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung vertigo kolesterol atanapi lambung cobian wae ku alfa propolis alhamdulillah abdi ge ieu namanya saboto membajeng anu kaduana miten mudah-mudahan we teras sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah minten urang ge tadi insyaallah sehat deui minten.
0: Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nya panya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Iya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu, Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu.
5: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
4: Oke, Pak, gitu aja, Pak, ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total, ya, Pak, ya.
5: Amin,
4: amin. Gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha
1: nami
0: napa?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah stroke, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada rocok, sampean nyeri, teras sagala macam lah abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di Parios-Parios mah. Namung teu aya karaosna kitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu alit. Terus dirawat kenying sekali itu akan karawas nangun-nangun. Terus abdi dongkap kadie meser papa pori sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayeuna parantos sae tilu dinten abdi sae ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di kadie meser deh abdi kasiki gitu. Terus disambung sarang aya anu nitip ibu-ibu ku abdi dicandak bae ka desa kandenan. Dan namung kitulah malu mah di kampung mah teu gadukeur jalan ka dieuna gitu. Mana ku abdi dibantun bae.
0: Da tebihnya Pak lokasina.
1: Mun tebih kitulah Ibu Aminah namina teh kami sarang abdi sa desa sa kampung teras I Abah Karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras Ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar radio PIS?
1: Oh muhun gaduh mangga itulah masian terang ka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana atau anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat hiwari lah ayeuna geura meser obat Propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
0: Apa Propolis ya Pak? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin kekosrekan wae.
4: Eh, Cek muhun. Da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Cek?
3: Eta, Cek, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, ieu atuh, Cek, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya Cek, cobian geura, insya Allah karaos enakeun.
3: Tetes mata naon, iya teh Cek?
4: Tetes mata, tes mah, aini Cek. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cek.
3: Wah, geningan seueur kasiatna, Cek. Kumaha cara pemakaianna, Cek?
4: Gampil pisan, Cek. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Cek. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Cek.
3: Oh, kitu. Aman ieu teh, Cek?
4: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Cek. Janten tos tangtos atuh keamananana.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minat, Pak?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawatna, Pak?
1: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung di 2004.
0: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba. Dan si apa lama itu ya nonton teh boleh cek gitu, terus nama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapaknya terus ngangin naon ya, Pak? Ngaleut
1: na terus segala seperti ayam madu, ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam. Terus iyalah istilah terus bosan ngelalanong teh.
0: Lami pisahnya pati 2004. Bapak ngadangukeun ti mana, Pak? Ngaleut Alpa Propolis.
1: Ngadangukeun ti kesaksian radio. Abis sok ngadangukeun dongeng radio PIS FM Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabot?
1: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga apa terus oge ieu nanti padaran teh di usap-usap diteken teh henteu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang, biasana si punak-punak ieu teh punuk teh sok asa hareuras itu asa parege, tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol, namanya sabotol gitu. Akhirnya badeka 2 botol sekaligus peser 2 lah, amin jadi cadangan teh aya gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS?
1: Kanggo pendengar radio PIS anu gaduh panyawat lambung, diabet, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara tahunan dina awak urang, kedah ya, insyaallah di syariatan ku Alpa Propolis mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaran anak ngeleut Alpa Propolis sadayana sehat walafiat.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana, Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura
5: itu? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata, Tesma Aini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua, Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis ya, Pak ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya, Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya. Berlendir.
4: Berlendir.
5: Berair. Ya sakit lah. Gitu.
4: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini yang satu botol itu habis ya, Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya, Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja, Pak? Boleh tahu, Pak, perubahannya?
5: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
4: Berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
5: iya,
4: kedua,
5: iya,
4: Pak ya? Iya. Berarti alhamdulillah, Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti
5: iya,
4: Pak ya?
5: Iya.
4: Oh, ya, Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
5: 67 atau 68? 67 mungkin.
4: Oh,
5: 68.
4: 68 iya, usianya ya, Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya, Pak
5: iya,
4: ya?
5: Iya, iya.
4: Tidak mengada-ngada, Pak, ini, Pak?
5: Enggak, asli.
4: Oh, asli gitu ya, Pak ya? Ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya, Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih, Baraya Pis masih bersama 102,4 FM Radio Pis Ciamis. 102,4 FM Radio Pis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya akan mendengarkan

0: وإظهار شعائري على طريقة جمعية نحضة العلماء.
1: Zulhijjah ya, sahabat MK. Di 29 bulan Zulhijjah 1447 Hijriah yang juga bertepatan dengan hari ke-15 di bulan Juni 2026. Sahabat MP dan juga pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali dapat membersamai Anda di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita rahmat dan maghfirahnya dalam setiap langkah kita, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dari segala. Pada kesempatan ini insya Allah membersamai ruang dengar Anda satu jam ke depan, sahabat Syed Irfan Nurfala. Bersama kita akan simak sajian ilmu dan hikmah dengan sajian ilmu daripada kesempatan ini. Sahabat MG, insya Allah kita akan berbincang bersama tentang tema bagaimana sholat bagi orang yang sakit. Insya Allah akan membersamai dengan narasumber kita, guru kita, Ustaz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil, SOSI MPD. Sahabat MG, boleh di pagi hari ini Anda sampaikan atensinya, sapaannya, dan juga mungkin laporan kualitas siaran kami pagi hari ini. Sahabat MG, Anda boleh sampaikan di 0811224107, 0811224107.
2: Ketika mengenang wafarmu.
1: Dan di pagi hari ini, sahabat MK, kami juga turut mengundang dan mengajak bersama dimanapun sahabat MK menyimak kebersamaan ini di frekuensi 102,7 FM Bandung maupun juga di sosial media MK FM, Facebook, Instagram, dan juga YouTube begitu ya, yang juga saat ini sedang live streaming di website MKFM, di mkfmnetwork.com, serta juga yang dapat Anda lihat begitu ya, Anda unduh sahabat MK, aplikasi MKFM ini bisa Anda simak tentunya kebersamaan dimanapun Anda berada, sehingga sajian ilmu dari MKFM senantiasa hadir untuk menemani Anda. Dan juga beberapa di beberapa radio yang juga ikut serta menyambung siarkan program ini, di antaranya ada 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Double Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma 99,4 FM Cilacap, SKIO 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 FIS FM Banyuwangi, Sisnet 90,5 FM Belitung Timur, 95 FM Kabumen, Style 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Savasindo 98,2 Payakumbu. Dan juga Dakta 107 FM Bekasi, Citra FM 98,8 Wonosobo, Orban 90 FM Palembang, Kelo 93 FM Tasikmalaya, dan 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Dan kami mengundang dan juga mengajak bagi para radio lain ya, ini para manajer radio yang ingin menghadirkan program manajemen call pagi ini, Anda bisa kirimkan profil radio Anda. Silahkan di email info@mkfmnetwork.com.
2: Dapat bersihkan diri dari
1: ya, silakan, atau juga dapat menghubungi WhatsApp kami di 0811224107, 0811224107.
2: Wahai Tuhanku yang Esa, bila kenangkan.
1: Menantikan kebersamaan pagi hari ini bersama guru kita, sajian ilmu yang akan kita

0: Sakit Indonesia. Dan bukan rumah sakit ini, sahabat MV, akan menjadi tempat lindung bagi ibu dan anak, di mana mereka adalah kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan.
1: Tiada lagi.
0: Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi hubungi 0813-1717-1712, 0813-1717-1712. Dan peduli semakin melayani dan peduli.
1: Dosaku mengganti hukumanmu di akhirat di waktu.
0: Lalu berikutnya yang juga turut kami undang, sahabat MK, mengajak Anda bersama ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Dengan menebar kebermanfaatan, mengaktifkan nada sambung pribadi atau NSP Tausiah A'agim dengan cara dial bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi di bintang 121 bintang 43 pagar. Lalu pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MK, Anda sudah bisa bersedekah sekaligus juga berdakwah. Dan NSP ini terkhusus untuk Anda, para pelanggan Telkomsel.

Alhamdulillah di pagi hari ini, sahabat MQ, kami turut mengundang dan mengajak juga kembali untuk sahabat MQ bergabung menyapa kami. Membersamai di pagi hari ini, Anda dapat sampaikan atensinya ataupun juga sapaannya di 0811-224-1027 dengan menyebutkan nama, usia, dan alamat Anda beserta dengan sapaannya. Sahabat MQ, baik doa terbaik pagi hari ini, juga laporan kualitas siaran kami pagi hari ini di tempat Anda. Anda bisa sampaikan di 0811-224-1027.

0: Dan di pagi hari ini mungkin kita akan mulai sapa sahabat MI yang sudah turut bergabung untuk membersamai dan juga menyapa kami nih pagi hari ini yang sudah mengirimkan atensinya dan bagaimana laporan kualitas siaran kami pagi hari ini di tempatnya. Ada yang diawali pagi hari ini oleh Ibu Citra di Ciamis yang menyampaikan alhamdulillah Radio MKFM tersimak dengan baik ya pagi hari ini. Dan juga turut mendoakan tentunya buat seluruh pendengar ya begitu ya, untuk kita semua, buat para pendengar, buat para kru MKFM, penyiar, juga guru-guru kita, semoga selalu diberikan rezeki yang berlimpah serta kesehatan juga insyaallah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Citra di Ciamis yang sudah bergabung membersamai. Berikutnya ada Ibu Saprah di Cianjur ya. Alhamdulillah pagi hari ini kalau dari Ibu Saprah di Cianjur ya, ini laporannya pagi hari ini tersimak dengan baik juga ya. Dan silaturahimnya doa terbaik buat guru-guru, kru, sahabat siar dan juga yang sedang bertugas, yang mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan selalu dan memberikan perlindungannya insyaallah, amin ya Allah ya rabbal alamin.
1: Itu penghapus dosaku, mengganti hukuman.
0: Alhamdulillah, terima kasih Ibu Saprah di Cianjur yang sudah bergabung pagi hari ini. Lalu berikutnya ada sahabat kita yang ikut menyapa kali ini, ada dari Balai Endah, ini ada Ibu Eti. Alhamdulillah masih bisa menyimak kajian ilmu di Radio MKFM. Mudah-mudahan sehat selalu Ustadz-Ustadz untuk ilmunya insyaallah manfaat, amin ya rabbal alamin.

0: Terima kasih Ibu Eti Balinda sudah bergabung menyapa di kesempatan ini. Ada Ibu Juwita di Cimindi Raya berikutnya yang sudah bergabung, yang melaporkan diri Cimindi Raya. Alhamdulillah dapat menyimak, selalu menyimak nih, absen buat hadir menyimak Radio MKFM setiap paginya. Dan pagi hari ini tersimak dengan bagus dan bersih insyaallah. Doanya buat guru-guru dan keluarga, buat yang bertugas di MK, yang juga pendengar Radio MKFM pagi hari ini, ya Allah senantiasa berikan perlindungan buat kita semua dari segala macam mara bahaya, dan diselamatkan dunia akhiratnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Gerun di hatiku kerana.
0: Alhamdulillah, sahabat MI, kami sebelum kami sapa lagi sahabat MI pagi hari ini, kami mengundang dan mengajak sahabat MI untuk bergabung di 0811-224-1027. Silakan sebutkan nama, usia, dan alamat Anda, dan juga sapaannya di pagi hari ini ya, di 0811-224-1027. Ya alhamdulillah, sahabat MI namanya sudah terhubung begitu dengan guru kita, Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil. Pada kesempatan ini bersama kita akan menyimak perbincangan tentang bagaimana sholat bagi orang yang sakit. Mari kita simak, dan Anda boleh kirimkan atensinya di 0811-224-1027 untuk pertanyaan yang mungkin ingin Anda sampaikan. Mari kita simak sajian ilmu di pagi hari ini.

0: melimpah, nikmat yang tidak bisa kita menghitungnya. Di pagi hari ini, kita masih bisa hirup udara segar, membuka mata, terlebih lagi kita bisa beribadah kepada Allah dengan melaksanakan sholat subuh yang kita lakukan barusan. Semoga semua amal ibadah kita, semua kebaikan yang kita lakukan, yang sudah kita lakukan, yang sedang kita lakukan, semuanya bernilai dan menjadi bekal pulang kita kepada Allah nanti. Dan Bapak Ibu, insya Allah seperti biasa di hari Senin kita akan melanjutkan kajian fikih, ya, khusus spesial fikih. Dan tema kita hari ini adalah tentang fikih sholat bagi yang sakit. Nah, sakit ini memang sesuatu yang pasti terjadi dalam hidup kita, ya. Ada yang sakitnya ringan saja, ya, masih batuk misalkan, pilek. Ya, rata-rata yang pulang haji ya kena batuk gitu ya. Walaupun ada istilah yang gak tepat, ya, yang pulang haji gak batuk. Yang gak batuk tuh di Arab cuma unta dan tiang listrik. Aduh, kasihan yang pulangnya tidak batuk, berarti dianggap unta, ya. Nah, tapi memang mungkin begitulah Allah menguji, ya. Bisa jadi ikhtiar menjaga fisiknya kurang tepat, atau perubahan cuaca, perubahan kondisi lingkungan, polusi udara dan sebagainya, ya, mengakibatkan adanya sakit. Itu secara syariat demikian. Hakikatnya tentu sakit ini ujian dari Allah yang kita harus terima. Dan di balik ujian itu, di balik sakit, tentu ada banyak hikmah yang bisa kita peroleh. Termasuk bagi mereka yang diuji sakit lalu sabar, maka ada pahala yang tidak terhingga dari sabarnya. Ada kebaikan yang diperoleh, termasuk juga, mohon maaf, ada pengguguran dosa, ya. Ada dosa yang digugurkan dengan diuji sakit itu. Jadi tidak ada masalah dengan sakit, yang jadi masalah dalam mensikapinya. Yang kedua, jangan sampai dengan sakit ini melupakan Allah, marah kepada Allah, ya, yang lain sehat kenapa saya diuji sakit, yang lain bisa beraktivitas, bekerja, kuliah, sekolah, kenapa saya harus terbaring. Nah, sekali lagi, pasti ada hikmah di balik semua itu yang Allah takdirkan kepada kita. Dan tentu saja kalau kita membandingkan antara sehat dan sakit dalam hidup kita, akan lebih banyak sehatnya, ya. Ya, kecuali mungkin ada beberapa saudara kita yang makomnya ya makom ujian, ya. Jadi sampai kepada Allah, derajat di sisi Allahnya itu dengan diuji, sakitnya lebih banyak daripada sehatnya. Tapi mayoritas kita adalah ya sesekalilah sakit, mungkin dalam setahun satu dua kali, sisanya kita diberi sehat. Nah, itu yang ketiga, bahwa dengan sakit itu kita tidak boleh meninggalkan ibadah kita kepada Allah, wabil khusus salat, karena salat merupakan ibadah utama. Salat merupakan tiang bagi agama kita, dalam diri kita. Maka dalam kondisi apapun, termasuk kondisi sakit, kita tidak boleh meninggalkan sholat. Nah, berikut kita bahas secara fikih, bagaimana kalau dalam keadaan sakit, seperti apa sholatnya, karena sholat itu tidak boleh ditinggalkan. Nah, ini kita bahas hari ini adalah, ini judul besar kita, ya. Nah, bagaimana sholat bagi orang yang sakit, ya. Nah, dulu pernah dibahas ketika musim COVID, ya, secara sekilas, ya, tentu kita akan perdalam lagi karena fikih luas memungkinkan juga kita bisa mengkaji beberapa pendapat begitu. Nah, hari ini kita bahas bagaimana sholat bagi orang yang sakit tersebut. Nah, kembali kepada hukum asal bahwa orang sakit apakah tetap wajib sholat? Ini pertanyaannya, ya. Karena situasi kondisinya boleh jadi, kalau sakitnya ya hanya batuk, sakitnya hanya pilek, sakitnya hanya sakit sebentar gitu ya, sakit gigi sebentar gitu, maka ya itu biasa aja. Tapi bagaimana kalau sakitnya sampai terbaring, sampai bahkan menggerakkan badan pun sulit, ya, nanti kita akan bahas secara rinci. Nah, pada dasarnya adalah sebagaimana hukum dalam ajaran agama kita, bahwa sholat itu adalah amalan wajib. Ya, maka sudah kita bahas ada sholat fardhi atau fardu atau sholat wajib, ada sholat tatawu atau sholat sunnah. Nah, yang terhadap yang wajib kita tidak boleh meninggalkan barang satu waktu pun. Kalau yang sunat, hukumnya adalah sepanjang kita mampu dan mau, kita bisa melakukan. Ketika tidak, maka tidak berdosa. Tetapi kalau yang wajib, tidak ada pilihan. Dalam kondisi apapun, kita harus melaksanakannya. Jadi selama masih akal masih ada, betul. Bahasa lainnya, selama kita masih hidup, selama hayat dikandung badan, maka sholat ini tidak boleh ditinggalkan. Nah, orang sakit pun tidak boleh meninggalkan sholat dengan alasan kondisi fisik, aduh saya kan lemah, saya kan terbaring, saya kan sedang diinfus dan sebagainya. Ia tetap wajib sholat semampu yang dia lakukan. Nah, kenapa? Sekali lagi, karena sholat ini sangat urgent, ya, sesuatu hal yang sangat penting di dalam keislaman kita. Ya, bagi seorang muslim, sholat ini menjadi amal yang kelak akan pertama kali dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum dihisabnya amal-amal yang lain. Ini dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, awalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Ya, atau dalam kalimatnya, awalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah min 'amalihi salatuhu. Ya, sesungguhnya amal yang pertama-tama yang akan dihisab, nanti akan ditanya di hadapan Allah oleh Allah di hari kiamat nanti, dari seorang hamba adalah amal salatnya. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat fasadat kullahu. Wah, ini enggak terpotong, maaf ya. Apabila baik maka baiklah atau beruntunglah dan sukseslah, nanti amal lain akan dihitung, akan dihisab. Wa in fasadat, apabila jika rusak, ya fasadat amalu kullu, nanti amal yang lainnya pun akan rusak, akan tidak bisa dihisab atau jadi tidak bernilai. Seorang yang dia mungkin senang menolong orang, senang sedekah, bisa hilang tuh amalnya kalau tidak ada sholatnya. Maka dia menjadi amal utama, amal pertama yang akan dihisab. Ya, yang kedua, dalil yang sangat masyhur sering kita dengar, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari riwayat Imam Baihaqi, as-salatu imaduddin faman aqama faqad aqama din. Sholat itu adalah tiang agama, siapa yang menegakkannya maka dia mendirikan agama itu, dan siapa yang meninggalkannya faqad hadama din, sungguh dia telah merobohkan agama. Maksudnya dia menjadi tiang yang kokoh sebagaimana bangunan, ya, itu menjadi tiang bagi sebuah bangunan yang kuat. Bangunan itu akan kuat kokoh kalau tiang-tiangnya kokoh. Nah, ini artinya keislaman kita, seseorang kekuatan Islamnya, dia mampu meninggalkan kemaksiatan, dia mampu melaksanakan amal-amal yang baik, melakukan amal soleh, itu bisa dilakukan kalau kokoh sholat dalam dirinya. Jadi kalau sholat saja sudah diabaikan, sholat saja sudah ditinggalkan, sholat saja hanya main-main, maka sesungguhnya dia sedang meruntuhkan Islam dalam dirinya. Ya, dia sudah merobohkan Islam dalam dirinya, termasuk juga merobohkan agama Islam. Ya, karena sekali lagi tiangnya sholat. Jadi kalau umat Islam, dia ngaku Islam, Islamnya hanya di KTP, dan dia tidak melaksanakan sholat, sama dengan orang yang menghancurkan agamanya. Dalam riwayat lain, hadis riwayat Imam Tirmizi dan Ibnu Majah, dari sahabat Mu'ad bin Jabal, Rasulullah SAW bersabda, Rasul Amril al-Islam wa umuduhu as-salah. Inti segala perkara, artinya pokok dari segala urusan itu ada dalam ajaran Islam. Apakah kita sebagai seorang pedagang, seorang pebisnis, seorang pegawai, seorang pemimpin, semuanya aturannya ada dalam Islam. Semuanya ada dalam koridor Islam. Pokok semuanya diatur dalam ajaran Islam. Dan wa umuduhu sholat. Tiangnya, penopangnya adalah sholat. Jadi seorang pedagang akan bisa jujur kalau dia mulai belajar jujur lewat sholatnya. karena dia menjaga sholatnya. Seorang yang pekerja, dia akan menjadi pekerja yang baik kalau juga dia penopangnya, kalau tiang dalam dirinya adalah sholat dan juga amal-amal yang lainnya. Nah, bagaimana hukum bagi yang sakit tadi? Kita kembali kepada materi tadi. Jadi dua slide tadi dan tiga dalil yang menyenguatkan betapa sholat itu menjadi hal yang paling penting dalam hidup kita. Maka kondisi apapun termasuk sakit tetap wajib melaksanakan sholat. Nah, bagaimana hukum bagi yang sakit? Hukum pertama, sholat tetap sambil berdiri. Karena menjadi syarat sahnya sholat, untuk sholat wajib, maka hukumnya tetap berdiri. Nah, tentu di sini, berdiri sini, bagi yang dia sakit dan mampu berdiri. Jika dia tetap masih bisa berdiri, walaupun misalkan harus bersandar di dinding, harus memakai tongkat, harus kondisinya memang sholatnya tidak selancar biasanya, tapi dia masih mampu untuk berdiri, maka sholatlah dia sambil berdiri. Karena hukum asalnya wajib berdiri bagi yang mampu. Nah, jadi bagi yang sakit berdiri ya, yang mentang-mentang dia sakit tidak mau berdiri, padahal sakitnya sakit ringan saja. Ya, padahal sakitnya hanya batuk pilek, gitu ya. Padahal sakitnya hanya sedikit sakit kepala, sedikitnya hanya sakit perut, dia masih mampu berdiri, maka wajib berdiri. Itu hukum asalnya juga, ya. Dan ini menjadi dalil bagi penjelasan-penjelasan berikutnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu an. Rasulullah bersabda, "Shallu qa'iman," salatlah sambil berdiri. Ini dasar utamanya, ya. Fa'ilam yastati faqaidan. Nah, baru kalau tidak mampu boleh sambil duduk. Fa'ilam yastati fa'ala janbin. Jika tidak mampu maka boleh sambil berbaring. Riwayat lain ada taman fa'ilam yastati bi isyaratin. Baring pun tidak mampu maka dengan isyarat. Nah, berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari ini, maka selain bagi yang berdiri ada ketentuan berikutnya. Nanti kita lihat hukum yang kedua, ketiga dan seterusnya, ya. Jadi hukum asal yang pertama adalah berdiri, sebagaimana dalil ini Rasul memerintahkan shallu qa'iman, salatlah sambil berdiri. Bagi yang sakitnya tidak terlalu berat, tidak terlalu lemah, dia mampu melakukan salat sambil berdiri, maka berdirilah, karena itu hukum asalnya dan hukumnya wajib. Nah, yang kedua, fa'ilam yastati faqaidan, jika tidak mampu maka sambil duduk, ya. Berdiri sedikit sempoyongan, berdiri tidak kuat karena kondisi sakitnya sangat lemah, tangan juga sedang diinfus, tidak bisa banyak jalan, bahwa berdiri juga menyulitkan, maka boleh sholat sambil duduk bila tidak mampu berdiri, ya. Dalilnya kembali kepada riwayat Imam Bukhari, fa'ilam yastati faqaidan, jika tidak mampu berdiri maka boleh sholat sambil duduk, ya. Jika menimbulkan kemadorotan, bisa memperlambat kesembuhan, menambah rasa sakit, atau memang lemah benar-benar tidak berdiri, ya boleh sholat sambil duduk dengan ketentuan, satu, posisi duduk bersila seperti tasahud, ini pun jika memungkinkan. Karena setiap orang sekali lagi kondisi sakitnya berbeda. Jika memungkinkan maka duduknya itu sambil bersila atau seperti duduk tasyahud, bisa tasyahud seperti tasyahud awal, ya, atau boleh juga mampunya seperti tasyahud akhir, silakan. Ruku dilakukan dengan membungkukkan badan agak lebih rendah dari posisi duduk tadi. Jadi ketika kita duduk maka rukunya agak lebih rendah dari posisi duduk. Itu untuk membedakan antara duduk sebagai pengganti dari berdiri dan ruku, dia membungkuk sebagai pengganti dari kita ruku karena kita sholatnya sambil duduk. Sujud tetap dilakukan di lantai jika mampu. Nah, jika tidak maka kembali sambil duduk dan membungkuk, posisi bungkuk untuk ruku, untuk sujud lebih rendah daripada ruku. Jadi kalau ruku mungkin segini, sujud lebih rendah lagi, gitu ya. Jikalau memang tidak bisa, tapi kalau masih memungkinkan, sambil duduk itu juga sujud ke lantai atau ke tempat tidur, maka itu juga lebih baik. Sekali lagi, setiap yang sakit tentu saja kondisinya beragam, ya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, apabila aku memerintahkan sesuatu ida amartu, apabila aku memerintahkan syai'un, faf'alu mastata'tu, maka lakukan semampu kalian. Nah, ini tuh. Jadi mampunya sambil duduk silahkan, kalau tidak mampu sambil berdiri. Duduk pun mampunya, rukunya membungkuk saja, sujudnya membungkuk saja, lebih rendah daripada membungkuk. Ruku tadi tidak sanggup untuk sampai sujud ke lantai, maka itu pun dibolehkan. Ya, mastata'tum, kata Rasulullah, semampu kalian. Ini menunjukkan ajaran Islam itu tidak memberatkan, ajaran Islam itu memberikan alternatif secara hukum fikih, memberikan rukhsah keringanan pada kondisi tertentu dengan nilai yang sama. Jadi bagi orang yang duduk karena tidak mampu berdiri, maka pahalanya sama dengan berdiri. Ya, kenapa dia duduk? Ya, karena tidak mampu. Bukan tidak mau berdiri, tapi karena tidak mampu berdiri. Baik, itu yang kedua. Jadi satu yang berdiri, kedua duduk. Ya, fa'ilam yastati fa'ala janbin. Jika tidak mampu, maka berbaring. Ya, berbaring, miring. Ya. Dan miringnya disunahkan atau dianjurkan untuk menghadap ke kiblat atau ke kanan. Posisi miring ke kanan menghadap kiblat adalah paling utama. Ini berdasarkan pendapat mayoritas ulama karena menyerupai posisi mayat di liang kubur yang menghadap kiblat. Nanti kalau kita wafat, semua kita akan dipiringkan, kita akan dihadapkan miring menghadap ke kiblat, begitu ya. Ketika sholat pun demikian. Tentu bagi yang tahu ini di rumah sakit saya tidak tahu nih arah kiblatnya kemana, miring ke kanan atau ke kiri, silakan semampunya. Tapi kalau kiblatnya di kanan, maka kita miring ke arah kanan. Dan biasanya kalau tidak tahu pun mengarahnya ke kanan saja, karena itu sekali lagi menyerupai posisi ketika di mayat liang kubur. Sakit adalah juga bagian dari simulasi sebelum kita meninggal, ya. Artinya Allah ingatkan kita bahwa manusia ini tidak berdaya, tidak kuasa, maka tidak kuat, jangankan berdiri. Ada yang duduk saja tidak mampu, maka dia bisa berbaring. Berarti alternatif ketiga, fa'ilam yastati, tidak mampu untuk duduk, fa'ala janbin, maka dia bisa salat sambil berbaring. Jika tidak bisa ke kanan, boleh menghadap ke kiri kiblatnya. Itu pun jika tahu, tidak tahu kiblatnya, boleh menghadap ke mana saja. Ruku dan sujud dilakukan dengan isyarat. Tentu saja kalau sambil berbaring, berbeda dengan duduk tadi yang masih memungkinkan untuk ruku dan sujud dengan membungkuk tadi. Tapi kalau berbaring sulit, maka bisa dilakukan dengan isyarat kepala. Misalkan kepalanya menunduk, menengadahkan kepala, menunduk, dan seterusnya. Sebagaimana asar dari Ali bin Abi Thalib, asar itu berarti ungkapan dari sahabat, begitu, yang dikuatkan oleh Ibnu Abi Saibah, bahwa orang yang sakit salat sambil berbaring, miring, dan menghadap kiblat. Itu dalilnya, ya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Tawa Al-Fatawa Al-Kubra menegaskan bahwa berbaring miring ke kanan menghadap kiblat itu lebih utama dari terlentang. Jadi bagi yang sakit dan dia memungkinkan untuk berbaringnya menghadap ke kanan atau menghadap ke kiblat, itu lebih utama. Dan nanti ada pilihan juga, ketika tidak mampu berbaring, maka dia bisa terlentang, gitu ya. Nah, maka kalau memungkinkan berbaring, itu akan lebih baik, kata Imam Ibnu Taimiyah. Itu lebih utama ketika seseorang yang sholat, lalu sholatnya berbaring menghadap ke arah kanan atau menghadap ke kiblat. Yang keempat, sholat sambil terlentang. Jadi ketika tidak mampu miring, maka mampunya sambil terlentang saja, maka dia bisa sholat sambil terlentang, ya. Jika tidak mampu miring, sholat terlentang dengan kaki mengarah ke kiblat dan kepala sedikit diganjal bantal agar menghadap kiblat, ya, seperti ilustrasi di gambar sebelah, begitu ya. Nah, isyarat kepala untuk ruku dan sujud dengan isyarat sujud lebih rendah dari salat ruku, jika memungkinkan itu juga ya. Jadi sekali lagi, cukup dengan isyarat tadi, berarti tidak seperti halnya duduk ya, tapi isyarat kepala saja, menggerakkan kepala atau mengkedipkan mata, begitu. Itu bagian dari membedakan antara perpindahan satu salat dengan salat lain. Yang kita tahu al-mufassalnya atau al-mufardnya, pembedanya adalah dengan membaca takbir, bahwa akbar ruku, sami Allah itidal, Allah akbar sujud, Allah akbar duduk antara dua sujud, yang itu dengan isyarat, karena memang duduk pun tidak sanggup ya. Dalam hadis yang tadi riwayat Imam Bukhari dari sahabat Imran bin Husain, di situ disebutkan bahwa ilam yastati fa'ala janbin, jika tidak mampu berdiri sambil duduk, fa'ilam zasati fa'ala janbin, ya tidak mampu duduk maka sambil terlentang, gitu ya. Jadi terlentang itu bisa tadi terlentangnya miring ke kanan atau terlentang, benar-benar terlentang. Disebutkan oleh para fuqaha berdasarkan kias dari hadis yang tadi ya, Imran bin Husain, juga riwayat lain masih riwayat Bukhari, bahwa tidak ada kesulitan dalam beragama. Jadi artinya ketika kita melaksanakan kewajiban dalam kondisi yang tidak memungkinkan, ya semungkinnya saja, gitu ya. Jadi ada masyakah, kesulitan, kesulitan itu berdasarkan apa yang semampunya, apa yang dia mampu. Jadi tidak menyulitkan. Jadi jangan sampai kemudian orang yang tidak bisa sholat jadi tidak sholat gara-gara dia tidak mampu sholat secara sempurna sebagaimana orang yang sholat berdiri. Mampunya duduk, duduk, mampunya berbaring, baring, mampunya terlentang, terlentang. Kalau orang Jakarta bilang nelentang, ya, tapi kalau nelentang nanti disangka nelentang, nelen obeng, nelen paku, berbahaya ya. Terlentang tepatnya. Nah, ini posisi yang keempat. Nah, yang kelima, bagi yang sakit, sama sekali tidak sanggup bahkan untuk kemudian posisi berbaring sekalipun, terlentang pun ya, antara bisa atau tidak bisa, artinya benar-benar hanya terpaku di tempat tidur, tempat hanya terpaku di tempat dia sakitnya gitu ya, bahkan menggerakkan kepala pun sulit. Kan kalau tadi terlentang masih bisa isyarat dengan kepala gitu ya, maka tetap tidak gugur kewajibannya, tetap wajib sholat selama masih punya akal sehat, artinya selama masih sadar, selama masih dia diingatkan, Pak sekarang waktu sholat, dia masih ingat, maka berisyarat dengan kelopak mata, jari atau hanya dalam hati. Jadi dengan menggerakkan mata, dengan berkedip, membuka mata, menutup mata, sebagai isyarat membuka mata dalam selempatnya nanti ruku, menutup mata, itidal buka lagi, sujud tutup lagi sambil bacaan sujud. Karena nggak bisa gerak sama sekali, kepala pun nggak bisa miring kanan kiri, gitu ya. Nah maka itu yang bisa mampu silakan. Nah, hanya bisa menggerakkan jari, maka jari saja digerakkan sebagai pembeda dari satu aktivitas sholat ke aktivitas lain, antara ruku, itidal, sujud, itu dengan menggerakkan jari saja. Semuanya pun tidak bisa, tapi memang dia masih sadar, maka cukup dalam hati. Jadi dia sambil membayangkan, dia membaca bacaan iftitah fatihah sambil berdiri, membayangkan posisi berdiri, membayangkan posisi ruku sambil dia membaca ruku, dan karena dia nggak bisa gerak apapun, cukup dalam hati membayangkan selama dia masih sadar, ya dia masih memiliki akal sehat. Itu dalilnya surat Al-Baqarah 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani seseorang itu melainkan dengan kesanggupannya, ya sanggupnya hanya dengan isyarat, sanggupnya hanya menggerakkan kelopak mata, sanggupnya hanya baru dalam hati saja, ya lakukan itu. Ya, Nah, Allah tidak memberatkan. Insya Allah nilainya sama sepertinya dengan orang yang salat dan melakukan dengan sempurna. Dalam hadis riwayat Imam Baihaqi, ya, dari Jabir, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, salat orang sakit itu, ya, dengan cara isyaratin, dengan menggerakkan kepala, fa'ilam yastati, jika tidak mampu, kemudian bil'ain, dengan menggerakkan kelopak mata. Tadi artinya isyarat mata, buka tutup mata, itu bagian dari salatnya bagi orang yang sakit, yang memang sama sekali tidak bisa melakukan kondisi sebelumnya, seperti duduk, berbaring, atau terlentang. Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, pertanyaan berikutnya, bolehkah menjamak atau mengqasar salat? Itu ya, bagi orang yang sakit. Nah, orang yang sakit dan tentu saja tidak bepergian, itu secara hukum boleh menjamak, baik jamak takdim maupun takhir, jika memang kondisinya sangat menyulitkan. Jadi kalau memang sulit untuk sholat pun, ya mungkin semampunya dan mampunya hanya dalam kondisi yang darurat di suatu waktu, maka dia bisa menjamak, namun tidak mengqasarnya, gitu ya. Boleh pendapat ulama menjamaknya, namun tidak mengqasarnya, karena qasar itu berlaku bagi musafir. Nah, beda lagi kalau misalkan dia dirawatnya di luar kota atau di luar negeri. Wah, peralatannya di Indonesia ini nggak ada nih, harus dilakukan, dirawat di rumah sakit yang ada di luar negeri. Berarti kan ke luar negerinya termasuk safar. Maka dia boleh menjamak dan mengqasar, karena dia dapat rukhsah safarnya. Tapi kalau tidak ada bepergian jauh, tidak dalam keadaan musafir, maka boleh dia menjamak dalam keadaan menyulitkan tapi tidak mengqasar. Artinya dia salat tetap duhur, asarnya dijamak karena kesulitan, apalagi nanti sebelum asarnya ada operasi. Nah, itu kan tentu menyulitkan untuk bisa salat dalam keadaan operasi, maka boleh dia menjamak. Jadi dijamak, nah, karena sudah tahu juga jadwal operasi dan sebagainya, maka dia kemudian menjamaknya tanpa mengqasar. Bagi orang sakit, sekali lagi, pada kondisi yang sangat menyulitkan, kalau dia sakit dan memungkinkan tetap sholat ala waktiha, pada waktunya, tidak dijamak, itu ya, tetap sesuai waktu sholatnya, itu tentu lebih baik, ya. Nah, sekali lagi, tergantung situasi dan kondisinya. Bagaimana ketika hilang kesadaran? Hilang kesadaran itu bisa dua bagian sakit. Satu karena pingsan, saking pusingnya, saking lemasnya bisa mengakibatkan pingsan. Atau ada yang sampai koma. Biasanya koma ini bisa saja pertanda sudah dekat dengan kematian, atau memang saking beratnya sakit mengakibatkan dia sudah koma, begitu. Dan ada yang koma itu tidak hanya 1-2 hari, bisa berhari-hari, bisa sepekan, bisa sebulan, ya. Nah, bagaimana terhadap yang demikian? Ini ternyata para ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama, sepanjang tidak sadar, maka sholat itu gugur. Jadi ketika dia tidak sadar karena pingsan tadi, karena koma, maka sholatnya gugur dan wajib diqadha setelah sadar. Jika durasinya tidak lama, misalkan tidak lebih waktunya menurut Imam Syafi'iyah dari 5 waktu sholat, atau tidak lebih bahkan dari 1 waktu sholat. Misalkan dia pingsan sebelum duhur nih, dia siuman, dia sadar kembali di waktu asar, maka duhurnya ditarik ke asar saja. Itu, jadi waktunya bahkan kalau dari Imam Syafi'iyah tadi, di dalam 5 waktu sholat, artinya pingsannya dari sebelum subuh, dan dia baru siuman di waktu maghrib, maka subuh, duhur, asarnya dilakukan di waktu maghrib. Nah, itu umpama kondisi darurat. Ini menurut pendapat mayoritas ulama. Sebagian lagi berpendapat, jika pingsan lebih lama dari itu, tidak wajib qadha. Jadi sebagai pendapat yang kuat juga, ini seperti menurut Ibnu Hazm dan Ibnu Taimiyah, begitu. Karena orang pingsan atau orang koma, misalkan apalagi komanya berhari-hari, lalu setelah koma seminggu, lalu dia wafat, gimana amalan seminggunya? Maka ya tidak wajib qadha, dan dia sudah selesai gugur kewajibannya karena tidak sadar. Hukum itu berlaku bagi orang yang sadar, bagi orang yang bangun, artinya sebagaimana hadis yang kita bahas pekan lalu, orang yang tidur ketika bangun, dia terkena kewajiban. Orang yang lupa ketika ingat, sepanjang dia tidur, sepanjang dia lupa, maka tidak berlaku hukum baginya. Nah, sama orang pingsan, orang koma, itu kan dia nggak sadar. Maka berdasarkan pendapat yang lebih kuat, pendapat yang kedua, itu tidak wajib wudu dan gugur kewajiban baginya sepanjang dia pingsan atau komanya ketika waktunya lama. Begitu. Ada kaidah usul dalam usul fikih ya, al-masyaqqah tazlibu taysir, ya, bahwasanya kesulitan itu membawa kemudahan. Jadi kalau dia sulit untuk memang bisa melakukan, maka diberikan rusah, diberikan kemudahan, dia boleh tidak melakukan. Begitu. Kaidah pokok juga dalam surah Al-Ajah 78 terkait dengan keringanan dari Allah, atau surah Al-Baqarah 185. Ya, sebagaimana kalau 185 ini orang yang berpuasa, tidak sanggup puasa, maka dia boleh berbuka. Ya, dan kalau puasa tentu ada qada membayar puasa di hari-hari lain. Demikian Bapak Ibu dan sahabat-sahabat sekalian, ya, masih ada waktu kurang lebih 17 menit atau 16 menit ke depan ya. Nanti kalaupun ada pertanyaan yang tidak terjawab di hari ini, bisa chat ya, silakan Bapak Ibu yang ada di Zoom, yang ada di YouTube, yang ada di IG, yang ada di Facebook, yang streaming melalui MKFM, melalui MKTP, melalui pelapun digital yang lainnya, bisa di-chat ya, bisa di-chat saja. Kalau tidak terjawab hari ini, bisa besok kita lanjutkan insya Allah. Kita mulai dari yang resen terlebih dahulu. Ada Ibu Popi di Zoom sudah resen. Silakan Ibu, boleh unmute. Mana Bu?
1: Ya, tenun Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustadz, kan saya ada keterbatasan ya setelah operasi ini. Jadi sholat itu harus pakai kursi, kemudian juga wudu juga sama ada keterbatasan. Nah, pertama pada saya sempat beberapa lama di rumah sakit gitu. Terus waktu itu saya wudunya menggunakan spray gitu. Nah, tapi saya juga baru terinfo ternyata menggunakan spray itu tidak diperbolehkan, katanya airnya tidak mengalir. Apakah memang seperti itu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau untuk mengusap kaki kanan saya nggak masalah gitu ya, meskipun tetap harus pakai kursi. Tapi kalau untuk mengusap kaki kiri itu saya nggak mampu gitu, sehingga saya kaki pada saat wudhu kaki kiri saya itu hanya disiram air aja tanpa diusap. Nah, itu bagaimana Pak Ustadz? Nah, kemudian yang ketiga, kadang kalau di luar rumah gitu saya pernah menemukan musola yang nggak ada kursi gitu, sehingga saya kesulitan. Tapi karena terpaksa gitu saya sholat berdiri terus gitu, jadi nggak ada duduk, nggak ada sujud gitu. Nah, itu Pak Ustadz, apakah diperbolehkan? Jadi saya pada saat duduk tahiyat maupun duduk di antara dua sujud hanya dengan isyarat kepala menunduk gitu, dan pada saat sujud juga lebih menunduk gitu, seperti posisi ruku. Nah, itu seperti apa Pak Ustadz? Hatur nuhun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Popi atas pertanyaannya. Ada tiga ya yang saya catat tadi. Satu, wudu pakai spray. Jadi maaf, ini masih batuk onta kata orang. Yes. Jadi tidak boleh, sekali lagi, yang tidak batuk hanya onta dan tiang listrik, karena kasihan yang tidak batuk berarti onta. Saya masih batuk, pulang ngaji saya ada oleh-olehnya. Baik, terima kasih Bu Popi. Yang pertama adalah tentang wudu pakai spray. Nah, wudu ini sama sebenarnya ada keringanan dan ada rusuh, sebagaimana kita memahami atau mengkaji hari ini tentang keringanan bagi yang sakit dalam sholatnya. Ya, pertama, wudu jelas kita dibolehkan kalau tidak ada air dengan tayamum, itu satu ya. Dan bagi yang sakit, mayoritas yang sakit umumnya adalah juga tidak boleh terkena air umumnya ya, yang demam sakitnya, yang mungkin terbaring juga di rumah sakit sulit untuk ke air, maka secara hukum boleh tayamum gitu. Nah, sebelum tayamum bolehkah pakai air? Tentu boleh Bu, dengan air yang terbatas ya. Spray boleh ya, Spray itu tentang air mengalir, atau bahasa lain juga ada disebut dengan air musta'mal. Air musta'mal itu air yang digunakan dan tidak boleh digunakan lagi setelah air yang sudah digunakan. Maka itu berbeda pendapat memang, ya. Namun sekali lagi, yang dimaksud air mengalir itu, Bu, yaitu adalah bukan air yang itu terkena najis. Contoh begini, kalau kita berwudu di sungai, sungai itu airnya mengalir. Walaupun kemungkinan, mohon maaf, di sungai itu kemungkinan juga ada kotorannya. Di sungai kan segala macam, ya. Orang ada yang, mohon maaf, mandi di situ. Ada juga yang mungkin mencuci pakaian, ada yang mencuci piring, bahkan ada yang buang air kecil atau buang air besar. Tapi airnya mengalir, maka itu boleh dan itu suci, ya. Tapi kalau dalam satu kolam, yang di kolam itu, di situ orang buang air besar, di situ orang buang air kecil, di situ orang menyuci, dan airnya tidak mengalir, maka kemungkinan besar air itu sudah terkontaminasi, tercampur dengan najis. Maka itu tidak boleh, itu yang dimaksud dengan air yang tidak mengalir. Nah, kita berwudu yang mampu kita dengan spray, berarti kan dengan air yang terbatas, itu boleh, silakan. Yang penting merata, gitu ya. Merata muka, merata tangan, merata. Bagaimana dengan kaki, karena sakit di kaki ini, pertanyaan ibu yang keduanya, ya. Nah, bagi orang yang sakit, yang memang tidak memungkinkan juga, ibu boleh melakukan mengusap tadi, ya. Kalau kanannya bisa diusap, Mas Hufain diusap. Kirinya gak bisa diusap, mohon maaf, misalkan karena sakitnya di kiri ini, ada luka. Ya berarti gak usah diusap dengan air yang kirinya, sudah cukup. Itu kita berniat saja untuk mengusap yang kiri. Atau seperti ibu tadi, karena kesulitan jongkok, kalau yang kanan bisa diusap, yang kiri hanya dialirkan air saja, disiram saja tanpa usap-usap, itu pun sah insya Allah. Itu ya. Jadi al-masyakahnya tadi, kesulitannya adalah tajlibul taisir, ya, bisa dimudahkan. Jangan kemudian kalau ibu kemudian memaksakan membungkuk ke kiri dan jadi sakit, jadi tambah parah, nah, maka itu justru jadi madorot. Malah justru ajaran agama ini memberikan kemudahan rukhsah supaya kita tidak tambah madorot, tidak tambah sakit, supaya kalau proses penyembuhan sedang penyembuhan, proses penyembuhannya lebih cepat, gitu ya, karena kita tidak memaksakan, karena ada keringanan di situ, ya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi sudah ya, yang bagian kiri kalau memang tidak memungkinkan silakan. Nah, tadi tentang bagian hanya kepala saja, menggerakkan kepala itu juga boleh, ya. Tadi kan ada tiga, ya, atau empat, mah. Yang pertama, kalau tidak, kalau memungkinkan tetap berdiri. Kalau tidak memungkinkan duduk. Kalau tidak memungkinkan berbaring. Tidak memungkinkan terlentang. Sama sekali tidak bisa, cukup menggerakkan isyarat. Nah, tadi yang terlentang itu dengan kepala kanan kiri itu digerakkan, itu bagian dari sholatnya. Jadi, insya Allah apa yang sudah ibu lakukan, insya Allah sudah benar sesuai syariat, Bu, ya. Jadi yang penting kita sudah berikhtiar dan melakukan semampu kita. Yang penting adalah juga kita tidak boleh meninggalkan sholat dalam kondisi apapun. Karena itu kewajiban dalam agama kita, dan syariat memberikan keringanan semampu kita. Sekali lagi juga bahwa setiap kita, setiap manusia, setiap orang sakitnya beragam. Sakitnya berbeda-beda, sehingga kemampuannya pun berbeda-beda. Silakan semampunya. Adanya syariat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tadi, fa'ilam yastati fa'faidan, fa'ilam yastati fa'ala janbin, dan sebagainya, itu menunjukkan syariat ini memberikan alternatif, bukan untuk memudah-mudahkan, tapi memberikan kemudahan agar syariat tetap bisa terlaksana. Begitu Ibu Popi, ya.
1: Baik Pak Ustadz, hatur nuhun ya. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu Yuniarti di Bandung, silakan, Bu. Yang lain di FB, di
2: ya,
0: di FB dan yang lainnya silakan di chat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semoga Pak Ustadz dan keluarga selalu disehatkan oleh Allah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih doanya.
2: Silakan. Ya, izin bertanya Pak Ustadz, kalau misalnya kan itu kadang-kadang ya namanya perempuan kalau berwudu ya kan dia agak-agak sungkan nih Pak Ustadz ya. Kan suka dibuka apa kerudungnya, kadang-kadang kan ada orang yang sungkan, ada yang mungkin ada yang afwan, ada yang kepalanya, ada yang mungkin kalau kepalanya di ada penyakit, kadang-kadang kan itu sungkan ya, kadang-kadang ada yang malu dibuka kerudungnya, itu bagaimana Pak Ustadz, misalnya ya. Kita itu Pak Ustadz jejak orang itu.
0: Baik, pertama kalau di tempat umum tidak usah dibuka, tidak apa-apa Bu ya, dan malah justru tidak boleh dibuka ya. Kalau di tempat umum, apalagi di situ ada laki-laki, ada perempuan, maka kemudian menjadi aurat gitu ya, kalau ada lawan jenis yang melihatnya. Sehingga kalau di tempat umum, maka silakan kerudungnya tetap dipakai dan nanti diusapkan. Jadi ini contohlah, peci saya ini kerudung, jadi ibu mau usap kepalanya, usap saja bagian luar kerudung itu. Sebagaimana seolah-olah, maaf sekali lagi, peci ini adalah kerudung. Seolah-olah kita langsung mengusap rambut kita, tapi karena di tempat umum tetap memakai kerudung, maka diusaplah dari luar. Itu sah dan sempurna sama nilainya. Ya, sebab kalau membuka kerudung di tempat umum jadi dosa, ya karena terlihat aurat. Atau mungkin ini kan sesama perempuan, tapi malu. Mohon maaf, misalkan ada penyakit nih, kemudian di ini. Dipotong rambutnya, kemudian khawatir kemudian jadi orang jadi tidak baik lah gitu ya, atau orang jadi jijik, atau orang jadi tidak mau lihatnya. Nah, boleh itu juga dilakukan seperti tadi, tetap aja pakai kerudung. Ya, berarti ada rusuh karena sakitnya tadi, gitu ya. Nah, begitu Bu. Jadi ini ada keringanan kebolehan seperti itu. Walaupun mungkin kalau di tempat sendiri kan tidak ada masalah ya. Kalau kita wudunya di tempat sendiri, di kamar mandi sendiri, di tempat yang tertutup, itu membuka tidak ada masalah. Tapi yang jadi pertimbangan adalah di tempat umum ya, baik itu khususnya yang memang ada laki-laki di situ, tentu harus tertutup. Atau mungkin tidak ada laki-laki pun, tapi dengan dibuka jadi madarat, masih boleh juga di situ untuk menutupnya. Begitu Bu Yuniarti.
2: Iya, jazakallah Ustaz atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ibu Pice silakan Bu. Gak ada yang resen berikutnya, Ibu Pice silakan.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mau bertanya yang pertama, kalau untuk wudunya seperti apa kalau yang sakit Ustaz? Apakah kalau memang masih bisa pakai air gitu ya, pakai spray gitu, memungkinkan gimana kalau misalkan nggak bisa, misalkan dipakai tayamum juga gimana gitu ya, karena ada beberapa yang misalkan kayak orang tua saya misalkan tuh lagi sakit, terus memang lagi pikun juga Ustadz, nah terus sama kita tuh dibantu untuk berwudu gitu ya, tapi saya juga apa ya masih bingung gitu, apakah memang tayamum ataukah pakai air gitu seperti itu. Terus yang kedua Ustadz, gimana kalau misalkan saya tuh sholat, udah sholat asar, saya baru udah sholat asar nih, asarnya misalkan berjamaah, nah saya tuh baru ingat pas sholat maghrib kalau saya belum membersihkan najis saya gitu, apakah itu harus perlu diulang sholat asarnya atau gimana Ustaz?
0: Baik,
3: ya itu aja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Yang pertama tentang wudu bagi yang sakit, jadi alternatifnya adalah jika memungkinkan masih kena air, misalkan pakai air hangat gitu kan. Karena pertanyaan juga, ini boleh nggak wudhu pakai air panas? Nah, kalau air panas tidak boleh, ya. Karena jadi madorot, lebih sakit lagi. Air hangat yang dimaksud boleh. Air panas nggak boleh, saya larangnya, ya. Nah, jadi pakai air hangat boleh. Itu alternatif pertama. Bagi yang mungkin sakit, tidak kuat terkena air dingin, silakan air hangat. Nanti air hangat pun tidak kuat, karena setelah air hangatnya dingin kan, malah jadi tambah menggigil. Nah, maka boleh benar tayamum ya, karena memang sama sekali tidak boleh kena air sakitnya, maka silakan tayamum. Tayamum ini jelas disyariatkan, ada dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 6 atau surat Ali Imran ayat 43 gitu ya, An-Nisa ayat 43 Pak. Itu ada dalilnya di situ untuk dengan tayamum. Bagai dengan spray ya memungkinkannya itu juga silakan gitu. Sehingga banyak keringanan. Nah, acara itu terakhir seperti yang disampaikan Ibu tadi, misalkan untuk tayamum pun tidak bisa kesulitan. Bolehkah ditayamumkan oleh orang lain? Boleh, silakan. Boleh di apa kalau mau, mungkin boleh kena air wudunya pakai spray tadi diwudukan, atau tidak mungkin sama sekali dengan kena air maka boleh tayamum. Tayamum saja muka tangannya gitu. Nah, itu secara syariat. Bagaimana kalau memang sudah sangat pikun, dia nggak ngerti waktu sholat diingatkan kadang sholat kadang enggak. Saya pernah dapat pertanyaan seperti itu juga ya. Jadi dia cerita, orang tua saya itu karena sudah dari sakit kemudian dia sudah pikun, kadang diingatkan sholat dia mau, kadang enggak, kadang dia sholat tapi semau dia, tiba-tiba dia tayamum dan sholat. Pas sholat apa? Nah, ini kan sudah subuh, padahal baru jam 2 siang gitu ya. Masya Allah, jauh kan antara jam 2 siang dengan waktu subuh, dia sudah ingin sholat subuh. Nah, kondisi seperti itu kondisi yang rusuh juga. Ya, kembali kepada dalil tadi bahwa menurut para ulama, bagi mereka yang lupa, nah, tadi pingsan, kemudian koma, maka yang pikun pun, yang karena memang dia sudah tidak sadarkan, jadi ya dia semampunya, seingatnya dia. Tentu yang sehat, kita wajib mengingatkan. Tapi kalau ternyata sudah diingatkan juga, memang dia masih lupa dengan kepikunannya dan sebagainya, tentu agama ini tidak memberatkan, ada rusuh di dalamnya. Begitu ya.
4: Wahai Tuhanku yang Esa.
5: Alhamdulillah Rabbil Alamin. Demikian sahabat MG kebersamaan pagi hari ini bersama Al-Ustaz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadhil S.Sos., IMPD, sebagai tema kita bagaimana salat bagi orang yang sakit. Alhamdulillah, mudah-mudahan banyak ilmu yang dapat kita amalkan begitu, dan mudah-mudahan ilmunya yang manfaat untuk guru kita. Kita doakan semoga Allah berikan kemudahan, kelancaran, juga perlindungan dalam setiap urusannya, juga diberikan kemudahan, Allah berikan naungannya, rahmat dan mafirahnya, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat MK, di tengah luka dan derita pandemi,
6: terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
7: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
6: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahid, Ibu Damina, Bu.
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan paling mana, Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: Atos 63 taun.
0: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae, Bu?
1: Panyawat diabetes.
0: Iyo, panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
1: Tos 10 sasi.
0: Kawitan diabetesnya sabaraha, Bu?
1: Kawitan teh 375.
0: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae, Bu?
1: Puyeng. Itu ninggal teh poek, soca teh, hoyong, aduh, kumahanya tepukuh rarawasan we, lungleng gitu, pamenuju tinggi.
0: Tata acana nganggo alfa propolis, ibu diobatan nganggo naon, Bu?
1: Diobatan nganggo obat tidok, nganggo nanaon deh, tata acana.
0: Kumaha karawasna, Bu, selami pengobatan?
1: Asata ayah karawasna naon?
0: Ayeuna dileukeunan nganggo naon, Bu?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Ayeuna tos seep seberapa botol, Bu?
1: Tos seep pada 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan, gula darahnya stabil, normal wae gitu dicek teh.
0: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa, Bu?
1: 375.
0: Mun saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Janten 138.
0: Ibu penggunaana sadinten seberapa kali, Bu?
1: 3 kali. Enjing-enjing kenap tetes, siang kenap tetes, magrib pada bobo eta kenap tetes.
0: Mun ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
1: Asok nguping di radio, asok nguping kendongeng.
0: Ibu beli ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabet seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabet atanapi naon wae, cobian we ku alfa propolis. Abdi oke, alhamdulillah ayeuna mapah oke, janten lancar, seger gitu karena salira oke, teu aya nu nyeri. Alhamdulillah.
0: Mohon Bu Imas hatur nuhun karena kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar, Bunya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu saran Bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
0: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obo teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obo teh teu kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
0: Bapak ku panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penginten lah kana sataun setengahan anu beratna mah penginten sataunan lah.
0: Ku kituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Da can ka mana-mana ngan aya ka Berios mah atos kitu ngan ngadangu ti radio.
0: Bapak atosna kitu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis propolis.
0: Bapak kumaha saatosna konsumsi alfa propolis teh?
1: Aya nama badan mah darah raos kitunya sampean teu aya burungkal parengkel aya nama tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe SF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade mesa
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obo we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana kakaduhan panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya nama nya pami anu gaduh panyawat sapertos bapak. Cobian weh meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna tos bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Habis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengetnya sarang pribados, kalerasan sarang Bapak Nang ya?
3: Iya Bapak Nang.
2: Bapak Nang atau napi?
3: Bapak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang, desa mana Bapak?
3: Desa Cibenar.
2: Oh desa Cibenar ya. Tak kapungkur waktu skadiu naon keluhan anu karas
3: keluhan tak tina sampean tina sampean tak sangkel renyem
2: mohon
3: dari paragalnya itu jantan abot lah tak satos nama salah apa pomoris
2: apa propolis
3: apa propolis alhamdulillah
2: ayah karaos
3: ayah karaos lah ayah di lah ayah karaos nah gitu tak
2: ah kami telepat pun cina kapungkur teh barare pe antenya
3: barare kapur mah barare jam ten ada hareras
2: hareras
3: ayah nyerian sekedik ayah nama alhamdulillah nyeri nate ayah kantun abotna sakedik deui kitu ya teh.
2: Sakali
3: teh. Sakali teh mah tak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
2: Ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui lah.
2: Sakali tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes ge teh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabaraha kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun enjing.
3: Enjing tengah dinten sareng santan pada bobo.
2: Mohon leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: bade. 3 kalinya.
2: Ai reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah jeung hampang janten kana urang raten teh teu karjang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Teu karjang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanam eta kan diceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi bapak endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah coba ada selungsur ke darah tinggi nah bapaknya
3: untung mamu ya
2: ay ngamang sali dikirangan bapak endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
3: amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minat, Pak?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawatna, Pak?
1: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung di 2004.
0: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba. Dan si apa lama itu ya nonton teh boleh cek gini terus lama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapaknya terus ngangin naon ya Pak? Ngaleut na.
1: Terus segala seperti ayam madu, ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam. Terus iyalah istilah terus bosan ngelalanong teh.
0: Lami pisahnya peti 2004. Bapak ngadangukeun ti mana Pak? Ngaleut apa propolis?
1: Ngadangukeun ti kesaksian radio. Abis sok ngadangukeun dongeng radio PIS FM. Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabot?
1: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering terus juga apa terus oge ieu nanti padaran teh di usap-usap diteken teh teu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang biasana si punak-punak ieu teh punduk teh sok asa hareuras itu asa paregel. Tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep. Sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS?
1: Kanggo pendengar radio PIS anu gaduh panyawat lambung, diabet, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara taunan dina awak urang kedah ya, insyaallah disareatan ku Alpa Propolis mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngeleut Alpa Propolis sadayana sehat walafiat.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

102,4 Radio Peace FM.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sareng saha namina Bapak?
3: Pak Aca.
2: Bapak Aca teh di Palimanten.
3: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigugur Tengah.
2: Dupi kawit nate Bapak Aca teh keluhan nate naon wae.
3: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuknya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit, terus itu berobat ya 20 bulan gitu, terus berobat, terus beres, terus gitu.
2: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
3: Akhirnya aya perobihan di landongan ku Alfa Poris, terus meser 2, akhirnya meser D2, jantan CF 4.
2: Bapak konsumsi Alfa Propolis, terus CF 2, kumaha eta aya karaosna?
3: Aya karaosna nu kahiji teh, terus harampang ya patuangan lambung teh, tarietnya terus tarurun, terus darah raya terus nyerangan gitu.
2: Cara konsumsina kumaha Alfa Propolis?
3: Enjing-enjing ginep tetes, siang ginep tetes, wengi bade bobo ginep tetes.
2: Uninga Alfa Propolis teh ti mantan Bapak?
3: Di radio.
2: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi Alfa Propolis aya nu bade disaurkeun ka nu sanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
3: Mangga ayeuna cobian meser Alfa Propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser ABG alhamdulillah pajawat abdi tos harilang daraya itu.
2: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminin ya.
3: Amin ya Rabbal alamin.
2: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.